0: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: Weh, mau kemana, Riz? Pagi-pagi gini udah manasin motor.
2: Ini biasa, tugas rutin.
1: Tugas rutin?
2: Iya, tugas rutin.
3: Belanja ke pasar buat kebutuhan sehari-hari.
1: Oh, terus mau berangkat gitu aja, Riz?
2: Maksudnya?
1: Ya, maksudnya nggak pakai helm sama jaket. Sendalnya juga tuh, kenapa nggak pakai sepatu?
2: Alah, ribet amat sih. Orang cuma mau ke pasar, deket kali.
1: Ya nggak ribet dong, kan buat keselamatan kita juga. Minimal memperkecil resiko jika terjadi hal yang nggak diinginkan.
2: Alah, udahlah. Udah siang juga. Udah ya, berangkat dulu.
1: Yeah, dibilangin ngeyel. Waduh, Riz!
4: Mengendarai motor bukan masalah bisa atau tidaknya. Perhatikan keselamatan diri Anda. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Fajri FM.
5: أخي يا مقيما شمال الجنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب.
6: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barokallahu Fiik.
1: Kenapa, Akh?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri, belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda, update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video Islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993, 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Mau umroh sesuai sunnah bersama keluarga? Mau umroh sekaligus dapat pahala dakwah? Mau umroh dengan harga ekonomis? Wujudkan keinginan umroh Anda bersama Fajri Umroh. Telah dibuka musim umroh 1448 Hijriah. Insya Allah, keberangkatan setiap bulan dimulai Juni 2026 hingga April 2027. Harga mulai 27 jutaan dan 33 jutaan untuk paket bintang 5 plus Thaif dan kereta cepat Haramain. Harga sudah all in, termasuk koper dan perlengkapan umroh, dengan fasilitas tiket pesawat internasional PP, hotel, resto, dan akomodasi selama di Mekah Madinah. Dibimbing sesuai sunnah oleh Ustadz berpengalaman plus City Tour Thaif dengan kereta cepat sesuai program. Tersedia program 2 kali Jumat dan 12 hari PP, serta program 9 hari PP. Tersedia paket hemat hingga paket bintang 5 di depan pelataran Haramain. Tersedia pula paket umroh plus Turki, Dubai atau Al-Aqsa. Dapatkan diskon menarik khusus pendengar setia Radio Fajri dan alumni jamaah Fajri Umroh. Syarat dan ketentuan berlaku. Ayo, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri dan keluarga Anda sekarang juga.

0: Kisah Anak Soleh.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'd. Ya sobat kecil dimanapun kamu berada, alhamdulillah kembali di kesempatan kali ini kakak menyapa sobat kecil dimanapun berada. Ya mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu

0: Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sobat kecil yang kakak sayang karena Allah, kita kembali lagi di acara Kisah Anak Soleh ya. Kita kembali berjumpa di acara Kisah Anak Soleh. Sobat kecil, kali ini insya Allah Ta'ala kakak akan mengisahkan salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberi gelar Al-Faruq ya. Ada yang tahu siapa itu beliau? Nah, sobat kecil, mari kita simak kisah selengkapnya berikut ini. Ya, sobat kecil, dimanapun kamu berada, beliau Umar bin Khattab radhiyallahu an adalah seorang laki-laki Mekah atau lelaki Mekah yang berasal dari Bani Adi, suku terbesar di kota Mekah saat itu. Umar bin Khattab punya badan yang tinggi lagi kekar. Beliau juga dikenal dengan ketegasan dalam membela kebenaran. Beliau tidak segan-segan memarahi atau memukul orang-orang yang mencoba menentang Islam. Beliau juga selalu membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari gangguan dan ejekan orang-orang kafir. Nah, dari sinilah asal muasalnya kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi gelar Al-Faruq kepada beliau Al-Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an. Al-Faruq ini bermakna bisa membedakan antara yang benar dan yang batil. Masya Allah. Selain itu sobat kecil, sebelum masuk Islam, ya, sebelum masuk Islam, beliau sangat dihormati oleh penduduk Mekah. Umar saat itu juga dikenal sebagai seorang yang suka mabuk-mabukan. Namun alhamdulillah, ya, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah beliau masuk Islam, beliau berubah. Beliau tidak pernah lagi meminum minuman keras. Nah, sobat kecil, mau tahu enggak bagaimana beliau Umar ibn Khattab memeluk Islam? Berikut kisah bagaimana Umar bin Khattab memeluk agama Islam. Sobat kecil, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan Islam, Umar sangat marah dan benci kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tidak segan-segan menyiksa dan mengganggu orang-orang Mekah yang telah memeluk agama Islam. Saking bencinya, beliau memutuskan untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun di tengah perjalanan, beliau bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah. Nu'aim bin Abdullah berkata kepada Umar bahwa adik beliau atau adik perempuan Umar bin Khattab ternyata sudah lebih dulu memeluk agama Islam. Nu'aim berkata kepada Umar bin Khattab, Bani Abdul Manaf tidak akan membiarkanmu hidup jika kau membunuh Muhammad. Mengapa engkau tidak kembali saja ke rumah dan memperbaiki keluargamu sendiri? Karena saudarimu Fatimah dan juga suaminya telah memeluk Islam. Kaget bukan kepalang, Umar pun segera memutar arahnya. Niatnya mau mengganggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pupus. Bahkan beliau mendapat kabar yang sangat mengagetkannya, yaitu bahwa anggota keluarganya, yaitu adik perempuannya, telah memeluk Islam. Kaget bukan kepalang? Dan dia tentu saja tidak jadi mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Umar bin Khattab pulang segera. Atau beliau mengunjungi rumah adiknya yang bernama Fatimah. Diriwayatkan bahwa saat itu Umar radhiyallahu an menjumpai saudarinya sedang membaca Al-Qur'an. Surat Thaha ayat 1 sampai 8. Mendengar bacaan Quran tersebut, ya, beliau semakin marah dan hendak memukul saudarinya tersebut. Dan benarlah Umar memukul saudarinya. Namun demikian, sahabat kecil, setelah Umar memukul saudarinya tersebut, ya, setelah Umar memukulnya, timbul perasaan sesal, kasihan, ketika beliau Umar radhiyallahu an melihat pipi adiknya berdarah. Karena merasa bersalah, Umar kemudian meminta agar bacaan yang tadi didengarnya kembali dibaca oleh adiknya, sekaligus diperlihatkan kepadanya. Nah, ketika itulah Umar akhirnya mengakui Islam adalah agama yang benar dan membawa kepada keselamatan. Umar menjadi terguncang setelah membaca ayat-ayat Al-Quran. Dan setelah kejadian itu, sahabat kecil dimanapun kamu berada, Umar radhiyallahu an menyatakan memeluk agama Islam. Dan tentunya orang-orang kaget, ya, dengan keislaman Umar. Dia yang sebelumnya terkenal memusuhi Islam tiba-tiba jadi pembela Islam. Dan akhirnya pun Umar radhiyallahu an dikucilkan oleh masyarakat Mekah dan kurang dihormati. Nah, demikian sahabat kecil dimanapun kamu berada, kisah bagaimana awal mula Umar radhiyallahu an memeluk agama Islam. Kemudian sahabat kecil dimanapun kamu berada, perjalanan beliau radhiyallahu an setelah memeluk Islam begitu gemilang. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka diangkatlah sebagai khalifah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yang tidak lain beliau adalah sahabatnya, sahabat Rasulullah dan juga sahabat Umar radhiyallahu an. Kemudian setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an pun wafat, maka Umar radhiyallahu an lah menjadi khalifah berikutnya. Beliau menjadi Amirul Mukminin bagi kaum muslimin di masanya. Selama pemerintahan Umar, luar biasa, Masya Allah, Islam pun menyebar ke berbagai negeri. Islam menyebar ke Mesir, Suriah, Afrika Utara, bahkan ke wilayah Romawi. Sobat kecil harus tahu nih, salah satu jasa Umar radhiyallahu an terhadap Islam adalah dalam perhitungan kalender Islam, atau yang kita kenal sekarang kalender Hijriyah. Beliaulah yang pertama kali mengusulkan perhitungan tahun dimulai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Makanya dinamakanlah kalender tersebut dengan kalender Hijriyah. Ya, sahabat kecil, banyak teladan yang bisa kita contoh dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan memuji beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa umatku yang paling penyayang adalah Abu Bakar, dan yang paling tegas dalam menegakkan agama Allah adalah Umar. Nah, sobat kecil, meskipun Umar radhiyallahu anhu terkenal tegas, beliau juga memiliki sifat rendah hati dan sederhana. Beliau tegas bukan berarti pemarah, apalagi suka ngambek, ya, bukan begitu. Tegas tetapi rendah hati, sederhana dan lain sebagainya. Bahkan beliau dijuluki sebagai seorang penghuni surga yang berjalan di bumi. Kenapa demikian? Ya, kisahnya adalah sebagai berikut. Pada waktu itu, di dalam mimpi beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau sedang berada di surga. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang perempuan yang sedang berwudu di sebuah istana. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya, "Istana ini milik siapa?" Maka perempuan-perempuan yang ada di sana pun menjawab, "Istana ini milik Umar." Masya Allah, sobat kecil. Walaupun Umar masih hidup di dunia, tetapi beliau sudah disiapkan istana di surga. Masya Allah. Selain itu, sobat kecil, walaupun Umar bin Khattab dikenal sebagai orang yang berkecukupan dan juga menjabat sebagai Amirul Mukminin, tapi hidupnya sederhana. Tidak suka bermewah-mewahan. Karena memang di dalam Islam, pemimpin itu untuk melayani rakyatnya, bukan malah untuk hidup senang. Kalau kata orang Sunda, mumpang mengpeng gitu ya. Tidak seperti itu. Pemimpin kaum muslimin luar biasa, patut dijadikan teladan. Nah, sobat kecil, dimanapun kamu berada, Amirul Mukminin Umar radhiyallahu an meninggal bukan karena sakit. Beliau meninggal dengan sebab dibunuh oleh seseorang yang benci kepada beliau. Ia bernama Abu Lu'lu'ah atau Fairus. Fairus adalah orang Persia yang pura-pura masuk Islam setelah Persia ditaklukkan Umar. Abu Lu'lu'ah membunuh Umar karena dendamnya kepada beliau. Dia merasa sakit hati karena Persia sebagai kekaisaran yang besar harus berada di bawah pemerintahan Islam. Akhirnya, sobat kecil, setelah beliau Umar radhiyallahu an wafat, jabatan khalifah ya atau Amirul Mukminin dipegang oleh Utsman bin Affan. Beliau sebagai khalifah ketiga Khulafaur Rasyidin. Bagaimana kisah tentang Utsman bin Affan radhiyallahu an? Penasaran? Kita akan simak kisahnya insyaallah ta'ala di pertemuan yang akan datang. Baik sobat kecil, mudah-mudahan kisah tentang Umar radhiyallahu an ini bermanfaat bagi kita dan mudah-mudahan menjadi teladan, ya, menjadi idola bagi kita, idola sejati untuk menjadi muslim yang sejati insyaallah. Baiklah sobat kecil, kita akhiri kebersamaan kita pada kesempatan kali ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jamal. Sudahkah Anda menemukan solusi sehat Islami untuk berbagai penyakit? Perkenalkan Mizar, minyak zaitun ruqyah. Terbuat dari ekstra virgin olive oil kualitas terbaik yang telah diruqyah oleh para praktisi ruqyah syariah. Dengan izin Allah, Mizar membantu mengatasi berbagai penyakit, baik medis maupun non-medis. Banyak yang sudah konsumsi dan telah merasakan manfaatnya. Tunggu apa lagi? Segera berlangganan Mizar dan rasakan sendiri khasiat Mizar. Untuk informasi dan pemasaran, hubungi kami di 0812-1970-5220, 0812-1970-5220. Mizar, solusi sehat Islam, pilihan terbaik dari Allah untuk kesehatan Anda.
2: Bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
3: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahala diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacamnya boleh.
4: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
5: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional 5 Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak sedekah dan wakaf Anda melalui BSI 7068-790-268, 7068-790-268 atas nama Yayasan Peduli Fajar Imani.
6: Dengan selalu mendengarkan Radio Fajri, saya sudah bertambah ilmu, bertambah banyak ilmu.
7: Syiah yang ada di Radio Fajri cocok dan sesuai dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah.
8: Jadi dengan adanya Radio Fajri ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Radio Fajri is the best. Radio Fajri is the best.
5: Info dan konfirmasi 0852-1820-8707. Yayasan Peduli Fajar Imani, bersama menebar hidayah.
9: Fajri FM, suara kebangkitan Islam.
10: Bunayyati, أنتم هكذا دائما تهتمون بالأولاد وتحملون الفتيات. مجرد كلام. وإلا كيف تفسر لي أن تنظم الأبيات للأولاد دوننا؟

0: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Ya sobat kecil, ayah bunda, pendengar setia Radio Fajr FM di mana saja berada, apa kabarnya pagi hari kali ini? Mudah-mudahan di hari yang cerah ini semuanya ya, kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, alhamdulillah ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan banyak kenikmatan ya, nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat. Baik, senang Karis bisa kembali menyapa sobat kecil dan juga pendengar di acara Bunayati Unjuk Gigi. Siapa takut, aku sudah siap. Allahu Akbar. Hari ini di tanggal 10 Mei 2026 dan bertepatan di tanggal 22 Zulqa'dah 1447 Hijriah. Insyaallah sampai dengan jam 9 nanti Karis akan menemani sobat kecil ya, untuk sama-sama kita rujah hafalan Al-Qur'annya ya. Dan yang mau bergabung boleh ya, bisa, ada dua caranya. Yang pertama telepon langsung, atau yang kedua kirimkan voice note rekaman hafalan sobat kecil ya. Telepon atau kirimkan voice note-nya ke nomor yang sama. Silakan di 08 11 11 10 993 ya, 08 11 11 10 993. Jangan lupa passwordnya Bunayati Unjuk Gigi. Siapa takut, aku sudah siap. Allahu Akbar. Baik, kita angkat penelpon pertama kali ini. Ada siapa di sana ya? Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa dari mana?
1: Arifin dari Tangerang.
0: Iya, Arifin, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Mau baca apa hari ini? Mau baca surat apa nih, Arifin?
1: Al-Ikhlas.
0: Surat Al-Ikhlas. Baik, Karis kasih passwordnya dulu. Bunayati Unjuk Gigi.
1: Siapa takut, aku udah siap. Allahu Akbar.
0: Oke, baik. Silakan.

0: ولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم.
1: Iya, masya Allah, tabarakallah, barakallah fiik. Terima kasih Arifin sudah baca surat Al-Ikhlas. Berikutnya ada siapa lagi yang mau gabung?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini namanya?
2: Agung.
1: Agung, baik Agung ya. Kabarnya sehat juga ya?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Mau baca apa nih, Agung?
2: Surat Ad-Duha.
1: Surat Ad-Duha. Baik, passwordnya dulu ya, Bu Nayati unjuk gigi.
2: Siapa takut, takut sudah siap, Allah Akbar.
1: Oke, baik, silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wat doa walaili jala saja mawat dakaro buka wa makola walal airu kohirul lakamin ula ala taufa yukikaro buka patar alam yujidu kayati ma fa'awa bahwa jadak adolapan bahwa jadak aila fa'agna fa'amal yati mafala takar wa amma sa'ila fala tanar wa amma bini mati rabbika fadid barakallahul azim.
1: Iya, baik, masya Allah, barakallahu fiik. Terima kasih Kak Agung juga yang sudah bergabung baca surat Ad-Duha ya. Semangat Ustaz. Terus buat Arifin dan Kak Agung. Nanti pekan depan jangan lupa gabung lagi dan mudah-mudahan setiap harinya lebih baik lagi ya. Bertambah hafalannya, bertambah kuat juga hafalannya. Amin. Baik, ada lagi atau cukup?
2: Cukup.
1: Cukup ya, baik, masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, baik, Masya Allah Sobat Kecil, barusan ada teman kita dari Tangerang ya, ada Arifin dan juga Kak Agung. Berikutnya siapa yang mau gabung silakan bisa ke 0811 11 10 9 93 ya. Baik, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa dari mana?
1: Tiara dari Bogor.
0: Tiara dari Bogor ya. Baik, Tiara, apa kabar?
1: Alhamdulillah, luar biasa. Semangat, Allah Akbar.
0: Baik, Masya Allah. Mau baca apa nih hari ini?
1: Surat An-Nisa ayat 19 sampai 22.
0: Surat An-Nisa. Surat An-Nisa ya. Surat An-Nisa itu surat keempat. Ayat ke
1: 19 sampai 22.
0: 19. Baik, 19 sampai 22. Karis kasih passwordnya dulu, Bu Nayati unjuk gigi.
1: Siapa takut, aku sudah siap. Allah Akbar.
0: Oke, baik, silakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithu an-nisaa'a karhaa wa la ta'buluhunna litadhhabu biba'di ma ataitumuhunna illa ayya بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِيثَاقًا غَلِيظًا وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا.
0: Baik, Masya Allah, Barakallahu Fik. Cukup ya, sampai ayat ke-22. Baik, terima kasih, Tiara. Ada lagi yang mau gabung?
1: Ada.
0: Oke, baik, silakan.
2: Iji.
0: Izi, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Izi mau baca apa?
3: Mau baca apa?
2: Mau baca falak.
0: Surat?
2: Surat falak.
0: Al? Falak kok?
3: Ikhlas dulu aja.
0: Al-Ikhlas. Oke. Al-Ikhlas. Mau baca surat Al-Ikhlas. Kak Haris kasih password dulu ya. Bu Nayati unjuk gigi.
2: Siapa takut? Aku sudah siap. Orang lapar.
0: Oke, baik. Silakan, Izzy.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Iya, Masya Allah, Barakallahu Fik. Terima kasih ya, Izzy, sudah baca surat Al-Ikhlas. Ada lagi atau cukup? Sudah? Udah ya. Kak Tiara sudah, Izzy juga sudah. Terima kasih banyak. Pekan depan gabung lagi ya.
1: Insyaallah.
0: Baik, terima kasih banyak semuanya. Sampai jumpa pekan depan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, baik, masih di acara Bunda Yati Unjuk Gigi. Silakan buat sobat kecil yang mau gabung bisa langsung aja ya ke 0811 11 10 993. Buat ayah bundanya silakan bisa dibantu untuk teleponnya ya. Baik, jangan lupa passwordnya Bunda Yati Unjuk Gigi. Jawabnya siapa takut, aku sudah siap. Allahu Akbar. Baik, kita angkat telepon berikutnya. Ada siapa nih? Baik. Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa, dari mana?
1: Fatimah dari Bogor.
0: Fatimah dari Bogor. Baik, Fatimah, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Mau baca apa hari ini?
1: Surat Al-Mursalat dari 1 sampai 19.
0: Al-Mursalat ayat 1 sampai 19. Baik ya, Karis kasih passwordnya dulu. Bunda Yati Unjuk Gigi.
1: Siapa takut, aku sudah siap. Allahu Akbar.
0: Oke, baik, silakan ya.
1: Auzubillahiminasyaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati urfa, wal nasyifati nasyfa, wan nasyirati nasyra, fal fariqati falqa, fal mulqiyati zikra, nuzran au nuzra, innama tu'aduna waqi'a, fa idzan nujumu tumisat, wa idzas samaa'u furijat, wa idzal jibalu nusifat, wa idzar rusulu uqitat, li ayyi yaumin ujjilat, li yaumil fasl, wa ma adraka ma yaumul fasl. Wailoi yawmaizil mukadzibin, alam nuhlikil awwalin, thumma nutbi'humul akhirin, kadzalika naf'alu bil mujrimin. Wailoi yawmaizil mukadzibin.
0: Baik, masya Allah, barakallahu fik. Terima kasih Fatimah sudah baca surat Al-Mursalat ya. Nanti bisa dilanjut lagi satu halaman lagi ya, pekan depan insya Allah ya.
1: Iya.
0: Iya, baik. Terima kasih Fatimah.
1: Iya, sama-sama.
0: Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya baik, Masya Allah Sobat Kecil, silakan yang mau gabung bisa langsung aja telepon ke 0811 11 10 993 ya, 0811 11 10 993. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, namanya siapa, dari mana?
1: Dari Gunung Putri Bogor.
0: Akifa dari Gunung Putri Bogor. Apa kabar, Akifa?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Mau baca apa nih?
1: Abasa.
0: Mau baca surat Abasa. Baik, passwordnya dulu. Bu Nayati unjuk gigi.
1: Siapa
0: Oke, baik, silakan ya. Ta'us dulu. A'udzubillah
1: minasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasallatuhwala anja'ahul a'am wama yudari kalallahu yazzakka aw yazzakkaru fatan fa'ahud zikra amma manistaghna fa'ahud

0: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.
1: Iya, baik. Masya Allah, barakallahu fiik. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih Akifa sudah baca surat apa tadi? Abasa ya. Surat ke berapa? Ke 80 ya. Iya, ada lagi yang mau gabung?
0: Ada.
1: Ada. Oke, baik berikutnya silakan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
2: Akila.
1: Akila sehat juga ya?
2: Alhamdulillah.
1: Baik, mau baca apa Akila?
2: Surat Al-Qalam 1-42.
1: Surat Al-Qalam 1-42 ya. Surat Al-Qalam itu surat keberapa yo? Ke-68 ya, baik. Pasotnya dulu ya, Gunayati unjuk gigi.
2: Apa takut, aku sudah siap. Allahu Akbar.
1: Baik, silakan.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalam wa ma yasbun. Ma anta bi ni'mati.

0: akhirati akbar lau kanu ya'lamun. Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kaifa tahkumun. Am lakum kitabun fihi tadrusun. Inna lakum fihi lama takhayyarun. Am lakum aymanun alayna balighatun ila yaumil qiyamah. Inna lakum lama tahkumun. Falhum ayyuhum bidzalika zahim. Am lahum syuraka'u falyatu bisyuraka'ihim in kanu sabiqin. Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Shadaqallahul 'azim.
1: Iya, baik, masya Allah, barakallahu fiik. Terima kasih buat Akila sudah gabung hari ini. Ya, baca surat Al-Qalam, tinggal beberapa ayat lagi ya, sampai ayat ke-52. Mudah-mudahan bisa gabung lagi dan dilanjutkan di pekan depan ya.
0: Insya Allah.
1: Insya Allah, baik. Ada lagi nggak yang mau gabung?
0: Sudah.
1: Sudah ya, baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akifah Akila.
0: Waalaikumsalam.

Iya, baik, Masya Allah Sobat Kecil, masih ada acara Bunda Yati unjuk gigi. Siapa takut, aku sudah siap. Allahu Akbar. Nah, yang mau gabung silakan boleh ya, telepon langsung atau kirimkan voice note-nya, rekaman hafalannya via WhatsApp Radio Fajri, ke WhatsApp Radio Fajri di 08 11 11 10 993. Jangan lupa passwordnya Bunda Yati unjuk gigi. Siapa takut, aku sudah siap. Allahu Akbar. Nah, sebelum ke Aris, terima telepon lagi dari Sobat Kecil, dan juga insya Allah akan diputarkan nanti voice note dari Sobat Kecil. Kita jeda dulu ya, tetap di Radio Fajri FM, suara kebangkitan Islam.

0: umroh sesuai sunnah bersama keluarga, mau umroh sekaligus dapat pahala dakwah, mau umroh dengan harga ekonomis, wujudkan keinginan umroh Anda bersama Fajri Umroh. Telah dibuka musim umroh 1448 Hijriah. Insya Allah, keberangkatan setiap bulan dimulai Juni 2026 hingga April 2027. Harga mulai 27 jutaan dan 33 jutaan untuk paket bintang 5 plus Thaif dan kereta cepat Haramain. Harga sudah all in termasuk koper dan perlengkapan umroh dengan fasilitas tiket pesawat internasional PP, hotel, resto dan akomodasi selama di Mekah Madinah. Dibimbing sesuai sunnah oleh Ustadz berpengalaman plus City Tour Thaif dengan kereta cepat sesuai program. Tersedia program 2 kali Jumat dan 12 hari PP, serta program 9 hari PP. Tersedia paket hemat hingga paket bintang 5 di depan pelataran Haramain. Tersedia pula paket umroh plus Turki, Dubai atau Al-Aqsa. Dapatkan diskon menarik khusus pendengar setia Radio Fajri dan alumni jamaah Fajri Umroh. Syarat dan ketentuan berlaku. Ayo, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri dan keluarga Anda sekarang juga. 100% keuntungan untuk dakwah Islam. Informasi dan pendaftaran, kunjungi kantor Radio Fajri atau hubungi 08121-2222-993. 08121-2222-993. Fajri Umroh, amanah dan sesuai sunnah. Insya Allah.
1: أخي يا مقيما شمال الجنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهتي.
2: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barakallahu Fik.
1: Kenapa, Akh?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri, belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda, update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video Islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993, 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Fajri FM, suara kebangkitan Islam.
4: Pendidikan bagi jiwa sama seperti gizi bagi tubuh. Pendengar yang dirahmati Allah, Muhammad Al-Khidr Hussein rahimahullah berkata, sesungguhnya jiwa dapat tumbuh dengan pendidikan yang baik, sebagaimana tubuh dapat tumbuh dengan gizi yang baik. Pertumbuhan tubuh memiliki batas.

0: Luqman dalam Quran Surah Maryam ayat ke-30 sampai 35.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Isa berkata saat dalam buaiannya, "Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Dia telah menetapkan untuk memberiku kitab suci yaitu Injil dan menjadikanku sebagai seorang nabi. Dia juga menjadikan aku seorang yang diberkahi dimanapun aku berada. Dia berpesan kepadaku supaya menjaga sholat dan menunaikan zakat selama aku masih hidup. Dia menjadikanku sebagai orang yang berbakti kepada ibuku. Dan dia tidak menjadikanku sebagai orang yang sombong lagi celaka dan durhaka kepada Rabbku. Kesejahteraan dari Allah semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan dalam keadaan hidup. Apa yang telah kami kisahkan kepadamu itu, wahai Muhammad, dialah Isa putra Maryam, tanpa ada keraguan dan kebimbangan. Bahkan ini adalah perkataan hak yang diragukan oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Tidak layak dan tidak patut bagi Allah mempunyai seorang anak dari makhluknya. Maha suci dia dari hal itu. Apabila ia menetapkan satu urusan dan menghendakinya, maka tidak ada yang menghalanginya. Dan dia cukup berkata kepadanya, jadilah. Maka sesuatu itu terjadi sebagaimana yang dia kehendaki.
1: أنتم هكذا دائما تهتمون بالأولاد وتحملون الفتيات مجرد كلام وإلا كيف تفسر لي أن تنظم الأبيات للأولاد دوننا؟

Ya, sobat kecil, masih ada acara Bunayati unjuk gigi. Siapa takut? Aku sudah siap. Allahu Akbar. Ya, masih bersama Kak Haris. Insya Allah kebersamaan kita sampai dengan jam 9 nanti. Dan masih ada waktu kurang lebih 20 menit lagi. Jadi silakan yang mau gabung ya, bisa langsung aja telepon ataupun kirimkan voice note-nya, rekaman hafalannya ke WhatsApp Radio Fajri ya di 0811 11 10 993, 0811 11 10 993.

0: Baik, sudah ada yang bergabung kembali. Kita akan angkat teleponnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa, dari mana?
1: Gifar dari Tangerang.
0: Gifar dari Tangerang. Baik, Gifar mau baca apa hari ini?
1: Al-Mudatsir.
0: Mau baca surat Al-Mudatsir. Mudatsir, ayat berapa sampai berapa?
1: 27 sampai 36.
0: 27 sampai 36. Baik, pasotnya dulu. Bunayati unjuk gigi.
1: Siapa takut? Aku udah siap. Allahu Akbar.
0: Oke, baik. Silakan.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tubaqi wala tadar.
0: Lawahatul lil bashar.
1: Alai

0: Same.
1: Iya, baik, Masya Allah, Barakallah Fik. Terima kasih buat Gifar ya, sudah baca surat Al-Mudathir. Nanti dilanjut lagi dan dilancarkan lagi bacaan hafalannya ya. Ada lagi yang mau gabung?
0: Ada.
1: Oke, baik, silakan.
0: Assalamualaikum, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adnan, Adnan ya.
0: Ya.
1: Mau baca apa?
0: Surah Mujammil.
1: Al-Muzammil. Ayat berapa sampai berapa hari ini?
0: Ayat 19 sampai 20.
1: 19 sampai selesai ya.
0: Ya.
1: Oke, baik, passwordnya dulu. Bu Nayati unjuk gigi.
0: Siapa takut, aku tidak siap. Allah Akbar.
1: Oke, baik, silakan.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayl laili wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'aka. Qadirul layla wan nahar alima alam kusuhu fatah alaikum akara'u ma'an ayassara minal Qur'an alima angsa yakun kumikum narada wa aharuna yadribuna fil aradi yabataguna min kudlillah wa harun yuqatilun fi sabilillah faqara'u ma tayassara minhu wa aqimus salata wa atuz zakata aqridu wa aqrada hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu inda Allahi huwa khaira wa rawa ada ma ajara wastaghfiru innallaha ghafurur rahim.
1: Baik, Masya Allah, Barakallahu Fik. Terima kasih buat Gifar dan Adnan yang sudah gabung hari ini. Dilancarkan lagi hafalannya ya. Dan pekan depan gabung lagi, Insya Allah. Baik.
0: Ya.
1: Allahummarhamna bil Quran. Baik, terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, baik sobat kecil, masih ada acara Bunayati Unjuk Gigi. Siapa takut? Aku sudah siap. Allahu Akbar. Baik, berikutnya yang mau gabung silakan ya. Boleh di 0811 11 10 993. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana?
1: Nama saya Gibran dari Villa Balaraja.
0: Dari Balaraja Tangerang ya. Baik, mau baca apa? Mau baca surat apa? Halo?
1: Surat Al-Mulk 1-10.
0: Surat Al? Surat Al apa?
1: Surat Al-Mulk.
0: Al-Mulk, baik. 1-10 ya. Passwordnya dulu, Bunayati Unjuk Gigi. Siapa takut?
1: Siapa takut? Sudah siap. Allahu Akbar.
0: Oke, baik, silakan ya, dari Ta'uz dulu. A'udzu.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allazi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi
0: khalqi rahmani ما ترى. هلو كبران iya, nampaknya suaranya menghilang ya. Baik, bisa dicoba lagi Gibran ya di 0811 11 10 993. Bisa telepon via WhatsApp juga ya, silakan.

0: Mio da faut fără el pe soroha dar mio futur sum marji il basar kar taini ya qaliba ilaika basar ya qaliba ilaika basar khati au wa huwa wa laqad zayyana sama ad dunya bima sabiha wajahna وَجَعَلْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ.
1: Halo? Gibran? Iya, nampaknya hilang lagi ya suaranya. Baik, Masya Allah. Iya, baik. Demikian untuk Gibran, mungkin bisa dicoba lagi ya. Atau kirimkan voice note-nya ya ke 0811 11 10 993. Nah, sempat kecil untuk layanan telepon Karis tutup. Dan kita akan coba simak ya, putarkan satu persatu voice note yang sudah dikirimkan oleh sobat kecil ya melalui WhatsApp di 0811 11 10 993. Yang pertama yang mengirimkan voice note ada dari siapa nih, kita bacakan pesannya. Bismillah, Afwan, mau ikut baca, ikut Bu Nayati unjuk gigi. Namanya Aisyah dari Cilangkap Tapos Depok ya. Baik, baca surat Al-Ahzab ayat 33 sampai 35. Kita simak dan dengarkan ya. Bismillah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah. Saya tinggal di Cilangkap, Depok. Saya akan membacakan surah Al-Ahzab ayat 33 sampai 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati wal khashiyina wal khashiat wal khashiyina wal khashiati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was saimina was saimati wal hafizina furujahum wal hafizati waz zakirina Allah kasira waz zakirina Allah kasira waz zakirati a'adda Allah lahum mawfiratan wa ajran azima. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah ya. Terima kasih buat Aisyah dari Cilangkap Tapos Depok. Berikutnya nih sobat kecil, ada siapa lagi yang mengirimkan voice note? Ada, ini siapa namanya ya? Oh iya, ada Ihsan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau ikut bergabung Bu Nayati unjuk gigi ya. Bismillah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Ini aku Ihsan. Aku mau baca surat Al-Fil.

0: cool.
1: Oke, baik. Terima kasih, Masya Allah ya. Ihsan sudah baca surat Al-Fil, Barakallahu Fik. Berikutnya ada dari Syamil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Depok ya, usianya 7 tahun. Mau baca surat Al-Bayyinah. Kita dengarkan ya, Bismillah.
2: Assalamualaikum, nama aku Syamil. Umurku 7 tahun. Akan membacakan surat Al-Bayyinah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun min

0: بينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.
1: Iya baik, masya Allah, barakallahu fiik. Terima kasih banyak buat Syamil yang sudah baca surat Al-Bayyinah ya. Dan nampaknya Syamil ini sekaligus yang terakhir ya, yang bisa Karis putarkan, dan Karis tidak menerima telepon lagi ya. Karena waktu kita juga sudah pukul 9, jadi buat sobat kecil yang mau gabung hari ini, yang belum kebagian, mudah-mudahan di pekan depan bisa kembali ikut bergabung ya. Silakan dari jam 8 sampai dengan jam 9 pagi setiap hari Ahad di Radio Fajri ya. Jadi selain telepon juga boleh bergabung via voice note, dikirim rekamannya ke nomor WhatsApp-nya Radio Fajri di 0811 11 10 993. Baik, Kak Haris izin pamit undur diri. Terima kasih banyak yang sudah bergabung dan sudah ikut menyimak ya. Yang bergabung hari ini ada Arifin dari Tangerang, ada Agung dari Tangerang juga, Tiara dan Izzy dari Bogor, Fatimah dari Bogor, ada Akifa dan Akila dari Gunung Putri, ada Gifar dan Adnan dari Tangerang, ada Gibran juga tadi bergabung tapi belum selesai ya, ada Aisyah dari Depok, ada Ihsan dan juga Syamil yang bergabung hari ini. Jazakumullahu khairan kathiron. Juga buat sobat kecil yang menyimak aja dan pendengar setia Radio Fajri FM yang ikut menyimak, mudah-mudahan berkah buat kita semua, rahmat buat kita semua. Allahumma arhamna bil Quran. Dan sampai jumpa di acara lainnya Radio Fajri FM, dan juga sampai jumpa di pekan depan insyaallah di acara Bunda Yati Unjuk Gigi dari jam 8 sampai dengan jam 9 pagi setiap hari Ahad di Radio Fajri FM. Karis izin pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kekurangan ya, kesalahan dan lain sebagainya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam. Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: Fajri FM, suara kebangkitan Islam.
2: Mau umroh sesuai sunnah bersama keluarga? Mau umroh sekaligus dapat pahala dakwah? Mau umroh dengan harga ekonomis? Wujudkan keinginan umroh Anda bersama Fajri Umroh. Telah dibuka musim umroh 1448 Hijriah. Insya Allah, keberangkatan setiap bulan dimulai Juni 2026 hingga April 2027. Harga mulai 27 jutaan dan 33 jutaan untuk paket bintang 5 plus Thaif dan kereta cepat Haramain. Harga sudah all in, termasuk koper dan perlengkapan umroh. Dengan fasilitas, tiket pesawat internasional PP, hotel, resto, dan akomodasi selama di Mekah, Madinah. Dibimbing sesuai sunnah oleh Ustadz berpengalaman plus City Tour Thaif dengan kereta cepat sesuai program. Tersedia program 2 kali Jumat dan 12 hari PP, serta program 9 hari PP. Tersedia paket hemat hingga paket bintang 5 di depan pelataran Haramain. Tersedia pula paket umroh plus Turki, Dubai atau Al-Aqsa. Dapatkan diskon menarik khusus pendengar setia Radio Fajri dan alumni jamaah Fajri Umroh. Syarat dan ketentuan berlaku. Ayo, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri dan keluarga Anda sekarang juga. 100% keuntungan untuk dakwah Islam. Informasi dan pendaftaran, kunjungi kantor Radio Fajri atau hubungi 08121-2222-993. 08121-2222-993. Fajri Umroh, amanah dan sesuai sunnah. Insya Allah.
3: أخي يا مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهتي.
4: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barokallahu Fiik.
1: Kenapa, Akh?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri. Belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda. Update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993. 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa, pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini yang berbahagia kita dapat kembali bertemu di jaringan udara di Radio Fajri FM. Pendengar Fajri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita tentang transaksi digital antara halal dan haram. Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini adalah zaman yang mudah, ya kan? Karena kita dimudahkan dengan teknologi informasi, gitu ya. Pada prinsipnya memang dalam Islam, Islam itu juga agama yang mudah, ya, agama yang memudahkan, gitu ya. Jadi kalau misalkan ada sarana-sarana yang memudahkan, itu sebenarnya selaras dalam Islam, gitu. Nah, hanya saja kemudahan-kemudahan tersebut harus sesuai dengan batasan-batasan syariah. Seperti itu. Pendengar Fajri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau mungkin dahulu ya kita ingin transaksi atau ingin jual beli, biasanya kita masyarakat itu datang ke pasar-pasar atau ke toko-toko, ya, membutuhkan waktu, ya, membutuhkan apa namanya persiapan dan segala hal untuk transaksi di sana, gitu ya. Tapi kalau sekarang ini sangat luar biasa, gitu ya. Kita bisa transaksi kapan dan di mana saja, ya, dengan alat handphone atau smartphone. Kita tinggal pencet marketplace, ya, online shop, maka kita bisa transaksi, gitu ya, tidak mengenal batas dan tidak mengenal waktu. Kemudian barang-barang apa saja yang kita inginkan itu juga dapat kita beli, gitu ya. Jadi kita bisa berjual beli secara online, gitu ya. Kita saat ini dimudahkan, ya, kita dapat jual beli secara online. Kemudian kita juga bisa apa namanya investasi secara online, gitu ya. Kemudian meminjam secara online, gitu ya. Dan kita juga bisa menggunakan uang elektronik kita seperti itu untuk apa namanya berbelanja. Ini adalah sebuah kemajuan zaman, gitu ya, atau sebuah transformasi transaksi ke online, gitu ya. Yang tentunya ini ada masalah-masalah juga di dalamnya, gitu ya. Baik, sebelum kita kesana, ya, bahwa kita ketahui bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala itu telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan

0: Bah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba." Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi jelas ya bahwa jual beli itu sesuatu yang diperbolehkan. Sementara riba ya sampai hari kiamat dia adalah haram ya. Apakah kadarnya sedikit atau banyak, dia adalah haram. Gitu ya. Itu di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat yang ke-275. Kemudian di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat yang ke-29 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradin minkum," ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil kecuali perniagaan yang kalian saling ridho. Nah, dua ayat ini menjadi rambu-rambu bagi kita semua gitu ya, untuk menjalankan transaksi tersebut gitu ya. Kalau kita ingin katakanlah jual beli, baik kita sebagai penjual atau sebagai pembeli, maka kita harus paham terlebih dahulu fikihnya seperti apa gitu ya. Itu penting sekali. Kalau kita ingin berbagi hasil, kita juga harus paham fikih bagi hasil itu seperti apa. Kalau kita ingin melakukan transaksi utang piutang, kita juga harus paham itu seperti apa gitu ya. Ini sangat penting sekali, karena kalau kita belum paham, nanti kita khawatir terjebak pada hal-hal yang diharamkan, apakah itu riba, goror, maisir, haram, zalim, curang, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, baik. Pendengar fadil yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, mungkin ada beberapa hal yang akan kita bahas ya. Yang pertama adalah terkait dengan masalah jual beli online. Di mana jual beli online itu ada posisi kita sebagai penjual dan ada posisi kita sebagai pembeli, gitu ya. Jadi pada prinsipnya tadi ya, bahwa jual beli itu adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya sangat jelas dan tadi sudah kita bacakan. Dan prinsip jual beli dalam Islam itu adalah ada uang ada barang ya, atau kita kenal dengan yadan biyadin ya. Bahwa objek yang kita perjualbelikan tersebut ini barangnya ada dan bisa diserah terimakan, ini yang paling penting gitu ya. Nah, kemudian bagaimana apabila barang tersebut tidak bisa diserah terimakan, atau bagaimana kalau barang tersebut tidak dimiliki, maka ini menjadi terlarang ya. Kita tidak boleh menjual barang yang tidak kita miliki. La tabi' ma laisa indak. Janganlah engkau menjual barang yang tidak engkau miliki. Ya, kita tidak diperbolehkan menjual barang yang tidak kita miliki, seperti itu. Ya, kemudian sekarang itu banyak terjadi kasusnya bahwa ketika di zaman online itu sekarang banyak orang yang katakanlah model apa namanya, pasang foto-foto gitu ya, foto-foto barang kemudian membuat deskripsinya gitu ya. Padahal dia tidak memiliki barang tersebut, kemudian dia perjualbelikan ya, maka itu terjadi goror karena dia tidak punya barang gitu ya. Atau ketika ada orang yang pesan baru dia cari barangnya, berarti dia tidak memiliki barang tersebut gitu. Pada hakikatnya boleh jual beli online, tetapi tetap harus memiliki barang ya, dan barangnya bisa diserah terimakan setelah di transfer seperti itu ya gitu. Nah, kemudian bagaimana jika kita membeli gitu ya sebuah barang ya secara online, kemudian kita kasih DP-nya dulu gitu ya. Kalau kita kasih DP-nya dulu kemudian ternyata barangnya juga belum ada, nah ini juga tidak boleh karena ini merupakan riba gitu ya, itu tidak boleh gitu ya. Tapi kalau misalkan beda kasusnya dengan jual beli salam ya, misalkan ada orang yang pesan barang gitu ya, kemudian dia transfer pembayarannya secara full atau lunas gitu ya, kemudian barangnya kita cari, maka dengan skema jual beli salam yang seperti itu diperbolehkan. Sebagaimana dulu pada masa Rasulullah SAW ada sahabat yang membeli kurma, tetapi untuk tahun depan ya, misalkan beli kurma katakanlah 1 ton gitu ya, tapi untuk tahun depan ya barangnya belum ada, tapi nanti ketika berbuah itu bisa dibeli. Nah itu boleh, itu namanya jual beli salam gitu ya. Atau mungkin ada solusi juga bagi teman-teman yang jualan gitu ya, tapi dia tidak punya barang, nanti dengan cara keagenan gitu ya, misalkan menjadi agen bagi perusahaan-perusahaan yang memang mereka memproduksi barang, itu diperbolehkan seperti itu. Nah itu ya, di situ kita harus apa namanya berhati-hati gitu ya, itu apa namanya jual beli online gitu ya. Nah kemudian apakah seluruh barang itu bisa diperjualbelikan secara online? Nah di sini syarat membatasi gitu ya. Jadi ada beberapa barang yang termasuk komoditas ribawi yang itu tidak boleh diperjualbelikan secara online, seperti misalkan emas ya kan, perak ya, atau perhiasan yang terbuat dari emas dan perak itu harus ya dan biadin, harus tunai gitu ya. Tidak bisa secara online, karena kalau secara online nanti pengirimannya ada tunda gitu ya. Jadi harus serah terima uang dan barangnya secara langsung ya. Nah itu seperti itu, itu perlu kita pahami gitu ya. Kalau misalkan sekarang ada model-model skema apa namanya cicil emas gitu ya, nah maka itu adalah merupakan riba gitu ya, itu adalah merupakan riba, karena yang namanya emas ya, dia tidak boleh diperjualbelikan secara tidak tunai atau secara kredit, harus ya dan biadin gitu ya. Nah itu seperti itu ya, seperti kemudian bahan pokok yang lainnya ya, gandum dengan gandum ya kan, apabila itu barter ya, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma gitu ya, garam dengan garam ya kan. Nah kecuali apabila kalau barangnya berbeda ya, itu boleh tidak sama apa namanya kuantitasnya, tetapi tetap harus ya dan biadin ya. Misalkan emas tukar menukar emas dengan perak kan pasti itu jenisnya berbeda gitu ya, itu diperbolehkan berbeda ya dengan kuantitas yang berbeda, tapi tetap harus apa namanya tunai ya, ya dan biadin, tidak bisa secara online. Kalau secara online maka nanti akan terjadi yang namanya riba ya. Nah itu begitu. Baik, kemudian banyak pula masalah-masalah yang timbul ketika jual beli online ya. Misalkan terkadang barang tidak sesuai gitu kan, barang itu tidak sesuai dengan yang diharapkan gitu ya. Misalkan ternyata barangnya kualitasnya jelek ya kan, ternyata barangnya tidak sesuai dengan apa yang dideskripsikan gitu ya, maka itu juga terjadi yang namanya penipuan dan itu juga diharamkan gitu ya. Maka kalau teman-teman semua akan menjual barang-barang secara online, maka harus ada kejelasan terkait dengan fisik barang tersebut gitu ya, jangan ada yang ditutup-tutupi seperti itu, karena nanti kita akan berbuat zalim kepada saudara kita. Kemudian juga yang kadang suka terjadi ketika kita beli barang secara online itu, pada saat barang dikirim barangnya rusak ya, kemudian online shop ya kita protes, kemudian mereka mensyaratkan kalau misalkan barangnya ingin diganti, kita diminta untuk membeli satu barang yang itemnya itu sama baru barangnya itu diganti. Nah itu juga merupakan perbuatan yang zalim gitu ya. Seharusnya kalau misalkan barangnya rusak ya, itu menjadi risiko ya, menjadi tanggung jawab penjual, itu juga sesuatu yang sifatnya penting sekali gitu ya. Maka teman-teman pendengar Fajr yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada prinsipnya jual beli barang secara online itu diperbolehkan gitu ya, kecuali barang-barang yang tadi dilarang untuk diperjualbelikan secara online gitu ya. Dan untuk barang-barang yang dibolehkan dijual secara online itu harus jelas gitu ya, bagi apa namanya penjual harus jelas ya, menjelaskan secara terperinci, secara detail terkait dengan fisik dan kondisi barang tersebut gitu ya, jangan ditutup-tutupi gitu ya. Kemudian bagi pembeli ya, yang saat ini banyak sekali orang-orang berbelanja secara online itu ya, juga harus hati-hati. Kalau barangnya tidak jelas ya kan, kemudian kita ragu ya, kita jangan beli gitu ya, kecuali barang-barang yang memang itu sudah jelas atau barang-barang yang sudah memiliki merek yang dikenal di masyarakat. Nah itu mungkin tidak bermasalah seperti itu. Baik, jadi ini harus perlu kita perhatikan. Kemudian ya, sekarang itu juga marak ya investasi online gitu ya. Banyak aplikasi-aplikasi yang kita tinggal install aplikasi tersebut di handphone kita, kemudian kita bisa trading lah, bisa investasi gitu kan. Uang kita terus akan bertambah, kemudian kita akan dipandu gitu ya di sana gitu ya, ada tutorialnya dan segala macam gitu. Itu harus hati-hati gitu ya. Kenapa? Karena pada prinsipnya investasi itu harus jelas gitu ya. Harus jelas siapa sohibul malnya, kemudian siapa mudoribnya gitu kan. Uang yang kita berikan itu digunakan untuk usaha apa itu juga harus jelas gitu ya. Karena pada prinsipnya ketika kalau dalam Islam ya, kita investasi biasanya kita menggunakan akad mudorobah gitu ya. Kerjasama bagi hasil antara pemilik modal dengan orang yang memiliki keahlian. Kita kenal dengan akad mudorobah, itu harus jelas gitu ya. Jadi usahanya apa gitu ya, kemudian bagi hasilnya seperti apa gitu ya. Dan kalau ada apa namanya keuntungan, bagi hasilnya berapa-berapa, porsinya harus jelas gitu kan. Kalau ada kerugian, siapa yang menanggung kerugian itu kan gitu ya. Kalau dalam kerjasama dengan skema akad mudorobah ya, pada saat kita mau bagi hasil itu, ketika terjadi kerugian berupa uang itu maka menjadi tanggung jawab sahibul mal. Tapi kalau kerugian berupa tenaga, waktu dan pikiran menjadi tanggung jawab apa namanya mudorib gitu ya. Jadi jelas apa namanya tanggung jawabnya seperti itu. Kemudian apa namanya seseorang yang berinvestasi sesungguhnya kalau dalam Islam itu dia memiliki satu unit usaha gitu ya. Contoh misalkan begini ya, ada orang yang katakanlah dia punya modal tanah gitu kan, tapi dia tidak punya modal untuk membangun properti atau membangun rumah di situ gitu ya. Maka kita investasi berupa apa namanya modal untuk membangun katakanlah 1000 unit rumah gitu kan. Nah, ketika kita bangun kan kita jelas kita memiliki unit-unit rumah tersebut gitu ya. Berapa rumah yang kita bangun, harga pokoknya berapa, harga jualnya berapa, bagi hasilnya berapa ya kan. Kalau rumahnya tidak laku kita juga masih menjadi milik kita kan gitu. Jadi investasi itu bisa kita kontrol gitu. Tapi sekarang bagaimana kalau kita investasi di online, kita nggak bisa kontrol uangnya digunakan untuk apa kan kita nggak tahu. Apalagi di dalam investasi itu dijanjikan bahwa uang kita itu utuh. Kemudian kita mendapatkan yang namanya dividen ya, atau apa namanya mendapatkan katakanlah keuntungan, yaitu jelas-jelas riba. Kenapa? Karena pada prinsipnya ketika mudorib ya, atau mereka pengelola usaha itu menjamin uang kita utuh, itu hakikatnya bukan akad investasi tapi akad utang piutang gitu ya. Karena kalau yang namanya utang piutang kan harus dikembalikan full ya gitu ya. Pada saat katakanlah apa namanya uang kita katakanlah kembali utuh, kemudian kita mendapatkan apa namanya berlebih ya, tambahan keuntungan, yaitu apa namanya jelas-jelas riba gitu ya. Kenapa? Karena yang namanya bagi hasil itu ada untung ada rugi gitu ya. Nah, itu seperti itu. Maka sekarang hati-hati ketika kita ada tawaran-tawaran online ya kan. Orang baru trading berapa jam sudah dapat keuntungan 2 juta, keuntungan 3 juta ya. Kalau seperti itu, maka mungkin enggak ada orang yang bekerja sebenarnya. Kenapa ya kan? Sehari aja bisa katakanlah untung 5 juta, 10 juta gitu. Ngapain harus bekerja? Kan gitu ya. Nah, itu satu fakta gitu ya, bahwa itu adalah kedustaan belaka gitu ya. Investasi-investasi semacam itu ya haram dan itu apa dosa gitu ya. Kemudian yang lainnya adalah pinjaman online ya. Ya, sekarang kita juga marak ya pinjaman online itu, masya Allah itu iklannya luar biasa, iklannya itu kenceng banget ya. Iklan pinjol itu luar biasa gitu ya. Ya, padahal pinjam meminjam dalam Islam ya, utang piutang itu dia konsepnya adalah ta'awun ya, untuk tolong menolong gitu ya. Kemudian seseorang berutang itu biasanya karena dia punya kebutuhan mendesak terkait dengan kebutuhan dasar. Ya, utang untuk makan, ya kan, utang untuk bayar kontrakan, ya kan, utang untuk bayar SPP itu kan jelas kebutuhan-kebutuhan darurat gitu ya. Bukan utang untuk hanya sekedar bersenang-senang gitu ya. Utang hanya untuk sekedar berfoya-foya itu. Maka itu adalah jebakan-jebakan setan ya. Jadi kita harus hati-hati ya dengan pinjaman online, walaupun tadi ya memang sangat menggiurkan ya, kita tinggal install aplikasi ya kan, memakai platform apa gitu kan, kemudian sampai kita bisa diukur ya bahwa kita punya plafon sekian karena nomor HP kita ya kan, itu tidak pernah diganti-ganti misalkan, artinya apa namanya nomor HP kita itu cukup dipercaya untuk diberikan pinjaman gitu ya, limitnya sampai 20 juta sampai 30 juta sampai 50 juta kan, seperti itu ya. Nah itu ya, padahal sekali lagi bahwa utang piutang dalam Islam boleh ya. Utang piutang dalam Islam boleh, mubah gitu. Tetapi utang piutang itu sekali lagi dia untuk sesuatu yang darurat, yang yang kita betul-betul mendesak. Kalau tidak ya tidak gitu. Utang piutang adalah untuk kebutuhan yang darurat, bukan untuk tahsiniat ya, bukan untuk kebutuhan lux. Kita utang piutang tidak dalam Islam tidak seperti itu ya. Maka kita harus berhati-hati gitu, terkait dengan utang piutang ya, atau pinjaman online ini. Gitu ya. Kemudian uang elektronik ya, sekarang ini juga banyak marak ya. Apakah itu bentuknya e-money ya kan? Apakah itu bentuknya e-wallet ya? Ya, baik e-money maupun e-wallet, jelas-jelas dua-duanya itu mengandung unsur riba sesungguhnya gitu ya. Kenapa? Karena ketika kita deposit ya, atau uang kita tukar gitu ya, dari uang fisik kemudian ke uang elektronik gitu kan. Kemudian ketika kita menggunakan merchant tertentu, dan pada saat kita belanja gitu ya di toko-toko yang direkomendasikan, kemudian kita mendapatkan diskon, itu jelas-jelas utang piutang yang kita mendapatkan manfaatnya riba. Diskon itu ribanya itu gitu. Kenapa? Karena uang yang kita kumpulkan, kita top up segala macam di e-money, di merchant itu pasti itu dibungakan. Kemudian agar nasabah itu tertarik ya, maka diberikan diskon gitu ya, untuk belanja apa dapat diskon gitu ya. Nah, itu jelas-jelas riba. Kullu qardin jaru naf'an, bahwa riba, bahwa setiap pinjaman yang di situ mengandung manfaat ya, itu hukumnya riba gitu ya. Jadi kalau kita tidak penting untuk menggunakan e-money atau e-wallet, sebaiknya kita menggunakan uang cash atau transfer gitu, itu lebih aman. Seperti itu ya. Kecuali untuk hal yang tidak bisa diakali lagi gitu ya. Contohnya seperti e-tol misalkan. Ya, kita mau lewat tol ya, kita harus punya e-tol. Nah, itu okay lah gitu ya. Itu okay, itu ya, lebih kepada surf ya kalau itu ya. Tapi kalau yang e-money, baik e-money maupun e-wallet, itu lebih kepada card ya, yang kita nanti mendapatkan diskon gitu ya. Jadi banyak sekali ya transaksi-transaksi yang sekarang itu bisa kita jalankan dengan online gitu ya, dengan mudah gitu ya. Tapi banyak mengandung unsur riba, unsur goror, unsur maisir gitu ya, yang kalau kita tidak berhati-hati gitu ya. Jadi intinya bahwa Islam itu adalah selaras dengan hal-hal yang memudahkan gitu ya, membantu kaum muslimin segala macam, tapi kita harus mengetahui batasan-batasannya gitu ya. Kalau di situ ada hal-hal yang bertentangan dengan syariat, maka selayaknya kita sebagai seorang muslim ya, kita dakwahkan hal itu agar kaum muslimin tidak terjebak ya, tidak terlena dengan transaksi-transaksi yang sekarang berjalan secara online gitu ya. Karena sekarang kita betul-betul dimanjakan, dimudahkan, asal tinggal main jempol segala macam, ada koneksi internet ya kan, atau ada kuota gitu ya, kita barang apa saja sampai di rumah kita ya kan gitu ya. Bahkan kita juga bisa nggak punya uang pun kita juga bisa beli secara kredit kan ya, dan itu hampir semua skemanya riba itu ya. Ketika kita bisa belanja secara kredit, itu juga semua, hampir semuanya skemanya riba. Baik, mendengar fadil yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa sekarang kita hidup di zaman serba mudah karena difasilitasi oleh teknologi informasi yang terus berkembang gitu ya. Dan kita lihat platform-platform digital untuk transaksi secara online juga terus mengalami perkembangan ya. Baik itu jual beli ya kan, kemudian investasi ya kan, kemudian utang piutang secara online ya. Itu terus berkembang, maka hendaknya kita berhati-hati gitu ya. Pada prinsipnya teknologi itu sangat membantu kita ya. Tetapi kita ketika menggunakan transaksi tersebut ya, harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah agar kita terhindar dari tadi ya, dari malapetaka riba, goror, maisir ya, tipu menipu dan seterusnya. Seperti itu ya. Jadi kita harus betul-betul berhati-hati, dan kalau misalkan kita ragu ya, kita harus tanya kepada asatid ya yang memahami hal tersebut, atau kita juga bisa mencari literasi secara online ya, untuk mendapatkan kasus-kasus yang kita alami itu mungkin ada jawaban-jawabannya dari ustadz-ustadz yang berkompeten. Seperti itu. Wallahu a'lam.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Sudahkah Anda menemukan solusi sehat islami untuk berbagai penyakit? Perkenalkan Mizar, minyak zaitun rukia. Terbuat dari ekstra virgin olive oil kualitas terbaik yang telah dirukia oleh para praktisi rukia syariah. Dengan izin Allah, Mizar membantu mengatasi berbagai penyakit, baik medis maupun non-medis. Banyak yang sudah konsumsi dan telah merasakan manfaatnya. Tunggu apa lagi? Segera berlangganan Mizar dan rasakan sendiri khasiat Mizar. Untuk informasi dan pemasaran, hubungi kami di 0812-1970-5220, 0812-1970-5220. Mizar, solusi sehat islami, pilihan terbaik dari Allah untuk kesehatan Anda.
3: Bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
4: Bersedekah dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahalanya diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
5: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
6: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional 5 Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak sedekah dan wakaf Anda melalui BSI 7068790268, 7068790268 atas nama Yayasan Peduli Fajar Imani.
7: Dengan selalu mendengarkan Radio Fajri, saya sudah bertambah ilmu, bertambah banyak ilmu.
8: Tausiah yang ada di Radio Fajri cocok dan sesuai dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah.
9: Jadi dengan adanya Radio Fajri ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Radio Fajri is the best. Radio Fajri is the best.
6: Info dan konfirmasi 0852-1820-8707. Yayasan Peduli Fajar Imani, bersama menebar hidayah.
10: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah.
1: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
11: Talk show interaktif.
12: Saya mewakili teman-teman dari divisi dakwah umum Hasmi sedikit ingin
11: talk show interaktif
13: bahwa Yayasan Peduli Fajri adalah salah satu lembaga yang memang bergerak dalam bidang dakwah dan sosial, terkhusus untuk melancarkan operasional dan pengembangan
11: talk show interaktif.
14: Di pagi hari yang penuh berkah ini, saya hadir di sini di Radio Fajri untuk menyampaikan tentang forum komunikasi pendengar Fajri FM.
11: Talk show interaktif.
13: Kami ingin memperkenalkan Yayasan Cinta Remaja Bangsa mengenai masalah remaja.
11: Talk
13: ini,
11: show interaktif.
15: Sama Islam Hasmi ini adalah sebuah lembaga pendidikan di bawah Yayasan Islam Al-Huda ya. Dan ini sudah
11: talk show interaktif.
16: Yayasan Takrimul Quran ini merupakan sebuah lembaga yang bergerak di dalam bidang
11: talk show interaktif. Saatnya Anda mengikuti talk show interaktif.

0: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Pendengar yang berbahagia di mana saja saat ini Anda berada, apa kabarnya di kesempatan pagi hari kali ini? Alhamdulillah hari ini cerah dan mudah-mudahan hati Anda juga cerah ya. Yang sedang sakit, Allah berikan kesembuhan dan semoga bahagia buat kita semua, berkah selalu untuk kita. Baik pendengar, alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia kali ini, senang saya Haris bisa kembali menyapa Anda dalam program talk show interaktif. Hari ini hari Ahad, tentunya tanggal 10 Mei 2026 dan bertepatan di tanggal 22 Dzulqa'dah 1447 Hijriah. Masya Allah, ini momennya sebentar lagi kita masuk ke hari raya ini ya, Idul Kurban ya, dan juga jamaah haji sudah mulai berangkat ya ke Tanah Suci. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dan hajinya mabrur ya. Dan buat kita yang di Tanah Suci, mudah-mudahan bisa melaksanakan satu ibadah yang mulia juga, yaitu ibadah kurban. Baik pendengar, hari ini kita tidak berbicara tentang kurban ya, tapi berbicara terkait dengan bagaimana pendidikan buat putra-putri kita. Dan salah satu lembaga yang fokus di bidang pendidikan ya, ada Yayasan Islam Al-Huda Bogor Indonesia, yang mana punya unit-unit pendidikan dari mulai TK, SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi ya, S1 sampai dengan pasca sarjana. Alhamdulillah hari ini telah hadir bersama kita salah satu unit pendidikannya, yaitu ada Ma'had Imam Asy-Syafi'i Bogor ya. Telah hadir bersama kita ada Ustadz Muhammad Shodiq ya, beliau adalah wakil mudir, dan juga ada nanti santrinya juga kita akan sapa. Kita akan sapa dulu Ustadz Muhammad Shodiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, masya Allah, ahlan wa sahlan Ustadz.
1: Alhamdulillah.
0: Kabar sehat Ustadz?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah.
0: Ini bagian wakil mudirnya bagian bidang apa Ustadz?
1: Alhamdulillah saya diamanahkan di bagian kurikulum, kurikulum ya, untuk SMP dan SMA.
0: Masya Allah ya, kurikulum. Kalau sekarang kan kurikulum yang dipakai itu kurikulum merdeka Ustaz ya. Kalau
1: betul,
0: di
1: betul.
0: Nasional
1: kurikulum merdeka.
0: Itu ada istilah deep learning deep gitu ya. Kalau di Kemenag ada kurikulum berbasis cinta,
1: betul,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Mungkin nanti juga akan disampaikan bagaimana kurikulum yang digunakan di Ma'had Imam Asy-Syafi'i. Ini sekolahnya SMP SMA Ustaz ya?
1: Betul. Tingkat SMP dan SMA.
0: SMP dan SMA. Baik. Ini boarding school ya. Jadi pendidikan formal dan juga ada pendidikan pesantrennya. Nah, kali ini juga tidak sendiri ya, dari Ma'had Imam Asy-Syafi'i ada juga pengurus OSIS ya, ada Muhammad Raqil Al-Kindi. Sudah hadir juga di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, ini biasanya dipanggil apa nih? Raqil atau
2: Raqil.
0: Raqil. Iya, baik. Asli mana?
2: Nah, asli dari Depok.
0: Asli dari Depok, ya masih Jawa Barat ya.
2: Iya.
0: Masya Allah. Ahlan wa sahlan, selamat hadir di Radio Fajri. Mudah-mudahan hari ini juga bisa memberikan banyak inspirasi nih buat anak-anak muda remaja ya. Sekarang kan masih apa, di SMA atau SMP?
2: Di SMA.
0: SMA, kelas berapa?
2: Kelas 11 sekarang.
0: Oh, kelas 11 ya, baik Masya Allah. Nanti mungkin akan banyak juga menyampaikan kegiatan-kegiatan dari OSIS. OSISnya katanya ada nama yang ini ya, punya nama sendiri.
2: Iya
0: ya?
2: Punya nama sendiri ya.
0: Oke, baik, namanya apa tuh?
2: Kalau di Ma'had Imam Syafi'i itu OSISnya itu diberikan nama sebagai OSMIS.
0: OSMIS. Iya, baik, OSIS jadi OSMIS gitu ya. Masya Allah. Nah, nanti mungkin ada kegiatan-kegiatan yang akan disampaikan, mungkin kegiatan internalnya atau ada event-event yang nanti melibatkan luar gitu ya. Dan juga mungkin ada undangan-undangan untuk kegiatan untuk teman-teman anak-anak sekolah gitu ya, nanti insya Allah akan disampaikan di kesempatan kali ini. Nah, buat pendengar yang mau bergabung ya, silakan, yang mau bertanya-tanya berkaitan dengan sekolah SMP, SMA Ma'had Imam Asy-Syafi'i ya, Imam Asy-Syafi'i ini, silakan boleh bergabung di 0811 11 10 993 ya, silakan di 0811 11 10 993. Nah, buat pembuka mungkin dari Ustadz Muhammad Shodiq ingin menyampaikan prolog, kami berikan kesempatan, silakan Ustadz.
1: Jazakumullah khair atas waktunya Ustadz Sahroni. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah hamabad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari ini, ayah bunda pendengar Fajr dimanapun berada, senang sekali kami dari Mahad Imam Asy-Syafi'i bisa berjumpa kepada para pendengar semuanya. Perkenankan kami, Mahad Imam Syafi'i itu tepatnya berada di daerah Dramaga ya, daerah Dramaga dekat apa namanya objek wisata Situ Gede. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui bersama di zaman-zaman ini kita hidup di era yang banyak gangguan-gangguan atau distraksi atau yang mengalami apa namanya gangguan terhadap anak-anak kita, putra-putra kita yang begitu luar biasanya. Salah satunya yaitu putra-putra kita apa namanya sudah kecanduan dengan namanya handphone atau gadget ini, atau lingkungan-lingkungan kita yang memang apa kurang kondusif ya untuk tumbuh kembangnya putra-putra kita. Banyak sekali fenomena-fenomena itu, maka kami dari Imam Syafi'i mungkin memberikan suatu alternatif menjadi mitra bersama kepada ayah bunda dalam mendidik tumbuh kembang para putra-putra ayah bunda semuanya. Salah satu keutamaan dari putra-putranya untuk dititipkan atau ditempatkan belajar di suatu pesantren itu banyak sekali keutamaan yang dapat kita ambil hikmahnya. Salah satu dari keutamaan itu adalah mungkin yaitu kemandirian. Ya, barangkali banyak di usia-usia SMP banyak anak-anak putra-putra yang belum apa namanya tumbuh kemandiriannya. Ketika saat putra-putranya disekolahkan atau tempat dibelajar di pesantren, maka akan tumbuh kemandiriannya itu. Yaitu salah satu dari pembiasaan kemandirian itu yaitu mereka bisa memanajemen waktu. Ya, memanajemen waktu yang mana saat di rumah mungkin senantiasa mengandalkan orang tua, akan tetapi ketika di pesantren mereka akan senantiasa bisa memanage waktu itu sendiri. Kapan mereka harus melaksanakan sholat, kapan harus melaksanakan belajar, kemudian membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Kemudian kemandirian yang tumbuh yaitu ketika merapikan logistik mereka, yaitu merapikan belajar, merapikan lemarinya sendiri, mengelola pakaiannya, tempat tidurnya. Inilah suatu program kemandirian yang merupakan keutamaan ketika putra-putranya ada di pesantren atau di ma'had. Yang selanjutnya adalah mereka bisa mengelola dengan efektif keuangan mereka ya, karena di pesantren dengan keterbatasannya itu mereka akan bisa mengelola keuangannya secara mandiri, kapan dia harus mengeluarkan, bagaimana dia harus menabung dan sebagainya. Itu mungkin salah satu dari utamaan dari kenapa kita harus mensantrenkan anak-anak kita, yaitu adanya tumbuh kembang di dalam kemandirian. Selain dari kemandirian itu ada namanya di pesantren akan ada pembelajaran organisasi ya, pembelajaran organisasi itu sangat banyak para cerita-cerita mungkin tokoh-tokoh bangsa, tokoh-tokoh masyarakat yang menjadi pemimpin-pemimpin kita itu tidak terlepas saat mereka duduk di SMP ataupun di SMA, mereka pernah ikut terjun di dalam organisasi-organisasi di sekolah. Oleh karena itu, organisasi-organisasi sekolah ini menjadi pondasi awal, mungkin yang pondasi awal saat mereka akan terjun di masyarakat, di masa akan datang. Karena di dalam organisasi itu nanti mereka akan belajar memimpin dan dipimpin, ya. Seorang santri-santri di Imam Syafi'i mungkin kita berikan suatu amanah, ya, suatu amanah untuk belajar mereka mengelola suatu program yang mana ikan memberikan pendidikan yang luar biasa di situnya, yaitu mereka dari awal belajar akan membuat program kerja, mengelola acara hingga belajar berbicara di depan umum mungkin, ya, nanti gitu. Di sinilah mereka belajar bagaimana rasanya memimpin teman sebaya dan sifatnya yang berbeda-beda. Ini adalah satu keutamaan dalam berorganisasi. Yang kedua adalah selain dia belajar memimpin dan pimpin, mereka yaitu mempunyai sifat amanah dalam organisasi. Ya, sesuai dengan nilai yang kami tanamkan, yaitu amanah. Ya, dalam OSIS, dalam hal ini kita berikan di pesantren kita namanya OSMIS, Organisasi Santri Mahat Imam Syafi'i. Yaitu mereka, anak-anak akan diberikan tanggung jawab menjaga kedisiplinan asrama atau kebersihan lingkungan dan lain sebagainya. Mereka belajar bahwa sebuah amanah akan dimintai pertanggungjawaban nantinya, baik oleh sekolah maupun kelak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah simulasi nyata kehidupan mereka di dalam bermasyarakat. Ya, ini salah satu atau dua dari keutamaan kenapa kita harus menitipkan anak-anak kita belajar di pesantren, agar mereka tumbuh kembang dalam kemandirian mereka. Karena di era yang tidak menentu ini adalah satu bekal yang harus kita tanamkan adalah kemandirian. Mungkin di awal-awal kita harus ada rasa tega, ya, tega untuk melepas ananda-ananda yang tadinya ada di cengkraman para ayah bunda, mereka harus dilepas untuk hidup mandiri. Tapi ini adalah pondasi awal mereka untuk hidup dengan pendirian mereka, hidup dengan kekokohan kejiwaan mereka. Inilah salah satu dari keutamaan kita dalam menitipkan putra-putra kita dalam pesantren. Imam Syafi'i menawarkan itu semuanya. Salah satu dari program-program kita di dalam kurikulum, ya, kita lebih banyaknya yaitu menitik beratkan yaitu dalam Al-Quran, ilmu-ilmu Al-Quran, yang mana di dalam pembelajaran kita tidak hanya menekankan pada penghafalan Al-Quran atau tahfidz Al-Quran, tapi lebih mendalamin hal itu, yaitu mereka kita berupaya untuk berusaha anak-anak santri-santri kita yaitu lebih memahami lebih dalam ayat-ayat Al-Quran. Oleh karena itu di Imam Syafi'i ada satu madah pembelajaran yaitu ma'anil Quran, mengenal makna-makna Al-Quran. Setiap kata-kata yang mereka hafalkan, kita mempunyai cita-cita mereka bisa meresapi dalam diri mereka dan bisa mengamalkan di kehidupan sehari-harinya. Ini adalah salah satu kurikulum unggulan kita, yaitu selain mereka menghafalkan Al-Quran, mereka mengerti dengan makna-makna Al-Quran. Setelah mereka mengerti dari makna-makna Al-Quran, mereka bisa mengamalkannya di dalam kehidupan kesehariannya. Oleh karena itu, ini mudah-mudah menjadi benteng mereka ketika hidup di masyarakat lebih luas. Begitu macam banyak pemikiran-pemikiran, mereka sudah mempunyai pondasi-pondasi menjadi generasi Qur'ani. Itu mungkin prolog untuk di awal-awal. Mudah-mudahan apa yang diberikan ini bisa bermanfaat mu'alam.
0: Nah, Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz atas prolognya, ya, informasinya bahwa memang penting sekali untuk mendidik putra putri kita. Dan Ma'had Imam Asy-Syafi'i ini ya, yang mana sekolahnya SMP dan SMA untuk putra, boarding school, punya banyak sekali keunggulan, dan juga salah satunya santrinya adalah dididik untuk berorganisasi. Nah, hari ini bersama kita ada Al Akhraqila ya, dari OSMIS, organisasi apa nih, organisasi santri Ma'had Imam Syafi'i. Memang singkatan sekolahnya MIS ya, ya biasa dikenalnya MIS, Ma'had Imam Syafi'i. Ya baik, kalau mungkin yang kurang familiar dengan Ma'had itu adalah pondok pesantren gitu saja ya, pondok pesantren ataupun boarding school. Nah, kali ini kita akan lanjutkan perbincangan kita ya. Buat pendengar yang mau bergabung juga boleh, silakan di 08 11 11 10 993. Buat Al Akhraqila mungkin bisa diceritakan terkait dengan OSMIS itu sendiri, sebenarnya organisasi seperti apa gitu.
2: Ya kalau untuk OSMIS sendiri, sebagaimana yang tadi udah dijelaskan oleh Al-Ustaz Muhammad Sodiq, OSMIS ini merupakan organisasi santri Ma'had Imam Syafi'i yang berdiri di bawah naungan dari mudir Ma'had Imam Syafi'i tersendiri, Al-Mukarram Ustadz Abdurrahim Lili. Kemudian di bawah dari Ustadz Muhammad Sodiq, kemudian ada Ustadz Salman juga, kemudian ada Ustadz Soleh. Jadi di bawah naungan pihak manajemen Ma'had, kemudian berdiri di sana organisasi santri Ma'had Imam Syafi'i yang diketuai oleh teman Ana, Akhina Gema, kemudian Ana selaku sekretaris bendaharanya. Kemudian ada wakil ketua OSMIS ke pertama, Akhina Azura, dan wakil ketua OSMIS keduanya ada Akhina Ridwan.
0: Baik, Masya Allah. Jadi memang kegiatan organisasi dalam sekolah ya.
2: Iya, organisasi.
0: Meskipun kegiatannya di sekolah, tapi ini juga ada kegiatan luarnya juga.
2: Ada kegiatan internal dan kegiatan eksternalnya. Mungkin untuk kegiatan, salah satu kegiatan eksternalnya itu kita saat ini sedang melaksanakan kegiatan namanya Berantas Buta Huruf. Berantas Buta Huruf. Jadi di sekitar Ma'had Imam Syafi'i kami mengadakan semacam kegiatan book party atau perpustakaan keliling. Jadi kita keluar dari Ma'had, kemudian kita memberikan wadah kepada para anak-anak di sekitar Ma'had untuk ikut membaca, belajar bahasa Arab, belajar Iqra kalau misalnya di umum, belajar Umi juga, belajar membaca Al-Quran, ada juga kelas huruf abjad dan pembelajaran angka-angka juga.
0: Iya baik, ini berarti bukan cuma berantas baca huruf ya.
2: Iya.
0: Tapi ini Masya Allah ya, baca Al-Quran juga, iya. Ikro tadi, huruf dan angka juga. Angka berarti maksudnya calistung apa?
2: Iya, seperti calistung.
0: Calistung ya, baik. Jadi memang baca tulis hitung bahasa Indonesia dan bahasa Arab gitu, iya. Ya. Baik. Nah, tadi kan kalau kita berbicara terkait dengan Ma'had, biasanya kan anak-anak di Ma'had itu mungkin banyak fokusnya itu di dalam gitu ya, belajar, menghafalkan Al-Quran. Ada kegiatan di luar mungkin tapi jarang-jarang ya. Tapi ini untuk kegiatan Berantas Buta Huruf, kegiatannya di dalam Ma'hadnya atau memang tadi keluar?
2: Kalau untuk Berantas Buta Huruf ini kita kegiatannya ke luar Ma'had.
0: Jadi
2: setiap hari Ahad. Jadi ketika waktu kosong kita, kami menyempatkan diri untuk khidmah kepada masyarakat.
0: Masya Allah. Jadi setelah dari hari Senin sampai Sabtu memang kegiatannya kegiatan di Ma'had internal.
2: Iya, kegiatan ya. Internal.
0: Dan hari Ahadnya waktu buat istirahatnya, rehatnya digunakan untuk
2: mengabdi kepada masyarakat.
0: Mengabdi kepada masyarakat. Baik, ini sudah berjalan sejak lama nih untuk kegiatan Berantas Buka Huruf.
2: Untuk kegiatan ini ya, kurang lebih sudah berjalan selama 3 bulan.
0: 3 bulan. Iya. Berarti memang program baru ya.
2: Memang program baru.
0: Ya, berapa yang sudah menjadi peserta atau menerima manfaat?
2: Alhamdulillah sampai saat ini tercatat peserta untuk kegiatan aksara ini ya, Seth, namanya.
0: Aksara.
2: Untuk aksara ini sudah ada 2 rombongan belajar. Jadi 1 rombongan belajar itu ada sekitar 15 peserta.
0: Iya, 5 peserta. Baik. Nah, untuk yang menjadi tutornya apakah dari OSMIS sendiri atau juga melibatkan para asatidz, guru, dan juga teman-teman santri Mahat Imam Syafi'i.
2: Untuk tutornya ada dari Asatid juga, ada dari pembina divisi literasi dari OSMIS, ada Ustadz Zikri, kemudian dibantu dengan dari ketua divisinya juga, Akhin Agung, dan teman-teman yang sudah mumpuni untuk mengajarkan kepada anak-anak.
0: Baik. Nah, biasanya untuk anak-anak itu kan di Mahat Imam Syafi'i kan ada SMP dan SMA.
2: Iya.
0: Nah, untuk yang mengajarkannya SMA.
2: Untuk yang mengajarkannya SMA.
0: SMA. Ya, baik, Masya Allah. Jadi gimana nih perasaannya, pengalamannya ketika ikut berkecimpung di dunia apa namanya, untuk memberantas buta huruf ya, programnya Aksara gitu.
2: Yeah.
0: Ini kan luar biasa sekali ya, apa namanya, ikut serta bagian dari amanat undang-undang ya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena memang ketika kita ingin belajar, apa namanya, ada banyak buku literasi, itu kan modalnya adalah dengan membaca terlebih dahulu kan.
2: Bener.
0: Jadi jendelanya dibuka dulu, pintunya dibuka dulu, bisa baca, kemudian nanti bisa bertambah literasinya. Ini bagaimana pengalamannya, perasaan ketika menjadi tutor anak-anak untuk belajar membaca?
2: Untuk pengalaman Ana sebagai tutor di kegiatan Aksar ini cukup menyenangkan, sulit juga.
0: Sulit
2: ketika
0: juga
2: ada ya, anak-anak yang memang mungkin terbiasanya itu kalau di sekolah emang mungkin sedikit bandel. Kemudian karena ikut teman-temannya rame ikut belajar, jadi ikut belajar cuman malah ngericuhin gitu. Itu sedikit sulit juga, tapi ya karena kita juga pernah ngerasa di posisi itu, jadi kita lebih ke arah lebih sering mengajaknya bermain, kemudian mulai apa ya, apa namanya, mulai lebih mendalami lagi sifat-sifat mereka, karakter mereka tuh seperti apa. Enaknya tuh mereka tuh diajarinnya seperti apa, ngajar mereka gimana, dan mereka maunya gimana gitu. Jadi kalau mereka udah nyaman sama kita, kita juga semakin enak ngajar sama mereka, insya Allah makin seru lagi kita belajarnya.
0: Baik, Masya Allah. Nah, kan sebelum pelaksanaan, apakah memang ada briefing dulu atau diajarkan dulu sama pembina OSMIS-nya, sama guru-gurunya, satisnya gitu, bagaimana?
2: Ya,
0: ada
2: kalau
0: arahan gitu misalkan.
2: Ya, kalau untuk tutor-tutornya itu kan ada dari asatidz juga, ada dari santri. Jadi yang dari santri itu nanti sebelum kegiatan ini akan diberikan arahan dulu di pagi harinya biasanya. Pada subuh kita berkumpul di perpustakaan satu. Kemudian kita diberikan briefing, ntar sore mau ngajar apa, kira-kira ada games baru apa gitu.
0: Baik, nah setelah di briefing itu kan ada persiapan, kemudian mengajar gitu. Nah, ini yang diajarkan itu anak-anak usia berapa sebenarnya?
2: Untuk usianya ada yang dari kelas 1 SD, ada yang kelas 2 SD, kelas 3 SD. Lumayan berjenjang-jenjang
0: juga. Berjenjang juga ya.
2: Iya.
0: Nah, ada dua rombel gitu ya.
2: Iya.
0: Masya Allah. Jadi ada 30.
2: Iya,
0: itu yang di sekitar 30. Di sekitar wilayah Mahat Imam Syafi'i.
2: Iya, di sekitar Imam Syafi'i.
0: Baik. Ada rencana perluasan enggak?
2: Rencana perluasan, kalau rencana sudah ada.
0: Sudah
2: cuman
0: ada.
2: Masih memikirkan SDM untuk SDM, yang ngajar ya, itu.
0: Karena memang waktu juga ya.
2: Waktunya juga sempit.
0: Ya itu cuma memanfaatkan waktu luang karena memang Senin sampai Sabtu padat kegiatan.
2: Padat belajar, kegiatan di pondok.
0: Baik, Masya Allah. Mudah-mudahan ini terus berlanjut ya kegiatannya.
2: Amin.
0: Dan juga ini nanti mungkin satu santri bisa memegang beberapa anak gitu. Jadi dimanfaatkan semuanya. Baik. Nah, apakah ada apa namanya, setelah belajar ini ada evaluasi-evaluasi untuk kegiatan-kegiatannya seperti apa, untuk terutama untuk Aksara ini?
2: Kalau untuk evaluasi ada, mungkin kalau misalnya kita di awal-awal itu lebih ke arah kaku karena kan kita belum paham,
0: belum terbiasa mengajar.
2: Iya, belum terbiasa mengajar, baru ditaruh bener-bener kayak ngajar gitu. Nah, untuk sekarang paling evaluasinya kayak kita lebih santai, lebih ke cara mengajar kita lebih ke kanak-kanakan mungkin ya, Seth. Biar lebih enak juga mereka tidak merasa jadi terpuruk atau terbebani itu untuk ikut kegiatan. Jadi kita bikin sistem pembelajaran itu yang lebih ke arah rekreatif. Jadi kayak mereka lebih merasa seperti sedang bermain, seolah-olah mereka sedang bermain padahal mereka sedang diajarkan sesuatu gitu.
0: Baik. Jadi ini jatuhnya seperti bimbingan belajar gitu ya.
2: Iya, seperti bimbingan belajar.
0: Bukan privat.
2: Bukan privat.
0: Karena memang tadi dikatakan ada rombel-rombelnya.
2: Iya.
0: Baik. Nah, Masya Allah nih. Kalau misalkan satu rombel ini biasanya berapa santri yang atau berapa tutor yang memberikan pengajaran?
2: Kalau untuk satu rombel kita ada satu asatid dan tiga santri biasanya. Tiga
0: santri. Iya. Yeah. Itu di rolling setiap pekannya atau setiap di, pekan terus itu aja?
2: Di rolling ya. Iya, yeah, jadi hampir semua osmis dapat jatah untuk mengajar, jadi kita sama-sama bisa belajar juga. Yeah, baik. Di situ.
0: Masya Allah, ya, mudah-mudahan ini terus berlanjut dan semakin Amin. Baik lagi ya, karena yeah. memang kalau pengalaman di awal wajar-wajar ya kalau misalkan kaku atau deg-degan gitu masih nggak fokus, tapi insya Allah dengan seringnya mengajar nanti ada pengalaman juga sehingga lebih lancar lagi buat gurunya juga yeah. dan tentunya tadi program-programnya evaluasi-evaluasinya penting juga buat dilakukan ya. Baik, itu kegiatan yang melibatkan masyarakat sekitar Ma'had. Nah, di OSIS juga kan biasanya ada kegiatan internalnya juga yeah. ya, yang tentunya ini menumbuh kembangkan apa namanya
2: minat santri,
0: kemandirian yeah, juga mandirian. Kemudian tanggung jawab. Nah, kira-kira program di OSIS ini yang paling wah, paling keren, paling bagus dirasakan manfaatnya itu apa sih?
2: Mungkin kalau untuk sekarang ada dua ya Seth. Yang pertama ini ada yang namanya muhadharah.
0: Muhadharah.
2: Jadi kayak untuk pidato gitu, pidato, public speaking.
0: Public speaking.
2: Kemudian satu lagi ada yang namanya Genova.
0: Genova itu apa?
2: Genova itu semacam ekskul. Namanya ini Genova atau Generasi Inovasi.
0: Generasi Inovasi. Iya. Yeah. Berarti banyak inovasi-inovasi yang
2: banyak.
0: Di ini ya. Nah, kalau ada inovasi apa saja yang di
2: kalau di ini? Dalam program Genova ini kami dari OSMIS ini menyediakan wadah untuk santri ini belajar. Jadi sistemnya ini di Genova tutor sebaya gitu, Sud.
0: Tutor iya ya. Berarti yeah. belajar bareng-bareng
2: ya. Iya, yeah, belajar bareng-bareng, diajarinnya juga sama kita sama santri.
0: Nah, ini inovasinya dalam bidang apa? Dalam bidang keagamaan, dalam bidang sains, teknologi atau gimana?
2: Dalam dari di Genova ada 13 bidang,
0: Sud. 13 bidang.
2: Yeah, dari bidang kebahasaan ada kita ada bahasa Arab, bahasa Inggris, ada bahasa Jepang juga.
0: Masya Allah.
2: Kemudian dari olahraga ada voli, futsal, badminton, ada pingpong. Kemudian ada basket.
0: Padel ada.
2: belum ada lapangannya.
0: Kan lagi rame itu ya sekarang ya.
2: Lagi rame padel.
0: Padel.
2: Kemudian dari public speaking juga ada. Hmm. Kemudian ada kelas Tibun Nabawi.
0: Pengobatan.
2: Iya, pengobatan ala sunnah ya, Rasul, ada bekam, ya. Kemudian diajarkan totok juga. Kemudian ada kelas jurnalistik atau kelas menulis. Hmm. Dan ada apa lagi ya? Itu, yes itu.
0: Ada banyak ya.
2: Iya, lumayan Mas.
0: 13 bidang.
2: 13 bidang.
0: Luar biasa. Ini kalau sendiri ya, Rakila lebih suka yang mana nih?
2: Kalau Ana itu Ana Kodrol terpilih sebagai mentor di bidang public speaking sama Tibun Nabawi.
0: Masya Allah. Jadi
2: yeah.
0: itu cocok ya. Kan biasanya mungkin Tibun Nabawi ada yang biasanya mengobati saja.
2: Yeah.
0: Ya. Ini mungkin nanti bisa mengobati sambil memberikan informasi gitu ya, sambil apa melakukan pengajaran juga gitu ya. Baik, Masya Allah. Jadi udah bisa bekam ya?
2: Alhamdulillah bisa.
0: Baik, sudah bisa bekam, public speaking juga ya, dilatih di sekolah gitu. Nah sebelumnya, sebelum di SMA, dulu belajar juga gak di SMP?
2: Iya belajar.
0: Belajar juga.
2: Di SMP.
0: SMP juga. Jadi lanjut lagi ya.
2: Dilanjut lagi. Kebetulan masih satu yayasan juga.
0: Yayasan juga, Masya Allah. Jadi dilanjut. Kenapa nih alasannya melanjutkan dari SMP-nya di MIS juga?
2: SMP Ana di MIS juga.
0: Di MIS juga. Melanjutkan ke SMA MIS juga, Ma'had Imam Syafi'i, ada alasan tertentu enggak?
2: Karena Ana udah merasa serak aja sama kurikulumnya.
0: Serak.
2: Dan karena pembelajaran agamanya lebih set. Ana lebih masuk ke pembelajaran keagamaannya.
0: Keagamaannya. Oke, baik. Kita enggak usah bahas dulu nih biar enggak nyimak aja ya. Nah, berbicara terkait dengan kurikulum nih Ustaz. Tadi kan di awal sudah disampaikan bahwa memang kurikulum yang sering digunakan di Indonesia adalah kurikulum Merdeka ya, ada juga yang masih menggunakan kurikulum
1: ke-13
0: ya, untuk kelas akhir biasanya ya, karena memang belum semua. Nah, ini terkait dengan kurikulum yang digunakan di Ma'had Imam Syafi'i ini bagaimana Ustaz? Tadi kan sampai program OSIS-nya aja ini luar biasa gitu ya. Mungkin boleh diceritakan, Ustaz.
1: Ya, untuk kurikulum kita memakainya adalah kurikulum perpaduan ya.
0: Iya.
1: Perpaduan antara Diknas dan kepesantrenan. Jadi ini dua kebutuhan ini kita padukan ya. Jadi biar tidak sama-sama apa tertinggal gitu. Insya Allah untuk kurikulum Diknas kita menyesuaikan apa yang sedang terjadi, perkembangannya sudah terjadi ini. Tapi lebih banyaknya yaitu tentang kepesantrenan ini, yaitu pembekalan-pembekalan tentang Al-Qur'an tadi ya. Selain dari menghafal Al-Qur'an

0: Karena SMA itu nanti kan mereka akan tersebar di banyak perguruan tinggi gitu ya. Jadi kita mengupayakan dengan adanya pembelajaran akidah dan manhaj ini, mereka dapat bisa menyaring dari pemikiran-pemikiran nanti ketika mereka meneruskan di perguruan tinggi. Selain itu juga ada bahasa Arab ya. Kemudian ada sirah ya, sirah. Di sirah ini kita juga mengenal tentang apa namanya kisah-kisah para nabi dalam Al-Qur'an, kisah-kisah para sahabat, salafus soleh, itu terutama seperti itu. Jadi insyaallah kurikulum kita tidak menyampingkan dari kurikulum yang berada, tapi tidak meninggalkan apa yang menjadi kebutuhan dari kita, yaitu tentang akidah dan akhlak itu.
1: Iya, baik. Nah, di tahun ini juga kan sudah ada yang namanya TKA, Ustaz ya.
0: Betul,
1: TKA. Tes kemampuan akademik tes untuk kelas akhir. Ini bagaimana, Ustaz? Apa namanya? Untuk proses dan juga hasilnya.
0: Untuk hasil kita belum keluar nih ya, untuk SMA ya. Belum keluar, jadi belum ini. Alhamdulillah kita kemarin juga ikut serta dalam TKA yang program perdana ya. Waktu itu kan kalau tahun-tahun sebelumnya itu kan di kelas tengah, baru tahu masuk tahun 2025, 2026 ini itu ada di kelas akhir ya. Itu tapi belum keluar ini kita untuk SMP.
1: Ya. Baik, masya Allah. Mudah-mudahan hasilnya memuaskan,
0: memuaskan
1: ya. Baik. Biasanya ini kalau yang di apa namanya belajar agama, ilmu dunia juga ikut gitu saja.
0: Insya Allah itu harapan ya. Kita begitu.
1: Begitu ya. Baik. Nah, Rakila tadi kegiatan-kegiatan di OSIS ya. OSMIS, Organisasi Siswa Ma'had Imam Syafi'i. Ini kalau pengurusnya apakah dari SMA-nya aja atau SMP juga dilibatkan?
2: Kalau pengurus ada dari SMP SMA.
1: SMP juga ya. Gabung.
2: Dipisah.
1: Dipisah. Oh, ada OSMIS SMP,
2: ada OSMIS SMP, ada OSMIS SMA. Tapi kalau untuk ketuanya satu di SMA.
1: Ketuanya satu SMA. Baik. Masya Allah ya. Ini berapa orang nih pengurusnya?
2: Kurang lebih
0: 60 ya.
2: Iya, 60-70.
1: 60-70 luar biasa ini. Bisa tentunya kalau ngadain kegiatan bisa ini semua ya,
2: bisa turun semua.
1: Turun semua ya. Nah, tadi kan ada kegiatan-kegiatan seperti apa namanya? Berantas buta huruf aksara gitu ya. Dan juga ada kegiatan internal. Ada rencana enggak sih mau ngadain event di sekolah? Tadi kan kalau aksara itu di luar gitu ya. Nah, mau ngadain acara enggak sih ngundang sekolah-sekolah, SMP atau SMA atau SD bahkan mungkin gitu ya, untuk mengadakan event di sekolah? Kan katanya sekolahnya emang luas gitu ya.
0: Alhamdulillah.
1: Ya buat ngadain event gitu, Ustaz. Ada lomba atau apa gitu. Ada rencana enggak?
0: Ya insyaallah di dalam dekat-dekat ini ya, di bulan September atau di bulan Oktober kita akan mengadakan satu event kompetisi ya antar SD kita
1: SD.
0: Antar SD ya. Alhamdulillah tahun kemarin kita sudah melaksanakan, berarti ini tahun yang kedua ini. Begitu antusiasnya. Insya Allah kita akan melaksanakan, yaitu namanya Wase.
1: Wase.
0: Kita namanya Wase itu. Jadi banyak kompetisi-kompetisi yang kita tawarkan di dalam akademik dan non akademik ya. Ada public speaking dan sebagainya macam. Insya Allah kita mengundang para bapak ibu guru mungkin yang ada duduk di sekolah dasar, terutama di kelas atas ya, 4, 5, 6, itu putra-putranya bisa diikut sertakan. Bahkan kemarin kita juga ada yang namanya simulasi atau semacam pembelajaran TKA untuk tingkat SD waktu itu. Dan waktu itu diikuti wilayah Jabodetabek dan Jawa sampai daerah Malang waktu itu ya, ada yang ikut itu ikut serta. Jadi karena kita waktu itu yang kompetisi ini kita adakan secara online ya, secara online. Kalau yang non akademik kita offline, yang akademik itu kemarin kita online. Jadi bisa lebih luas jangkauannya itu sampai ke daerah Jawa itu.
1: Nah, ini untuk Wase. Wase ini nanti dari OSMIS, apa namanya? OSMIS juga ya yang menyelenggarakan.
2: Iya, dari OSMIS dan dari
1: sekolah
2: juga.
1: Nah, jadi nanti OSMIS banyak membantu untuk kegiatan ya.
2: Bantu di lapangan,
1: promosi, kemudian juga pelaksanaan gitu ya.

0: Baik. Kalau tahun kemarin ikut juga.
1: Alhamdulillah kemarin
0: Nah,
1: ikut.
0: itu bagaimana tuh pengalamannya?
1: Pengalamannya tahun kemarin karena untuk kegiatan perdana ya, jadi masih hiruk pikuknya masih berasa banget.
0: Masih berasa ya.
1: Ya, masih di kegiatan perdana hiruk pikuknya masih berasa banget. Kemudian masih sedikit kaget juga kan, karena pertama kali ngadain event yang gede dan dihadiri banyak orang. Jadi masih sedikit kaget. Kalau ketemu orang banyak itu kan orang luar dari mana-mana. Ada juga yang sedikit kemarin ada sedikit komentar terkait ini itu. Akhirnya kita berusaha menyelesaikan, masih panik.
0: Iya.
1: Tapi alhamdulillah bisa, alhamdulillah.
0: Pentingnya acara yang sudah selesai dievaluasi
1: Iya,
0: ya, dan
1: dievaluasi lebih baik.
0: jadi ada pengalaman untuk nanti ke depannya. Insya Allah dalam waktu yang dekat, sebentar lagi ya, September, Oktober kan sebentar lagi.
1: Iya.
0: Masih ada di sekolah atau sudah lulus?
1: Masih.
0: Masih ya.
1: Jadi
0: Masih
1: satu
0: lulus
1: tahun
0: ya,
1: lagi.
0: Masya Allah. Satu tahun lagi. Kan sekarang kelas 11 ya, jadi
1: Iya,
0: masih
1: 12.
0: mengalami. Mungkin ini yang terakhirnya gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, karena aku tahun depan sudah lulus, sudah masuk ke perguruan tinggi mungkin ya.
1: Amin.
0: Nah, ini gimana nih harapannya untuk kegiatan yang akan datang?
1: Untuk kegiatan OASE ini, Dad.
0: Ya.
1: Untuk OASE yang tahun ini, yang anak harapkan bisa lebih meriah lagi.
0: Lebih banyak lagi.
1: Iya, lebih banyak lagi yang daftar.
0: Emang kalau tahun sebelumnya itu dari wilayah mana
1: Kalau
0: aja?
1: Jabodetabek,
0: Pesertanya. Jabodetabek.
1: Jabodetabek.
0: Masya Allah.
1: Kurang lebih pesertanya itu tahun lalu hampir 250 peserta.
0: Baik.
1: Alhamdulillah.
0: Itu yang ikutan ya, belum yang
1: Yang
0: antar.
1: ikutan. Iya, belum yang antar. Itu ada bazar juga di situ, Dad.
0: Masya
1: Alhamdulillah
0: Allah.
1: rame.
0: Baik. Nah, ini mudah-mudahan nanti informasinya bisa sampaikan juga ya.
2: Insya Allah.
0: Mungkin ada talk show-nya juga nanti di Radio Fajri berkaitan
2: Insya
0: dengan
2: Allah.
0: program ini.
2: Bekerja
0: Jadi
2: sama dengan Radio Fajri
0: kita
2: nanti.
0: mengundang untuk sekolah-sekolah ya untuk mendaftarkan dan mengikutsertakan ini ya peserta didiknya tadi di kelas akhir kelas 4, 5, 6 ya untuk mengadakan acara di Mahad Imam Syafi'i dalam kegiatan OASE. Baik, ada akademik dan non-akademik Ustaz ya,
2: Betul.
0: lomba-lombanya. Baik. Ini mudah-mudahan bisa terlaksana lagi dan sukses tentunya.
2: Insya Allah,
0: Amin.
2: Saya
0: Baik,
2: doakan.
0: Insya Allah. Nah, tak terasa ya kita sudah di penghujung acara. Mungkin apa namanya, sebelum nanti ke Ustaz Sodik, dari Rakila dulu ya. Sebagai santri yang memang dari awal dari SMP ini sudah sekolah di bawah Yayasan Islam Al-Huda Bogor ya. Dan pengalaman sudah banyak juga ya, tadi juga sampaikan alasan kenapa melanjutkan karena memang cocok kurikulumnya. Nah, di sini kan dekat banget dengan Al-Qur'an gitu ya. Kalau dikatakan dekat ya memang program-programnya yang tadi disampaikan sama Ustaz Sodik juga programnya banyak sekali berkaitan dengan Al-Qur'an dari mulai membaca ya khatmul Qur'an, ada belajar menghafal juga, ada bahkan ma'ani belajar menerjemahkan dan juga belajar tafsirnya. Nah, mungkin di akhir ini boleh kita pengen menyimak ya beberapa potongan ayat Al-Qur'an dari Rakila. Mau baca surat apa nih kira-kira?
1: Mungkin baca surat Al-Qiyamah aja.
0: Surat Al-Qiyamah ya.
1: Yeah.
0: Berapa potong ayat aja ya. Baik, buat pendengar kita akan simak. Silakan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة.
0: Nah, masya Allah, barakallahu fiik. Baik, banyak sekali tentunya ya prestasi yang didapatkan ya, ataupun kemampuan-kemampuan yang tentunya didapatkan setelah belajar di Ma'had Imam Syafi'i ya. Baik, Rakila mungkin ada pesan terakhir, ada closing statement, boleh, silakan.
1: Pesan terakhir dari Ana mungkin untuk teman-teman semua yang mungkin atau ayah bunda yang masih bingung untuk mencari sekolah terbaik untuk mendidik anak putra putrinya atau putranya, ya karena Mati Masyafi untuk putra ya, yang masih bingung untuk di mana sih sekolah yang bagus dalam sisi agamanya, bagus dalam akademiknya, bagus untuk putranya, bisa langsung aja dimasukin ke Mahat Imam Syafi'i Dramaga Bogor. Insya Allah di situ anak ayah dan bunda bukan hanya diajarkan dalam keagamaan atau dalam akademiknya saja, insya Allah akan diajarkan juga untuk menjadi santri yang disiplin, kemudian sebagai organisator juga aktif dan bisa paham ilmu agama dan ilmu Al-Quran. Mungkin itu Ustaz dari Ana.
0: Baik, Masya Allah, jazakallahu khairan wa barakallahu fik. Ustaz Sadiq nih, Masya Allah, bagaimana closing statementnya? Ini kan kalau sebelum-sebelumnya kita sudah berbicara terkait dengan fasilitasnya bagaimana, betul, gitu kan, dan lain sebagainya. Ini bisa dilihat juga nanti di brosur ya, buat pendengar yang pengen lihat.
2: Betul.
0: Nah, ini sekarang silakan Ustaz.
2: Ayah bunda, pendengar Fajri dimanapun berada, menyekolahkan anak di pesantren memang butuh tega di awal. Tega melihat mereka mencuci sendiri mungkin, tega melihat mereka bangun pagi buta, dan tega menahan rindu. Namun ketahuilah bahwa ketegaan kita hari ini adalah cara kita menyelamatkan masa depan mereka. Insya Allah kami dari PT Ki Imam Syafi'i, kami bisa menjadi mitra ayah bunda dalam mendidik putra-putra bapak ibu semuanya. Bagi ayah bunda yang menginginkan, ingin mengetahui keberadaan kita, bisa dilihat di website kita www.pesantrenimamsyafi'i.com, atau bisa kontak di nomor kontak personnya yaitu 0812-8211-1056. Nah, saya ulangi, 0812-8211-1056. Atau bisa datang ke alamat kita, Kampung Carangpulang, Desa Cikarawang, Kecamatan Drabaga, Kabupaten Bogor. Insya Allah kita tunggu kehadiran ayah bunda pendengar Fajri dimanapun berada. Itu mungkin insya Allah.
0: Baik, Masya Allah, barakallahu fikum. Terima kasih banyak, jazakumullah khairan untuk Ustaz Muhammad Shodiq ya, dan juga Al-Arakila. Mudah-mudahan nanti bisa sharing lagi ya informasi update-nya dari Mahad Imam Syafi'i, terutama nanti OASE ya.
2: Betul.
0: Nah, ini nanti mudah-mudahan bisa ya mengundang sekolah-sekolah untuk bergabung di kegiatan tersebut. Nah, pendengar, terima kasih banyak atas kesetiaan Anda menyimak siaran Radio Fajri, terutama di acara kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi alternatif ya, salah satu solusi untuk menyekolahkan putra-putra Anda di tingkat SMP dan juga SMA. Ada Ma'had Imam Syafi'i, tadi bisa dihubungi kontak personnya ataupun dilihat di websitenya. Mudah-mudahan tentunya kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mendidik putra-putri kita untuk menjadi generasi terbaik ya. Baik, amin. Dan amin. Sampai di sini kebersamaan kita. Terima kasih banyak Ustaz.
2: Sama-sama.
0: Rakila. Masyaallah, barakallahu fikum, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Baru saja Anda menyimak talk show. Terima kasih atas partisipasi dan kebersamaan Anda.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajr FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: Mau umroh sesuai sunnah bersama keluarga? Mau umroh sekaligus dapat pahala dakwah? Mau umroh dengan harga ekonomis? Wujudkan keinginan umroh Anda bersama Fajri Umroh. Telah dibuka musim umroh 1448 Hijriah. Insya Allah, keberangkatan setiap bulan dimulai Juni 2026 hingga April 2027. Harga mulai 27 jutaan dan 33 jutaan untuk paket bintang 5 plus Thaif dan kereta cepat Haramain. Harga sudah all in, termasuk koper dan perlengkapan umroh. Dengan fasilitas, tiket pesawat internasional PP, hotel, resto, dan akomodasi selama di Mekah, Madinah. Dibimbing sesuai sunnah oleh Ustadz berpengalaman plus City Tour Thaif dengan kereta cepat sesuai program. Tersedia program 2 kali Jumat dan 12 hari PP, serta program 9 hari PP. Tersedia paket hemat hingga paket bintang 5 di depan pelataran Haramain. Tersedia pula paket umroh plus Turki, Dubai atau Al-Aqsa. Dapatkan diskon menarik khusus pendengar setia Radio Fajri dan alumni jamaah Fajri Umroh. Syarat dan ketentuan berlaku. Ayo, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri dan keluarga Anda sekarang juga. 100% keuntungan untuk dakwah Islam. Informasi dan pendaftaran, kunjungi kantor Radio Fajri atau hubungi 08121-2222-993. 08121-2222-993. Fajri Umroh, amanah dan sesuai sunnah. Insya Allah.
2: Bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
3: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahala diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
4: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
5: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional 5 Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak, sedekah dan wakaf Anda melalui BSI 7068790268, 7068790268 atas nama Yayasan Peduli Fajar Imani.
6: Dengan selalu mendengarkan Radio Fajri, saya sudah bertambah ilmu, bertambah banyak ilmu.
7: Tausiah yang ada di Radio Fajri cocok dan sesuai dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah.
8: Dengan adanya Radio Fajri ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Radio Fajri is the best. Radio Fajri is the best.
5: Info dan konfirmasi 0852-1820-8707. Yayasan Peduli Fajar Imani, bersama menebar hidayah.
9: Sudahkah Anda menemukan solusi sehat Islami untuk berbagai penyakit? Perkenalkan Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari ekstra virgin olive oil kualitas terbaik yang telah diruqyah oleh para praktisi ruqyah syariah. Dengan izin Allah, Mizar membantu mengatasi berbagai penyakit, baik medis maupun non-medis. Banyak yang sudah konsumsi dan telah merasakan manfaatnya. Tunggu apa lagi? Segera berlangganan Mizar dan rasakan sendiri khasiat Mizar. untuk informasi dan pemasaran, hubungi kami di 0812-1970-5220, 0812-1970-5220. Mizar, solusi sehat Islam, pilihan terbaik dari Allah untuk kesehatan Anda.
10: Weh, mau kemana, Riz? Pagi-pagi gini udah manasin motor.
11: Ini biasa, tugas rutin.
10: Tugas rutin?
11: Iya, tugas rutin. Belanja ke pasar buat kebutuhan sehari-hari.
10: Oh, terus mau berangkat gitu aja, Riz?
11: Maksudnya?
10: Ya, maksudnya gak pakai helm sama jaket. Sendalnya juga tuh, kenapa gak pakai sepatu?
11: Alah, ribet amat sih. Orang cuma mau ke pasar, deket kali.
10: Ya gak ribet dong, kan buat keselamatan kita juga. Minimal memperkecil resiko jika terjadi hal yang gak diinginkan.
11: Alah, udah lah. Udah siang juga. Udah ya, berangkat dulu.
10: Yeah, dibilangin ngeyel. Waduh, Riz!
12: Mengendarai motor bukan masalah bisa atau tidaknya. Perhatikan keselamatan diri Anda. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Fajri FM.
0: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: Al-Quran, Surat Al-Hasyr, ayat 1 sampai 24.

0: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم.
1: Telah bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan di bumi, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Allah lah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran yang pertama. Kalian tidak menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan siksaan kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah menanamkan rasa takut ke dalam hati mereka, sehingga mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai wawasan.

Dan sekiranya bukan karena Allah telah menetapkan pengusiran terhadap mereka, benar-benar Allah mengazab mereka di dunia, dan di akhirat mereka akan mendapatkan azab neraka.

Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.

apa saja yang kalian tebang dari pohon kurma milik orang-orang kafir, atau yang kalian biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka semua itu adalah dengan izin Allah, dan karena Allah hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik.

Dan harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya dari harta benda mereka, maka untuk mendapatkan itu, kalian tidak perlu mengerahkan seekor kuda pun dan tidak pula seekor unta pun, tetapi Allah memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

dari harta benda yang berasal dari penduduk beberapa kota, maka itu untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian. Apa yang diberikan Rasul kepada kalian maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagi kalian maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.

0: أولئك هم الصادقون.
1: Harta rampasan itu juga untuk orang fakir yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, dan meninggalkan harta benda mereka karena mencari karunia dari Allah dan keriduannya, dan demi menolong Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang benar.

dan orang-orang Ansar yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan kaum Muhajirin. Mereka, kaum Ansar, mencintai orang-orang yang berhijrah ke tempat mereka. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada kaum Muhajirin. Dan kaum Ansar lebih mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka juga dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan orang-orang yang datang sesudah generasi kaum Muhajirin dan Ansar, mereka berdoa, "Ya Rob kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rob kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang."

Apakah kalian tidak memperhatikan orang-orang munafik yang berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir di antara ahli kitab? Sesungguhnya jika kalian diusir, niscaya kami pun akan keluar bersama kalian, dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun untuk menyusahkan kalian. Dan jika kalian diperangi, pasti kami akan membantu kalian. Dan Allah menyaksikan bahwa sesungguhnya mereka benar-benar pendusta.

Sesungguhnya jika mereka diusir, orang-orang munafik itu tidak akan keluar bersama mereka. Dan sesungguhnya jika mereka diperangi, niscaya mereka juga tidak akan menolongnya. Sesungguhnya jika mereka menolongnya, niscaya mereka akan berpaling lari ke belakang, kemudian mereka tidak akan mendapat pertolongan.

Sesungguhnya kalian itu, dalam hati mereka, lebih ditakuti daripada Allah yang demikian itu karena mereka adalah kaum yang tidak mengerti.

Mereka tidak akan memerangi kalian dalam keadaan bersatu padu, kecuali dalam kampung-kampung yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antar sesama mereka itu sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu, padahal hati mereka berpecah belah. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengerti.

Mereka seperti orang-orang Yahudi yang belum lama berselang, yang telah merasakan akibat buruk, yaitu terusir, disebabkan perbuatan mereka sendiri, dan bagi mereka azab yang pedih.

Bujukan orang-orang munafik itu adalah seperti bujukan setan. Ketika ia berkata kepada manusia, "Kafirlah kalian," maka tatkala manusia itu telah kafir, ia pun berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari kalian, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Rabb semesta alam."

maka kesudahan bagi keduanya, bahwa keduanya masuk ke dalam neraka, mereka kekal di dalamnya. Demikianlah balasan orang-orang yang zalim.

0: Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok di akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan.
1: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ.
0: Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik.

0: Yahudi.
1: Tidaklah sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga. Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung.

0: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
1: Kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kalian akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia, supaya mereka berpikir.

0: عباده هو الرحمن الرحيم.
1: Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang.
0: Wallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun.
1: Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengkaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.
0: Huwa Allahul Khaliqul Bari'ul Musawwir, Lahul Asma'ul Husna, Yusabbihu Lahu Ma Fis Samawati Wal Ard, Wahuwal Azizul Hakim.
1: Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang indah. Bertasbih kepadanya apa yang di langit dan di bumi, dan dialah yang Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana.
2: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
3: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pendengar Fajri, dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Kami, segenap kru yang bertugas, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.

0: Salat adalah ibadah teragung dalam Islam dan rukun Islam terpenting setelah dua kalimat syahadat. Salat merupakan bukti ketundukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat juga merupakan tanda dan pembeda antara orang-orang Islam dan orang-orang kafir. Barang siapa yang menjaga salatnya dengan baik, maka dia berarti seorang muslim. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, maka ia terancam dengan kekafiran. Buraidah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Al-'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar."
0: Pembeda antara kami, yakni orang muslim dengan mereka, orang kafir, adalah salat. Siapa saja meninggalkan salat, maka ia telah kafir. Karena itu, marilah kita jaga salat-salat kita, agar kita termasuk orang-orang Islam yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: Al-Quran, Surat Al-Mumtahanah, ayat 1 sampai 13 dan Surat As-Saff, ayat 1 sampai 14.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai teman-teman setia, sehingga kalian sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad karena rasa kasih sayang. Padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepada kalian. Mereka mengusir Rasul dan mengusir kalian karena kalian beriman kepada Allah, Rabb kalian. Jika kalian benar-benar keluar untuk berjihad di jalanku dan mencari keriduanku, janganlah kalian berbuat demikian. Kalian memberitahukan secara rahasia berita-berita Muhammad kepada mereka karena rasa kasih sayang. Aku lebih mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian nyatakan. Dan barang siapa di antara kalian yang melakukannya, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

0: Jika mereka menangkap kalian, niscaya mereka bertindak sebagai musuh bagi kalian dan melepaskan tangan dan lidah mereka kepada kalian untuk menyakiti kalian, dan mereka ingin supaya kalian kembali kafir.
1: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير.
0: Karib kerabat dan anak-anak kalian sekali-kali tidak bermanfaat bagi kalian pada hari kiamat. Dia akan memisahkan antara kalian, dan Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan.
1: Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ahu idh

Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagi kalian pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia, ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kami mengingkari kekafiran kalian, dan telah nyata antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya, sampai kalian beriman kepada Allah saja. Kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya, sesungguhnya aku akan memohonkan ampunan bagimu, namun aku tidak dapat menolak suatu siksaan Allah terhadapmu. Ibrahim berkata, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkaulah kami bertawakal, dan hanya kepada Engkaulah kami bertaubat, dan hanya kepada Engkaulah kami kembali.

0: Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir, dan ampunilah kami. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
1: لقد كان لكم فيهم أسوة

Sesungguhnya pada mereka itu, yaitu Ibrahim dan umatnya, ada teladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi orang-orang yang mengharap pahala dari Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Dan barang siapa yang berpaling, maka sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Kaya, lagi Maha Terpuji.

Mudah-mudahan Allah memberikan kasih sayang di antara kalian dengan orang-orang yang kalian musuhi di antara mereka. Dan Allah adalah Maha Kuasa, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

0: إليهم إن الله يحب المقسطين.
1: Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian karena agama, dan tidak pula mengusir kalian dari negeri kalian. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون.

Sesungguhnya Allah hanya melarang kalian menjadikan mereka sebagai kawan kalian, yaitu orang-orang yang memerangi kalian karena agama, dan yang mengusir kalian dari negeri kalian, dan yang membantu orang lain untuk mengusir kalian. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

0: أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan yang beriman datang berhijrah kepada kalian, maka hendaklah kalian uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Maka jika kalian telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kalian kembalikan mereka kepada suami-suami mereka yang kafir. Karena mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada suami-suami mereka mahar yang telah mereka bayar, dan tidak berdosa atas kalian mengawini mereka apabila kalian bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kalian tetap berpegang pada tali perkawinan dengan perempuan-perempuan kafir. Dan hendaklah kalian minta mahar yang telah kalian bayar jika istri-istri kalian lari kepada orang-orang kafir. Dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya di antara kalian. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.

Dan jika ada sesuatu pengembalian mahar yang belum kalian selesaikan dari istri-istri kalian yang lari kepada orang-orang kafir, lalu kalian mengalahkan mereka, maka bayarkanlah kepada istri-istrinya yang lari itu mahar sebanyak yang telah mereka bayar. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kalian beriman.

Wahai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tidak akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka, dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian jadikan kaum yang dimurkai Allah sebagai penolong kalian. Sesungguhnya mereka telah putus asa terhadap negeri akhirat, sebagaimana orang-orang kafir yang telah berada dalam kubur berputus asa.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wahuwal azizul hakim.
0: Bertasbih kepada Allah, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Amat besar kebencian di sisi Allah jika kalian mengatakan apa-apa yang tidak kalian kerjakan.

Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, mengapa kalian menyakitiku, padahal kalian mengetahui bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian." Maka tatkala mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik.

Dan ingatlah, ketika Isa ibnu Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian, membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul sesudahku yang bernama Ahmad." Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, "Ini adalah sihir yang nyata."

0: والله لا يهدي القوم الظالمين.
1: Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, padahal dia diajak kepada Islam, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dia memenangkannya di atas segala agama-agama, meskipun orang-orang musyrik membencinya.

Wahai orang-orang yang beriman, sukakah kalian aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kalian dari azab yang pedih?

0: أَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ.
1: Yaitu kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kalian. Itulah yang lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui.
0: Yaghfir

0: جنات عدن ذلك الفوز العظيم.
1: Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan memasukkan kalian ke tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Itulah keberuntungan yang besar.

Dan ada lagi karunia lain yang kalian sukai, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat waktunya. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penolong agama Allah, sebagaimana Isa ibnu Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Pengikut-pengikutnya yang setia itu berkata, kamilah penolong-penolong agama Allah. Lalu segolongan dari Bani Israel beriman dan segolongan lain kafir. Maka kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka sehingga mereka menjadi orang-orang yang menang.
1: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: أخي يا مقيما شمال الجنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهتي.
3: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kita tahu bahwa saat ini tidak sedikit manusia yang menyembah Tuhan-Tuhan dari makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti pohon, batu, ataupun manusia. Bahkan tidak sedikit di antara kaum muslimin yang sadar ataupun tidak sadar telah terjatuh ke dalam perbuatan syirik dalam masalah rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau melakukan perbuatan syirik dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti meyakini bahwa ada zat yang menciptakan selain Allah. Ada zat yang bisa menurunkan air hujan dan perbuatan-perbuatan khusus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Pendengar yang budiman rahimani Allah wa iyyakum, jika kita mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tanda-tanda kebesarannya, baik yang ada di alam semesta atau yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim, maka sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah banyak memperkenalkan dirinya kepada hamba-hambanya, yang menunjukkan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berbuat apa saja. Coba kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-54, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya sesungguhnya Tuhan kalian ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, lalu Dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang yang masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah bahwa menciptakan dan memerintah itu hanyalah hak Allah, Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengenalkan dirinya kepada hamba-hambanya bahwa Dia Allah adalah Tuhan yang sempurna, dan tidak ada Tuhan yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-255, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Inilah Rabb, Tuhan yang maha bijaksana, maha berkuasa, yang telah memperkenalkan dirinya kepada hamba-hambanya untuk menunjukkan kepada mereka akan tanda-tanda kebesarannya yang begitu sempurna, menunjukkan akan kekuasaannya, serta menunjukkan akan keesaannya. Pendengar yang budiman rahimakumullah, untuk semakin membuat kita yakin akan ketuhanan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa hal yang perlu kita renungkan bersama di sini. Yang pertama, bahwa penciptaan alam ini dan apa yang ada di dalamnya adalah bukti akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pencipta. Kita sebagai manusia tentu menyadari bahwa kita ini hidup di dunia, dikelilingi oleh alam semesta. Di atas kita ada langit yang tak bertiang, bintang-bintang yang beredar, dan bumi yang membentang. Lautan, sungai-sungai, gunung-gunung, pepohonan, dan lain sebagainya. Ketahuilah bahwa alam ini tidak menciptakan dirinya sendiri. Jadi pasti ada yang menciptakannya. Ya, maka siapakah yang menciptakan itu semua? Dengan penuh keteraturan yang menakjubkan, menyempurnakannya dengan kesempurnaan yang indah. Jawabannya, tidak ada yang mampu menciptakan itu semua kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa dan Maha Berkuasa. Tidak ada Rabb, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu berbuat itu semua, yang mampu menciptakan itu semua. Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah At-Tur ayat yang ke-35 sampai ke-36, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqu samawati wal ardu bal la yuqinun. Apakah mereka diciptakan tanpa ada yang menciptakan? Ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu? Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. Kedua ayat ini mencakup tiga hal yang sangat penting, pendengar rahimakumullah. Yaitu, apakah mereka diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada? Kemudian apakah mereka menciptakan dirinya sendiri? Dan yang ketiga, apakah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Apabila mereka diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada, juga tidak menciptakan diri mereka sendiri, dan tidak pula menciptakan langit dan bumi, maka berarti dia harus menetapkan adanya pencipta yang menciptakan mereka dan menciptakan langit serta bumi, dan dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Kemudian pendengar rahimakumullah, yang bisa menambah keyakinan kita akan kerububiahan Allah, ketuhanan, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bahwa fitrah manusia mengakui itu semua. Seluruh makhluk yang diciptakan itu memiliki fitrah untuk menetapkan keberadaan pencipta. Bahwasanya dia Allah lebih mulia, lebih besar, lebih agung dan lebih sempurna dari segala sesuatunya, yang kelekatannya melebihi ilmu-ilmu pasti, sehingga mereka tidak memerlukan dalil kecuali bagi mereka yang telah terganggu fitrahnya. dan mengalami kondisi yang memalingkan fitrahnya dari kebenaran. Coba kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Fitratallahi allati fatarun nasa 'alayha, la tabdila li khalqillah, dzalika ad-dinul qayyim, walakinna aktsarun nas la ya'lamun." Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa tidak ada seorang pun yang dilahirkan ke dunia ini kecuali berada dalam fitrahnya. Tapi kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi atau menjadikannya Nasrani atau menjadikannya Majusi. Kemudian pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalil dan bukti rububiyah atau ketuhanan Allah Subhanahu wa taala yang ketiga adalah ijma seluruh umat. Dalam kitab Al-Islam Usuluhu wa Mabadi'uhu karya Syekh Dr. Muhammad Abdullah Saleh As-Suhaim dikatakan bahwa telah sepakat seluruh umat yang terdahulu dan kini bahwa alam ini memiliki pencipta dan dia adalah Allah Tuhan penguasa alam dan dialah pencipta langit dan bumi. Tidak ada sekutu baginya dalam menciptakan sebagaimana tidak ada sekutu baginya dalam kerajaannya. Jadi tidak pernah dinukil dari umat manapun, dari umat-umat terdahulu yang menyatakan bahwa mereka berkeyakinan bahwa Tuhan-Tuhan mereka bersekutu bersama Allah dalam menciptakan langit dan bumi itu. Bahkan mereka meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan mereka dan menciptakan Tuhan-Tuhan mereka. Tidak ada ilah dan tidak pula pemberi rizki selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua manfaat, semua madarat itu berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-61 sampai ayat 63 ketika mengabarkan tentang pengakuan orang-orang musyrikin akan ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Sesungguhnya jika kalian tanyakan kepada mereka, orang-orang musyrikin, siapa yang menjadikan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan? Tentu mereka akan menjawab Allah. Maka betapakah mereka dapat dipalingkan dari jalan yang benar? Allah melapangkan rizki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya dan dia pula yang menyempitkan baginya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatunya." Kemudian sesungguhnya jika kalian menanyakan kepada mereka, kepada orang-orang musyrikin, siapakah yang menurunkan air dari langit lalu menghidupkan dengan air itu bumi sesudah matinya? Tentu mereka akan menjawab Allah. Maka katakanlah segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak memahaminya. Pendengar yang budiman rahimakumullah. Kemudian bukti kerububiyahan atau ketuhanan Allah Subhanahu wa taala yang keempat adalah akal. Semua manusia pasti telah menetapkan bahwa alam semesta ini memiliki pencipta yang agung. Alam semesta ini tidak bisa menciptakan dirinya sendiri. Dan akal pun menerima bahwa yang diciptakan itu pasti menuntut adanya yang menciptakan. semua manusia menyadari bahwa pasti dia pernah melewati berbagai musibah dan kesulitan dan mereka tidak berdaya dalam menghadapinya. Maka secara otomatis mereka menghadapkan wajahnya ke langit agar dilepaskan dari kesusahan, agar dilepaskan dari musibahnya, disingkap darinya tabir kesedihan. Walaupun pada kebanyakan hari-harinya mereka mengingkari Tuhannya dan menyembah berhala. Ini adalah fakta yang tidak dapat dibantah dan harus diakui dan ditetapkan. Bahkan binatang pun tatkala merasakan adanya musibah, dia akan mengangkat kepalanya dan mengarahkan pandangannya ke langit. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabarkan tentang manusia bahwa apabila tertimpa satu madarat, dia akan bersegera menuju Tuhannya untuk meminta agar dia menghilangkan musibah itu. Di dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-8, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idza massal insana durrun da'a rabbahu muniban ilaihi thumma idza khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilaihi min qabl wa ja'ala lillahi andada. Apabila manusia itu ditimpa kemudaratan, dia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali kepadanya. Kemudian apabila Tuhan memberikan nikmatnya kepadanya, lupalah dia akan kemadaratan yang pernah dia berdoa kepada Allah untuk menghilangkannya sebelum itu. Dan dia mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Sesungguhnya termasuk hal yang penting bagi seorang pencari kebenaran sebelum mempelajari sisi-sisi tauhid yang rinci dan mendetail dari asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya kita memahami pentingnya tauhid ini, kedudukannya, peranannya secara khusus dan dalam seluruh sisi agama ini secara umum. Pembentukan pemahaman tentang penting dan agungnya kedudukan tauhid, asma wa sifat dalam benak seorang muslim, dengan izin Allah, manfaatnya akan kembali kepada diri seorang muslim dalam mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dapat menekuni sisi ini sesuai dengan proporsi kepentingan yang semestinya. Hanya saja sangat disesalkan, sebagian orang mempunyai pandangan meremehkan ketika melihat urgensi dan kedudukan tauhid, asma wa sifat. Mereka menyangka bahwa membahas masalah ini tidak lebih dari sekedar menyebutkan perbedaan pendapat yang saling bertentangan tentang mana di antara nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diakui adanya atau tidak diakui keberadaannya. Perkataan dan pendapat hal tersebut tidak akan lahir kecuali salah satu di antara dua jenis manusia. Pertama, bisa jadi pendapat tersebut berasal dari orang bodoh yang tidak mengetahui bahwa dalam pembahasan ini terdapat masalah-masalah yang bermanfaat dan memiliki tingkat kepentingan yang untuk memahami permasalahannya tidak bisa diabaikan oleh seorang muslim. Kedua, mungkin pendapat tersebut dari orang-orang yang menyimpang akidahnya. Ia menyangka bahwa perkara ini tidak bertentangan dengan yang diyakini orang-orang sesat. Orang-orang sesat tersebut tidak bernaung di bawah terangnya cahaya Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagai akibatnya, ketika berbicara tentang masalah asma wa sifat, mereka mencaci nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta meragu-ragukan tentang asma dan sifat tersebut. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk mempelajari faidah dan keistimewaan-keistimewaan tauhid asma wa sifat. Pendengar, tauhid asma wa sifat adalah separuh dari iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi seorang Muslim, sungguh sangat jelas pentingnya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rukun tersebut merupakan rukun iman yang pertama, bahkan rukun iman yang terbesar. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan asas segala kebajikan dan sumber hidayah, serta merupakan sebab segala kebahagiaan. Seorang hamba tidak akan mendapat kebaikan dan kebahagiaan kecuali dengan mengenal dan beribadah kepada Rabb-nya. Bila seorang hamba melakukan hal tersebut, maka itulah puncak yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, dakwah para rasul kepada umatnya adalah menyeru untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beriman kepadanya. Setiap rasul memulai dakwahnya dari hal tersebut, sebagaimana dapat diketahui dari sejarah dakwah para rasul yang diterangkan di dalam Al-Quran. Untuk memiliki kebahagiaan dan keselamatan serta keberuntungan, maka kita harus merealisasikan tauhid yang dibangun di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk mewujudkan tauhid dan keimanan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para utusan. Itulah yang didakwahkan para rasul, mulai dari rasul pertama yaitu Nabi Nuh alaihi salam hingga nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang berbahagia, tauhid asma dan sifat secara mutlak adalah ilmu yang mulia dan penting. Karena mulianya suatu ilmu tergantung pada isi ilmu itu sendiri. Tidak diragukan bahwa sesuatu yang paling agung, paling mulia, dan paling besar untuk diketahui adalah tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mengilmui nama-nama dan sifat-sifat serta perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan pengetahuan paling agung dan paling utama. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Pengabaran ini dilakukan agar hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan kita untuk mengetahui tentang tauhid, yaitu pengetahuan dan keyakinan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang berhak untuk diibadahi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Muhammad ayat ke-19 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah." Ketahuilah bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah. Jadi, mengilmui kemahaesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi suatu keharusan, dan tidak cukup dengan itu saja, tetapi harus disertai dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun. Keduanya adalah dua perkara yang dituntut. Pertama, untuk mengenal Allah dengan nama-nama, sifat-sifat, perbuatan-perbuatan, dan hukum-hukumnya. Dan yang kedua, untuk beribadah sebagai konsekuensi dan kewajibannya. Pendengar yang budiman, tauhid nama-nama, sifat, dan af'al atau perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ilmu yang paling agung, paling mulia, dan paling besar, yang merupakan aslu atau prinsip dalam agama. Semua ilmu mengikut pada ilmu ini dan sangat membutuhkannya. Sehingga mengilmui tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk prinsip keilmuan dan permulaannya. Karena barang siapa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan mengenal yang lainnya. Dan barang siapa yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka terhadap yang lainnya pun dia tidak lebih mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat ke-19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang melalaikan Allah, lalu mereka melalaikan diri mereka sendiri. Jika kita amati ayat ini, akan kita temukan makna yang paling agung, yaitu barang siapa yang melalaikan diri dan pribadinya, sehingga tidak mengetahui hakikat dirinya, dan tidak pula mengetahui kemaslahatan dirinya, bahkan melalaikan kemaslahatan dan kebahagiaan dirinya di dunia dan di akhirat. Karena ia telah keluar dari fitrah yang untuk itu ia diciptakan. Sehingga karena kita melalaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan dilalaikan dari diri kita sendiri serta apa saja yang dapat membahagiakan diri kita dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Pendengar yang budiman, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat ke-28 yang artinya, dan janganlah engkau mengikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami, dan mengikuti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya melewati batas. Jadi, lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengakibatkan persoalan diri dan hati yang melampaui batas, sehingga akan terpalingkan dari mendapatkan kemaslahatan, kesempurnaan, dan apa yang dapat membersihkan jiwa dan hati. Bahkan dapat mencabik-cabik hati dan menghancurkannya, membingungkannya, dan tidak mengetahui jalan. Begitulah ilmu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pangkal semua ilmu. Dan ilmu ini merupakan pangkal ilmu pengetahuan seorang hamba tentang kebahagiaannya, kesempurnaannya, kemaslahatan dunia dan akhiratnya. Sedangkan tidak memiliki ilmu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengakibatkan perkara-perkara lain yang akan membahagiakan diri sendiri. Maka memahami Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti kebahagiaan bagi seorang hamba.
0: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
3: Al-Quran, Surat Al-Jumu'ah, ayat 1-11.
1: Pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia.

Senantiasa bertasbih kepada Allah, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Rabb yang maha suci, yang maha perkasa, lagi maha bijaksana.

Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, mensucikan jiwa mereka, dan mengajarkan mereka Alkitab dan As-Sunnah. Dan sungguh mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata.

Demikianlah karunia Allah yang Dia berikan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Peringatan kepada umat Islam, supaya jangan seperti orang Yahudi yang tidak mengamalkan isi kitab sucinya.

perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepada mereka kewajiban melaksanakan kitab Taurat, kemudian mereka tiada memikulnya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Amatlah buruknya perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah itu, dan Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang zalim.

Katakanlah, wahai orang-orang yang menganut agama Yahudi, jika kalian mengaku bahwa hanya kalian sajalah kekasih Allah, bukan manusia-manusia yang lain, maka harapkanlah kematian jika kalian orang-orang yang benar.

Mereka tidak akan mengharapkan kematian itu selama-lamanya disebabkan kejahatan yang telah mereka perbuat dengan tangan mereka sendiri. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim.

0: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kalian mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui.

0: Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya, dan mereka tinggalkan engkau yang sedang berdiri untuk berkhutbah. Katakanlah, apa yang di sisi Allah, yaitu pahala dan kenikmatan, lebih baik daripada permainan dan perniagaan, dan Allah sebaik-baik pemberi rizki. Karena itu mintalah rizki kepada Allah dengan senantiasa mentaatinya.
1: Al-Quran Surat Al-Munafiqun ayat 1 sampai 11.
0: Sifat-sifat orang munafik.

Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, wahai Muhammad, mereka berkata, "Kami bersaksi bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulullah, sedangkan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulnya, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar pendusta."

Mereka menjadikan sumpah mereka sebagai perisai, agar jiwa dan harta mereka dilindungi. Lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah, yakni Islam. Sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan.

0: Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka telah beriman, kemudian menjadi kafir lagi, lalu hati mereka dikunci, sehingga mereka tidak dapat mengerti.
1: وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ

Dan apabila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka mengagumkanmu. Dan jika mereka berkata, niscaya kamu mendengarkan perkataan mereka. Mereka seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa setiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka sampai dipalingkan dari beriman?

Mereka berkata, "Sesungguhnya jika kita telah kembali ke Madinah, benar-benar orang yang kuat akan mengusir orang yang lemah dari sana. Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasul-Nya, dan bagi orang-orang mukmin. Tetapi orang-orang munafik itu tiada mengetahui." Peringatan kepada orang-orang mukmin.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi.

Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepada kalian sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian. Lalu ia berkata, "Wahai Robku, sekiranya engkau berkenan menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh."

0: Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang waktu kematiannya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan.
1: Al-Quran Surat At-Taghabun ayat 1-18.
0: Kesalahan-kesalahan manusia akan ditampakkan pada hari kiamat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lahul mulku wa lahul hamd. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
0: Senantiasa bertasbih kepada Allah, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Hanya Allah lah yang mempunyai semua kerajaan dan semua pujian. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: مؤمن والله بما تعملون بصير.
1: Dialah yang menciptakan kalian, lalu di antara kalian ada yang kafir, dan di antara kalian ada yang mukmin, dan Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan.

0: أخباركم وإليه المصير.
1: Dia menciptakan langit dan bumi dengan hak. Dia membentuk wajah kalian dan memperbagusnya. Dan hanya kepada Allah lah kalian kembali.

0: والله عليم بذات الصدور.
1: Dia mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, dan mengetahui apa yang kalian rahasiakan dan yang kalian nyatakan. Dan Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Apakah belum datang kepada kalian, wahai orang-orang kafir, berita orang-orang kafir terdahulu? Maka mereka telah merasakan akibat yang buruk dari perbuatan mereka, dan mereka memperoleh azab yang pedih.

0: Yang demikian itu karena sesungguhnya ketika datang kepada mereka rasul-rasul mereka membawa keterangan-keterangan, lalu mereka berkata, apakah manusia yang akan memberi petunjuk kepada kami? Lalu mereka pun ingkar dan berpaling. Padahal Allah tidak memerlukan mereka, dan Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.
1: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا

Orang-orang yang kafir mengira bahwa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Katakanlah, tidak demikian. Demi Tuhanku, kalian benar-benar akan dibangkitkan. Kemudian akan diberitakan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Dan yang demikian itu mudah bagi Allah.

0: والله بما تعملون خبير.
1: Maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada Al-Quran yang telah kami turunkan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan.

Ingatlah hari di mana Allah mengumpulkan kalian pada hari pengumpulan. Itulah hari ditampakkan kesalahan-kesalahan. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan beramal soleh, niscaya Allah akan menutupi kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah keberuntungan yang besar.

0: وبئس المصير.
1: Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah para penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Hati-hatilah terhadap kehidupan duniawi.

0: قلبه والله بكل شيء عليم.
1: Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
0: Wa ati'ullaha wa ati'ur rasul.

Wahai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian. Maka berhati-hatilah terhadap mereka, dan jika kalian memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Sesungguhnya harta dan anak-anak kalian hanyalah cobaan bagi kalian, dan di sisi Allah lah pahala yang besar.

Maka bertakwalah kalian kepada Allah menurut kesanggupan kalian, dan dengarlah perintah Allah, serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk diri kalian. Barang siapa yang dipelihara dari sifat kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Jika kalian meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya dan akan mengampuni kalian. Dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun.

0: Dia mengetahui perkara yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa lagi maha bijaksana.
1: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Pendengar yang budiman, ada faktor penting yang membantu seorang ayah mendidik anaknya, yaitu istri yang solihah yang dapat memahami peran dan fungsinya di dalam mengurus rumah tangga. Seorang istri merupakan tiang yang menopang terkuat dalam tugas ini, mendasar dalam pekerjaan ini. Pekerjaannya ini mempunyai peran sejarah dalam kehidupan masyarakat. Darinya akan lahir generasi pembaharu masyarakat yang akan memimpin umat menuju kebaikan dan kekuatan. Harus ada pendamping seorang ayah yang turut menjaga. Seorang ayah yang baik agamanya saja tidak cukup untuk mengamankan ini. Harus ada kedua-duanya, yaitu ayah dan ibu, untuk saling bekerja mendidik anak-anaknya. Akan percuma saja jika ayah bekerja sendiri tanpa dibantu sosok ibu guna menjaga generasinya di masa depan. Hal ini harus dipahami betul oleh kita. Upaya pertama yang harus menjadi fokus adalah rumah, kemudian istri, yang kemudian ibu, lalu anak-anak dan keluarga. Harus menjadi perhatian yang serius memilih wanita muslimah untuk membangun rumah tangga islami. Wanita yang terbaik untuk dinikahi adalah wanita yang mempunyai akidah agama, solihah, bertakwa dan selalu bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun dia berada. Wanita semacam ini akan menyenangkan hati, bisa dipercaya untuk menjaga diri dan menjaga harta suaminya, serta mampu mendidik anak-anaknya. Di samping melengkapi kebutuhan jasmani ibu dengan karakter seperti ini, akan memberikan tambahan keimanan bagi seluruh keluarga. Terdapat petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Adi dan Ibnu Asakir dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pilihlah tempat yang baik untuk menyemai nutfahmu atau spermamu, karena sesungguhnya wanita itu akan melahirkan semisal dengan saudara-saudari mereka." Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baik wanita yang menunggang unta adalah wanita Quraisy. Mereka memperlakukan anak-anak mereka dengan penuh kasih sayang serta pandai menjaga kehormatan dan harta suami mereka." Pendengar, pekerjaan wanita setara dengan jihad kaum laki-laki di medan perang dan sholat Jumat di masjid. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, Asma binti Yazid pernah datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Aku adalah seorang duta dari sekian banyak wanita muslimah yang ada di belakangku. Mereka semua mengatakan dan berpendapat sepertiku. Sesungguhnya Allah telah mengutusmu kepada kaum lelaki dan wanita, sehingga pun kami beriman kepadamu dan mengikutimu. Namun kami sebagai kaum wanita punya keterbatasan dan banyak halangan, serta hanya banyak duduk di rumah. Sementara kaum pria mempunyai kelebihan, bisa melaksanakan sholat Jumat, mengiringi jenazah, serta jihad. Jika mereka keluar untuk berjihad, maka kami akan menjagakan harta mereka dan yang mengurus anak-anak mereka. Apakah kami juga mendapatkan pahala yang serupa ya Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menoleh kepada para sahabat beliau dan bertanya, "Apakah kalian mendengar perkataan wanita yang mempunyai pertanyaan sangat baik ini mengenai urusan agamanya?" Para sahabat menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Sekarang pulanglah engkau wahai Asma. Beritahukan kepada wanita-wanita yang ada di belakangmu bahwa perlakuan baik yang dilakukan oleh salah seorang di antara kalian kepada suaminya, mencari keridhaannya dan selalu mematuhinya, sebanding dengan apa yang kamu sebutkan tadi. Pendengar, mengutip pendapat Umar Ibn Khattab yang menyatakan hak seorang anak yang pertama-tama adalah mendapatkan seorang ibu yang sesuai dengan pilihannya, memilih wanita yang melahirkannya, yaitu seorang wanita yang mempunyai kecantikan, mulia, beragama, menjaga kesuciannya, pandai mengatur urusan rumah tangga, berakhlak baik, mempunyai mentalitas yang baik dan sempurna, serta mematuhi suaminya dalam segala keadaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah membenarkan pandangan sahabat Jabir bin Abdullah berkenaan dengan memilih istri untuk memerankan fungsi sebagai pendidik untuk membina saudari-saudari Jabir yang masih belia. Abu Dawud meriwayatkan dari Jabir dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jabir, "Apakah ia menikahi seorang gadis atau janda?" Lalu Jabir menjawab, "Ia menikahi seorang janda." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Kenapa tidak memilih yang gadis yang engkau bisa mengajaknya bergurau? Begitu juga ia bergurau denganmu." Jabir menjawab, "Ya Rasulullah, orang tuaku meninggal sedangkan aku masih punya saudari yang masih kecil. Maka aku tidak suka menikah dengan para gadis yang berusia sama seperti mereka, karena aku khawatir istriku nanti tidak bisa mendidik mereka dan tidak bisa mengurus mereka. Akhirnya aku pun memilih menikahi seorang janda dengan berharap ia bisa mengurus serta mendidik saudari-saudariku yang masih kecil." Pendengar, seorang istri solihah merupakan simpanan sesungguhnya yang bisa kita jadikan sebagai tabungan di dunia dan akhirat. Saat turun ayat walladzi yaknizuna, yang artinya orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak menafkahkannya di jalan Allah, ketika para sahabat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan, kemudian ada sahabat yang berkata, "Ayat ini turun mengenai emas dan perak. Andaikan kami tahu ada harta yang lebih baik dari ini, tentu kami akan ambil." Rasulullah kemudian bersabda, "Yang lebih utama lagi adalah lidah yang berzikir, hati yang bersyukur, dan istri yang solihah yang akan membantu seorang mukmin untuk memelihara keimanannya. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami sebagai keluarga ahli syurga, ahli kebajikan, dan selalu mengikuti perintahmu. Amin."
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
3: Pendengar sekalian, di era globalisasi ini, tantangan kaum muslimah itu terasa semakin berat. Berbagai macam gerakan dan arus pemikiran yang datang dari segala penjuru untuk melucuti diri kaum muslimah. Gagasan feminisme diantaranya, kemudian emansipasi dan transgender semakin marak diserukan oleh kaum sekuler dan liberal untuk menyerang kaum muslimah. Kemudian pembiasaan identitas bahkan pembunuhan karakter muslimah juga terlihat santer sekali di media massa, ya, yang mendominasi masyarakat muslim. Bahkan arus budaya barat yang kian hari tidak bisa dibendung dengan dunia yang sangat terbuka ini menjadikan kaum muslimah banyak yang terseret ke dalam lembah-lembah keterpurukan. Nah, pendengar sekalian, beragam fitnah tersebut mengepung kaum muslimah saat ini. Hampir setiap lini yang kita dapati para penyeru yang mengajak muslimah ke pintu-pintu jahanam. Mereka membuat bermacam-macam program untuk menggiring muslimah kepada tradisi jahiliyah di zaman modern ini. Pendengar sekalian, cobalah kita amati program televisi, radio, dan mayoritas media massa di negeri ini. Apakah program-program tersebut membantu kaum muslimah dalam menjaga iffah atau justru membiaskan dan merusaknya? Rata-rata media massa tersebut itu merupakan corong untuk membunuh karakter seorang muslimah. Pendengar sekalian, dampak nyata dari hal tersebut bisa kita saksikan saat ini. Betapa banyak wanita yang mengaku muslimah namun tidak mencerminkan kepribadiannya. Sebagai seorang muslimah sejati, ya, seolah-olah kita tidak bisa membedakan antara wanita muslimah dan wanita kafir. Dua-duanya tidak pakai kerudung. Lantaran jati diri mereka, ya, jati diri muslimah itu hilang atau telah mati. Selain kepungan dari luar, serangan dari dalam pun gencar sekali dilakukan. Berbagai macam kelompok, ya, seperti Syiah sangat mengancam muslimah dalam menjaga iffahnya. Mereka mulai menggeliat di Indonesia di beberapa tahun ini. Ya, jika kaum muslimah tidak semakin waspada, ya, dan membentengi dirinya dengan akidah yang benar, maka bisa jadi akidah Syiah akan merusak keimanan mereka. Mereka mungkin berjilbab, tapi pergaulan mereka itu akan rusak dengan akidah Syiah. Bukan sekedar itu juga, pendengar sekalian. Doktrin nikah mut'ah yang dianut kaum Syiah juga siap merobek dan menghancurkan harga diri seorang muslimah di negeri ini. Pendengar sekalian yang budiman, tidak ada cara terbaik bagi seorang muslimah untuk selamat dari fitnah tersebut, melainkan dia harus istiqomah dalam menjaga iffah. Maksudnya menjaga iffah dalam adalah senantiasa menjaga dan menahan diri dari segala perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Meskipun jiwanya condong dan ingin berbuat maksiat, namun keimanannya harus mampu melawan dan membendung semua itu. Seorang muslimah yang menjaga iffahnya tidak akan tergiur dengan kemanisan dunia. Dia pun tidak akan merela telanjang dada dan paha demi menuruti aturan kerja. Ya, meskipun diiming-imingi dengan gaji jutaan rupiah, sedikit pun tak tergiur mengambilnya jika berasal dari jalan yang tidak berkah. Dia juga tidak silap, ya, tidak silau matanya dengan kata-kata yang merayunya untuk berbuat nista. Meski manis dan menggoda, namun dia tolak dengan tegas karena tidak halal baginya, ya, dengan keimanan yang kuat di dalam dadanya. Pendengar sekalian, agar kaum muslimah tetap istiqomah menjaga iffah atau kesucian dirinya, ada beberapa hal yang harus dilakukan yang bisa membantu untuk meraihnya hal tersebut. Yang pertama adalah teruslah meningkatkan ilmu, meningkatkan iman, dan meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebenarnya perisai utama seorang muslimah dalam menghadapi serangan musuh-musuh Islam yang ingin menghancurkan mereka. Yang kedua, hati-hatilah dalam bergaul dan memilih teman. Usahakan teman pergaulan kita adalah teman yang salihah, ya, yang cerdas dan bertakwa. Sebab seorang akan senantiasa berada pada agama dan kebiasaan temannya. Jika temannya baik, maka akan senantiasa mengajak kepada kebaikan. Sebaliknya, jika teman pergaulannya itu adalah seorang yang buruk perangainya, maka dia juga senantiasa mengajak kepada keburukan. Oleh karena itu, hendaklah seorang muslimah memperhatikan dengan siapa dia berteman dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian yang ketiga, perkuatlah rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah rasa malu ini mekar dalam diri seorang muslimah, melainkan kebaikan yang akan dia raih. Alangkah indahnya jika rasa malu ini senantiasa menghiasi kaum muslimah. Sebaliknya, jika rasa malu ini telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hati mereka seorang muslimah, maka hal ini adalah petaka bagi mereka. Betapa banyak wanita yang berpakaian tapi telanjang, bercampur baur dengan laki-laki asing, bahkan sampai berani berpeluk cium dengan orang lain, menunjukkan bahwa rasa malu mereka itu telah hilang dalam diri wanita tersebut. Oleh karena itu, selalu memperbanyak doa agar diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjaga kesucian diri. Kemudian upaya yang keempat adalah senantiasalah meneladani perangai istri-istri Nabi. Bacalah sejarah mereka, sejarah para sahabiyah dalam menjaga iffah mereka adalah para muslimah yang menjadi teladan yang Allah pilih di muka bumi ini untuk kaum muslimah. Dengan meneladani mereka, ya, membaca tentang mereka, kisah-kisah mereka, keistiqomahan seorang muslimah insya Allah akan terbangun dan menguat. Kemudian yang kelima adalah berusahalah untuk ikut andil dalam berdakwah dan memperbaiki kondisi kerusakan umat sesuai dengan kemampuan dengan batasan syar'i yang dibolehkan. Pendengar sekalian yang dirahmati Allah, betapa banyak wanita yang mengaku muslimah namun tidak menjaga kesucian diri. Ada di antara mereka yang terjaring dalam pergaulan-pergaulan asusila atau tindakan dosa. Setiap hari mereka bersolek, setiap hari mereka berdandan demi ditonton jutaan banyak orang di layar kaca, di televisi. Ada juga di antara mereka yang bangga bisa tampil telanjang di cover majalah tertentu, ya, di cover majalah atau di surat kabar. Hanya dengan apa? Bayaran berapa juta saja. Bayaran yang hina. Ya. Ia lupa bahwa harga yang lebih mahal yang harus dia bayar di akhirat kelak, yaitu siksa Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa ditebus dengan apa saja yang ada di muka bumi ini. Saudari kaum muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjaga iffah, menjaga kesucian merupakan akhlak yang tinggi dan mulia. Oleh karena itu, akhlak ini harus senantiasa dibina dan ditempa. Akhlak ini juga harus ditanamkan kepada mudarisah, kepada para guru, kepada da'iyah, kepada juru dakwah, kepada murabbiyah, kepada para pendidik, kepada mursyidah, kepada para pembimbing, dan siapa saja yang diamanahi Allah mendidik kaum muslimah di berbagai sekolah. Dengan istiqomah menjaga iffah, insyaallah ta'ala kaum muslimah akan menjadi sosok yang mulia dan indah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan manusia.
4: Selalulah berlaku jujur dan jangan takut akan akibatnya. Karena kejujuran itu pasti melahirkan kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan pelakunya ke dalam surga. Jauhilah semua bentuk kedustaan, walaupun diperkirakan akan berbuah kebaikan. Karena kedustaan itu pasti melahirkan kedurhakaan, dan kedurhakaan itu pasti menuntun seseorang ke dalam neraka. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
5: "Inna as-sidqa yahdi ila al-birr, wa inna al-birra yahdi ila al-jannah, wa inna ar-rajula la yasduqu hatta yuktaba 'inda Allah siddiqan, wa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur, wa inna al-fujura yahdi ila an-nar." وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا.
4: Sesungguhnya kejujuran itu menuntun kepada kebaikan, dan kebaikan akan menuntun ke surga. Jika seseorang selalu jujur, maka ia akan ditetapkan di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya kedustaan itu menuntun kepada kedurhakaan, dan kedurhakaan itu menuntun ke neraka. Jika seseorang selalu berdusta atau tidak jujur, maka ia akan ditetapkan di sisi Allah sebagai seorang pendusta.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: Al-Quran, Surat At-Talaq, ayat 1-12.
2: Beberapa ketentuan tentang talak dan iddah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.
1: Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar, dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Rabb kalian. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka, dan janganlah mereka diizinkan keluar, kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang nyata. Itulah hukum-hukum Allah. Dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kalian tidak mengetahui, barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu ketentuan yang baru.

0: Apabila istri-istri yang diceraikan itu telah mendekati akhir masa iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kalian, dan hendaklah kalian tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan untuk orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan baginya jalan keluar.
1: وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.
0: Dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu.

0: dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi di antara perempuan-perempuan kalian. Jika kalian ragu-ragu tentang masa iddahnya, maka masa iddah mereka adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.
1: Zalika amrullahi anzalahu ilaikum.

Itulah perintah Allah yang diturunkannya kepada kalian. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan melipat gandakan pahala baginya.

فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف

0: Tempatkanlah para istri di mana kalian bertempat tinggal menurut kemampuan kalian, dan janganlah kalian menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka melahirkan. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anak kalian, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Dan musyawarahkanlah di antara kalian segala sesuatunya dengan baik. Dan jika kalian menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya.
1: لينفق ذو سعة من سعته

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Hukum-hukum yang dibawa Nabi Muhammad SAW membawa kebahagiaan bagi umat manusia.

Dan betapa banyak penduduk negeri yang mendurhakai perintah Allah dan Rasul-Rasulnya, maka kami hisab penduduk negeri itu dengan hisab yang keras, dan kami azab mereka dengan azab yang mengerikan.

0: sehingga mereka merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya, dan akibat perbuatan mereka itu adalah kerugian yang besar.
1: A'addallahu lahum 'adzaban syadidah.

0: آمَنُوا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا.
1: Allah menyediakan bagi mereka azab yang keras, maka bertakwalah kepada Allah, hai orang-orang yang mempunyai akal, yaitu orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah telah menurunkan peringatan kepada kalian.

0: قد أحسن الله له رزقا.
1: Yaitu seorang Rasul yang membacakan kepada kalian ayat-ayat Allah yang menerangkan bermacam-macam hukum supaya dia mengeluarkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh dari kegelapan kepada cahaya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan amal saleh, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.

0: Allah-lah yang menciptakan 7 lapis langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya, agar kalian mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu.
1: Al-Quran, Surat At-Tahrim, ayat 1-12.
2: Beberapa tuntunan tentang kehidupan rumah tangga.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: أزواجك والله غفور رحيم.
1: Wahai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Kamu ingin menyenangkan hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

0: لكم وهو العليم الحكيم.
1: Sungguh Allah telah mewajibkan kepada kalian membebaskan diri dari sumpah kalian, dan Allah adalah pelindung kalian, dan Dia Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
0: Wa idh

0: Dan ingatlah, ketika Nabi membicarakan secara rahasia kepada salah seorang istrinya, yaitu Hafsah, suatu peristiwa. Maka tatkala Hafsah menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah, dan Allah memberitahukan hal itu kepada Nabi, lalu Nabi memberitahukan sebagian yang diberitakan Allah kepadanya, dan menyembunyikan sebagian yang lain kepada Hafsah. Maka tatkala Nabi memberitahukan pembicaraan antara Hafsah dan Aisyah, lalu Hafsah bertanya, "Siapakah yang telah memberitahukan hal ini kepadamu?" Nabi menjawab, "Yang memberitahukan kepadaku adalah Allah yang Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."
1: In tatuba ila Allahi faqad sarat qulubukuma.

Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka sungguh hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebenaran. Dan jika kamu berdua bantu-membantu menyusahkan Nabi, maka sesungguhnya Allah adalah pelindungnya.

Jika Nabi menceraikan kalian, boleh jadi Allah akan memberi ganti kepadanya dengan istri yang lebih baik daripada kalian, yang muslimah, yang beriman, yang taat, yang bertaubat, yang banyak mengerjakan ibadah, yang berpuasa, yang janda dan yang gadis.

Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, serta selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Perintah, taubat, dan berjihad.

Wahai orang-orang kafir, janganlah kalian mengemukakan alasan pada hari ini. Sesungguhnya kalian hanya diberi balasan sesuai apa yang telah kalian kerjakan.

Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan nabi dan orang-orang mukmin yang bersamanya, sedang cahaya mereka memancar di depan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

0: بِرَحْمَتِهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ.
1: Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah jahanam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Contoh-contoh tentang istri yang tidak baik dan istri yang baik.

Allah membuat istri Nabi Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya. Maka kedua suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada keduanya, "Masuklah kamu berdua ke dalam jahanam bersama orang-orang yang masuk neraka."

Dan Allah membuat istri-istri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman ketika ia berkata, "Wahai Rabbku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim."

0: Dan Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Rabb-nya dan kitab-kitab-Nya, dan dia termasuk orang-orang yang taat.
1: Mereka melupakannya, melupakan perintah-perintah Allah tersebut, pura-pura tidak tahu, atau memang mereka tidak mau tahu, sehingga tidak mau belajar kehidupan Islami, tidak mau belajar ibadah-ibadah yang harus dia lakukan, tidak mau mengetahui hal-hal apa yang telah Allah larang, atau juga mengambil selain petunjuk Rasulullah SAW. Itu artinya a'radu an dzikri. Mereka mengambil petunjuk-petunjuk selain petunjuk Rasulullah.

0: ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى.
1: Siapa saja yang berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit, dan kelak kami akan membangkitkan pada hari kiamat a'ma dalam keadaan buta. Na'udzubillah. Buta di saat penglihatan sangat dibutuhkan sekali. Dia mengatakan, qala rabbi, wahai Rabbku, kenapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu aku adalah orang yang melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Demikianlah, atatka ayatuna, telah datang tanda-tanda kami, fanasitaha, kemudian kamu melupakannya. Untuk itu pada hari ini tunsa, kamu dilupakan. Naudzubillah. Orang yang dilupakan oleh Allah Azza wa Jal, bagaimana kehidupannya? Ya. Setelah dia merana di dunia dengan kesempitan hidup, maka dia pun merana di akhirat karena dia buta dan juga dia dilupakan oleh Allah Azza wa Jal.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Fajri dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang adzan asar. Untuk wilayah Bogor dan sekitarnya, kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

0: ذكر صريح. Membaca ayat kursi.
1: Allahu la ilaha illa huwal hayy.

Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.

0: الأرض كيف سطحت
1: وإلى الأرض كيف سطحت
0: فذكر إنما أنت مذكر

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: Mau umroh sesuai sunnah bersama keluarga? Mau umroh sekaligus dapat pahala dakwah? Mau umroh dengan harga ekonomis? Wujudkan keinginan umroh Anda bersama Fajri Umroh. Telah dibuka musim umroh 1448 Hijriah. Insya Allah, keberangkatan setiap bulan dimulai Juni 2026 hingga April 2027. Harga mulai 27 jutaan dan 33 jutaan untuk paket bintang 5 plus Thaif dan kereta cepat Haramain. Harga sudah all in, termasuk koper dan perlengkapan umroh. Dengan fasilitas, tiket pesawat internasional PP, hotel, resto, dan akomodasi selama di Mekah, Madinah. Dibimbing sesuai sunnah oleh Ustadz.
2: A'udhu billahi minas syaitan.
1: Pengalaman plus city tour Thaif dengan kereta cepat sesuai program. Tersedia program 2 kali Jumat dan 12 hari PP, serta program 9 hari PP. Tersedia paket hemat hingga paket bintang 5 di depan pelataran Haramain. Tersedia pula paket umroh plus Turki, Dubai atau Al-Aqsa. Dapatkan diskon menarik khusus pendengar setia Radio Fajri dan alumni jamaah Fajri Umroh. Syarat dan ketentuan berlaku. Ayo, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri dan keluarga Anda sekarang juga. 100% keuntungan untuk dakwah Islam. Informasi dan pendaftaran, kunjungi kantor Radio Fajri atau hubungi 08121-2222-993. 08121-2222-993. Fajri Umroh, amanah dan sesuai sunnah. Insya Allah.
0: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan

0: Ini di Radio Fajri untuk menyampaikan tentang forum komunikasi pendengar Fajri FM.
1: Talk show interaktif.
2: Kami ingin memperkenalkan Yayasan Cinta Remaja Bangsa mengenai masalah remaja.
1: Talk show interaktif.
3: Sama Islam Nasmi, ini adalah sebuah lembaga pendidikan di bawah Yayasan Islam Al-Huda ya.
1: Dan
3: ini
1: sudah Talk show interaktif.
4: Yayasan Takrimul Quran ini merupakan sebuah lembaga yang bergerak di dalam bidang
1: talkshow interaktif. Saatnya Anda mengikuti talkshow interaktif.

0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang berbahagia di mana saja saat ini Anda berada, apa kabarnya di kesempatan yang berbahagia kali ini? Alhamdulillah senang saya Haris bisa kembali menemani Anda di 99.3 Fajri FM, suara kebangkitan Islam, belajar Islam jadi lebih mudah. Hari ini masih hari Ahad tentunya pendengar, di tanggal 22 Dzulqa'dah 1447 Hijriah dan bertepatan di tanggal 10 Mei 2026. Alhamdulillah kali ini kita berada di program Talkshow Interaktif, insyaallah kurang lebih 45 menit ke depan bersama Fajri Umroh. Kali ini ya ada Ustadz Mu'ad Hendrisman SUD. Baik, kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat Ustaz?
1: Alhamdulillah sehat. Gimana Haris?
0: Alhamdulillah sehat, ya? Sehat juga.
1: Mudah-mudahan mendengar semua sehat juga ya.
0: Amin ya rabbal alamin. Baik, masya Allah. Dan juga mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ibadah ya, istiqomah dalam ketaatan. Dan salah satunya Fajri Umroh ini memfasilitasi buat pendengar ya, kaum muslimin, untuk beribadah di tanah suci, baik itu ibadah umroh terutama dan juga haji. Nah kalau untuk umroh sekarang mungkin sudah ditutup dulu Ustaz ya,
1: ya
0: karena
1: betul.
0: Ada pelaksanaan ibadah haji di tahun ini. Dan buat pendengar yang sudah berangkat ya, mudah-mudahan diberikan kelancaran ya, dan diterima hajinya menjadi haji yang mabrur. Ada yang sudah berangkat dan juga ada yang belum sebenarnya. Mudah-mudahan diberikan keselamatan ya dan lancar ibadahnya. Amin. Baik, kali ini kita mau berbicara terkait dengan program apa nih Ustaz?
1: Ya, masih umroh,
0: masih umroh
1: awal musim ya,
0: awal musim
1: Haris.
0: Ya. Baik.
1: Ya. Baik. Dimulai dari bulan Juni ini, insya Allah.
0: Baik, Mei, Juni.
1: Baik. Juni.
0: Buat pendengar silakan ya yang mau bergabung, yang mau tanya-tanya terkait dengan ibadah umroh bisa ke 08 11 11 10 993, insya Allah akan dijawab secara langsung di acara talkshow kali ini. Dan untuk Anda yang mau mengirimkan pesan bisa kirim nama Anda, kecamatan, kota domisili dan pertanyaan Anda. Nah silakan ya, barangkali ada yang sudah berniat untuk umroh di bulan apa, mungkin bisa ditanyakan ya persiapannya seperti apa dan juga paket-paketnya apa saja yang tersedia, apakah ada di bulan tersebut dan lain sebagainya. Silakan pendengar di 08 11 11 10 993. Nah Ustaz, sebagai pembuka mungkin boleh disampaikan informasi terbaru terkait dengan perjalanan umroh bersama Fajri Umroh. Silakan.
1: Ya baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Tuma amma ba'd. Pendengar setia Radio Fajri di mana saja Anda berada, alhamdulillah hari ini bisa jumpa lagi ya di sore hari yang cerah ya di Bogor. Karena beberapa waktu yang lalu sempat hujan ya, kalau setiap sore, alhamdulillah. Mudah-mudahan cerahnya hari ini juga menjadi cerahnya hati kita ya, untuk menyambut panggilan dari Allah SWT.

0: Subhanahu wa Ta'ala menuju tanah suci ya. Mudah-mudahan yang mendengarkan pada sore hari ini, yang menyimak sampai selesai, didoakan semoga Allah segera undang ke tanah suci ya, dengan cara yang mudah, dengan cara yang sangat ajaib ya, dengan cara yang sangat luar biasa, dan juga tentu penuh dengan rahmah dan barokah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik pendengar setiap Fajri, di mana saja saat ini Anda berada ya, di sore hari kali ini ya, tentu kami mengingatkan kembali bahwa puncak prosesi ibadah haji itu di pertengahan bulan Mei ya. Di pertengahan bulan Mei ya, kemudian juga meranjak pada sampai akhir bulan Mei, sehingga bulan Juni itu sudah siap sebenarnya untuk permulaan awal musim ya, kita sebut biasanya awal musim. Kenapa? Karena untuk sebelum haji ya, itu merupakan akhir dari musim umroh ya. Hingga pemberangkatan ibadah haji selesai ya, maka setelah selesai itu akan kita sebut dengan awal musim baru, karena umroh yang tadinya ditutup kemudian dibuka kembali gitu. Baik pendengar setiap Fajri, di mana saja saat ini Anda berada ya, sebagaimana yang telah kami informasikan sebelumnya, Fajri Umroh membuka paket-paket ibadah umroh mulai dari awal musim di bulan Juni. Alhamdulillah untuk keberangkatan pertama insya Allah itu sudah full seat ya, full seat, dan sudah penuh semua ya. Jadi mohon maaf kalau ada yang mau bergabung ya untuk di awal keberangkatan umroh di musim baru atau musim 1448 Hijriah ini sudah kami close gitu ya. Insya Allah ya, nanti pas keberangkatan awal itu berbarengan dengan kepulangan dari jamaah haji ya. Jadi kemungkinan masih bisa bertemu dengan beberapa jamaah haji yang masih berada di sana ya, terutama jamaah-jamaah yang kloter-kloter terakhir ya, yang kepulangannya juga memasuki tahap akhir gitu. Mungkin masih bisa berjumpa ya. Dan insya Allah juga untuk suhunya masih cukup hangat ya, kalau di apa namanya awal-awal musim ya, puncak suhu panasnya itu sudah mulai terlewat ya, sehingga ini cocok apalagi dibarengi dengan musim liburan anak-anak biasanya nih, bulan Juni dan juga bulan Juli. Nah maka ini bisa dimaksimalkan ya, untuk bisa beribadah ya bersama keluarga tercinta. Tapi tenang saja, di bulan Juni kami juga masih ada beberapa paket ya yang masih membuka kesempatan. Di antaranya ada dua paket utama yang akan kami informasikan. Di antaranya adalah paket Silver Plus ya. Ini ya bagi khusus para calon jamaah, calon tamu-tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ingin penerbangan dengan penerbangan yang direct ya, penerbangan yang langsung sampai ke Jeddah ya, penerbangan yang langsung sampai ke Saudi Arabia, tidak transit dulu ke Dubai, ke Qatar, ke Uni Emirat Arab, tidak ya, tapi langsung masuk ke Jeddah kemudian nanti melaksanakan ibadah umroh terlebih dahulu atau nanti ke Madinah ya. Dan paketnya ini 9 hari ya, 4 hari di Mekah, 3 hari di Madinah. Nah, 2 harinya itu PP biasanya gitu. Nah, kemudian juga kalau untuk paket Silver Plus ini ya, sebagaimana namanya juga banyak plus-plusnya, di antaranya itu sudah termasuk bonus kereta cepat Haramain ya. Jadi antara Madinah atau Mekah dan juga Madinah ke Mekah atau Mekah ke Madinah gitu ya. Jadi di antara dua kota suci. Adapun nanti dari Jeddah ke Madinahnya atau Jeddah ke Mekah atau sebaliknya, maka itu menggunakan bus yang seperti biasanya. Dan busnya ini juga sudah standar internasional ya, standar Saudi Arabia ya. Maksimal pemakaian 5 tahun terakhir ya, dan artinya bus baru ini ya, rata-rata enggak sampai 5 tahun sih ya, bahkan ada yang baru setahun, baru 2 tahun begitu ya. Sehingga masih sangat nyaman sekali untuk digunakan. Itu. Kemudian juga sudah termasuk Sekarang banyak destinasi-destinasi menarik ya, terutama yang kekinian, Instagramable ya, seperti misalkan dibangun di daerah sekitar Kuba, kemudian juga di daerah Uhud ya, itu sudah mulai banyak dibangun. Kemudian di tempat-tempat yang biasa jamaah diantarkan city tour, itu sudah dibuatkan tempat-tempat yang bagus. Terakhir saya ke sana kemarin di Arafah saja, itu samping-sampingnya sudah banyak kafe, sudah banyak tempat-tempat yang enak lah begitu ya. Sehingga ini sangat menarik sekali, apalagi di Kuba. Kuba itu rata-rata sudah jadi ya, nggak seperti yang lain yang masih proses ya. Kuba itu sudah jadi kalau malam itu luar biasa, sangat enak sekali ya, sambil kita menyelami dan juga memaknai ya sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang seringkali ke Kuba ya, hanya untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, karena pahalanya sangat luar biasa, seakan-akan dia mendapatkan pahala umroh ya yang secara sempurna ya, hanya cukup sholat 2 rakaat di Kuba. Nah, alhamdulillah kemarin terakhir ya bersama Ustadz Dr. Hawari Elsi ya, kita sempat menjajaki bareng tuh jalan dari Masjid Nabawi ke Kuba. Nah, ternyata tidak secapek yang dibayangkan ya, walaupun agak jauh lumayan ya. Maka nanti jamaah akan diberikan bonus juga untuk Kuba Safari Night ya. Jadi kita sama-sama dan tidak jalan ya, tidak jalan. Jadi kami sudah sediakan mobil golfnya, sehingga nanti dari Masjid Nabawi ke Kuba itu naik mobil golf, nanti pulangnya juga sama. Ya, dan malam hari biasanya ya ba'da isya lah, biar lebih nyaman ya, bisa sholat isya setelah makan malam, ah itu bisa di sana. Nanti jamaah juga bisa melihat luar biasanya nanti ya. Kekinian yang sudah disiapkan oleh pemerintah Kerajaan Saudi Arabia di sana. Ya, makanya menarik gitu ya. Nah, itu sudah plus. Jadi tidak ada biaya tambahan lagi, kecuali nanti kalau mau jajan ya, mau jajan kopi di sana, ngopi-ngopi dulu gitu ya dan lain sebagainya. Ya, tapi kalau ke Kubanya saja sholat 2 rakaat kemudian mau pulang lagi ya, berarti tidak ada tambahan biaya lagi, sudah termasuk. Apalagi juga kami sediakan free albaik dan juga romansia sebagai menu hidangan favorit ya, biasanya dari negeri kita ya, dari jamaah kita biasanya senang kesini gitu ya. Itu sudah kami sediakan dan sudah include ya, termasuk nanti sudah include city tour Thaif, sehingga 4 hari di Mekah itu komposisinya yang 1 hari adalah umroh, hari kedua mungkin bisa istirahat dulu ya, atau mungkin langsung city tour Mekah, kemudian nanti city tour Thaif, dan terakhir itu bisa istirahat ya, persiapan untuk kepulangan ya. Jadi memang agak cukup padat ya, tapi semua waktu yang kita miliki di sana menjadi efisien ya, banyak manfaatnya ya, sehingga kita bisa menapaki juga bagaimana dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah ke kota tersebut untuk berdakwah gitu ya. Insya Allah nanti akan datangnya juga ke Masjid Ibnu Abbas kalau ada kesempatannya bukan kandang unta ya gitu ya, tapi peternakan unta ya, peternakan unta juga sudah ramai di Thaif. Kemudian ada macam-macam ya, termasuk yang paling ikonik adalah teleferik. Nah, jadi sudah banyak dapatnya ya, kalau yang Silver Plus ini hotelnya juga dekat ya, hotel Mekahnya di Anjum, kemudian hotel Madinahnya di Emir Royal. Wah, ini jarak yang sangat dekat ke masjid. Anjum itu ya mungkin keluar hotel itu sudah kelihatan pelataran Masjidil Haram ya. Kalau mau sholat 5 waktu di sana juga sudah sangat dekat ya. Sehingga ya ini kalau misalkan kita telat-telat ya, kemudian azan baru berangkat ke masjid, itu masih cukup waktunya untuk sholat berjamaah di Masjidil Haram. Kalau di masjid-masjid yang lain kan yang gak dekat ya, siap-siap saja. Kalau azan masih di hotel ya sudah terlambat pasti gitu, sudah masbuk ya. Tapi kalau dari Anjum itu masih dekat ya, tapi usahakan jangan pas azan juga begitu ya, kalau bisa sebelum azan sudah sampai masjid. Begitu juga di Emir Royal ini juga cukup dekat ya, keluar hotel juga sudah langsung kelihatan pelataran Masjid Nabawi. Jadi Umroh Silver Plus ini memang kita rancang untuk mereka yang ingin satset begitu ya, dan juga nggak ingin apa namanya banyak tambahan-tambahan biaya lagi karena sudah semuanya include ya, berbeda nanti dengan paket hematnya gitu ya. Jadi kalau misalkan mau ambil paket ini itu ada di tanggal 22 Juni, tanggal 1 Juli dan tanggal 20 Juli. Ya ini hari-hari atau tanggal-tanggal yang memang sudah sangat cocok kita bersama keluarga ya, datang ke Tanah Suci di sana. Gitu ya, dengan pelayanan-pelayanan yang juga sudah kami siapkan dengan sempurna insyaallah. Gitu ya. Jadi siapa saja yang mau ambil paket ini segera ya, karena yang bulan Juni ini sudah mau habis. Ya, sudah mau habis tanggal 22 Juni ya. Nah, itu sudah apa namanya? Bisa kehabisan kalau misalkan nanti apa namanya? Terlambat ya pendaftarannya. Pendaftaran cukup mudah dengan foto KTP, foto kakak, kemudian DP saja dulu. Jadi enggak harus pelunasan ya. DP-nya berapa? 5 juta per orang. 5 juta rupiah per orang. Gitu ya. Ini untuk paket Silver Plus. Kemudian paket hemat ya, sebagaimana yang dijelaskan di kesempatan yang lalu, itu ada paket hemat yang 12 hari dan juga paket hemat yang 9 hari. Secara overall semuanya sama, hanya beda di hotelnya saja dan juga fasilitasnya. Plus-plusnya tadi enggak dapat semua. Gitu ya. Harganya yang cukup apa namanya? Aman, nyaman di kantong, itu juga menjadi daya tarik tersendiri ya. Konsekuensinya ya hotelnya agak jauh sedikit memang, tapi insya Allah masih bisa jalan kaki sehingga gak perlu nunggu-nunggu bus ya untuk diantarkan ke masjid lagi bolak-balik, tidak ya. Kapanpun kita mau ke masjid itu masih bisa ya. Baik, itu saja mungkin untuk prolog awal ya Haris ya. Untuk paket hemat nanti silahkan bisa pilih di tanggal berapanya, kemudian mau yang 12 hari atau yang 9 hari. Ya, cuma tidak banyak plusnya. Kalau mau banyak plusnya yang sudah include semua ya, itu masuk ke Silver Plus gitu. Ya, adapun untuk apa namanya? Harga ini sudah all in semua ya, sehingga tidak ada biaya tambahan lagi, kecuali nanti ada tur-tur tambahan yang diinginkan. Kalau nggak pengen tur tambahan berarti nggak ada biaya tambahan lagi, begitu. Misalnya yang paket hemat mau ke Thaif juga dong, berarti nanti ada biaya tambahan. Tapi kalau yang Silver Plus itu sudah tidak ada biaya tambahan lagi. Gimana kalau misalkan kita nggak ikut ya paket Silver Plus tapi pengennya nggak usah banyak jalan-jalan deh ya, kita fokus ibadah saja di masjid, boleh ya, tidak dipaksakan gitu ya. Tapi tidak bisa di cashback begitu ya. Karena sudah satu paket ya. Sudah satu paket ya. Dan insyaallah semua bimbingan yang kami tawarkan tentu saja sesuai dengan sunnah, dan ini yang paling utama ya, supaya ibadah kita juga lancar dan juga ibadah kita diterima serta dilipat gandakan pahalanya oleh Allah tabaraka wa taala. Baik, mudah-mudahan Bapak Ibu yang mendengarkan hari ini, pendengar setia Fajri di mana saja saat ini Anda berada, yang sudah pernah umroh bisa kembali untuk umroh lagi, dan yang belum pernah umroh mudah-mudahan Allah izinkan ya untuk mudah, untuk segera, untuk bersama keluarga ya berangkat umroh, utamanya bersama Fajri Umroh. Barakallahu fikum. Haris, silakan.
1: Nah, baik, masya Allah, barakallahu fikum. Demikian pendengar yang berbahagia di mana saja berada. Untuk umroh awal musim insya Allah ya akan dibuka bulan depan, di akhir bulan Ustaz ya?
0: Iya.
1: Iya, karena memang ibadah haji sebentar lagi, puncaknya di tanggal 27 ya. Ini. Dan 27 Mei, berarti bulan Juni nanti bisa mulai untuk melaksanakan ibadah umroh di awal musim. Awal musim itu berarti tanggal pertengahan, misalnya tanggal 16 tadi ya, 16 Juni. Ini sudah masuk Muharram 1448 Hijriah. Biasanya di tanggal awal tuh tanggal berapa Ustaz? Apakah Muharram itu sudah mulai masuk atau masih nunggu dulu Ustaz?
0: Kalau informasi yang kami terima, bahkan 15 Zulhijjah itu visa umroh sudah bisa mulai dipesan. Gitu ya. 15 Zulhijjah tuh tanggal berapa Haris kalau Masehinya?
1: Tanggal awal Juni, tanggal 1 Juni.
0: Tanggal 1 Juni ya. Iya, ya, tanggal 1 Juni itu sudah mulai bisa dipesan.
1: Baik, ya. Dan sudah bisa mulai masuk.
0: Kalau masuknya biasanya di awal-awal Muharram. Tapi tidak menutup kemungkinan di akhir-akhir Zulhijjah itu sudah bisa masuk.
1: Baik.
0: Gitu ya, seperti yang tahun-tahun lalu akhir Zulhijjah itu sudah bisa masuk. Jadi nanti tergantung nih dari pihak Saudi Arabia. Kalau sudah bisa keluar, kan pesannya 15 Zulhijjah ya. Misalnya tanggal 16 Zulhijjah ternyata sudah bisa keluar visanya, maka sudah bisa masuk. Begitu.
1: Baik, Masya Allah. Jadi silakan ya. Kalau untuk ke Fajri Umroh nggak mesti nunggu tanggal 1 Juni.
0: Iya.
1: Betul, Ustaz, ya?
0: Betul.
1: Jadi sekarang sudah bisa untuk booking ya, karena biasanya kalau umroh ini perlu persiapan, jangan sampai dadakan ya. Karena apalagi kalau mau keluar negeri kan perlu berkas-berkas yang ya intinya paspor sih, Ustaz, ya. Paspor ya. Karena memang pengurusan paspor ini juga lumayan. Bisa dipercepat, cuman di website-nya itu kalau percepatan lumayan harganya, Ustaz, ya.
0: Iya.
1: Yeah. Iya. Baik. Nah, buat pendengar silakan yang mau bergabung bisa di 0811 11 10 993 ya, 0811 11 10 993. Baik, Ustaz, untuk program umroh tahun ini berarti sudah selesai, Ustaz, ya. Tahun 1447 Hijriah berarti kan ditutup dengan ibadah haji. Apakah di ibadah haji ini ada membuka juga, Ustaz? Apa ya, hanya khusus buat umroh aja nih, Fajri Umroh? Kan namanya Fajri Umroh. Ya. Apakah memang umroh aja kan, atau haji juga ada gitu?
0: Iya. Baik, haji insya Allah kami juga siap bantu bagi para jamaah yang ingin dibantu pengurusan ibadah hajinya. Tapi kita hanya bisa bantu dua tipe haji ya. Karena kalau dari cara berangkatnya maka ada tiga tipe dari prosesi ibadah haji ya di Indonesia ya, di Indonesia. Yang pertama itu haji reguler, yang kedua ONH plus, yang ketiga furoda atau mujamalah. Nah, dari tiga proses haji ini yang bisa kami bantu itu hanya di ONH plus dan juga haji furoda ya, dan juga haji mujamalah. Nah, ini yang bisa kami bantu. Yang sudah daftar ONH Plus misalkan di travel lain begitu ya. Tapi mau berangkatnya bareng Fajri itu bisa. Gitu ya. Itu bisa. Jadi kalau ONH Plus ya itu insya Allah nanti komunikasi saja ke kami begitu ya. Prosesnya seperti apa. Yang belum daftar sama sekali ya itu maka silahkan ya untuk segera daftar. Karena ONH Plus itu sekarang juga sudah mulai agak lama nih ngantrinya begitu ya. Kalau dulu hanya ngantri cuma sekitar 5 tahun, ya 3 tahun bahkan. Sekarang sudah lumayan, sudah di angka 7 sampai 9 tahun ngantrinya. Ya, walau alam nih nanti keputusan dari Kemenhan seperti apa, karena yang reguler sudah dipercepat begitu ya. Ya, di bawah 16 tahun, ya yang tadinya 20-30 tahun ngantrinya gitu ya. Tapi insyaallah katanya yang ONH Plus juga akan diatur sehingga lebih cepat lagi gitu. Jadi silakan yang mau bincang-bincang dulu terkait dengan haji bisa datang ke kantor atau bisa hubungi admin kami di 08121 24 kali 993 ya, 08121 2222 993. Intinya kita bangun komunikasi aja dulu, mau tanya-tanya dulu ya, karena emang itu fungsinya begitu ya. Jadi gak apa-apa nanti kalau tanya-tanya dulu, nanti misalkan berangkatnya bareng yang lain misalkan ya, atau misalkan memutuskan berangkat bareng Fajri itu silahkan. Jadi gak ada masalah ya.
1: Baik. Ya baik, Masya Allah, demikian ya. Meskipun namanya Fajri Umroh tapi tetap ya ada bisa melaksanakan ibadah haji juga bersama Fajri Umroh tadi dengan mengikuti program ONH Plus dan juga Haji Furoda ataupun Mujamalah. Baik, amanah dan sesuai sunnah, Ustaz, ya.
0: Yeah.
1: Nah, ini kan biasanya ada juga berita-berita yang kita baca gagal berangkat atau sudah berangkat tapi nggak dapat hotel gitu, Ustaz. Nah, bagaimana nih untuk pelayanan dari Fajri Umroh itu sendiri?
0: Baik, ya. Yeah. Problematika di dunia umroh dan juga haji memang akan selalu ada ya. Ya, kita doakan para jamaah semua mendapatkan pelayanan terbaik ya sebagai tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat ini yang berangkat bersama Radio Fajri yaitu tidak pernah ada kasus tidak dapat hotel gitu ya. Untuk penyesuaian kamar mungkin ada penyesuaian kamar ya. Ya biasanya yang kamarnya kuat gitu ya, yang sekamar berempat ya. Itu ya siap-siap kalau misalkan tidak dapat teman ya dia harus upgrade, nah, ataupun yang lainnya. Tapi kalau untuk tidak dapat hotel, alhamdulillah ya tidak pernah kejadian. Mudah-mudahan tidak akan pernah ya begitu. Karena memang kita sudah siapkan tim yang memang sudah akses langsung ke pihak hotel ya, sehingga tidak ada apa namanya kasus-kasus seperti itu. Karena memang biasanya ya kalau yang tidak dapat hotel itu ya dalam tanda kutip ya pesannya tidak langsung ke pihak hotelnya ya, melalui pihak perantara. Nah itu kami sangat hindari ya yang seperti itu ya, sehingga tidak pernah ada kasus seperti itu ya selama perjalanan Fajri Umrah, alhamdulillah. Ya, itu pun berkat pertolongan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, jadi tenang saja yang berangkat bareng Fajri, ya insya Allah hotelnya aman, penerbangannya pun aman, sehingga sudah disiapkan semua sama tim. Ya, jadi Bapak Ibu tinggal fokus ibadah saja, ya, dan juga nikmati perjalanan yang disediakan. Gitu.
1: Iya, baik, masya Allah. Jadi demikian ya, insya Allah. Sesuai dengan motonya nih, amanah dan sesuai sunnah. Tadi kan amanah, salah satu bentuk amanah yang usah dia. Jadi berangkat, pasti berangkat. Kemudian hotelnya juga ada, dan juga berbagai macam pelayanan yang lain ya. Nah ya, ini yang sesuai sunnah nih Ustaz, mungkin bisa lebih dijelaskan lagi.
0: Baik, ya tentu saja maksud dari sesuai sunnah ini ya, kita fokus pada ibadah-ibadah yang dilakukan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, panutan kita, suri tauladan kita ya, sunnah-sunnah yang beliau ajarkan ya, semua ibadah-ibadah yang nanti akan dibimbing itu sudah sesuai dengan sunnah-sunnah nabawiyah ya. Tentu ya kita juga memahami adanya ikhtilaful ulama ya, perbedaan pendapat para ulama dalam masalah fikih ibadah ya. Adapun nanti sikap kami, maka tentu kami akan memberikan keluasan kepada siapa saja yang memiliki pendapat fikih yang berbeda misalkan dengan apa yang nanti akan dibimbing gitu ya. Tapi tentu saja untuk kekompakan ya kita memilih salah satu dari pendapat-pendapat para ulama yang terkuat tersebut gitu ya, yang kami anggap paling kuat ya. Adapun kalau yang punya keyakinan atau pilihan fikih yang lain, maka kami serahkan ke pribadi masing-masing. Adapun untuk yang tidak dikhilafkan oleh para ulama, ijma, para ulama sepakat ya, tentu kami hindari ya, dan tidak pernah diajarkan di dalam perjalanan ya, apalagi yang berbau khurafat, yang berbau apalagi ya, kepercayaan-kepercayaan tahayul begitu ya, seperti misalkan coret-coret dinding-dinding masjid Abu Bakar, Masjid Ali misalkan, atau di Padang Arafah, atau bawa apa namanya pasir dari Jabal Malaika ya di Badar misalkan, atau bawa kerikil, tentu tidak ya, khurafat-khurafat, tahayul-tahayul yang tidak ada dasarnya dari sunnah-sunnah nabawiyah, dari dalil-dalil syar'i, yaitu yang kami hindari ya. Tidak melirik pada keumuman atau misalkan banyaknya orang ya, orang-orang suka ngambil dari sini nih, ayo ambil misalnya begitu ya, atau misalkan yang paling kadang suka terjadi ya, itu adalah misalnya mengusap-ngusap pintu gerbang makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, misalnya begitu ya, ini nggak pernah diajarkan. Atau berdoa sholat menghadap makbarah, kuburannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, tentu itu semua yang tidak disepakati oleh para ulama, tentu tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah dan juga murid-muridnya para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in ya, sehingga tentu tidak akan pernah didapati di perjalanan ibadah bersama Fajri Umrah begitu. Jadi ini yang tentu saja inti dari tujuan kita ke tanah suci ya, yaitu ibadah. Ibadah kita itu akan tertolak kecuali kalau sempurna syarat-syaratnya. Di antaranya adalah ikhlas dan juga muttaba'ah ya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kami berusaha untuk mencoba seperti itu gitu ya. Jangan sampai kita termakan stereotip ya, gitu ya. Ya kalau misalkan oh ini sunnah tuh sunnah yang gimana nih, begitu ya, berarti yang wajib-wajibnya nggak dijalankan, sunnah-sunnahnya doang begitu, enggak. Tentu yang sunnahnya saja dijalankan, apalagi yang wajib dan juga rukun, tentu pasti akan lebih sempurna.
1: Iya.
0: Gitu. Jadi ini yang kami ajarkan. Adapun yang tidak dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kami usahakan untuk menghindari bimbingan ke arah-arah tersebut. Begitu. Mungkin itu Haris ya, terkait dengan iya, moto dari Fajri Umroh.
1: Baik, masya Allah. Kemudian buat pendengar yang mau bertanya silakan ya, boleh di 0811 11 10 993 1 atau 2 penanya di kesempatan kali ini. Dari Pak Yengki dari Depok ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengar ada yang paket 27 juta Ustaz ya.
0: Iya.
1: Untuk akhir tahun apakah ada? Dan kemudian yang keduanya untuk check up meningitis dan lain-lain, ini include atau belum? Terima kasih.
0: Baik. Ya, betul. Ada paket yang 27 jutaan. Itu paket hemat, Pak. Di 9 hari PP. Dan untuk di akhir tahun ya. Di akhir tahun itu kami baru update dari penerbangan. Ya, dari tim ticketing. Itu baru sampai bulan November. Jadi kalau Bapak mau masuk di akhir tahun, bisa di tanggal 26 Oktober atau 16 November untuk paket ini, gitu ya. Dan itu semua sudah all in, termasuk visa, tiket PP, perlengkapan umroh dan lain sebagainya. Tapi kalau yang tadi ditanyakan, ya, yang berkaitan dengan berkas-berkas pribadi, karena ini kan sebenarnya vaksin polio dan juga meningitis memang sudah menjadi syarat. Dan itu sifatnya pribadi ya. Sifatnya pribadi, seperti misalnya KTP, KK begitu ya. Itu kan sifatnya pribadi, berkas pribadi. Jadi kalau ditanya kita bisa bantu gak buat KTP misalnya gitu ya. Yeah. Itu bisa saja, cuma kan tentu bukan bidang kami begitu ya. Jadi bisa diserahkan ke masing-masing. Adapun vaksin meningitis nanti bisa kami informasikan tempat-tempat lokasi-lokasinya. Dan mohon maaf itu memang belum include ya biasanya, karena memang ada jamaah yang sudah punya sehingga tidak perlu ada biaya lagi begitu. Jadi sudah tahun lalu atau tahun sebelumnya atau mungkin baru beberapa bulan berangkat umroh sehingga baru suntik meningitis dan juga polio, nah, itu masih bisa dipakai ya, tidak perlu ada pembiayaan lagi. Karena kalau kami masukkan ke paket, jadi semuanya harus masuk begitu ya. Nanti untuk hitung-hitungannya, oh saya sudah punya nih, jadi nggak perlu masuk, minta cashback nanti dihitung ulang lagi agak repot. Jadi memang sudah menjadi keumuman untuk vaksin meningitis dan polio itu tidak termasuk atau tidak include dalam paket. Kalau visa sudah termasuk ya, karena sangat jarang sekali orang yang datang ke kami sudah punya visa misalkan gitu ya, itu jarang sekali. Tapi kalau yang datang sudah punya paspor, sudah punya vaksin meningitis, itu sudah banyak ya. Adapun paspor juga sama, tidak include atau tidak termasuk dalam paket ya. Jadi kalau yang belum punya paspor bisa silahkan diproses. Untuk prosesnya kami bisa bantu pendaftarannya ya, seperti meningitis ya, kami hanya bisa bantu untuk informasi ataupun pendaftaran ke beberapa lokasi yang memang sudah kami kenal gitu ya. Adapun selebihnya ya harus suntik sendiri, nggak bisa diwakilkan gitu ya. Masa ya Ustadz Haris Haris yang suntik ntar atas nama jamaah, kan enggak gitu ya. Yeah. Begitu juga paspor juga harus foto lagi, foto langsung ya, biometrik lagi begitu ya, sehingga ini harus betul-betul jamaah yang bersangkutan yang hadir. Tidak bisa tiba-tiba bisa nggak langsung paspornya jadi misalkan nembak saja gitu ya, itu nggak bisa ya. Kemudian juga vaksin, ya itu nanti komunikasi saja. Insya Allah kami bantu untuk pengurusannya. Seperti ini ada yang masuk juga ini tanya untuk pembuatan paspor. Insya Allah bisa kami bantu untuk pendaftarannya. Ya karena paspor ini juga sangat, kalau bahasa anak sekarang sangat tricky sekali ya, gitu ya. Kenapa? Karena dokumen yang sangat penting ya untuk penerbangan umroh, dan prosesnya juga memakan waktu cukup lama. Kalau mau percepatan cepat ya, harganya jadi 2 kali atau 3 kali lipat, bahkan bisa 3 kali lipat gitu ya. Sehingga betul-betul harus diperhatikan, jangan sampai nanti mau berangkat ya, ini kan semua berkas biasanya kami minta dikumpulkan sebulan sebelum keberangkatan ya. Sehingga apa yang terjadi kalau sebulan sebelum keberangkatan, misalkan pengen berangkat Juni ya, berarti di bulan Mei ini harus sudah siap berkas-berkasnya ya. Kalau belum siap berkas-berkasnya, ini pasti akan repot, karena semua berkas yang lain itu membutuhkan paspor, seperti tiket pesawat gitu ya, issued name-nya, kemudian juga visa, kemudian hotel, semua butuh paspor ya. Sehingga prosesnya nanti akan terhambat dan bisa jadi akan mempengaruhi yang lain ya. Karena kayak tim ticketing dan juga tim hotel itu nggak bisa masukin yang sudah ada paspornya saja dulu kita masukin tiketnya, kita masukin ini, nggak bisa. Dia harus satu grup, satu gelondongan, sehingga ada satu saja yang terlewat atau belum jadi paspornya, ini bisa menghambat yang lain gitu ya. Karena khawatir tercecer, karena yang biasa-biasanya itu ya kalau sisa 1-2 nanti tercecer, akhirnya tertinggal ya untuk pengurusan berkas-berkas yang lain ya. Baik, itu mungkin ya untuk terkait paspor dan juga vaksin meningitis, memang belum include, belum termasuk, karena itu sifatnya berkas pribadi ya, berkas pribadi. Adapun yang lain sudah all in, sudah include ya, seperti hotelnya, seperti makannya 3 kali sehari itu nggak usah ditanya, nanti dapat makan atau tidak begitu ya, dapat, itu ya. Pasti dapat 3 kali sehari ya, dan di resto hotel yang sudah tersedia begitu.
1: Baik, masya Allah, demikian ya, mudah-mudahan Pak Hengki diberikan kemudahan ya, nanti bisa umroh di akhir tahun bersama Fajri Umroh.
0: Amin, amin.
1: Baik, berikutnya kita lihat jam dulu sudah.
0: Boleh.
1: Oh ya, sudah lewat nih Ustaz ya. Baik. 17:17. Ini kayak ini aja. 17:17 mungkin ada promo dari Fajri Umroh. Silakan. Masih Ustaz Beni Ustaz.
0: Baik. Promo-promo ya, ini seringkali kami hanya informasikan di media-media sosial kami saja ya, atau bahkan kepada kasus-kasus tertentu saja ya. Jadi silahkan bisa ditanyakan ke admin langsung 08121 2222 993 ya, 08121 2222 993. Tanyakan misalkan ada promonya di tanggal berapa, keberangkatan kapan begitu ya. Ya, kemudian ketentuannya seperti apa, silahkan langsung ditanyakan gitu. Karena tidak selalu kami umumkan di media sosial, karena hanya pada kasus-kasus tertentu biasanya untuk memenuhi seat, atau mungkin untuk membuka seat baru misalkan, atau untuk keluarga ya dengan jumlah tertentu, yaitu biasanya kami sediakan memang promo-promo tertentu. Ya, tapi tidak semua begitu. Oleh karena itu, ini silahkan bagi yang mau dapat promonya atau mau tanya-tanya dulu terkait dengan umroh, terkait dengan haji, kita ngobrol-ngobrol dulu begitu ya. Wah, gimana sih caranya umroh atau haji, enakan yang mana paketnya begitu ya. Kalau misalkan lebih murah lagi, kalau misalkan plusnya ditambah lagi gitu ya, biayanya jadi berapa, atau misalkan mau private. Ya, private itu misalkan khusus komunitasnya, khusus kantornya, khusus keluarganya bahkan begitu ya. Cuma 4 orang, 2 orang, atau mungkin 5 orang, 10 orang, atau bahkan lebih. Satu sekolah misalkan, ya mau umroh bareng satu angkatan begitu ya. Nah itu pasti ada harga khusus yang di luar harga paket gitu ya. Nah itu bisa kita komunikasikan ya. Maka silahkan bisa langsung ditanya di admin kami di 08121 2222 993. Dan khusus bagi Anda yang mau umroh di bulan Juni, harap segera ya, harap segera, paketnya sudah mau habis, dan juga ini pendaftarannya juga sudah mau tutup gitu ya. Kenapa? Karena sudah bulan Mei, sebulan sebelum keberangkatan ini ya. Jadi harus betul-betul segera, kami sedang siap-siap juga untuk proses yang lain. Ya, apalagi yang belum punya paspor nih. Ya, mau berangkatnya Juni. Nah, itu harus segera banget ya, karena terakhir kemarin kami bantu daftarkan di daerah Bogor, Jabodetabek terutama, Bandung, terus di Karawang, di Jawa Barat lah ya utamanya. Ini rata-rata tidak sudah penuh ya, sudah tidak buka lagi pendaftaran baru sampai di awal bulan Juni. Kemarin ada beberapa saja yang yang kosong, kemudian langsung kita masukkan beberapa jamaah yang kemarin minta tolong untuk pembuatan paspor ya di untuk keberangkatan di bulan Juni gitu. Alhamdulillah kemarin paspornya sudah jadi, sudah diserahkan ke kami gitu ya, dan betul-betul harus segera. Insya Allah kita siap bantu untuk pemberkasan dan lain sebagainya serta informasi-informasi lainnya. Itu saja Haris, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, dan juga semakin mendekatkan langkah kaki Anda menuju Baitullah, Tanah Suci, Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi, dan mudah-mudahan semakin bertambah pula iman dan juga hidayah kita serta cinta kita kepada Allah dan juga Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Ya, kita tutup. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya serahkan kembali kepada moderator.
1: Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz, jazakallahu khairan katsiran. Demikian pendengar yang berbahagia di mana saja berada, mudah-mudahan informasinya bermanfaat ya. Allah mudahkan untuk beribadah ke tanah suci ya, dan bisa bersama Fajr Umroh amanah dan sesuai sunnah insyaallah. Untuk informasi lebih lanjut silakan bisa hubungi call center Radio Fajri di 08 11 11 10 993, ataupun tadi yang disampaikan oleh Ustaz Mu'ad di call center Fajri Umroh. Silakan ya, bisa di WA dulu saja dan ditanyakan untuk informasi keberangkatannya, mau bulan apa dan juga berapa orang ya. Baik, sampai di sini pendengar, kita tutup. Tadi sudah baca doa khairatul majlis ya. Subhanakallahumma wabihamdika, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
3: Mau umroh sesuai sunnah bersama keluarga? Mau umroh sekaligus dapat pahala dakwah? Mau umroh dengan harga ekonomis? Wujudkan keinginan umroh Anda bersama Fajri Umroh. Telah dibuka musim umroh 1448 Hijriah. Insya Allah, keberangkatan setiap bulan dimulai Juni 2026 hingga April 2027. Harga mulai 27 jutaan dan 33 jutaan untuk paket bintang 5 plus Thaif dan kereta cepat Haramain. Harga sudah all in termasuk koper dan perlengkapan umroh dengan fasilitas tiket pesawat internasional PP, hotel, resto dan akomodasi selama di Mekah Madinah. Dibimbing sesuai sunnah oleh Ustadz berpengalaman plus City Tour Thaif dengan kereta cepat sesuai program. Tersedia program 2 kali Jumat dan 12 hari PP serta program 9 hari PP. Tersedia paket hemat hingga paket bintang 5 di depan pelataran Haramain. Tersedia pula paket umroh plus Turki, Dubai atau Al-Aqsa. Dapatkan diskon menarik khusus pendengar setia Radio Fajri dan alumni jamaah Fajri Umroh. Syarat dan ketentuan berlaku. Ayo, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri dan keluarga Anda sekarang juga. 100% keuntungan untuk dakwah Islam. Informasi dan pendaftaran, kunjungi kantor Radio Fajri atau hubungi 08121-2222-993. 08121-2222-993. Fajri Umroh, amanah dan sesuai sunnah. Insya Allah.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu, la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a." Siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka dia akan mendapatkan pahala sebesar pahala orang-orang yang mengikutinya, tanpa sedikit pun mengurangi pahala mereka.
5: Masya Allah ya Rif, sungguh luar biasa.
6: Apa yang Masya Allah dan luar biasa, Mad?
5: Ya, itu tadi, ceramahnya Ustadz.
6: Oh, benar tuh, Mad. Saya jadi semangat banget nih, untuk menyebarkan dakwah dan ajakan kebaikan.
5: Eh, ada pesan masuk nih, dari siapa ya? Coba saya baca. Simak dan dengarkan Radio Fajri 99.3 FM.
6: Pesan dari siapa, Mad?
5: Oh, ini Rif. Dapat broadcast dari teman. Ajakan buat dengerin Radio Fajri FM.
6: Masya Allah, Mad. Bener tuh. Bagus, bagus. Bagus banget broadcastnya. Radio Fajri memang radio dakwah yang kaya akan ilmu agama, Mad.
5: Oh gitu.
6: Dengan mendengarkan Radio Fajri, bisa menambah wawasan keislaman dan memperkuat keimanan serta ketakwaan kita, Mad.
5: Hah, beneran kamu, Rif?
6: Iya, bener. Bener, Mad. Coba deh kamu dengerin.
5: Wah, iya. Keren, Rif. Ada streamingnya juga nih. Di www.fajrifm.com. Dengerin ah.
7: Semua hamba Allah subhanahu wa ta'ala berpeluang untuk meraih ampunan.
6: Nah, Mad, biar kamu dapat pahala kebaikan berlipat seperti yang Ustaz bilang, sebarin aja broadcast informasi Radio Fajri FM sebanyak-banyaknya.
5: Iya, Rif. Insya Allah, saya akan istiqomah dengerin Fajri dan mendakwahkannya juga.
6: Alhamdulillah, senang saya dengernya.
2: Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari bersama menebar hidayah Islam melalui Radio Fajri FM ke seluruh Nusantara. Sebarkan info berharga ini dan dapatkan multilevel pahalanya.

Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.

0: Umur umat manusia akhir zaman rata-rata berkisar antara 60 hingga 70 tahun. Di usia remaja, umumnya manusia berada dalam kelalaian. Kemudian, ketika usianya telah sampai pada 40 tahun, maka akalnya semakin sempurna dan kejiwaannya semakin dewasa. Kemudian, ketika usianya telah mencapai 60 tahun, maka telah banyak pelajaran-pelajaran yang dia dapatkan dari kehidupan. Rentang waktu 60 tahun adalah tempo yang cukup bagi seorang manusia untuk sadar dari kelalaiannya, mengambil pelajaran dari kekeliruannya, dan bersiap-siap bekal untuk menghadap Rabb-nya. Seseorang yang telah ditangguhkan umurnya hingga 60 tahun, tetapi ia masih tetap bergelimang dalam kemaksiatan dan tidak juga bertaubat dari dosanya, maka ia tidak punya alasan atau udzur sedikitpun ketika kelak menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dihisab di hadapannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة.
0: Allah tidak menerima alasan untuk meninggalkan ketaatan dan mengerjakan kemaksiatan dari seseorang yang telah dipanjangkan umurnya hingga mencapai 60 tahun. Maka sudah selayaknya usia 60 tahun senantiasa diisi dengan taubat dan hal-hal yang bermanfaat untuk masa depan di akhirat.

Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Fajri dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan maghrib. Untuk wilayah Bogor dan sekitarnya, kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: يا الله curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.

0: Salat adalah ibadah teragung dalam Islam dan rukun Islam terpenting setelah dua kalimat syahadat. Salat merupakan bukti ketundukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat juga merupakan tanda dan pembeda antara orang-orang Islam dan orang-orang kafir. Barang siapa yang menjaga salatnya dengan baik, maka dia berarti seorang muslim. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, maka ia terancam dengan kekafiran. Buraidah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Al-'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar."
0: Pembeda antara kami, yakni orang muslim dengan mereka, orang kafir, adalah salat. Siapa saja meninggalkan salat, maka ia telah kafir. Karena itu, marilah kita jaga salat-salat kita, agar kita termasuk orang-orang Islam yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Zikir setelah sholat.
1: Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. La ilaha illallah wahdah la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La hawla wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahu an-ni'matu wa lahu al-fadlu wa lahu as-sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahu ad-din walau karihal kafirun.
0: Selanjutnya membaca subhanallah sebanyak 33 kali, alhamdulillah sebanyak 33 kali, Allahu Akbar sebanyak 33 kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir.
0: Selanjutnya membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam. Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: أخي يا مقيما شمال الجنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهتي.
2: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barakallahu Fik.
1: Kenapa, Akh?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri, belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda, update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video Islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993, 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa ah, pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
4: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahalanya diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacamnya boleh.
5: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
6: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional 5 Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak sedekah dan wakaf Anda melalui BSI 7068 790268, 7068 790268, atas nama Yayasan Peduli Fajar Imani.
7: Dengan selalu mendengarkan Radio Fajri, saya sudah bertambah ilmu, bertambah banyak ilmu.
8: Dosiah yang ada di Radio Fajri cocok dan sesuai dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah.
9: Jadi dengan adanya Radio Fajri ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Radio Fajri is the best. Radio Fajri is the best.
6: Info dan konfirmasi 0852 1820 8707. Yayasan Peduli Fajar Imani, bersama menebar hidayah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin summa ma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, dimanapun Anda berada, insyaAllah di kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kajian Surah Al-Infitar. Surah Al-Infitar ini adalah surat yang Allah Azza wa Jalla turunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah dari Mekah, sehingga kategorinya adalah Surah Makkiyah. Dan Surah Al-Infitar ini termasuk surat yang menceritakan tentang hari kiamat. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas sama'u fatarat. Apabila langit terbelah. Ya. In fatarat artinya insyaqqat. Langit terbelah. Wa idzal kawakibum tasarat. Dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan. Ya, intasarat bermakna tasaqatat. Ya, jatuh berserakan. Wa idzal biharu fujirat, dan apabila laut dijadikan meluap. Di salah satu tafsirnya, infajarat itu artinya ikhtalata malihuha bi'adzbiha, yaitu lautan yang asin itu akan bercampur dengan lautan yang airnya itu tidak asin, ya, air tawar. Jadi ada lautan yang airnya asin, ada lautan yang airnya tawar. Ini pada hari kiamat itu akan bersatu semua. Ya, lautan menjadi satu. Ya, kemudian lautan itu akan mengering semuanya. Wa idzal quburu bu'sirat. Dan apabila kuburan-kuburan dibongkar. Ibn Abbas mengatakan makna ya bu'sirat yaitu buhisat atau tub'asar, artinya tuharrak. Ya, fayakhruj man fiha, akan digoncangkan tanah itu, ya, akan digoncangkan kuburan-kuburan itu, sehingga ya akan keluar apa yang ada di dalamnya. Ya, artinya jasad-jasad manusia akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Nah, ini adalah sebuah ungkapan bahwa manusia pada hari kiamat, ya, itu akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan apa yang dilalaikannya. Ya, ketika pada hari kiamat itu manusia akan kembali mengetahui apa yang amal-amal yang dikerjakannya dan amal-amal yang ditinggalkannya. Nah, kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang telah memperdayakan kalian, ya, berbuat durhaka terhadap Rabbmu yang Maha Pemurah. Ini adalah kalimat ancaman. Ya, dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan hadza tahdid. Ini adalah sebuah kalimat ancaman.
Ya, wahai manusia, apa yang telah memperdaya kalian sehingga kalian berbuat maksiat kepada Rabb kalian yang Maha Pemurah? Ya. Al-Karim itu ditafsirkan Al-Azim. Ya, kenapa? Apa yang membuat kalian berdurhaka terhadap Allah Azza wa Jalla yang Maha Agung? Ya. Ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Padahal dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakanmu. Allah telah menciptakanmu. Alladhi khalaqaka fasawwaka. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan ciptaanmu, menjadikan engkau sebagai makhluk yang indah, menjadikan makhluk ya yang terbaik. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Dan Allah Azza wa Jalla pun ya menyeimbangkan tubuh engkau. Ya, ada kanan, ada kiri. Dan manusia ya jika dibelah dua maka itu akan terbentuk satu tubuh yang seimbang antara kanan dan kirinya. Ya, telinganya ada di kanan dan di kiri, tangannya kanan kiri, kakinya kanan dan kiri. Dan manusia diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam bentuk yang paling sempurna, yang paling bagus. Berbeda dengan binatang. Ya, ketika binatang mereka ketika ingin makan, maka biasanya dubur akan lebih tinggi dari wajahnya, dari kepalanya. Tapi manusia tidak. Ya, makanan itu yang menuju ke mulut, bukan mulut yang menuju ke makanan. Allah Azza wa Jalla mengingatkan hal ini. Ya. Jadi, wahai manusia, apa yang telah memperdayakan engkau sehingga berbuat durhaka terhadap Rabbmu, ya, yang maha besar, yang maha pemurah. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Padahal dia yang telah menciptakan kalian dan menyempurnakan kejadian kalian, ya, dan menjadikan susunan tubuh kalian itu seimbang. Fi ayyi suratin ma syaa'a rakabak. Dalam bentuk apa saja yang dikehendaki, dia menyusun tubuhmu. Artinya, bentuk tubuh manusia, raut wajah manusia, itu dibentuk oleh Allah Azza wa Jalla sesuai dengan keinginan Allah. Ya, Imam Mujahid mengatakan, ya, ada orang yang diserupakan dengan ayahnya. Ada seseorang yang diserupakan dengan ibunya. Ada seseorang yang diserupakan dengan pamannya, ya, atau dengan kakeknya. Nah, ini semuanya adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bahkan dalam tafsir yang lain, masih dalam tafsir Ibnu Katsir, dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ya sangat mampu menciptakan manusia dalam bentuk apapun. Ya, baik berbentuk penampakan yang indah ya ataupun dijadikan ya orang-orang seperti binatang. Ya, kalau Allah Azza wa Jalla menginginkan. Ya, jadi penciptaan ini adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalla bal tukadzibuna biddin. Ya, sekali-kali jangan demikian. Bahkan kalian mendustakan hari pembalasan. Jadi ya ini adalah larangan dari Allah Azza wa Jalla, ya, kalian jangan melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kalian, yang membentuk rupa kalian. Ya. Maka kalian jangan melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalla, jangan melakukan hal demikian. Ya, bal tukadzibuna biddin. Akan tetapi kalian memang ya orang-orang yang banyak mendustakan hari pembalasan. Yaitu kalian mendustakan hari pembalasan, mendustakan hari kiamat, mendustakan hari perhitungan. Wa inna 'alaikum lahafidhin. Dan sesungguhnya
ya bagi kalian ada malaikat-malaikat yang mengawasi, yaitu mengawasi seluruh amal soleh kita atau seluruh amal buruk kita. Wa inna alaikum lahafidzin. Jadi ada malaikat yang senantiasa mengawasi. Ya kiraman katibin, malaikat yang karim yang menulis seluruh perbuatan.

0: senantiasa mengawasi, ya, mengawasi apa yang kalian kerjakan. Ya, maka harus berhati-hati dalam beramal, sebab seluruh amal kita itu ya disaksikan, ya didengar, ya dilihat, dan juga dicatat oleh para malaikat. Di ayat ke 12 ya, atau di ayat ke 13 ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal abrara lafi na'im. Ya, Allah mengabarkan tentang kesudahan orang-orang yang berbuat baik. Al-abrar, orang-orang yang berbuat baik. Ya, sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik, yang berbakti, ya, ini mereka akan berada di dalam surga yang penuh kenikmatan. Innal abrara lafi na'im. Itu mereka yang senantiasa menaati Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka yang menjauhkan diri dari kemaksiatan. Itu adalah abrar. Nah, abrar ini ya mereka akan mendapatkan kenikmatan fi na'im. Mereka berada dalam kenikmatan surga. Ya. Kebalikannya, wa innal fujjara lafi jahim. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka itu benar-benar akan berada di dalam neraka. Jadi kalau yang baik dalam surga, yang fujjar, yang banyak durhaka kepada Allah Azza wa Jalla, itu terancam dengan jahim, dengan neraka. Yaslawunaha yawmaddin. Yaslawunaha yawmaddin. Mereka akan masuk ke dalam neraka ini pada hari kiamat, ya, yaumul jaza atau yaumul qiyamah. Ya, mereka akan masuk ke dalam neraka ini, ya, ke dalam pembalasan ini pada hari kiamat. Ya, yang baik akan dibalas dengan kebaikan, yang buruk terancam dengan keburukan. Jadi neraka itu atau surga itu tidak sekarang, tapi nanti ketika hari kiamat. Wa ma hum anha bighaibin. Dan mereka itu tidak akan ditangguhkan. Ya, siksanya itu tidak akan dihilangkan. Wa ma hum anha bighaibin. Ya, mereka akan senantiasa berada di dalam neraka. Mereka tidak pernah gaib. Senantiasa hadir di dalam neraka. Ya. Ya, jadi wa ma hum anha bighaibin. Ya. Jadi mereka tidak mendapatkan rehat sedikit pun. Ya, tidak diringankan sedikit pun siksanya. Bahkan mereka minta kematian pun Allah tidak berikan kematian kepada mereka. Mereka ya ingin istirahat pun tidak diberikan istirahat oleh Allah untuk mereka. Mereka senantiasa berada di dalam siksaan dikarenakan kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Wa ma adraka ma yaumuddin summa ma adraka ma yaumuddin. Tahukah kalian apa itu hari pembalasan? Sekali lagi, tahukah kalian apa itu hari pembalasan? Ini untuk mengagungkan makna hari pembalasan. Jadi hari pembalasan itu adalah waktu yang sangat agung sekali di mana Allah Azza wa Jalla akan membalas ya seluruh perbuatan manusia. Yauma la tamliku nafsu li nafsin syai'a wal amru yauma idzillah. Yaitu hari ya ketika seseorang sama sekali tidak berdaya, tidak bisa ya menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya bergantung Allah Azza wa Jalla, tergantung kepada Allah. Nah, ini jamaah rahimakumullah, tafsir singkat dalam surah Al-Infitar. Ya, kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Sesungguhnya agama itu mudah. Mudah dalam arti seluruh perintah-perintahnya mudah untuk dilaksanakan dan tidak berada di luar kemampuan manusia.

0: Begitu pula, mudah dalam larangan-larangannya. Semua yang dilarang oleh syariat mudah untuk ditinggalkan dan tidak akan menyebabkan manusia mengalami kesempitan karena meninggalkan perkara-perkara tersebut. Bahkan, semua yang dilarang oleh agama, akal yang sehat juga menganggapnya buruk dan fitrah yang selamat juga membencinya. Oleh karena itu, setiap muslim hendaknya mencukupkan diri dengan apa yang telah ditetapkan dalam agama ini, tidak berlebih-lebihan dalam urusan agama. Siapa saja yang berlebih-lebihan dalam urusan agama, maka pada akhirnya ia akan menyerah dan kewalahan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Inna ad-din yusra wa la yushad ad-din illa ghalaba. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru." واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة.
0: Sesungguhnya agama ini mudah, dan siapapun yang berlebih-lebihan dalam urusan agama, pasti dia akan menyerah. Maka laksanakanlah dengan tepat, maksimalkanlah dan bergembiralah, serta bantulah diri kalian dengan tetap beribadah di waktu pagi, sore, dan malam hari. Hadis riwayat Al-Bukhari.

Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Fajri yang berbahagia dimanapun saat ini Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan Isya untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Kami, Sinap Kru yang bertugas, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji, lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji, lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.
2: Zikir setelah solat.
3: Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. La ilaha illallah wahdah لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه. له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
2: Selanjutnya membaca Subhanallah sebanyak 33 kali, Alhamdulillah sebanyak 33 kali, Allahu Akbar sebanyak 33 kali. Kemudian dilanjutkan dengan membaca
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
2: Selanjutnya membaca surat Al-Ikhlas

0: الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: سورة الفلق

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: Al-Quran, Surat Al-Mulk, ayat 1-30.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Maha berkah Allah yang di tangannya lah kerajaan dunia dan akhirat, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: وهو العزيز الغفور.
1: Yang menciptakan mati dan hidup, supaya dia menguji kalian, siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa, lagi maha pengampun.

yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis, engkau sekali-kali tidak akan melihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Rob yang Maha Pemurah. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah engkau lihat sesuatu yang cacat?

Kemudian pandanglah sekali lagi, niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan suatu cacat, dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan letih.

Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala.

0: جهنم وبئس المصير.
1: Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya akan memperoleh azab jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah lantaran marah setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang yang kafir. Para malaikat penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum datang kepada kalian saat di dunia seorang rasul pemberi peringatan?"

Mereka menjawab, "Benar ada. Sungguh telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, akan tetapi kami mendustakannya dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kalian wahai Rasul tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar."

Dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni neraka.

Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah, yang tidak tampak oleh mereka, mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

Dan rahasiakanlah perkataan kalian, atau nyatakanlah, sesungguhnya Dia Maha mengetahui segala isi hati.

Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui yang kalian lahirkan atau rahasiakan? Dan Dia Maha Lembut lagi Maha Mengetahui.

0: رزقه وإليه النشور.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kalian, maka berjalanlah di segala penjuru-Nya dan makanlah sebagian dari rizkinya, dan hanya kepada-Nyalah kalian kembali setelah dibangkitkan.

Apakah kalian merasa aman terhadap Allah yang berkuasa di langit, bahwa Dia tidak akan membenamkan kalian di bumi, sehingga dengan tiba-tiba bumi itu bergoncang?

Atau apakah kalian merasa aman terhadap Allah yang di atas langit bahwa Dia tidak akan mengirimkan badai yang berbatu? Maka kelak kalian akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku.

Dan sesungguhnya, orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan rasul-rasulnya, maka alangkah hebatnya kemurkaanku.

0: قبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير.
1: Dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain Allah yang Maha Pemurah. Sesungguhnya Dia Maha Melihat segala sesuatu.

Atau siapakah yang akan menjadi tentara bagi kalian, yang akan menolong kalian selain Allah yang Maha Pemurah? Orang-orang kafir itu tidak lain, hanyalah dalam keadaan tertipu.

atau siapakah yang memberi kalian rizki jika Allah menahan rizkinya? Sebenarnya mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri.

maka apakah orang yang berjalan merangkak di atas mukanya itu lebih mendapat petunjuk, ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus?

0: قليلا ما تشكرون.
1: Katakanlah, Dialah yang menciptakan kalian dan menjadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi sedikit sekali kalian bersyukur.

Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya pada sisi Allah, dan sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan.

0: yakfurun.
1: Maka ketika mereka melihat azab pada hari kiamat sudah dekat, wajah orang-orang kafir itu menjadi muram, dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulunya kalian selalu meminta-mintanya.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersama aku atau memberi rahmat kepada kami, maka kami akan masuk surga. Lalu siapakah yang dapat melindungi orang-orang yang kafir dari siksa yang pedih?

Katakanlah, dialah Allah yang Maha Penyayang. Kami beriman kepadanya dan kepadanyalah kami bertawakal. Kelak kalian akan mengetahui siapakah yang berada dalam kesesatan yang nyata.

0: Katakanlah, terangkanlah kepadaku, jika sumber air kalian menjadi kering, maka siapakah yang akan mendatangkan air yang mengalir bagi kalian?
1: Al-Quran, Surat Al-Qalam, ayat 1-52.
0: Bantahan Allah terhadap tuduhan-tuduhan orang kafir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang berakhlak agung.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: والقلم وما يسطرون.
1: Nun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan.

0: Berkat nikmat Tuhanmu, kamu wahai Muhammad sekali-kali bukanlah orang gila.
1: Wa inna laka la ajran ghayra mamnun.
0: Dan sesungguhnya bagimu pahala yang besar yang tidak putus-putusnya.
1: Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim.
0: Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.
1: Fasatubsiru wa yubsirun.
0: Maka kelak kamu akan melihat, dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat.
1: Bi'aikumul maftun.
0: Siapa di antara kalian yang gila?

0: Sesungguhnya Rabbmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dialah yang paling mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Larangan mentaati orang-orang yang mendustakan kebenaran.
1: فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ.
0: Maka janganlah engkau mentaati orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah.
1: وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ.
0: Mereka menginginkan supaya engkau bersikap lunak, lalu mereka pun bersikap lunak pula kepadamu.
1: وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ.
0: Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina.

0: yang banyak menghalangi perbuatan baik, yang melampaui batas lagi pendosa.
1: Utullin ba'da zalika zanim,
0: yang bertabiat kasar, selain itu terkenal kejahatannya.
1: An kana zamalin wa banin,
0: karena dia kaya dan banyak anak.

0: Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, ini adalah dongeng orang-orang dahulu kala.
1: Sanasimuhu 'alal khurtum.
0: Kelak akan kami beri tanda dia pada hidungnya. Allah subhanahu wa ta'ala telah menimpakan cobaan kepada orang-orang kafir, sebagaimana yang ditimpakan kepada pemilik-pemilik kebun.

0: sesungguhnya kami telah menguji mereka, yakni musyrikin Mekah, sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun. Ketika mereka bersumpah bahwa mereka akan memetik hasilnya di pagi hari.
1: Wala yastasnun.
0: Dan mereka tidak menyisihkan hak fakir miskin dan tidak mengucapkan insya Allah.

0: Lalu kebun itu ditimpa bencana yang datang dari Allah ketika mereka sedang tidur.
1: فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ
0: Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita.
1: فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ
0: Lalu mereka panggil memanggil di pagi hari.

0: pergilah di waktu pagi ke kebun jika kalian hendak memetik buahnya.
1: فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ.
0: Maka pergilah mereka dengan saling berbisik-bisik.

0: Tatkala mereka melihat kebun itu, mereka berkata, "Sesungguhnya kita benar-benar sesat jalan."
1: Bal nahnu mahrumun.
0: Bahkan kita dihalangi dari memperoleh hasilnya.

Berkatalah seorang yang paling baik pikirannya di antara mereka, "Bukankah aku telah mengatakan kepada kalian, hendaklah kalian bertasbih kepada Rabb kalian?"

0: Mudah-mudahan Allah memberi ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada itu. Sesungguhnya kita berharap ampunan dari Rabb kita.
1: Kadzalikal 'adzab.

seperti itulah azab dunia. Dan sesungguhnya azab akhirat lebih besar lagi jika mereka mengetahui. Allah sekali-kali tidak menyamakan orang-orang yang baik dengan orang-orang yang buruk.

0: Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, disediakan surga-surga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhannya.
1: أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ
0: Maka apakah patut kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang pendosa?
1: مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ
0: Bagaimana kalian berbuat demikian? Bagaimanakah kalian mengambil keputusan?
1: أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ
0: Atau apakah kalian mempunyai sebuah kitab yang diturunkan Allah yang kalian membacanya?

0: Atau apakah kalian memperoleh janji yang diperkuat dengan sumpah dari kami yang tetap berlaku sampai hari kiamat, bahwa kalian benar-benar dapat mengambil keputusan sekehendak kalian?
1: Salhum ayyuhum bidzalika za'im.
0: Tanyakanlah kepada mereka, siapa di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu?

Atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu? Maka hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutu mereka jika mereka orang-orang yang benar.

Pandangan mereka tunduk ke bawah, lagi mereka diliputi kehinaan. Dan sesungguhnya mereka dahulu di dunia diseru untuk bersujud, sedangkan mereka dalam keadaan sejahtera.

Maka serahkan ya Muhammad kepadaku urusan orang-orang yang mendustakan wahyu ini, yakni Al-Quran. Nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dari arah yang tidak mereka ketahui.

0: yasrifun.
1: Apakah engkau meminta upah kepada mereka sehingga mereka diberati dengan hutang?
0: Am 'indahumul ghaib fahum yaktubun.
1: Ataukah ada pada mereka ilmu tentang yang gaib, lalu mereka menulis padanya apa yang mereka tetapkan?

Maka bersabarlah kamu, wahai Muhammad, terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu seperti orang yang berada dalam perut ikan ketika ia berdoa sedang ia dalam keadaan marah kepada kaumnya.

Kalau sekiranya ia tidak segera mendapat nikmat dari Rabb-nya, benar-benar ia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela.

Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka tatkala mereka mendengar Al-Quran, dan mereka berkata, sesungguhnya Muhammad benar-benar orang yang gila.

0: Dan Al-Quran itu tidak lain, hanyalah peringatan bagi seluruh alam.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man taba'a hudah, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan kajian tafsir Al-Quran yang kita mengambil dari Juz Amma, Juz yang ke-30, yang kita sampai pada surat Al-Balad. Surat Al-Balad ini salah satu surat Makkiyah. Dan sebagaimana surat-surat Makkiyah yang lain, temanya itu sangat kental dengan muatan akidah. Ya. Jadi dalam surat Al-Balad ini, Allah menegaskan tentang penciptaan manusia. Jadi Allah lah yang menciptakan manusia. Dan Allah mencela sifat-sifat manusia yang congkak atau takabur. Padahal dia diciptakan oleh Allah, lalu dia congkak dan merasa lepas dari kekuasaan Allah. Tidak membutuhkan Allah dan merasa mandiri dengan harta dan kekuatan serta kemampuannya. Allah mencela sifat atau tabiat manusia yang semacam ini. Kemudian juga surat ini menganjurkan hamba-hamba Allah untuk berbuat kebaikan dalam rangka menebus dirinya dari azab neraka. Melakukan amal-amal saleh, amal-amal kebaikan yang dengannya Allah membebaskan atau menebus diri kita dari neraka. Seperti memerdekakan budak atau membebaskan tawanan perang yang muslim. Kemudian memberi makan orang yang miskin, anak-anak yatim. Dan juga di surat ini nanti manusia kelak di akhirat dibagi dua. Ya. Dibagi dua golongan besar. Yang pertama adalah Ashabul Maimanah, golongan kanan. Atau Ashabul Yamin, mereka adalah para penghuni surga. Dan yang kedua adalah Ashabul Mash'amah, golongan kiri. Ini yang nanti akan diseret ke dalam neraka jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Dan Allah Ta'ala tidaklah mendzalimi hambanya sedikitpun. Ya. Jadi mereka yang kelak diseret ke neraka jahannam itu sesuai atau setimpal dengan amal perbuatan buruk mereka. Nah, Allah Ta'ala berfirman di permulaan surat ini. Ya. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Sungguh aku bersumpah demi negeri ini, yaitu negeri Makkah, kota suci Makkah. Dan atau ketika kota ini halal bagimu, wahai Muhammad, ketika kota ini aku halalkan bagimu. Ini Allah bersumpah demi kota suci Makkah. Nah, pertama-tama huruf lam alif yang di awal surat ini, la, itu bukan bermakna menafikan. Jadi la di sini bukan nafiah, bukan la yang bermakna tidak. Tapi la di sini sebagaimana dikatakan oleh para ulama adalah zaidah, huruf tambahan. Huruf tambahan. Sebagai lagi menyebut harfu silah, kata sambung. Ya, ini. Jadi makna la uqsimu bihadzal balad bukan aku tidak bersumpah demi negeri ini, bukan. Tapi la di awal ini maksudnya adalah untuk membuka kalimat ini. Dan ini sebagaimana kata ala dalam bahasa Arab, ya. Ala itu bukan bermakna menafikan tetapi menggugah atau mengingatkan. Sebagaimana Allah berfirman di ayat yang lain, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka tenteram dengan mengingat Allah. Ketahuilah, ya, ala, ketahuilah dengan mengingat Allah itu hati menjadi tenteram. Jadi ala di sini untuk menggugah atau mengingatkan, bukan menafikan. Begitu pula la di awal surat ini atau di ayat pertama, bukan untuk meniadakan, tapi untuk membuka kalimat ini, ya, membuka ayat tadi. Jadi makna la uqsimu bihadzal balad itu artinya sungguh aku bersumpah demi negeri ini, itu negeri Makkah. Dan sebagai bukti bahwa la di sini bukan bermakna nafi, bukan menafikan, bahwa ayat ini dalam qiraah Ibnu Katsir dan juga Al-A'mash, di sebagian qiraah yang mutawatir itu Al-A'mash dan juga Ibnu Katsir membaca ayat ini dengan memendekkan huruf lamnya sehingga dibaca dengan la uqsimu bihadzal balad, bukan la uqsimu tapi la uqsimu bihadzal balad. Nah, di sini huruf lam berarti taukid, menekankan, memberikan penguat, jadi maknanya sungguh aku bersumpah demi negeri ini, yakni negeri Makkah. Nah, kenapa Allah Ta'ala bersumpah demi kota suci Makkah? Nah, ini satu kaidah. Setiap kali Allah bersumpah demi sesuatu dari makhluknya di dalam Al-Quran, maka sesuatu yang dijadikan Allah sebagai objek sumpah atau sarana sumpahnya itu sesuatu yang penting, sesuatu yang tidak biasa, bukan sesuatu yang biasa atau yang remeh, tapi sesuatu yang penting dan sesuatu yang Allah mengisyaratkan kita untuk memperhatikan dan membesarkannya. Ini sesuatu yang besar. Ketika Allah bersumpah demi kota Makkah, maka kota Makkah ini adalah kota yang mulia di sisi Allah, kota yang suci, bahkan daerah yang paling suci di muka bumi. Daerah yang paling suci di muka bumi adalah kota suci Makkah. Maka disebut Al-Haram. Disebut Al-Haram artinya kota suci. Dan di dalam kota suci ini, yang dimaksud dengan Al-Haram, kota suci, adalah kota yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala dan terlarang di situ seseorang berbuat dosa dan maksiat. Terlarang di kota suci Mekah ini seseorang berbuat maksiat sekecil apapun, apalagi hal-hal yang membuat kerusakan di muka bumi seperti pembunuhan, peperangan, bahkan merusak pohon-pohon saja, menebang pohon-pohon di kota Mekah ini dilarang, Mengusir hewan buruannya atau menangkap hewan buruan di kota Mekah dilarang, apalagi membunuh manusia atau melakukan peperangan di kota suci Mekah. Ini dilarang keras. Jadi di dalam kota Mekah tidak boleh ada peperangan, tidak boleh ada kejahatan, tidak boleh ada perusakan. Ini kota yang disucikan Allah, kota yang Allah menjamin keamanan yang penuh bagi siapa saja yang memasukinya. وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ أَمِنًا. Siapa yang masuk kota Makkah, maka dia aman. Nah, ini kota yang subhanallah, bisa kita lihat bukti dari keistimewaan kota Makkah ini. Pertama, karena di kota Makkah ini terdapat Baitullahil Haram, rumah Allah yang suci, yaitu Ka'bah. Jadi kotanya kota suci, jadi Makkah seluruhnya kota suci. Dan di tengah-tengah atau di dalam kota Makkah itu ada Baitullah, rumah Allah, yaitu Ka'bah yang suci, yang menjadi kiblat umat muslim sedunia ketika salat. Jadi 1 miliar lebih kaum muslimin ketika salat mereka menghadap ke arah Ka'bah di Mekah. Dan setahun sekali ketika datang musim haji, maka kaum muslimin yang mampu melakukan perjalanan haji berbondong-bondong, berduyun-duyun melaksanakan ibadah haji karena mengharap ridho Allah, pahalanya dan jannahnya. Dan subhanallah, kalau kita perhatikan, tidak ada satu tempat di muka bumi ini yang dirindukan oleh manusia, didambakan. Manusia berharap-harap untuk bisa mengunjungi, untuk menziarahinya, bahkan dengan harta, dengan harus mengeluarkan harta yang banyak, selain kota Mekah. Sementara kota-kota yang lain, atau acara-acara yang lain, event-event yang lain yang besar, seperti misalnya pertandingan Liga Eropa, atau festival musik, konser ini, atau pameran perdagangan dan sebagainya di dunia ini yang marak, ini pengunjungnya terbatas. Padahal iklan atau promosi yang menyeru ke situ banyak. Sedangkan kota suci Mekah ini tidak pernah diiklankan, dipromosikan untuk datang ke kota Mekah. Di sini ada hiburan, di sini ada kesenangan, tidak. Tidak ada yang mengiklankan kota Mekah atau mempromosikan. Tapi subhanallah, setiap tahun sekali, setiap bulan Dzulhijjah, sekian juta kaum muslimin dari berbagai penjuru dunia, dari ujung dunia yang paling jauh sekalipun, mereka berduyun-duyun datang ke kota Mekah, berziarah ke kota ini untuk melaksanakan manasik haji. Bahkan karena demikian besar antusias atau semangat kaum muslimin untuk melaksanakan haji, sampai-sampai pemerintah setempat membatasi jumlah jamaah haji dari setiap negara. Tidak dibiarkan, tidak dilepas begitu saja, siapa yang mau haji silakan haji, tapi diberikan kuota, diberikan batasan, harus sebagian orang harus menunggu sekian tahun untuk dapat berhaji, harus menunggu sekian tahun, bahkan mungkin 10 tahun untuk dapat haji. Dibatasi karena saking apa, karena meludaknya dan besarnya minat orang-orang untuk berziarah ke tanah suci, ke kota suci ini dalam rangka melaksanakan ibadah haji. Ini ibadah haji. Begitu pula umrah, kalau umrah tidak terbatas pada bulan-bulan tertentu, tidak hanya pada bulan Dzulhijjah atau Dzulqa'dah, tapi ibadah umrah ini sepanjang tahun, 12 bulan sepanjang tahun terbuka kesempatan untuk umrah. Dan kota suci Makkah selalu ramai dengan pengunjung-pengunjung umrah setiap waktu, setiap saat, setiap hari, tidak pernah sepi. Ka'bah tidak pernah sepi dari ribuan orang-orang yang tawaf di sekitarnya, baik siang maupun malam hari. Ini merupakan bukti keagungan kota Makkah dan kesucian Ka'bah, karena Allah telah mensucikannya. Juga kalau kita perhatikan di peta dunia, kota Makkah ini posisinya, letaknya benar-benar tepat di pertengahan bumi. Dan itu telah dibuktikan oleh para ahli geografi. Jadi kota Makkah ini posisinya benar-benar sentral, benar-benar di tengah, di pertengahan bola bumi ini. Seperti itu hasil penelitian para ahli-ahli, bahwa kota Makkah ini adalah jantungnya bumi atau pertengahan bumi kita ini. Nah, kemudian Allah berfirman di ayat yang kedua, wa anta hillum bihadzal balad. Di ayat yang kedua ini ada dua penafsiran dari para ulama. Penafsiran yang pertama, dan ini yang dipilih oleh Ibnu Katsir rahimahullah, maknanya adalah, dan engkau wahai Muhammad halal untuk melakukan peperangan di kota ini, di kota Mekah. Padahal kota Mekah, kota suci, tidak boleh ada peperangan, tidak boleh ada pertumpahan darah. Tapi Allah SWT menghalalkan bagi Rasulnya untuk melakukan peperangan di kota Mekah ini pada satu hari saja. Bahkan bukan sepanjang hari, tapi pada sepenggal waktu, sepenggal siang dari satu hari itu. Yaitu hari Fathu Mekah, hari pada peristiwa penaklukan kota Mekah. Ada peristiwa itu pada hari Fathu Mekah, yang itu pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah, hari ke-20, tanggal 20 Ramadan tahun ke-8 Hijriah, terjadi peristiwa besar yang dikenal dengan Al-Fathul A'zam, penaklukan yang terbesar, itu penaklukan kota Mekah. Ditaklukkan oleh kaum muslimin, oleh Rasulullah SAW. Nah, demi suksesnya penaklukan kota Mekah, demi lancarnya operasi penaklukan kota Mekah ini, Allah menghalalkan bagi Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan peperangan di kota suci Mekah jika penduduk Quraisy melakukan perlawanan. Allah tidak melarang, membolehkan. Nah, jadi Allah bersumpah di ayat ini demi kota Mekah pada saat Fathu Mekah. Pertama, Allah bersumpah demi negeri ini, itu kota Mekah, pada hari ditaklukannya kota itu, pada hari Fathu Mekah. Pada hari ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membawa 10.000 tentaranya dari Madinah, beliau membawa dari kota Madinah 10.000 tentara dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Dan subhanallah, ini kecerdikan beliau, kecerdasan beliau, dan juga sifat rahmah, kasih sayang beliau. Beliau sengaja merahasiakan operasi militer ini, betul-betul merahasiakan, sehingga mata-mata Quraisy tidak mendengar sama sekali, tidak mendapat berita tentang pergerakan tentara yang berjumlah besar. Dan ini tentara terbesar yang pernah dipersiapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam peperangannya. Belum pernah ada tentara sebesar ini. 10.000 tentara bersenjata lengkap bergerak dari Madinah ke Mekah, menempuh waktu berhari-hari, 10 hari, menempuh perjalanan 10 hari. Nah, orang-orang Quraisy di Mekah tidak tahu sama sekali, tidak dengar sama sekali keberangkatan tentara perang ini. Nah, mereka baru tahu setelah tentara yang sangat besar jumlah ini berjarak sekitar 5 km dari Mekah, di suatu tempat yang namanya Marad-Dhahran, di suatu wilayah Marad-Dhahran. Di malam hari, Rasulullah menyuruh para tentaranya untuk menggelar kemah-kemah dan menyalakan api unggun. Maka ketika Abu Sufyan pemimpin kota Mekah, ya, panglima perang kaum musyrikin dan pemimpin kota Mekah, dia merasa khawatir, merasa penasaran, ya, ada kecurigaan, kekhawatiran, sehingga dia bersama seorang pengawalnya di malam hari itu keluar dari Mekah untuk melakukan pengamatan di sekitar Mekah, ya, untuk menjamin keamanan di sekitar kota Mekah di malam hari. Nah, ketika Abu Sufyan bersama pengawalnya ini keluar dari Mekah, dia terkejut melihat api unggun yang sangat banyak di sekitar kawasan itu. Abu Sufyan bertanya-tanya, ini siapa yang menggelar perkemahan yang banyak di sekitar Mekah? Pengawalnya berkata, oh, ini kabilah ini dan kabilah itu, ya, kabilah yang kemalaman sehingga berkemah di sekitar Mekah. Kata Abu Sufyan, mustahil, ya, mustahil kabilah itu memiliki personil sebanyak ini. Ini bukan kabilah ini atau kabilah itu. Ini adalah tentara perang yang jumlahnya banyak, telah siap mengepung kota Mekah. Duhai gerangan, tentara mana yang datang hendak menyerang Mekah ini? Apakah ini tentara Muhammad? Ya. Maka Abu Sufyan mendekati perkemahan itu, ya, dengan diam-diam bersama pengawalnya. Dia berusaha untuk mendekati sumber api unggun itu yang sangat banyak jumlahnya, sehingga terang kawasan di sekitar itu. Nah, dalam perjalanan itu, Abu Sufyan berpapasan dengan Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi, ya. Al-Abbas radhiyallahu anhu sendirian keluar dari perkemahan itu dengan menaiki baghlah atau keledai. Nah, Al-Abbas bertemu dengan Abu Sufyan. Maka Abbas berkata kepada Abu Sufyan, "Wahai Abu Sufyan, celakalah engkau. Masuk Islamlah engkau, ya. Masuk Islamlah engkau. Dan menyerahlah engkau. Ini Muhammad beserta 10.000 tentaranya telah siap menggempur kota Mekah. Dan tidak mungkin engkau mampu menghadapi tentara sejumlah ini. Ayo, supaya engkau aman, supaya engkau selamat, engkau aku bawa menghadap Nabi," kata Abbas. Maka Abu Sufyan dibonceng oleh Abbas di keledainya itu menghadap Rasulullah SAW, sampai masuk ke perkemahan Nabi SAW. Nah, di dalam kemah Nabi ini terjadi suatu dialog, ya. Dan di sini awal hidayah masuk ke hati Abu Sufyan. Rasulullah bertanya kepada Abu Sufyan, "Wahai Abu Sufyan, apakah belum saatnya engkau bersaksi, engkau mengakui bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah? Engkau belum mengimani kalimat ini, kalimat La ilaha illallah?" Abu Sufyan, ya, dalam kondisi seperti ini, ya, di hadapan panglima tertinggi kaum muslimin, di hadapan pemimpin daulah Islam di Madinah, dia berkata, "Iya, dalam hatiku sebenarnya ada keraguan tentang Tuhan-Tuhan berhala, ya, tentang patung-patung yang aku sembah selama ini. Ada keraguan tentang itu. Kalau patung-patung itu benar-benar Tuhan sejati, tentu mereka akan menolongku. Tapi faktanya bolak-balik aku kalah dalam peperangan, ya. Bolak-balik aku kalah dan menuai kegagalan. Padahal aku sudah beristighatsah. Aku sudah istighatsah meminta pertolongan kepada patung-patung itu. Tapi mereka tidak memberikan pertolongan sedikit pun. Aku mulai ragu bahwa patung-patung itu Tuhan, ya. Kalau memang itu Tuhan, tentu kalau mereka itu Tuhan tentu akan menolongku, ya. Tapi nyatanya tidak." Kemudian Nabi bertanya lagi, "Apakah engkau belum mengimani dan mengakui bahwa aku ini utusan Allah? Aku ini rasul yang diutus oleh Allah?" Abu Sufyan menjawab, "Nah, untuk perkara ini hatiku merasa berat sekali untuk mengakui, ya. Dalam perkara ini ada ganjalan, ya, ada kesempitan di dadaku. Aku berat untuk mengakui hal ini, terus terang." Maka Nabi Sallallahu alaihi wasallam memukul dada Abu Sufyan, ya. Dipukul dadanya. Maka ketika itu Allah melapangkan dada Abu Sufyan sehingga hidayah itu masuk ke dalam hatinya. As-sakinah, ketenangan masuk ke dalam hati Abu Sufyan sehingga dia berkata, "Iya, sekarang aku mengakui, ya, bahwa engkau adalah utusan Allah. Engkau benar-benar rasul yang diutus oleh Allah." Maka kemudian Abu Sufyan mengucapkan dua kalimat syahadat di perkemahan itu. Dia mengikrarkan dua kalimat syahadat

dia aman, tidak akan diburu. Dan siapa yang masuk ke Masjidil Haram, masuk ke Ka'bah, ke Masjidil Haram, dia juga aman, tidak akan diburu dan tidak akan dibunuh. Dan siapa yang menutup rapat-rapat pintu rumahnya, ya, siapa yang masuk di rumahnya dan mengunci rapat-rapat pintu rumahnya, juga aman. Sampaikan kepada kaummu seperti itu. Ya, ini peringatan dari Nabi. Berarti besok tentara Islam akan masuk ke Mekah, dan siapa saja yang didapati masih keliaran di jalan-jalan, di tempat-tempat umum, akan diperangi, akan dibunuh. Tapi siapa yang mengurung dirinya di rumah atau di rumah Abu Sufyan, selamat. Maka Abu Sufyan kembali, ya, ke kota Mekah menjelang pagi hari, ya, menjelang subuh. Dia langsung memberikan pengumuman kepada penduduk Quraisy. Tidak lama lagi tentara Islam akan masuk ke sini. Maka kalian jangan melawan. Jangan melakukan perlawanan, percuma. Karena jumlah mereka sangat banyak, 10.000. Dan tidak mungkin bagi penduduk Mekah mempersiapkan tentara hanya dalam waktu satu malam, ya, mustahil. Karena persiapan untuk membentuk peperangan, angkatan perang, itu butuh waktu berhari-hari. Tidak mungkin dalam sehari semalam, ya. Nah, jadi mereka dikejutkan oleh serangan mendadak yang rahasia, sehingga penduduk Mekah tidak melakukan perlawanan. Sehingga keesokan harinya, pada waktu duha, ya, pada waktu duha, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama kaum muhajirin dan ansar yang berjumlah 10.000 masuk ke kota suci Mekah. Dan benar, subhanallah, kota Mekah ketika itu sepi, ya, lengang, jalan-jalan sepi, lengang, senyap, seperti kota mati. Padahal matahari sudah tinggi, tapi seperti kota mati. Semua orang-orang mengunci dirinya di rumah-rumah atau masuk ke rumah Abu Sufyan atau di Masjidil Haram. Sehingga masuknya tentara Islam ini secara mulus, tanpa mengalami rintangan. Ya, jadi tidak terjadi pertumpahan darah, tidak sampai terjadi peperangan. Tapi Allah sudah menghalalkan bagi Rasulnya, seandainya penduduk Mekah melawan, mereka boleh dibunuh, boleh dihabisi, ya, ditumpahkan darahnya. Tapi subhanallah, tidak terjadi pertumpahan darah, ya. Nah, sehingga begitu Nabi masuk ke kota Mekah, yang beliau tuju adalah Ka'bah. Beliau bersama tentaranya masuk ke pelataran Ka'bah. Nah, di sini yang beliau lakukan adalah beliau bersama para sahabatnya menghancurkan patung-patung yang mengotori kesucian Ka'bah. Nah, orang-orang musyrikin Quraisy telah melampaui batas, ya, telah berbuat kefasikan yang besar, kedurhakaan yang besar. Mereka merubah Ka'bah yang merupakan rumah Allah yang suci, tempat manusia menyembah Allah semata. Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai pusat tauhid, sebagai simbol tauhid dan kiblat orang-orang bertauhid, sekarang dirubah fungsinya oleh orang-orang Quraisy menjadi pusat kesyirikan, menjadi ladang atau markas kesyirikan. Yang di sekitar Ka'bah mereka letakkan 360 patung. 360 patung bertengger di sekitar Ka'bah. Gagah-gagah patung itu, besar-besar. Dan diagungkan. Patung itu disembah, diagungkan dan dikeramatkan. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tangannya sendiri dan juga para sahabat meruntuhkan patung-patung tersebut dan menghancurkan sehingga menjadi berkeping-keping. Seraya beliau berkata, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُقَ. Katakanlah, telah datang yang hak, yaitu tauhid. Wazahaqal batil, dan musnahlah kebatilan, yaitu syirik. Sesungguhnya kebatilan itu pasti musnah, pasti hancur. Ya. Nah, pada hari itu, kemuliaan Ka'bah semakin bertambah lagi. Ya. Jadi, kemuliaan kota Makkah semakin bertambah lagi. Karena Makkah ini kota mulia, kota suci. Nah, pada hari Fathu Makkah, kesucian Makkah semakin bertambah lagi. Karena pada hari itu, patung-patung dan berhala dibersihkan dan kaum musyrikin dikalahkan dan Ka'bah kembali fungsinya sebagaimana pertama kali dibangun oleh Nabi Allah Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Dan dari atas Ka'bah ini Bilal mengumandangkan azan, ya, mengumandangkan kalimat tauhid, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, dan seterusnya. Nah, penaklukan Mekah ini, Fathu Mekah ini, penaklukan yang terbesar dalam sejarah Islam. Karena Mekah sekarang menjadi pusat kekuatan Islam, tadinya kota syirik sekarang menjadi kota tauhid, tadinya kota yang memerangi Allah dan Rasulnya, kota yang menentang Allah dan Rasulnya, sekarang menjadi kota Islam. Dan dari Mekah ini memancar cahaya dakwah, cahaya Islam ke seluruh penjuru dunia hingga hari ini.

0: Nah, Allah bersumpah di kota Mekah pada saat Fathu Mekah, ya. Sungguh aku bersumpah demi negeri ini, itu demi kota Mekah, pada saat ketika Mekah ini halal bagimu wahai Nabi untuk melakukan peperangan, itu pada hari Fathu Mekah ini. Tapi Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah telah mensucikan Mekah, ya, innallaha harrama Mekah yawma khalaqas samawati wal ard fa hiya haramun ila an taquma as-sa'ah falam tahilla li ahadin qabli wala tahilla li ahadin ba'di walam tahilla li illa sa'atan min nahar. Sesungguhnya Allah telah mensucikan kota Mekah ini pada hari Dia menciptakan langit-langit dan bumi. Di kesucian kota Mekah itu sebelum ada penghuninya, ya, sebelum diciptakan Nabi Adam alaihissalam. Pada hari Allah menciptakan matahari, menciptakan langit dan bumi, Allah sudah menentukan bahwa kota Mekah adalah kota suci. Allah sudah menetapkan kesucian kota Mekah, ya. Dan kota Mekah ini tetap suci sampai hari kiamat. Dan tidak dihalalkan bagi seorang pun sebelumku atau seorang pun setelahku. Jadi kota Mekah ini hanya dihalalkan bagiku saja. Dan tidak dihalalkan bagiku kecuali satu saat saja dari siang hari pada hari itu. Jadi aku dihalalkan untuk melakukan peperangan pada sepenggal waktu, sepenggal hari dari hari itu saja. Yaitu hari 20 Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Ini penafsiran pertama, ya. Allah bersumpah demi kota suci Mekah pada saat ditaklukannya kota Mekah dan dibersihkannya dari patung-patung atau berhala-berhala. Adapun penafsiran kedua, wa anta hillum bihadzal balad, artinya adalah ketika engkau wahai Nabi, wahai Rasulullah, tinggal, menetap atau bermukim di kota ini, di kota Mekah. Jadi Allah bersumpah demi kota suci Mekah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermukim tinggal di kota Mekah. Kenapa Allah bersumpah seperti ini? Adapun Allah bersumpah demi kota suci Mekah sudah jelas, tadi sudah kita pahami karena ini kota yang paling suci, kota yang paling mulia di sisi Allah. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di kota Mekah, ya, bermukim di kota Mekah, maka ini menambah kemuliaan kota Mekah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dimuliakan Allah. Manusia yang paling afdal, makhluk Allah yang paling afdal, yang paling dicintai oleh Allah. Yang paling utama, ya. Nah, ketika hamba Allah yang paling utama, ya, Sayyidu waladi Adam, khatimul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan penghulu manusia ini, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling istimewa ini tinggal di kota Mekah, maka ini menambah kemuliaan kota Mekah, ya. Menambah kemuliaan dan keutamaan kota Mekah, ya. Ini Allah bersumpah demi negeri ini, demi negeri Mekah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bermukim tinggal di kota Mekah, ya. Ini. Dan kalau kita perhatikan ayat pertama dan kedua ini penutupannya sama, itu bihadzal balad, ya. Diulangi kalimat itu, diulangi persis seperti itu, ya. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Jadi kata-kata bihadzal balad persis seperti itu diulangi dua kali. Tapi subhanallah, kita tidak bosan mendengarnya, ya. Tidak jenuh, tidak cemu mendengarkannya, dan tidak berkurang keindahan dan kewibawaan ayat-ayat ini karena diulang-ulang. Dan ini salah satu keunikan Al-Qur'an, ya. Kalau ini karangan manusia, susunan manusia, ya, ketika satu kata yang sama diulangi dalam jarak dekat, itu kehilangan keindahannya, ya. Orang yang dengar merasa bosan, ya. Tapi ketika ayat Quran, kalimat yang sama diulangi di dua ayat yang berdekatan, tidak mengurangi keindahan dan keserasian ayat tersebut, ya. Tetap indah didengar, ya. Kemudian di ayat yang ketiga, Allah bersumpah wa walidin wa ma walad, dan demi ayah serta anak yang diturunkannya atau keturunannya. Siapa yang dimaksud dengan walid, ayah di sini? Ada beberapa akwal, pendapat di kalangan para ulama, ya. Sebagian berkata bahwa walid di sini adalah Nabi Adam alaihissalam, ya, sebagaimana dikatakan oleh Mujahid, Qatadah dan Hasan al-Basri. Para mufassirin dari kalangan tabi'in berkata wa walidin, ya, dan demi ayah. Ayah di sini adalah Adam alaihissalam. Wa ma walad, dan anak cucunya atau anak keturunannya, artinya anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Nah, Allah Ta'ala bersumpah dengan mereka, itu dengan Nabi Adam dan Bani Adam, anak cucu Adam, karena mereka ini adalah makhluk Allah yang paling ajib, paling mengagumkan di muka bumi ini. Jadi di bumi ini banyak makhluk-makhluk ya, ada gunung-gunung, ada lautan, ada hewan, ada pohon, ada berbagai macam makhluk bertebaran di muka bumi. Tapi di antara sekian banyak makhluk-makhluk Allah yang bertebaran di bumi ini, yang paling unik dan paling mengagumkan adalah manusia ini, itu anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Ini makhluk Allah yang paling unik di muka bumi ya. Dikarenakan mereka mampu berkomunikasi, mampu berbicara ya, dan mampu memanage bumi ini, mampu mengelola dan mengatur bumi ini sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Dan di kalangan Bani Adam, di kalangan anak cucu Nabi Adam, Allah memilih di antara mereka para nabi ya. Wa fihim al-anbiya wa du'at ila Allah Ta'ala ya. Dan di antara anak cucu Nabi Adam ada para nabi dan dai-dai yang menyeru ke jalan Allah Ta'ala. Dan tidak ada nabi dari kalangan jin misalnya ya. Para nabi, para rasul bukan dari kalangan jin, tapi dari kalangan manusia. Nah, ini pendapat pertama ya. Jadi wa walidi wa ma walad artinya dan demi sang ayah yaitu Adam alaihissalam dan anak cucunya. Sebagian lagi yaitu Abu Imran Al-Jauni berkata, boleh jadi yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini wa walidin adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam dan anak cucunya. Kenapa bukan Nabi Adam tapi Nabi Ibrahim alaihissalam? Karena mereka melihat adanya kesesuaian antara kota Mekah, tempat tinggal, dan orang yang tinggal di dalamnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, atau orang yang membangun Ka'bah. Dan orang yang tinggal di Mekah adalah anak cucu Ibrahim alaihissalam, yaitu Ismail dan keturunannya. Jadi setelah Allah bersumpah demi kota Mekah, maka Allah bersumpah demi yang membangun Ka'bah di situ, dan yang menghuni, memakmurkan Mekah, yaitu Ismail dan anak cucunya, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan pendapat yang ketiga, ya, tafsiran yang ketiga, ayat wa walidi wa ma walad, demi ayah dan demi anak cucu yang dilahirkannya, itu bermakna am, bermakna umum. Tidak mesti Nabi Adam atau Nabi Ibrahim, tapi semua ayah, ya, semua ayah dan semua anak cucunya. Jadi Allah bersumpah demi semua ayah, dan Allah bersumpah demi semua anak-anaknya. Nah, karena, kenapa ya? Dan pendapat yang ketiga ini dipilih oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Ibnu Jarir At-Tabari, beliau memilih pendapat yang ketiga, yaitu makna ayat ini bersifat am, bersifat umum. Jadi Allah bersumpah demi ayah, ya, semua ayah. Dan Allah bersumpah demi anak-anaknya, anak keturunannya. Nah, apa hikmahnya Allah bersumpah demi ayah dan anak cucunya? Karena ya, adanya kelahiran, adanya perkembangbiakan manusia dari yang asalnya satu orang manusia saja, kemudian turun-temurun menjadi sekian ribu, sekian juta, bahkan sekian miliar manusia di muka bumi, ini merupakan bukti kekuasaan Allah dan tanda-tanda kebesaran Allah yang mengagumkan. Ya. Jadi reproduksi, perkembangbiaknya manusia, ini suatu bukti kekuasaan Allah Ta'ala. Ya. Dan ini lebih mengagumkan daripada kalau kita menanam sebutir benih biji, ya, satu butir benih biji di sawah, di tanah, kemudian tumbuh beberapa bulir tanaman dan satu benih tadi menjadi sekian ratus benih, ya, di satu butir biji menjadi sekian ratus. Itu tanda kekuasaan Allah, bukan hal yang biasa. Nah, begitu pula manusia, ya, dari yang asalnya satu manusia, kemudian Allah ciptakan pasangannya, itu Siti Hawa. Nah, dari dua manusia ini berkembang biak manusia sebanyak sekian miliar di muka bumi. Ini satu bukti kekuasaan Allah Ta'ala. Karena hanya Allah yang mampu memperkembang biakkan manusia seperti itu. Ini salah satu kekhususan Allah Ta'ala. Nah, jadi dalam tiga ayat ini Allah bersumpah demi tiga makhluknya. Demi tiga makhluknya. Yang pertama adalah demi negeri ini, yaitu Mekah. Dan yang kedua, wa walid, demi ayah. Wa ma walad, dan demi anak cucunya, keturunannya. Ya. Allah bersumpah demi tiga makhluknya ini. Nah, sekarang apa isi sumpahnya? Dan sumpah dalam bahasa Arab itu salah satu faedahnya adalah untuk menguatkan kalimat yang datang berikutnya. Artinya kalau misalnya seseorang ditanya, apakah engkau sudah membaca Al-Quran? Engkau sudah membaca surat Al-Baqarah? Kalau dia menjawab, iya, aku sudah. Ini kalimat berita. Tapi kalau dia ditanya, kalau dia bersumpah, wallahi, demi Allah, aku sudah membaca surat itu, surat Al-Baqarah. Maka kalimat tadi lebih kuat, ya, lebih meyakinkan, dan lebih pengaruhnya di jiwa yang mendengar lebih kuat lagi. Nah, seperti itu, ya. Allah Ta'ala dalam kitab sucinya, kitab kerap kali Allah bersumpah demi langit, demi bumi, demi matahari, demi ini, demi itu. Tujuannya apa? Untuk menguatkan khabar, berita atau pernyataan yang akan disebutkan setelahnya. Ini. Nah, setelah itu Allah berfirman atau isi sumpahnya adalah laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia selalu mengalami atau menjalani kesulitan, kepayahan dan susah payah di dunia, ya. Jadi kabad di sini artinya fi syiddatin wa ana wa mukabadatid dunya. Itu kehidupan manusia di muka bumi di dunia ini sulit. Ada banyak rintangan dan harus menghadapi kesulitan-kesulitan, ya, dalam segala hal, ya. Sebagai contoh misalnya dalam hal mencari rezeki, mencari makanan, ya. Sepiring nasi yang kita makan, ya, sepiring nasi dengan lauk yang kita makan, dari mana kita bisa mendapatkannya? Melalui proses yang panjang, berbulan-bulan. Kalau kita perhatikan, ya, jadi sepiring nasi yang siap disantap di meja makan itu asalnya benih yang ditabur di sawah oleh para petani. Setelah sawahnya diolah dulu, sawahnya dikondisikan, dibajak, kemudian ditanam, ditaburkan benih-benih, kemudian menunggu 4 bulan atau 5 bulan, ya. Menunggu sekian bulan sampai padi itu menguning, tumbuh dan menguning. Setelah itu dipanen. Ini proses, ya, dipanen, kemudian dibawa ke pabrik untuk diseleb, ya. Setelah itu dijual ke pasar. Setelah itu orang tua kita mungkin belanja di pasar, membeli. Setelah sampai di rumah, kemudian dicuci, kemudian dimasak, ya, sampai matang. Kemudian setelah itu lauk-lauknya baru siap disuapkan ke mulut, ya, disantap. Jadi untuk mendapatkan sesuap nasi atau sepiring nasi itu melalui proses yang sekian lama, ya. Jadi enggak gampang untuk menghadirkan makanan, minuman ini harus dengan usaha, dengan susah payah begitu, ya, dengan susah payah. Itu makanan, belum lagi hal-hal yang lain, kebutuhan yang lain seperti kendaraan misalnya, ya, atau pakaian atau yang lain-lain. Itu butuh harus menabung dulu, harus susah payah dulu, kerja mencucurkan keringat baru bisa beli motor misalnya, ya, atau baru bisa beli pakaian. Seperti itu, untuk mendapatkan rezeki harus dengan susah payah. Untuk mendapatkan ilmu juga harus susah payah. Seorang yang hendak mempelajari Al-Quran, mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat, nggak bisa dalam waktu sebulan dua bulan, ya. Dia harus mempelajari bahasa Arab, dia harus mempelajari kitab-kitab para ulama, bahkan mungkin harus duduk di bangku sekolah, harus mendengar penjelasan guru selama bertahun-tahun. Dia harus belajar bertahun-tahun sampai dia mengerti ilmu tentang fikih, tentang tafsir atau tentang matematika, tentang fisika, kimia dan sebagainya, ya. Itu butuh waktu bertahun-tahun sampai seorang itu berhasil menguasai kedokteran, fisika, kimia. Nah, setelah lulus dari pendidikan, sudah siap bekerja, di dalam dunia pekerjaan pun harus capek, harus susah payah, ya. Nah, setelah nanti berkeluarga dan Allah karuniai anak-anak, harus capek mengasuh dan mendidik anak-anak, khususnya para ibu, ya. Susah, ya, menyusui, mendidik, mengasuh anak-anak, apalagi ketika masih kecil, ya. Setelah remaja bukan berarti bebas dari tanggung jawab, ya. Maka tuntutan anak-anak yang remaja lebih banyak lagi, ya. Dan begitu seterusnya. Dari mulai lahir dari rahim ibunya sampai menutup mata, sampai usia tua, manusia ini tidak sepi dari kesulitan, capek, susah payah, permasalahan dan sebagainya. Memang itu Allah menghendaki. Itu takdir Allah Ta'ala. Allah menetapkan seperti itu. Allah menghendaki watak kehidupan dunia itu seperti itu. Penuh dengan kesulitan, susah payah, capek, mencucurkan keringat, ya. Bahkan termasuk sebagian dari kesulitan dunia adalah ketika seorang harus berjuang melawan sakitnya, ya. Dia diuji dengan sakit, dia harus berjuang untuk mengatasi sakitnya, harus berobat, harus bersabar sebagainya. Apa hikmahnya? Hikmahnya Allah tidak menguji kesabaran hamba-hambanya. Dan memang ini dunia tempat ibtila, darul ibtila, tempat ujian, bukan tempat pembalasan, ya. Ini Oleh karena itu, ada seorang yang bertanya kepada Imam Ahmad rahimahullah, "Wahai Imam, kapan seorang itu bisa istirahat ya? Kapan seorang itu dapat rehat dengan nyaman?" Kata Imam Ahmad, "Jika dia telah meletakkan kedua telapak kakinya di tanah surga atau di lantai surga." Jika seorang sudah menapakkan kedua kakinya di bumi surga, nah itu, ketika itu dia betul-betul istirahat. Jadi artinya tidak ada istirahat selama seorang itu masih di dunia, ya. Tidak ada istirahat. Selalu beralih dari satu kesulitan ke kesulitan dan seterusnya. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, ketika kita mendengar ayat ini, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia, dia akan berada dalam kesulitan, susah payah, kecapean. Nah, kita ketika mendengar ayat ini, jiwa kita lebih siap ketika menghadapi kesulitan. Kita tidak menggerutu, tidak kesal, ya, tidak mencela takdir Allah ketika seorang muslim itu harus menghadapi kesulitan, harus menghadapi masalah untuk meraih cita-citanya, untuk meraih satu hal yang ringan saja, dia harus berkorban, harus capek-capek untuk mendapatkan sesuatu, maka dia tidak kendor semangatnya, tidak rapuh mentalnya, ya, dan tidak mudah putus asa, dan tidak banyak keluh kesah. Dia akan bersabar, dia akan tabah, mentalnya akan kuat, karena dia paham tabiat dunia, ya. Ini pentingnya kita memahami tabiat dunia, supaya kita tidak gampang kecewa, tidak gampang sedih, tidak gampang frustasi, ya. Karena memang seperti ini tabiat dunia. Kita siap mental, ya. Lebih siap mental ketika menghadapi kesulitan dunia. Kalau kita tahu tabiat dunia. Juga hikmah berikutnya adalah agar kita bersabar. Kita mampu bersabar dan yakin bahwa ini kehendak Allah. Ini takdir Allah Ta'ala. Tapi pendengar yang dirahmati Allah, bukan berarti makna ayat ini, laqad khalaqnal insana fi kabad, bukan berarti maknanya bahwa kehidupan dunia ini semuanya penderitaan. Semenjak lahir sampai mati, semuanya adalah kesedihan, kegetiran, penderitaan, cobaan, kesengsaraan. Bukan itu makna ayat ini, ya, tidak. Kenapa? Karena dalam kehidupan dunia juga Allah seringkali memberikan kegembiraan, ya. Allah memberikan kebahagiaan, kegembiraan kepada hamba-hambanya, khususnya hamba-hamba mukmin yang saleh, ya. Tidak jarang, bahkan sering sekali hamba-hamba Allah yang saleh ini, mereka hatinya merasa gembira, merasa bahagia, ya, ketika dia bisa khusyuk dalam salatnya, ketika dia bisa berdoa, berzikir kepada Allah dengan khusyuk, ya, dia menikmati dan jiwanya merasa lapang, ya, dadanya lapang dan hatinya bersuka cita dan dia merasakan kebahagiaan yang sejati, ketenangan, tumaknina, itu sering dirasakan, khusus untuk orang-orang mukmin, ya, sering kali merasakan kenikmatan dunia di dalam ibadahnya, ya. Sebagaimana Nabi kita pernah bersabda, "Waj'alat qurratu 'aini fi shalah," dan dijadikan penyejuk hatiku, penghibur hatiku itu pada salat, ya. Jadi penghibur hati Nabi dan juga hati orang-orang mukmin yang saleh itu salat. Di seorang mukmin yang salat dengan khusyuk menghadap Allah, mentadabburi, memahami apa yang dia baca, subhanallah, ya, dia merasakan kelezatan di dalam salatnya, merasakan kenikmatan. Dan setelah salam, jiwanya tenang, tenteram, ya. Lebih nyaman, lebih tenteram daripada di tempat-tempat hiburan, ya. Ini. Dan juga di dunia Allah seringkali memberikan kenikmatan. Ketika seorang mendapat kabar bayinya lahir, dapat anak yang lahir sehat, dia lulus dalam studinya, dia mendapat rezeki yang enggak diduga-duga, dia kan gembira, bahagia, ya. Jadi dunia tidak selamanya sedih dan sengsara. Ada saat-saat gembira, saat-saat bahagia. Bercampur, ya. Bercampur di situ. Dan bagi orang-orang mukmin, kebahagiaan, ketenangan hati ini dirasakan dengan penuh sekali. Ya, karena Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Siapa saja yang beramal saleh, ini janji dari Allah. Siapa saja yang beramal saleh, baik laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min, dan dia seorang yang mukmin, maka pasti kami akan berikan baginya kehidupan yang baik. Hayatan thayyibah, Allah yang berjanji akan kami berikan baginya kehidupan yang baik. Di mana? Kehidupan yang baik di dunia, di alam barzakh, dan di alam akhirat. Wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami akan balas amal-amal salehnya itu dengan pahala yang lebih besar di akhirat nanti, lebih besar dari amal-amal mereka. Jadi orang mukmin, subhanallah, dia kehidupannya hasanah, hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, meskipun bercampur dengan kesedihan, penderitaan, musibah, tapi tetap kehidupannya baik. Kenapa? Karena dia beriman, dia beramal saleh. Jadi imannya kepada, keimanan seseorang kepada Allah dan hari akhir, ini membuat ringan musibah-musibah dunia, ya. Keimanan kepada Allah dan kepada akhirat, ini membuat ringan musibah, kesulitan, kecapean dunia itu terasa ringan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa? Karena mereka mengharap pahala di balik kesulitan, ya. Ketika ada kesulitan, ada kecapean, ya, dia berharap pahala dari kesulitan yang dia temui, ya. Ada musibah, dia berharap pahala dari musibah yang menimpanya. Jadi tidak sia-sia, ya. Jadi jiwanya selalu berharap kepada Allah. Tapi orang kafir sama-sama mengalami kesulitan. Baik orang mukmin, orang kafir sama-sama mengalami kesulitan, cobaan, problem dan sebagainya. Cuman bedanya, orang mukmin hatinya selalu terpaut kepada Allah. Ketika ditimpa kesulitan, ditimpa kecapean, susah payah, dia berharap kepada Allah, hatinya bersandar kepada Allah. Sedangkan orang kafir, apa dia berharap pahala dari Allah? Tidak, tidak berharap pahala, karena dia kafir. Tidak berharap pahala dari kesulitan yang ditemuinya. Dan hatinya tidak bersandar kepada Allah ketika menemui kesulitan, menemui problem. Oleh karena itu, kenapa? Ini rahasianya, kenapa? Di negeri-negeri yang maju, di negeri-negeri yang maju, seperti Jepang, atau Swedia, dan di negeri-negeri yang lain, itu banyak kasus bunuh diri. Banyak kasus-kasus bunuh diri. Ketika ada masalah sedikit saja, pelariannya adalah racun atau minuman keras atau bunuh diri. Sebagai pelarian, kata mereka, supaya bebas dari musibah. Supaya keluar dari kesulitan mereka, bunuh diri. Padahal bunuh diri awal dari kesulitan itu. Tapi kita lihat di negeri-negeri kaum muslimin, ya. Di negeri kaum muslimin, sekian banyak orang-orang yang digusur rumahnya. Ada banjir, musibah banjir besar. Ada musibah bencana alam yang besar, dahsyat. Apakah kita mendengar ada satu orang muslim yang bunuh diri ketika ada tsunami, ketika ada gempa bumi, ya, ketika rumahnya roboh, ya, gempa bumi misalnya, ya, di Cianjur misalnya, rumah-rumah roboh dan rusak dan harta hilang. Ada nggak kita dengar satu orang di sana yang bunuh diri gara-gara bencana alam ini? Tidak ada. Subhanallah, alhamdulillah, tidak ada. Bahkan yang lebih nyata dari itu di Gaza, ya, di bumi Gaza, sekitar 30.000 jiwa-jiwa telah korban, mudah-mudahan syuhada, karena dibombardir oleh pesawat Israel, oleh pesawat Zionis, ya. 70% rumah-rumah di Gaza sudah rata dengan tanah. 70% rumah-rumah sudah rata dengan tanah. Sekian puluh ribu jiwa melayang. Orang-orang kehilangan anak-anak, keluarga yang dicinta itu hilang. Tapi apa kita pernah mendengar ada satu orang muslim Gaza yang bunuh diri karena rumahnya runtuh, tokonya habis dibombardir, ya. Anak-anak yang meninggal, orang tuanya meninggal. Adakah kita mendengar satu orang yang bunuh diri gara-gara diserang oleh Zionis? Tidak ada, ya. Bahkan mereka berharap pahala dari Allah. Mereka tabah, mereka sabar. Mereka mengharap keluarga yang korban itu syuhada. Mereka tegar. Apa rahasianya? Karena hati mereka terpaut pada Allah. Hati mereka terjalin hubungan yang mesra dengan Allah. Mereka yakin kepada Allah, yakin kepada hari akhir. Ini akan memperingan musibah, kesulitan, cobaan yang menimpa mereka. Ini fungsi iman, ya. Ini pengaruh iman. Nah, jadi sekali lagi, ayat yang keberapa? Kelima ini, keempat. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Itu Allah menjelaskan tentang tabiat dunia yang penuh dengan kesulitan. Harus susah payah. Untuk lulus dari sekolah harus susah payah. Untuk mendidik anak susah payah. Untuk mencari rezeki susah payah. Semuanya susah payah. Penuh dengan kesulitan dan sebagainya. Tapi bukan berarti kehidupan dunia itu semuanya kesulitan dan penderitaan. Bukan. Bukan. Bagi orang mukmin, kehidupan dunia itu indah, ya. Karena apa? Karena imannya kepada Allah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, in asabathu sarra syakar fa kana khairan lah." Sungguh mengagumkan, ya, Nabi bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh ajib, sungguh mengagumkan urusan orang mukmin. Kenapa mengagumkan? Jika dia mendapat kebaikan, ya, mendapat rezeki, mendapat nikmat, kesehatan, jika dia mendapat kebaikan, dia bersyukur kepada Allah dan itu baik baginya. Dan jika dia ditimpa kesulitan, penderitaan, dia bersabar dan itu baik baginya. Sehingga semua urusan orang mukmin itu baik. Semua urusannya baik. Karena dia beriman, karena dia bersyukur dan bersabar. Dan ini mungkin tafsir dari ayat tadi, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. maka kami akan berikan baginya kehidupan yang baik. Kehidupan yang penuh dengan ridha. Ridha terhadap ketetapan Allah. Kehidupan yang penuh dengan ketenteraman, tumakninah, kesabaran, dan husnudzan billah. Hidup yang penuh dengan berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Seorang mukmin, seorang muslim, apapun yang ditemui dalam kehidupan ini, baik sesuatu yang manis atau yang pahit, sesuatu yang mengembirakan atau menyusahkan, anugerah atau musibah, semua yang ditemui itu disikapi dengan husnudzan, berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Ya. Bahkan ada seorang ulama, ulama besar, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, seorang alim Rabbani. Ketika dia dijebloskan dalam penjara, ya, dia dijebloskan dalam penjara tanpa suatu kesalahan, tanpa suatu dosa, di dalam penjara itu dia berulang kali berdoa di dalam sujudnya atau mengucapkan di dalam sujudnya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk bersyukur kepadamu, berzikir kepadamu. Dia merasa bahagia di dalam penjara, ya. Jadi ketika dijebloskan dalam penjara, dia memuji Allah, dia bersyukur kepada Allah dan merasa nyaman, merasa tenteram di penjara. Kenapa? Husnudzannya kepada Allah membuat Allah menepati persangkaannya, ya. Dia yakin, Ibnu Taimiyah rahimahullah yakin, ketika Allah menakdirkan dia di penjara, maka di balik itu banyak kelembutan Allah. Di balik itu ada rahmat, kasih sayang. Dan memang ini suatu yang buruk, tapi Allah bermaksud baik. Allah memberikan rahmatnya kepada hambanya ini ketika di penjara. Karena Allah waliyul mu'minin, walinya orang mukmin. Nah, karena Ibnu Taimiyah bersangka baik kepada Allah, pada detik-detik dia dijebloskan dalam penjara, dia enggak teriak, enggak stres, enggak buruk sangka kepada Allah, tidak. Begitu detik-detik dijeblos, pertama kali dia dijebloskan dalam penjara, dia berbaik sangka kepada Allah. Allah Rabbku, Allah bersamaku. Rahmat Allah dilimpahkan kepadaku dimanapun aku berada. Nah, karena dia berbaik sangka kepada Allah, Allah pun menepati persangkaannya, ya. Sehingga dia di penjara itu bersyukur kepada Allah dan memuji Allah Ta'ala. Ini seorang mukmin, ya. Dengan imannya kepada Allah, dengan keyakinan kepada Allah, dan husnudzannya kepada Allah, dia menjalani hidup ini dengan nyaman, dengan tenang, dengan ridha, ya, dengan bahagia. Ini benar-benar hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, ini penjelasan atau tafsir dari pembuka, ya, permulaan dari surat Al-Balad. Kita sampai pada ayat yang keempat insyaAllah, dan mudah-mudahan pada pekan berikutnya kita dimudahkan Allah untuk melanjutkan kajian ayat-ayat berikutnya demikian. Dan mudah-mudahan Allah memberikan manfaat kepada kita dari apa yang kita dengar, kita pelajari pada hari ini demikian.
1: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

dan bagi kalian suami-suami seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istri kalian itu mempunyai anak, maka kalian mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kalian tinggalkan jika kalian tidak mempunyai anak. Jika kalian mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kalian tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kalian buat atau sesudah dibayar hutang-hutang kalian. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu saja, atau seorang saudara perempuan seibu saja, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta, tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi madharat kepada ahli waris. Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syariat yang benar-benar dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Hukum-hukum tersebut itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang besar.

Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan. Dasar-dasar untuk menetapkan perbuatan-perbuatan keji dan hukumnya.

dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji. Hendaklah ada 4 orang saksi di antara kalian yang menyaksikannya. Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka wanita-wanita itu dalam rumah sampai

dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kalian, maka berilah hukuman kepada keduanya. Kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera. Maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan, yang hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah ia mengatakan, "Sesungguhnya saya bertaubat sekarang." Dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang pedih. Cara bergaul dengan istri.

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kalian mempusakai wanita dengan jalan paksa. Dan janganlah kalian menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kalian berikan kepada mereka. Terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata, dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kalian tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kalian tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

Dan jika kalian ingin mengganti istri kalian dengan istri yang lain, sedang kalian telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kalian mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun. Apakah kalian akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata?

Bagaimana kalian akan mengambilnya kembali? Padahal sebagian kalian telah bergaul atau bercampur dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka istri-istri kalian telah mengambil dari kalian perjanjian yang kuat. Beberapa hukum perkawinan.

dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayah kalian, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh.

Diharamkan atas kalian menikahi ibu-ibu kalian, anak-anak kalian yang perempuan, saudara-saudara kalian yang perempuan, saudara-saudara bapa-bapa kalian yang perempuan, saudara-saudara ibu kalian yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudara kalian yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudara kalian yang perempuan, ibu-ibu kalian yang menyusui kalian, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istri kalian atau mertua, anak-anak istri kalian yang dalam pemeliharaan kalian dari istri yang telah kalian campuri. Tetapi jika kalian belum bercampur dengan istri kalian itu, dan sesudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kalian mengawininya. Dan diharamkan bagi kalian istri-istri anak kandung kalian atau menantu, dan menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dan diharamkan juga bagi kalian mengawini wanita-wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kalian miliki. Allah telah menetapkan hukum itu sebagai ketetapannya atas kalian. Dan dihalalkan bagi kalian selain yang demikian, yaitu mencari istri-istri dengan harta kalian untuk dikawini, bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kalian campuri di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna sebagai suatu kewajiban. Dan tidak mengapa bagi kalian terhadap sesuatu mahar atau mas kawin yang saling kalian ridhoi, yaitu menambah atau mengurangi jumlah maharnya sesudah ditetapkannya mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

0: أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم.
1: Dan barang siapa di antara kalian yang belum memiliki bekal yang cukup perbelanjaannya untuk menikahi wanita merdeka lagi beriman, maka ia boleh menikahi wanita yang beriman dari budak-budak wanita yang kalian miliki. Allah mengetahui keimanan kalian. Sebagian kalian adalah dari sebagian yang lain. Karena itu nikahilah mereka dengan seizin tuan mereka. Dan berilah mahar mereka sepantasnya. Sedang mereka pun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan pula wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai peliharaannya. Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan menikah, kemudian mereka melakukan perbuatan zina, maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. Kebolehan menikahi budak wanita itu adalah bagi orang-orang yang khawatir tidak bisa menjaga diri di antara kalian. Dan bersabar untuk tidak menikahi budak wanita itu lebih baik bagi kalian. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
0: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم.
1: Allah hendak menerangkan hukum syariatnya kepada kalian dan menunjukkan kepada kalian jalan orang sebelum kalian dari para nabi dan orang-orang soleh. Dan Allah hendak menerima taubat kalian, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

0: dan Allah hendak menerima taubat kalian. Sedang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya bermaksud supaya kalian berpaling sejauh-jauhnya dari petunjuk Allah tersebut.
1: Yuridullahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa.
0: Allah hendak memberikan keringanan kepada kalian karena manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Islam melindungi hak milik laki-laki dan perempuan.

0: أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kalian. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kalian.

0: Dan barang siapa melakukan pembunuhan dan mengambil harta orang lain dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka, dan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.
1: In tajtanibu kabaira ma tunhawna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima.
0: Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang, niscaya kami hapus dosa-dosa kalian yang kecil, dan kami masukkan kalian ke tempat yang mulia, yaitu surga.
1: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض

0: اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
1: Dan janganlah kalian iri hati terhadap apa yang Allah lebihkan sebagian kalian dari sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah dari karunia-Nya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

bagi tiap-tiap harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan karib kerabat, kami telah menentukan para pewarisnya yang berhak dan orang-orang yang kalian janjikan dengan wasiat agar mereka mendapat harta warisan, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menjadi saksi atas segala sesuatu. Beberapa peraturan hidup bersuami istri.

0: kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Dikarenakan Allah telah melebihkan sebagian mereka yaitu laki-laki atas sebagian yang lain yaitu wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, maka wanita yang soleha ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Dikarenakan Allah telah memelihara mereka. Dan wanita-wanita yang kalian khawatirkan melakukan pembangkangan, maka nasihatilah mereka, dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaati kalian, maka janganlah kalian mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar.
1: Wa in khiftu

0: Dan jika kalian para wali khawatir akan ada perceraian antara kedua suami istri, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru pedamai dari keluarga perempuan. Jika kedua orang juru pedamai itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam ilmunya. Kewajiban terhadap Allah dan terhadap sesama manusia.
1: Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a.

0: Sembahlah Allah, dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman pendamping, ibnu sabil atau musafir yang kehabisan bekal, dan hamba sahaya milik kalian. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, lagi membangga-banggakan diri.
1: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا.
0: Yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir, serta menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikannya kepada mereka, dan kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan.

dan juga orang-orang yang menafkahkan harta mereka karena riya terhadap manusia, serta orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, dan barang siapa yang menjadikan setan sebagai temannya, maka setan itu adalah teman yang seburuk-buruknya.

Sesungguhnya Allah tidak menzalimi seseorang walaupun sebesar zarrah. Dan jika ada kebaikan sebesar zarrah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan dari sisinya pahala yang besar.

Maka bagaimanakah halnya orang-orang kafir nanti? Apabila kami mendatangkan dari setiap umat seorang rasul sebagai saksi atas mereka, dan kami pun akan mendatangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka umatmu.

Di hari itu, orang-orang yang kafir dan mendurhakai Rasul menginginkan supaya mereka disamaratakan dengan tanah, dan mereka tidak dapat menyembunyikan dari Allah sesuatu kejadian pun. Kesucian lahir dan batin dalam salat.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian salat sedang kalian dalam keadaan mabuk, sampai kalian mengerti apa yang kalian ucapkan. Dan jangan pula kalian melewati masjid sedang kalian dalam keadaan junub, kecuali sekedar berlalu saja hingga kalian mandi. Dan jika kalian sakit atau sedang dalam perjalanan, atau kalian kembali dari tempat buang air, atau kalian telah menggauli istri, kemudian kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik lagi suci. Sapulah muka kalian dan tangan kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Orang-orang yang tidak suci batinnya dan ancaman Allah terhadap mereka.

0: Apakah kalian tidak melihat orang-orang yang telah diberi sebagian dari Alkitab, yaitu Taurat? Mereka memilih kesesatan, dan mereka bermaksud supaya kalian tersesat dari jalan yang benar.
1: Wallahu a'lamu bi'a'da'ikum.

yaitu orang-orang Yahudi. Mereka mengubah ayat-ayat tentang sifat-sifat Nabi Muhammad dari tempat-tempatnya. Mereka berkata, kami mendengar, tetapi kami tidak mau menurutinya. Dan mereka mengatakan pula, dengarlah, sedangkan mereka sebenarnya tidak mau mendengar apa-apa. Dan mereka mengatakan, ra'ina, perhatikanlah kami. Dengan memutar-mutar lidahnya dan mencela agama, sekiranya mereka mengatakan, kami mendengar dan taat, dan dengarlah dan perhatikanlah kami. Tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat. Akan tetapi Allah mengutuk mereka disebabkan kekafiran mereka. Mereka tidak beriman kecuali iman yang sangat tipis.

0: أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا.
1: Wahai orang-orang yang telah diberi Alkitab, berimanlah kalian kepada apa yang telah kami turunkan berupa Al-Quran yang membenarkan kitab yang ada pada kalian sebelum kami mengubah muka-muka kalian. Lalu kami putarkan ke arah belakang atau kami laknat mereka sebagaimana kami telah melaknat orang-orang yang berbuat maksiat pada hari Sabtu. Dan ketetapan Allah itu pasti berlaku.

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa yang selain dari syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.

Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci? Padahal Allah lah yang mensucikan siapa saja yang dikehendakinya, dan mereka tidak dizalimi sedikitpun.

perhatikanlah betapa lancangnya mereka mengada-adakan dusta terhadap Allah, dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata bagi mereka.

Apakah engkau tidak memperhatikan orang-orang yang diberi sebagian dari Alkitab? Mereka percaya kepada Al-Jibit dan Tagut, yakni setan dan apa saja yang disembah selain Allah, serta mengatakan kepada orang-orang kafir bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman.

Mereka itulah orang yang dilaknat oleh Allah, dan barang siapa yang dilaknat oleh Allah, niscaya kamu sekali-kali tidak akan memperoleh penolong baginya.

Ataukah orang-orang Yahudi itu memiliki bagian dari kerajaan atau kekuasaan? Walaupun mereka memilikinya, mereka tidak akan memberikan sedikit pun kebaikan kepada manusia.

0: الرد عنه وكفى بجهنم سعيرا.
1: Maka di antara orang-orang Yahudi itu ada yang beriman kepada Nabi Muhammad, dan di antara mereka ada orang-orang yang menghalangi manusia dari beriman kepadanya, dan cukuplah balasan bagi mereka neraka Jahannam yang menyala-nyala apinya.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami gantikan kulit mereka dengan kulit yang baru, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana.

dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan amalan-amalan yang saleh, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Di dalamnya mereka mempunyai istri-istri yang suci, dan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman. Dasar-dasar pemerintahan.

Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kalian menetapkan dengan adil, sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya serta ulil amri di antara kalian. Kemudian jika kalian berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada firman Allah dalam Al-Quran dan sabda Rasul dalam hadisnya. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih baik bagi kalian dan lebih bagus akibatnya.

Apakah engkau tidak memperhatikan orang-orang munafik yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada Tagut, yakni kepada selain syariat Allah, padahal mereka telah diperintahkan mengingkari Tagut itu, dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya.

apabila dikatakan kepada mereka, marilah tunduk kepada hukum yang telah Allah turunkan dan kepada hukum Rasul. Niscaya kamu melihat orang-orang munafik menghalangi manusia dengan sekuat-kuatnya dari mendekati kamu.

maka bagaimanakah halnya apabila mereka, orang-orang munafik, ditimpa suatu musibah disebabkan dosa yang diperbuat oleh tangan mereka sendiri. Kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, "Demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki kebaikan dan perdamaian, kecuali dua belah pihak antara orang kafir dan muslim."

Mereka itulah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka nasihat, serta katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwa mereka.

dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Sesungguhnya jikalau mereka ketika menzalimi diri mereka sendiri dengan berbuat maksiat, lalu datang kepadamu wahai Muhammad, dan memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang.

maka demi Rabbmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman, hingga mereka menjadikan kamu, wahai Muhammad, sebagai hakim terhadap segala perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak mendapati dalam hati mereka suatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.

Dan sesungguhnya kalau kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah diri kalian atau keluarlah kalian dari kampung kalian, niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka.

Dan seandainya mereka taat dengan sepenuh hatinya kepada kamu, wahai Muhammad, pastilah kami berikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi kami.

dan di surga bersama orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya.

Yang demikian itu adalah karunia dari Allah, dan cukuplah Allah yang mengetahui siapakah yang berhak mendapatkan pahala yang melimpah di antara hamba-hambanya. Taktik, tujuan, dan perang dalam Islam. Keharusan siap dan siaga terhadap musuh.

Wahai orang-orang yang beriman, bersiap-siagalah kalian dan majulah ke medan pertempuran dengan berkelompok-kelompok atau majulah bersama-sama.

Dan sesungguhnya di antara kalian ada orang yang sangat berlambat-lambat ke medan pertempuran dan menghambat orang lain maju ke medan pertempuran. Maka jika kalian ditimpa musibah atau kekalahan, ia berkata, sesungguhnya Allah telah menganugerahkan nikmat kepada saya karena saya tidak ikut berperang bersama mereka.

Dan jika kalian memperoleh karunia atau kemenangan dari Allah, tentulah ia berkata, seolah-olah belum pernah ada hubungan kasih sayang antara kalian dengan dia. Oh, seandainya saya ikut perang bersama-sama mereka, tentu saya mendapat kemenangan yang besar pula.

Karena itu hendaklah orang-orang yang menjual kehidupan dunia dengan kehidupan akhiratnya berperang di jalan Allah. Barang siapa yang berperang di jalan Allah lalu terbunuh atau memperoleh kemenangan, maka kelak akan kami berikan kepadanya pahala yang besar.

mengapa kalian tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang-orang yang lemah, baik laki-laki, para wanita, maupun anak-anak, yang semuanya berdoa, "Ya Rabb kami, keluarkanlah kami dari negeri Mekah ini yang zalim penduduknya, dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau."

orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan Tagut. Sebab itu perangilah kawan-kawan setan itu, karena sesungguhnya tipu daya setan itu adalah lemah. Sikap orang-orang munafik dalam menghadapi peperangan.

Tidakkah kalian perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tangan kalian dari berperang, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Setelah diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba sebagian dari mereka, golongan munafik, takut kepada manusia seperti takut kepada Allah, bahkan lebih sangat takut dari itu. Mereka berkata, ya Rabb kami, mengapa engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak engkau tangguhkan kewajiban berperang kepada kami sampai kepada beberapa waktu lagi? Katakanlah wahai Muhammad, kesenangan di dunia ini hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa, dan kalian tidak akan dizalimi sedikit pun.

Di mana saja kalian berada, kematian akan menjemput kalian. Kendati pun kalian berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan, ini adalah dari sisi Allah. Dan kalau mereka ditimpa suatu bencana, mereka mengatakan, ini datangnya dari sisi kamu Muhammad. Katakanlah semuanya datang dari sisi Allah, yakni dengan ketetapan dan takdirnya. Maka mengapa orang-orang itu, orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun.

Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, maka itu disebabkan kesalahan dirimu sendiri. Kami telah mengutusmu, wahai Muhammad, menjadi rasul kepada segenap manusia, dan cukuplah Allah menjadi saksi.

Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu, wahai Muhammad, untuk menjadi pemelihara bagi mereka.

Dan mereka orang-orang munafik mengatakan, kewajiban kami hanyalah taat. Tetapi apabila mereka telah pergi dari sisimu, sebagian dari mereka mengatur siasat di malam hari untuk mengambil keputusan lain dari yang telah mereka katakan tadi. Allah mencatat siasat yang mereka atur di malam hari itu, maka berpalinglah kamu dari mereka dan bertawakallah kepada Allah. Cukuplah Allah menjadi pelindung.

maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.

dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Kalau saja mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari mereka, yaitu Rasul dan Ulil Amri. Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kalian, tentulah kalian mengikuti setan, kecuali sebagian kecil saja di antara kalian. Kewajiban berperang dan beberapa adab-adabnya.

maka berperanglah kamu, wahai Muhammad, pada jalan Allah. Tidaklah kamu dibebani, melainkan dengan kewajiban kamu sendiri. Kobarkanlah semangat orang-orang mukmin untuk berperang. Mudah-mudahan Allah menolak serangan orang-orang yang kafir itu. Allah amat besar kekuatannya dan amat keras siksaannya.

Barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian pahala daripadanya. Dan barang siapa yang memberi syafaat yang buruk, niscaya ia akan memikul bagian dosa daripadanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

apabila kalian diberi penghormatan dengan suatu penghormatan atau salam, maka balaslah salam itu dengan yang lebih baik daripadanya. Atau balaslah dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu.

Allah, tidak ada Rab yang berhak disembah selain Dia. Sesungguhnya Dia akan mengumpulkan kalian di hari kiamat, yang tidak ada keraguan terjadinya. Dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Cara menghadapi orang-orang munafik.

Maka mengapa kalian terpecah menjadi dua golongan dalam menghadapi orang-orang munafik? Padahal Allah telah membalikan mereka kepada kekafiran disebabkan usaha mereka sendiri. Apakah kalian bermaksud memberi petunjuk kepada orang-orang yang telah disesatkan Allah? Barang siapa yang disesatkan Allah, sekali-kali kamu tidak mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk kepadanya.

Mereka ingin supaya kalian menjadi kafir, sebagaimana mereka telah menjadi kafir, lalu kalian menjadi sama dengan mereka. Maka janganlah kalian mengangkat di antara mereka sahabat-sahabat dekat kalian, hingga mereka berhijrah pada jalan Allah. Maka jika mereka berpaling, tawan dan bunuhlah mereka di mana saja kalian menemuinya. Dan janganlah kalian ambil seorang pun di antara mereka sebagai sahabat dekat, dan jangan pula menjadi penolong.

kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada suatu kaum, yang antara kalian dan kaum itu telah ada perjanjian damai, atau orang-orang yang datang kepada kalian sedang hati mereka merasa keberatan untuk memerangi kalian dan memerangi kaumnya. Kalau Allah menghendaki, tentu Dia memberi kekuasaan kepada mereka terhadap kalian, lalu pastilah mereka memerangi kalian. Tetapi jika mereka membiarkan kalian dan tidak memerangi kalian serta mengemukakan perdamaian kepada kalian, maka Allah tidak memberi jalan bagi kalian untuk menawan dan membunuh mereka.

Kelak kalian akan dapati golongan-golongan yang lain, yang bermaksud supaya mereka aman daripada kalian, dan aman pula dari kaumnya. Setiap mereka diajak kembali kepada fitnah syirik, mereka pun terjun ke dalamnya. Karena itu, jika mereka tidak membiarkan kalian dan tidak mau mengemukakan perdamaian kepada kalian, serta tidak menahan tangan mereka dari memerangi kalian, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka di mana saja kalian menemui mereka. Merekalah orang-orang yang kami berikan kepada kalian alasan yang nyata untuk menawan dan membunuh mereka. Hukum membunuh seorang Muslim.

dan tidak berhak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain kecuali karena kesalahan yang tidak disengaja. Dan barang siapa membunuh mukmin karena kesalahan, maka hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman, serta membayar diat atau denda yang diserahkan kepada keluarga si terbunuh. Kecuali jika mereka, keluarga yang terbunuh, bersedekah atau memaafkan si pembunuh dari pembayaran denda. Jika orang yang terbunuh itu dari kaum kafir, yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kalian, maka hendaklah si pembunuh membayar diat yang diserahkan kepada keluarga si terbunuh, serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah si pembunuh berpuasa 2 bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.

Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka Jahannam. Ia kekal di dalamnya, dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. Berlaku telitilah dalam mengambil suatu tindakan.

Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian pergi berperang di jalan Allah, maka bersikap telitilah, dan janganlah sampai kalian mengatakan kepada orang yang telah mengucapkan salam kepada kalian, "Engkau bukan seorang mukmin," lalu kalian membunuhnya dengan maksud mencari harta benda kehidupan di dunia. Padahal di sisi Allah ada harta dan karunia yang banyak. Begitu juga keadaan kalian dahulu, yakni kalian menyembunyikan keimanan kalian dari kalangan orang-orang musyrik. Lalu Allah menganugerahkan nikmat-Nya atas kalian dengan menjadikan kalian kuat. Maka oleh karena itu bersikap telitilah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Perbedaan antara orang yang berjihad dan yang tidak berjihad karena uzur dengan yang tidak berjihad.

Tidaklah sama antara orang-orang mukmin yang tidak ikut berperang, kecuali mereka yang memiliki uzur, dengan orang-orang mukmin yang berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk dengan satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik, yaitu surga, dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang duduk dengan pahala yang besar.

yaitu beberapa derajat yang tinggi di surga dari Allah Ta'ala, ampunan serta rahmatnya, dan adalah Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Kewajiban berhijrah di jalan Allah, serta balasannya.

Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menzalimi diri sendiri dengan tetap tinggal di negeri kafir dan tidak mau berhijrah darinya. Kepada mereka, malaikat bertanya, "Dalam keadaan bagaimana kalian ini?" Mereka menjawab, "Kami adalah orang-orang yang tertindas di negeri Mekah." Para malaikat pun berkata, "Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kalian dapat berhijrah di bumi itu? Orang-orang itu tempatnya di neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali."

kecuali mereka yang tertindas dari kalangan laki-laki atau wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya untuk menolak kezaliman atas mereka dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah.

barang siapa berhijrah di jalan Allah, yakni meninggalkan negeri kafir menuju negeri Islam, niscaya mereka akan mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rizki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kewajiban mengerjakan sholat dalam keadaan bagaimanapun, serta tata cara sholat khauf.

Dan apabila kalian bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kalian meringkas solat kalian jika kalian takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagi kalian.

Dan apabila kamu berada di tengah-tengah sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan solat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri solat besertamu dan menyandang senjata. Kemudian apabila mereka yang solat besertamu sujud telah menyempurnakan satu rokaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh. Dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum solat, lalu solatlah mereka denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. Orang-orang kafir ingin supaya kalian lengah terhadap senjata kalian dan harta benda kalian, lalu mereka menyerbu kalian dengan sekaligus. Dan tidak ada dosa atas kalian meletakkan senjata-senjata kalian jika kalian mendapat suatu kesusahan karena hujan atau karena kalian memang sakit. Dan siap-siagalah kalian, sesungguhnya Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang yang kafir itu.

apabila kalian telah menyelesaikan sholat, maka ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring, yakni dalam semua keadaan kalian. Kemudian apabila kalian telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa dan dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.

0: وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا.
1: Janganlah kalian berhati lemah dalam mengejar dan memerangi mereka, yaitu musuh kalian. Jika kalian menderita kesakitan karena perang, maka sesungguhnya mereka pun menderita kesakitan pula, sebagaimana kalian menderitanya. Sementara kalian mengharap pahala dan pertolongan daripada Allah yang tidak mereka harapkan. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Keharusan menjaga kebenaran. Keharusan berbuat adil dan tidak memihak dalam menetapkan suatu hukum.

Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu, wahai Muhammad, dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili di antara manusia dengan apa yang Allah wahyukan kepadamu. Dan janganlah kamu menjadi seteru orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang berkhianat.

Dan janganlah engkau membela orang-orang yang mengkhianati dirinya dengan bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat, lagi bergelimang dosa.

Mereka bersembunyi dari manusia karena takut diketahui perbuatan mereka yang buruk. Tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah. Padahal Allah beserta mereka dengan ilmunya. Ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak ridhoi. Dan Allah Maha meliputi ilmunya terhadap apa yang mereka kerjakan.

Beginilah kalian. Kalian adalah orang-orang yang berdebat untuk membela mereka yang berkhianat dalam kehidupan dunia ini. Maka siapakah yang akan mendebat Allah untuk membela mereka pada hari kiamat? Atau siapakah yang akan menjadi pelindung mereka dari siksa Allah?

dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan atau menganiaya dirinya dengan maksiat kepada Allah, kemudian ia mohon ampun kepada Allah dan menyesali perbuatannya, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

0: نفسه وكان الله عليما حكيما.
1: Barang siapa yang mengerjakan dosa, maka sesungguhnya ia mengerjakannya untuk kemadharatan dirinya sendiri. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

dan barang siapa yang mengerjakan kesalahan atau dosa, kemudian dituduhkannya kepada orang yang tidak bersalah, maka sesungguhnya ia telah berbuat suatu kebohongan dan dosa yang nyata.

sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, hai Muhammad, tentulah segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkanmu. Tetapi sebenarnya mereka tidak menyesatkan melainkan diri mereka sendiri, dan mereka tidak dapat membahayakanmu sedikit pun. Dan Allah menurunkan kitab dan as-sunnah kepadamu, dan telah mengajarkan kepadamu apa-apa yang belum kamu ketahui, dan adalah karunia Allah sangat besar atasmu.

Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan orang yang menyuruh manusia memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keriduan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar.

0: وساءت مصيرا.
1: Dan barang siapa yang menyelisihi Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami tidak memberinya taufik kepada kebaikan, serta kelak kami masukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Kejelekan syirik dan pengaruh setan.

Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia atau syirik, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya.

yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah berhala. Dan dengan menyembah berhala itu mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka.

yang dilaknati Allah, dan setan itu mengatakan, saya benar-benar akan mengambil dari hamba-hamba engkau bagian yang sudah ditentukan untuk saya.

0: قد خسر خسرانا مبينا.
1: Dan saya benar-benar akan menyesatkan mereka dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka pun benar-benar memotongnya. Dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu benar-benar mereka mengubahnya. Barang siapa yang menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia telah rugi dengan kerugian yang nyata.

Pahala dari Allah itu bukanlah menurut angan-angan kalian yang kosong, dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu, dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak pula penolong baginya selain dari Allah.

Barang siapa yang mengerjakan amal-amal soleh, baik laki-laki maupun wanita, sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga, dan mereka tidak dianiaya walaupun sedikit.

Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah telah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya.

Kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan adalah pengetahuan Allah Maha meliputi segala sesuatu. Keharusan memberikan hak-hak orang yang lemah dan cara menyelesaikan kesulitan rumah tangga.

Allah memberi fatwa kepada kalian tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepada kalian dalam Al-Quran juga memfatwakan tentang para wanita yatim yang kalian tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka berupa mahar dan juga harta waris. Sedang kalian ingin mengawini mereka, dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan Allah menyuruh kalian supaya kalian mengurus anak-anak yatim secara adil, dan kebaikan apa saja yang kalian kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahuinya.

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya. Dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka, walaupun manusia itu menurut tabiatnya adalah kikir. Dan jika kalian bergaul dengan istri kalian secara baik, dan memelihara diri kalian dari nusuz dan sikap tak acuh, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan.

dan kalian sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil dalam hal kecintaan dan kecenderungan hati di antara istri-istri kalian, walaupun kalian sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kalian terlalu cenderung kepada salah seorang istri yang kalian cintai, sehingga kalian membiarkan istri yang lain terkatung-katung. Dan jika kalian mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas karunia-Nya, lagi Maha bijaksana. Keharusan bertakwa.

jika Allah menghendaki, niscaya Dia musnahkan kalian, wahai manusia, dan Dia datangkan umat yang lain sebagai pengganti kalian, dan adalah Allah Maha Kuasa berbuat demikian.

0: Barang siapa yang menghendaki pahala di dunia saja, maka ia merugi. Karena di sisi Allah ada pahala dunia dan akhirat, dan Allah Maha Mendengar, lagi Maha Melihat.
1: Keharusan berlaku adil.

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah, meskipun terhadap diri kalian sendiri, atau ibu bapa dan kaum kerabat kalian, jika orang yang kalian persaksikan itu kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya daripada kalian. Maka janganlah kalian mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kalian memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kalian kerjakan.

Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab Al-Quran yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Beberapa kejelekan orang-orang munafik.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, kemudian kafir, kemudian beriman, kemudian kafir lagi, kemudian bertambah kekafirannya, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka, dan tidak pula menunjuki mereka kepada jalan yang lurus.

yaitu orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi teman-teman setia dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan dan dukungan di sisi orang kafir itu? Maka sesungguhnya semua kekuatan dan dukungan itu kepunyaan Allah semata.

dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kalian di dalam Al-Quran, bahwa apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan, maka janganlah kalian duduk beserta mereka yang kafir itu, sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya kalau kalian berbuat demikian, tentulah kalian serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam jahanam.

yaitu orang-orang yang menunggu-nunggu bencana yang akan menimpa pada diri kalian, hei orang-orang mukmin. Maka jika terjadi bagi kalian kemenangan dari Allah, mereka berkata, "Bukankah kami turut berperang berserta kalian?" Dan jika orang-orang kafir mendapat kemenangan, mereka berkata, "Bukankah kami turut memenangkan kalian dan membela kalian dari orang-orang mukmin?" Maka Allah akan memberi keputusan di antara kalian pada hari kiamat, dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk mengalahkan orang-orang yang beriman.

Sesungguhnya orang-orang munafik itu, dengan sikap mereka yang menampilkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran, hendak menipu Allah, padahal Allah lah yang menipu mereka dan membalas perbuatan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka berzikir, menyebut Allah, kecuali sedikit sekali.

Mereka dalam keadaan ragu-ragu antara yang demikian, yaitu antara iman atau kafir, tidak masuk kepada golongan orang-orang beriman dan tidak pula kepada golongan orang-orang kafir. Barang siapa yang disesatkan Allah, maka kalian sekali-kali tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk baginya.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil orang-orang kafir menjadi wali atau teman dekat dengan meninggalkan orang-orang beriman. Inginkah kalian mengadakan alasan yang nyata bagi Allah untuk menyiksa kalian?

Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan engkau sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka.

kecuali orang-orang yang bertaubat dan mengadakan perbaikan, serta berpegang teguh pada agama Allah, dan tulus ikhlas mengerjakan agama mereka karena Allah, maka mereka itu adalah bersama-sama orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar.

0: وكان الله شاكرا عليما.
1: Allah tidak akan menyiksa kalian jika kalian bersyukur dan beriman. Dan Allah Maha mensyukuri ketaatan hamba-hambanya, lagi Maha mengetahui segala sesuatu. Larangan melontarkan ucapan-ucapan buruk kepada seseorang.

Allah tidak menyukai ucapan buruk yang dinyatakan dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

jika kalian menampakkan suatu kebaikan atau menyembunyikannya atau memaafkan sesuatu kesalahan orang lain, maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Akibat kekafiran dan buah keimanan.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan bermaksud membedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dengan mengatakan kami beriman kepada sebagian Rasul dan kami kafir terhadap sebagian yang lain, serta bermaksud dengan perkataan itu mengambil jalan tengah di antara yang demikian itu, yaitu iman atau kafir.

Merekalah orang-orang kafir yang sebenar-benarnya. Dan kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir itu siksaan yang menghinakan.

Sedangkan orang-orang yang beriman kepada Allah dan para Rasul-Nya tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka. Kelak Allah akan memberikan kepada mereka pahala mereka, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kesatuan agama Allah. Pembalasan Allah terhadap pelanggaran-pelanggaran orang-orang Yahudi.

Ahli kitab, yaitu kaum Yahudi, meminta kepadamu, wahai Muhammad, agar kamu menurunkan kepada mereka sebuah kitab dari langit sebagai bukti kebenaran kenabianmu. Maka janganlah kamu heran karena sesungguhnya mereka telah meminta kepada Musa yang lebih besar dari itu. Mereka berkata kepada Musa, "Perlihatkanlah Allah kepada kami dengan nyata." Maka mereka pun disambar petir karena kezaliman mereka. Kemudian mereka menyembah anak sapi. Sesudah datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata, lalu kami maafkan mereka dari yang demikian, dan telah kami berikan kepada Musa keterangan serta bukti yang nyata akan kebenaran kenabiannya.

dan telah kami angkat ke atas kepala mereka Bukit Tur Sina, ketika mereka enggan untuk melaksanakan perjanjian yang telah kami ambil dari mereka, yaitu mengamalkan hukum Taurat. Dan kami perintahkan kepada mereka, masuklah pintu gerbang kota Baitul Maqdis sambil bersujud. Dan kami perintahkan pula kepada mereka, janganlah kalian melanggar peraturan mengenai larangan mencari ikan pada hari Sabtu. Dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kokoh, namun ternyata mereka melanggarnya.

maka kami laknati mereka disebabkan mereka melanggar perjanjian itu dan karena kekafiran mereka terhadap ayat-ayat Allah serta mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar dan mengatakan hati kami tertutup. Bahkan sebenarnya Allah telah mengunci mati hati mereka karena kekafiran mereka. Karena itu mereka tidak beriman, kecuali dengan keimanan yang sedikit, yang tidak bermanfaat bagi mereka.

Dan juga kami laknati mereka disebabkan kekafiran mereka terhadap Isa dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan yang besar, yaitu zina.

dan karena ucapan mereka yang mengolok-olok. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa, mereka benar-benar dalam keragu-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa.

Tetapi yang sebenarnya, Allah telah mengangkat Isa dengan fisik dan ruhnya kepadanya. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

0: أُمَّتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا.
1: Tidak ada seorang pun dari ahli kitab setelah turunnya Isa pada akhir zaman, kecuali akan beriman kepada Isa sebelum kematian Isa. Dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka.

Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, yaitu mengerjakan dosa-dosa besar yang telah dilarang, kami haramkan atas memakan makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka. Dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah.

dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya. Dan karena mereka memakan harta manusia dengan jalan yang batil, kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara kaum Yahudi itu siksa yang pedih.

Akan tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya di antara mereka dan orang-orang mukmin, mereka beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepadamu yaitu Al-Quran, serta apa yang telah diturunkan sebelummu, dan orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Orang-orang itulah yang akan kami berikan kepada mereka pahala yang besar. Persamaan pokok-pokok agama yang diwahyukan kepada para rasul.

Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu, wahai Muhammad, sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang setelahnya. Dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman, dan telah kami berikan Zabur kepada Daud.

Dan kami telah mengutus rasul-rasul yang telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Dan adalah Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung.

0: بَعْدَ الرُّسُلِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا.
1: Mereka kami utus selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Mereka tidak mau mengakui yang diturunkan kepada kalian itu. Tetapi Allah mengakui Al-Quran yang diturunkannya kepada kalian. Allah menurunkannya dengan ilmunya, dan malaikat-malaikat pun menjadi saksi pula. Cukuplah Allah yang mengakuinya.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, yaitu agama Islam, mereka benar-benar telah tersesat sejauh-jauhnya.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan melakukan kezaliman dengan terus-menerus berada dalam kekafiran. Allah sekali-kali tidak akan mengampuni dosa mereka, dan tidak pula akan menunjukkan kepada mereka jalan yang akan menyelamatkan mereka.

kecuali jalan ke neraka Jahannam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.

Wahai sekalian manusia, sesungguhnya telah datang Rasul kami, yaitu Muhammad kepada kalian, dengan membawa kebenaran dari Rob kalian. Maka berimanlah kalian, itulah yang lebih baik bagi kalian. Dan jika kalian kafir, maka kekafiran itu tidak merugikan Allah sedikitpun, karena sesungguhnya apa yang di langit dan di bumi itu adalah kepunyaan Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Pandangan Al-Quran terhadap Nabi Isa.

0: الأرض وكفى بالله وكيلا.
1: Wahai ahli kitab, janganlah kalian melampaui batas dalam agama kalian, dan janganlah kalian mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan hamba yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan ruh darinya. Maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, serta janganlah kalian mengatakan Allah itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu. Itu lebih baik bagi kalian. Sesungguhnya Allah adalah ilah yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak. Segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaannya, dan cukuplah Allah sebagai pemelihara.

Al-Masih sekali-kali tidak enggan menjadi hamba bagi Allah, dan tidak pula enggan malaikat-malaikat yang terdekat kepada Allah. Barang siapa yang enggan menyembahnya dan menyombongkan diri, kelak pada hari kiamat Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya dan memutuskan hukum di antara mereka.

Adapun orang-orang yang beriman dan berbuat amal soleh, maka Allah akan menyempurnakan pahala mereka dan menambah untuk mereka sebagian dari karunia-Nya. Adapun orang-orang yang enggan dan menyombongkan diri untuk menyembah-Nya, maka Allah akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih, dan mereka tidak akan memperoleh bagi diri mereka pelindung dan penolong selain daripada Allah.

Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kalian bukti kebenaran dari Rob kalian, yaitu Muhammad dan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepada kalian cahaya yang terang menderang, yaitu Al-Quran.

Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada cahaya yang diturunkan kepada mereka, yaitu Al-Quran, niscaya Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat yang besar darinya, yaitu surga dan limpahan karunia-Nya, serta menunjuki mereka kepada jalan yang lurus untuk sampai kepada-Nya. Masalah pusaka kalala, atau orang yang mati tanpa meninggalkan orang tua atau anak.

0: mereka meminta fatwa kepadamu tentang Kalala, yaitu seorang yang meninggal dan tidak memiliki orang tua atau anak. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepada kalian tentang Kalala, yaitu jika seorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Dan saudaranya yang laki-laki akan mempusakai seluruh harta saudara perempuan jika ia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Dan jika mereka ahli waris itu terdiri dari saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian 2 orang saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepada kalian, supaya kalian tidak tersesat. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Surah Al-Baqarah. Tiga golongan manusia menghadapi Al-Quran. Golongan mukmin.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, mendirikan solat, dan menafkahkan sebagian rizki yang telah kami berikan kepada mereka.

dan mereka yang beriman kepada apa saja yang telah diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat.

Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Rob mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Golongan kafir.

0: Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan kepada mereka ataupun tidak, mereka tidak akan beriman.
1: خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ

Di antara manusia, ada yang berkata, "Kami telah beriman kepada Allah dan hari kiamat." Padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman.

Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Mereka tidak menipu siapapun kecuali diri mereka sendiri, sedang mereka tidak sadar.

Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi dengan kekufuran dan kemaksiatan. Mereka menjawab, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan.

Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar.

apabila dikatakan kepada mereka, "Berimanlah kalian sebagaimana berimannya para sahabat." Mereka menjawab, "Apakah kami harus beriman sebagaimana berimannya orang-orang yang bodoh itu?" Ingatlah, sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh itu, tetapi mereka tidak tahu.

Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, "Kami telah beriman." Dan bila mereka kembali kepada setan-setan mereka, yaitu pembesar orang-orang kafir, mereka mengatakan, "Sesungguhnya kami bersama agama kalian, kami hanyalah mengolok-olok kaum mukminin."

Allah akan mengolok-olok mereka dan membiarkan terombang-ambing dalam kesesatan.

Mereka itulah orang-orang yang menukar kesesatan dengan petunjuk. Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka yang telah menjual hidayah dengan kesesatan, dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.

perumpamaan mereka adalah seperti yang menyalakan api di tempat yang gelap. Maka setelah api itu menerangi sekeliling-sekelilingnya, Allah menghilangkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat.

Mereka itu tuli untuk mendengarkan kebenaran, bisu dari bicara yang hak, dan buta dari melihat petunjuk yang benar. Lalu tidaklah mereka kembali ke jalan yang benar.

atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, disertai gelap gulita, guruh, dan kilat. Mereka meletakkan jari-jarinya di telinga-telinga mereka karena mendengar suara petir, sebab takut akan mati. Dan Allah Maha mengetahui apa yang diperbuat oleh orang-orang kafir.

Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan apabila kegelapan menimpa mereka, mereka berhenti. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Keesaan dan kekuasaan Allah. Perintah menyembah Allah yang Maha Esa.

Wahai manusia, sembahlah Rob kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa.

Dialah yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagi kalian, dan langit sebagai atap, dan Dia telah menurunkan air hujan dari langit. Lalu dengan hujan itu Dia keluarkan dari bumi segala buah-buahan sebagai rizki untuk kalian. Karena itu, janganlah kalian mengada-adakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kalian mengetahui keesaan Allah. Tantangan kepada kaum musyrikin mengenai Al-Quran.

Dan jika kalian tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolong kalian selain Allah, jika kalian orang-orang yang benar.

maka jika kalian tidak mampu membuatnya, dan pasti kalian tidak akan mampu membuatnya, maka peliharalah diri kalian dari neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir.

Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Setiap kali mereka diberi rizki buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan, "Inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu." Dan mereka diberi buah-buahan yang serupa, tetapi berbeda rasanya. Dan bagi mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci dari segala kotoran dan akhlak yang buruk, sedangkan mereka kekal di dalamnya. Perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran dan hikmahnya.

Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perumpamaan yang benar berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Rob mereka. Tetapi orang-orang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini sebagai perumpamaan? Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang disesatkan Allah. Dan dengan perumpamaan itu pula, banyak orang yang diberinya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah dengan perumpamaan itu, kecuali orang-orang yang fasik.

yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk menyambungnya, serta mereka membuat kerusakan di muka bumi dengan kekufuran dan kemaksiatan. Mereka itulah orang-orang yang rugi di dunia dan di akhirat. Bukti-bukti kekuasaan Allah.

bagaimana bisa kalian kafir kepada Allah? Padahal kalian tadinya tidak ada di muka bumi. Lalu Allah menghidupkan kalian. Kemudian kalian dimatikan. Kemudian dibangkitkan dari alam kubur. Kemudian kepadanyalah kalian dikembalikan.

0: Dialah Allah yang telah menciptakan segala yang ada di bumi untuk kalian. Kemudian Allah berkehendak menciptakan langit. Lalu Dia menyempurnakannya menjadi 7 lapis langit. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Penciptaan manusia dan penguasaannya di bumi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Ingatlah, ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah, suatu kaum yang saling menggantikan dari generasi ke generasi di muka bumi." Mereka berkata, "Apakah hikmahnya engkau menciptakan di muka bumi orang yang akan membuat kerusakan di dalamnya dengan kekufuran dan kemaksiatan, dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu?" Allah berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui."

dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, "Sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kalian orang-orang yang benar."

Mereka menjawab, "Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui kecuali apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana."

Allah berfirman, "Hei Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini." Maka setelah Adam memberitahukannya kepada para malaikat nama-nama benda itu, Allah berfirman, "Bukankah sudah kukatakan kepada kalian? Sesungguhnya aku mengetahui semua perkara yang gaib di langit dan di bumi. Dan aku juga mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan."

Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian sebagai penghormatan kepada Adam. Maka mereka bersujud kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan ia termasuk golongan orang-orang kafir.

Dan kami berfirman, Hei Adam, tinggallah kamu dan istrimu Hawa di dalam surga. Dan makanlah dari makanannya yang banyak lagi baik dari jenis apa saja yang kalian berdua sukai. Dan janganlah kalian berdua mendekati pohon ini, sehingga kalian termasuk orang-orang yang zalim.

Lalu setan menjerumuskan keduanya untuk memakan pohon itu, yang menyebabkan mereka berdua dikeluarkan dari keadaan semula berupa kenikmatan surga. Dan kami berfirman, "Turunlah kalian ke muka bumi." Sebagian kalian menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kalian ada tempat kediaman di bumi, dan kesenangan hidup hingga waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat taubat dan istighfar dari Rabb-nya. Maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Dia Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

kami berfirman, "Turunlah kalian semua dari surga itu. Kemudian jika datang petunjukku kepada kalian, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati."

0: يَشْرِكُونَ.
1: Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Peringatan Allah kepada Bani Israel. Beberapa perintah dan larangan Allah kepada Bani Israel.

dan berimanlah kalian kepada apa yang telah aku turunkan, yaitu Al-Quran, yang membenarkan apa yang ada pada kalian, yaitu Taurat. Dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang pertama kafir kepada Al-Quran dan Nabi Muhammad. Dan janganlah kalian menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah berupa perhiasan dunia. Dan hanya kepada akulah kalian harus bertakwa.

dan janganlah kalian mencampur adukan yang benar, ajaran Islam, dengan yang batil, ajaran Yahudi dan Nasrani, dan janganlah kalian menyembunyikan yang benar itu, sedangkan kalian mengetahui kebenaran Nabi Muhammad.

0: أفلا تعقلون.
1: Apakah pantas bagi kalian menyeru orang lain mengerjakan amal kebaikan, sedangkan kalian melupakan kewajiban terhadap diri kalian sendiri, padahal kalian membaca Alkitab, yaitu Taurat? Apakah kalian tidak berpikir,

dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan sesungguhnya perkara salat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.

yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Rob mereka di hari kiamat nanti, dan bahwa mereka akan kembali kepadanya.

0: Wahai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepada kalian, dan ingatlah pula bahwa aku telah melebihkan kalian atas segala umat yang diutusnya banyak nabi dari bangsa kalian dan diberikan kerajaan.
1: Wattaqu

dan takutlah kalian terhadap azab hari kiamat yang mana pada hari itu seseorang tidak dapat membela orang lain, walau sedikit pun, dan begitu pula tidak diterima syafaat dan tebusan daripadanya, dan tidaklah mereka akan ditolong. Perincian nikmat Allah kepada Bani Israel.

0: Dan ingatlah nikmat kami kepada kalian ketika kami selamatkan kalian dari kezaliman Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, di saat mereka menimpakan kepada kalian siksaan yang seberat-beratnya. Mereka menyembelih anak-anak kalian yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anak kalian yang perempuan. Dan pada yang demikian itu merupakan nikmat yang besar dari Rabb kalian.
1: وَإِذْ

Dan ingatlah nikmat kami kepada kalian. Ketika Fir'aun dan tentaranya mengejar kalian, kami belah laut untuk kalian, lalu kami selamatkan kalian dengan menyeberangi lautan itu. Dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, sedang kalian sendiri menyaksikannya.

Dan ingatlah nikmat kami kepada kalian ketika kami berjanji kepada Musa untuk menurunkan Taurat sesudah 40 malam. Lalu kalian menjadikan anak lembu sebagai sesembahan selain Allah setelah kepergian Musa. Dan kalian adalah orang-orang yang zalim.

dan ingatlah nikmat kami kepada kalian ketika kami memberikan kepada Musa Alkitab, yaitu Taurat dan Al-Furqan, yang membedakan antara yang hak dan yang batil, agar kalian mendapat petunjuk.

Dan ingatlah nikmat kami kepada kalian ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Hei kaumku, sesungguhnya kalian telah berbuat zalim terhadap diri kalian sendiri karena kalian telah menjadikan anak lembu sebagai sesembahan selain Allah. Maka bertaubatlah kalian kepada Rabb yang telah menciptakan kalian dan bunuhlah diri kalian. Hal itu lebih baik bagi kalian di sisi Rabb kalian, maka Allah akan menerima taubat kalian. Sesungguhnya Dialah yang Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang."

Dan ingatlah nikmat kami kepada kalian. Ketika kalian berkata, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah secara nyata." Karena itu kalian disambar halilintar, sedang kalian menyaksikannya.

Dan ingatlah nikmat kami kepada kalian. Ketika kalian tersesat di padang tih, kami naungi kalian dengan awan agar terhindar dari sengatan matahari. Dan kami turunkan kepada kalian manna, yaitu sejenis manisan seperti madu, dan salwa, yaitu sejenis burung puyuh yang enak dagingnya. Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepada kalian. Apa yang mereka perbuat berupa kemaksiatan itu sama sekali tiadalah menzalimi kami, akan tetapi menzalimi diri mereka sendiri.

0: وسنزيد المحسنين.
1: Dan ingatlah nikmat kami kepada kalian. Ketika kami berfirman, masuklah kalian ke negeri ini, yaitu Baitul Maqdis, dan makanlah dari hasil buminya, yang banyak dan enak lagi kalian sukai, dan masukilah pintu gerbangnya dengan membungkuk atau ruku, dan katakanlah, Hittah, ampunilah dosa-dosa kami. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahan kalian, dan kami akan menambah pahala kebaikan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Lalu orang-orang yang zalim di antara mereka mengganti perkataan yang diperintahkan Allah, yaitu kalimat hittah, dengan perkataan yang tidak pernah diperintahkan kepada mereka, yaitu kalimat hintah atau biji gandum. Sebagai bentuk olok-olokan dan ejekan, maka kami timpakan azab dari langit atas orang-orang yang zalim disebabkan kefasikan mereka.

Dan ingatlah nikmat kami kepada kalian ketika Musa memohon air untuk kaumnya yang sedang kehausan di padang Tih. Lalu kami kabulkan permohonannya dan berfirman, "Pukullah batu itu dengan tongkatmu." Maka memancarlah daripadanya 12 mata air, yakni sesuai dengan jumlah kabilah Bani Israel. Sungguh tiap-tiap kabilah telah mengetahui tempat minumnya masing-masing, sehingga tidak berselisih. Kami katakan, "Makan dan minumlah kalian dari rizki yang diberikan Allah, dan janganlah kalian berkeliaran di muka bumi dengan membuat kerusakan." Pembalasan terhadap sikap dan perbuatan Bani Israel.

Dan ingatlah nikmat kami kepada kalian. Ketika kalian berkata, "Hei Musa, kami tidak bisa bersabar dengan satu jenis makanan saja, yaitu manna dan salwa. Sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Rabbmu, agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, berupa sayur mayur, ketimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merahnya." Musa berkata, "Apakah kalian rela mengambil sesuatu yang rendah, yaitu sayur mayur, sebagai pengganti sesuatu yang lebih baik, yaitu manna dan salwa? Pergilah kalian ke suatu kota, karena yang demikian itu banyak terdapat di sana. Pasti kalian memperoleh apa yang kalian minta." Lalu ditimpakanlah kepada mereka kehinaan dan kemiskinan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu disebabkan mereka selalu kufur terhadap ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Demikian itu disebabkan mereka selalu berbuat maksiat dan melampaui batas, yaitu dengan melanggar apa yang diperintahkan Allah. Pahala orang yang beriman.

Sesungguhnya orang-orang mukmin dari umat ini, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, yaitu kelompok yang bukan Yahudi dan bukan Nasrani, mereka tetap dalam fitrah mereka. Siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah, hari akhirat, dan beramal saleh, dan mereka dari tiga golongan yang terakhir ini meninggal sebelum diutusnya Nabi Muhammad, maka mereka akan menerima pahala dari Rob mereka, dan tidak ada kekhawatiran kepada mereka, serta tidak pula mereka bersedih hati. Pembalasan terhadap Bani Israel yang melanggar perjanjian Allah.

Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji dari kalian untuk beriman dan taat kepada Allah, dan kami angkat gunung Tursina di atas kalian seraya kami berfirman, laksanakanlah apa yang kami berikan kepada kalian dari kitab Taurat dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak, niscaya kami akan jatuhkan gunung Tursina ini di atas kalian. Dan ingatlah selalu perintah dan larangan yang ada di dalamnya, agar kalian bertakwa.

Kemudian setelah perjanjian itu kalian berpaling dan mengingkarinya, maka kalaulah bukan karena ampunan dari Allah dan rahmat-Nya kepada kalian, niscaya kalian tergolong orang-orang yang rugi di dunia dan di akhirat.

Dan sesungguhnya kalian, wahai kaum Yahudi, telah mengetahui bencana yang menimpa sebagian kalian yang melanggar larangan Allah pada hari Sabtu untuk menangkap ikan. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kalian kera-kera yang hina.

maka kami jadikan bencana yang menimpa penduduk itu sebagai peringatan bagi orang-orang yang di sekitarnya dan orang yang datang setelahnya, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Kisah penyembelihan sapi betina.

Dan ingatlah ketika Bani Israel berselisih tentang siapakah yang membunuh mayat di antara mereka. Lalu Musa berkata kepada mereka, "Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyembelih seekor sapi betina, agar kalian mengetahui siapa pembunuhnya." Mereka berkata, "Apakah kalian hendak menjadikan kami bahan ejekan?" Musa menjawab, "Aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi orang-orang yang jahil yang berbicara tanpa ilmu."

Mereka bertanya lagi, "Mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami apa warnanya." Musa menjawab, "Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning, tua warnanya, dan menyenangkan orang-orang yang memandangnya."

Mereka bertanya lagi, "Mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu. Karena sesungguhnya sapi yang disebutkan itu masih samar bagi kami, dan sesungguhnya kami insya Allah akan mendapat petunjuk untuk memperoleh sapi itu."

0: بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون.
1: Musa berkata, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman. Tidak bercacat dan tidak ada belangnya. Mereka berkata, sekaranglah barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina itu yang sebenarnya. Kemudian mereka menyembelihnya, dan hampir saja mereka tidak dapat melaksanakan perintah itu.
0: وَإِذْ قَالَ

Dan ingatlah, ketika kalian membunuh seorang manusia, lalu kalian saling tuduh-menuduh tentang pembunuhnya, dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kalian sembunyikan tentang pembunuh sebenarnya.

Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan sebagian anggota sapi betina yang telah disembelih itu. Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati dan mengabarkan siapa pembunuhnya, serta memperlihatkan kepada kalian tanda-tanda kekuasaannya agar kalian mengerti.

Setelah itu kalian mengingkari tanda-tanda kekuasaannya, sehingga hati kalian menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu, sungguh ada yang mengalir sungai-sungai dari celah-celahnya, dan di antaranya sungguh ada yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh dari puncak gunung, karena takut kepada Allah. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kalian kerjakan. Keimanan orang Yahudi sukar diharapkan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Wahai kaum muslimin, setelah penjelasan ini, apakah kalian masih mengharapkan mereka, yakni kaum Yahudi, akan beriman kepada kalian? Padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui.

Dan apabila mereka, yaitu orang-orang munafik dari kalangan Yahudi, berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, "Kami pun telah beriman." Tetapi apabila mereka berada sesama mereka saja, mereka berkata, "Apakah kalian menceritakan kepada mereka, orang-orang mukmin, apa yang telah diterangkan Allah kepada kalian tentang kebenaran Nabi Muhammad, sehingga dengan demikian mereka dapat mengalahkan hujah kalian di hadapan Rabb kalian? Tidakkah kalian mengerti?"

Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang mereka sembunyikan dan yang mereka tampakkan?

Dan di antara mereka, orang-orang Yahudi, ada yang buta huruf, tidak mengetahui sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam Alkitab, yaitu Taurat, kecuali hanya dongengan bohong belaka, dan mereka hanya menduga-duga.

maka kecelakaan besarlah bagi ulama Yahudi yang menulis Alkitab, yaitu Taurat, dengan tangan mereka sendiri dan merubah isinya, lalu mengatakan ini dari Allah dengan maksud untuk memperoleh keuntungan dunia yang sedikit, maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka akibat apa yang mereka tulis itu, dan kecelakaan yang besarlah bagi mereka akibat apa yang mereka usahakan dari harta yang haram.

Dan mereka berkata, "Kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka, kecuali selama beberapa hari saja." Katakanlah, "Sudahkah kalian menerima janji dari Allah, sehingga Allah tidak akan memungkiri janjinya? Ataukah kalian hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kalian ketahui?"

Bukan demikian. Yang benar, barang siapa berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya sampai menyeretnya kepada kekufuran, kemudian mati dan tidak sempat bertaubat, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

0: dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Bani Israel mengingkari janjinya dengan Allah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kalian menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah solat, dan tunaikanlah zakat. Kemudian kalian tidak memenuhi janji itu, kecuali sebagian kecil dari kalian, dan kalian selalu berpaling.

Dan ingatlah wahai Bani Israel, ketika kami mengambil janji dari kalian dalam kitab Taurat, bahwa kalian tidak akan menumpahkan darah sesama kalian, dan kalian tidak akan mengusir saudara kalian dari kampung halaman kalian. Kemudian kalian berikrar akan memenuhinya, sedang kalian mempersaksikan kebenaran janji itu.

kemudian kalian mengingkari janji kalian dengan membunuh sesama kalian dan mengusir segolongan kalian dari kampung halamannya, kalian tolong-menolong terhadap mereka, kalangan Aus dan Khazraj, dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Tetapi jika mereka datang kepada kalian sebagai tawanan, kalian tebus mereka. Padahal mengusir mereka itu juga diharamkan bagi kalian. Apakah kalian beriman kepada sebagian Alkitab, yaitu Taurat, dengan membela saudara kalian yang ditawan, dan ingkar terhadap sebagian yang lain, yaitu dengan membunuh dan mengusir saudara kalian? Tiadalah balasan bagi orang-orang yang berbuat demikian, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat, mereka akan dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Dan Allah tidak akan pernah lengah dari apa yang kalian perbuat.

Itulah orang-orang yang lebih mencintai kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat. Maka tidak akan diringankan siksa mereka, dan mereka tidak akan ditolong. Sikap Yahudi terhadap para rasul dan kitab-kitab yang diturunkan Allah.

بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

0: dan sesungguhnya kami telah menurunkan Alkitab, yaitu Taurat kepada Musa. Dan kami susulkan setelahnya dengan mengutus rasul-rasul secara berturut-turut dari kalangan Bani Israel. Dan telah kami berikan beberapa mukjizat kepada Isa bin Maryam, dan kami memperkuatnya dengan malaikat Jibril. Apakah setiap datang seorang rasul kepada kalian yang membawa wahyu dari Allah, yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, lalu kalian menyombongkan diri? Maka beberapa orang di antara rasul itu kalian dustakan, dan beberapa rasul yang lain kalian bunuh.
1: وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ

Dan mereka berkata kepada Nabi Muhammad, "Hati kami tertutup, tidak bisa menerima seruanmu. Bahkan sebenarnya Allah telah melaknat mereka karena kekufuran mereka. Maka sedikit sekali mereka beriman."

Dan setelah datang kepada mereka kalangan Yahudi, Al-Quran dari sisi Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka dari kitab Taurat. Padahal sebelumnya mereka senantiasa mengharapkan kedatangan Nabi untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir. Maka setelah datang kepada mereka apa yang mereka ketahui, mereka kufur kepadanya. Maka laknat Allah lah atas orang-orang yang kafir itu.

Alangkah buruknya hasil perbuatan mereka yang menjual kebenaran yang ada dengan kekafiran kepada apa yang telah Allah turunkan, karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Karena itu mereka mendapat murka disebabkan kekufuran mereka kepada Nabi Muhammad sesudah mendapatkan kemurkaan karena merubah isi Taurat, dan bagi orang-orang yang kafir, azab yang menghinakan.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, orang-orang Yahudi, berimanlah kepada Al-Quran yang diturunkan Allah, mereka berkata, kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, yaitu kitab Taurat dan Injil. Sementara mereka kafir kepada Al-Quran yang diturunkan sesudahnya. Sedang Al-Quran itu adalah kitab yang benar, lagi membenarkan kitab yang ada pada mereka. Katakanlah wahai Rasulullah, mengapa kalian dahulu membunuh nabi-nabi Allah, jika benar kalian orang-orang yang beriman? Penyembahan yang dilakukan bangsa Yahudi terhadap anak sapi merupakan tanda bagi kecenderungan mereka terhadap harta benda.

Sesungguhnya Musa telah datang kepada kalian dengan membawa mukjizat, agar kalian beriman. Kemudian kalian jadikan anak sapi sebagai sembahan selain Allah, sesudah kepergian Musa ke Bukit Tur Sina. Dan sebenarnya, kalian adalah orang-orang yang zalim.

katakanlah wahai Rasulullah, jika kalian menganggap bahwa negeri akhirat atau surga itu khusus untuk kalian di sisi Allah, bukan untuk orang lain, maka berdoalah kepada Allah agar kematian ditimpakan bagi orang yang berdusta, jika kalian memang benar.

dan sekali-kali mereka tidak akan mengharapkan kejadian itu selama-lamanya, karena mereka mengetahui kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat. Dan Allah Maha mengetahui siapa orang-orang yang zalim.

dan sungguh kamu akan mendapati mereka, kalangan Yahudi, adalah orang-orang yang paling senang untuk hidup lebih lama di dunia dan bahkan melebihi keinginan orang-orang musyrik sekalipun. Salah seorang dari mereka menginginkan supaya diberi umur 1000 tahun, padahal umur yang panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkannya daripada azab. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Memusuhi Jibril berarti memusuhi Allah yang mengutusnya.

katakanlah kepada orang-orang Yahudi, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah. Ia membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman.

Barang siapa yang menjadi musuh Allah, para malaikatnya, para rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang kafir.

dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu, wahai Rasulullah, ayat-ayat yang jelas, dan tak ada yang kufur kepada ayat itu, melainkan orang-orang yang fasik.

Patutkah mereka kufur kepada ayat-ayat Allah? Dan setiap kali mereka mengikat janji, segolongan mereka melanggarnya. Bahkan sebagian besar dari mereka tidak beriman.

Dan ketika telah datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah dengan membawa Al-Quran yang membenarkan kitab Taurat yang ada pada mereka, sebagian dari orang-orang yang diberi kitab Taurat melemparkan kitab Allah ke belakang punggung mereka, seolah-olah mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah kitabullah. Tuduhan orang Yahudi terhadap Nabi Sulaiman alaihissalam.

0: الأخلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.
1: Dan mereka, orang-orang Yahudi, mengikuti sihir yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman, dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir, padahal Sulaiman tidak kafir dan tidak mengerjakan sihir. Akan tetapi setan-setanlah yang kafir, karena mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Dan orang-orang Yahudi juga mengikuti sihir yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babilonia kawasan Irak, yaitu Harut dan Marut, sebagai ujian bagi manusia. Keduanya tidaklah mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, "Sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir dengan mempelajari sihir." Maka mereka mempelajari dari keduanya ilmu sihir yang dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu, para tukang sihir, tidak dapat memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sesungguhnya mereka telah mengetahui bahwa barang siapa yang memilih sihir dan meninggalkan kebenaran, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menukar keimanan yang ada pada diri mereka dengan sihir, kalau mereka mengetahui.

Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa, niscaya mereka akan mendapatkan pahala. Dan sesungguhnya pahala dari sisi Allah adalah lebih baik kalau mereka mengetahui. Ketidaksopanan orang-orang Yahudi terhadap Nabi dan sahabat-sahabatnya.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian katakan kepada Rasulullah, Ra'ina, perhatikanlah keadaan kami. Tetapi katakanlah unzurna, lihatlah kami, dan dengarlah. Dan bagi orang-orang yang kafir itu, siksaan yang pedih.

orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan berupa Al-Quran kepada kalian dari Rabb kalian. Dan Allah mengkhususkan rahmatnya berupa kenabian kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Menasakh sesuatu ayat adalah urusan Allah.

tidaklah satu ayat pun yang kami nasah, diangkat hukumnya, atau kami jadikan Nabi lupa kepadanya, melainkan kami datangkan yang lebih baik daripadanya, atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?

Tidakkah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah semata, dan tidak ada bagi kalian selain Allah seorang pelindung maupun seorang penolong?

Apakah kalian menghendaki untuk meminta kepada Rasul kalian, sebagaimana Bani Israel meminta kepada Musa pada zaman dahulu? Dan barang siapa yang menukar iman dengan kekufuran, maka sungguh orang itu telah sesat dari jalan yang lurus.

Sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kalian kepada kekafiran setelah kalian beriman, karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri. Setelah nyata bagi mereka kebenaran Nabi Muhammad, maka maafkanlah dan biarkanlah perbuatan buruk mereka sampai Allah mendatangkan perintahnya untuk memerangi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan kebaikan apa saja yang kalian usahakan bagi diri kalian, tentu kalian akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kalian kerjakan.

Dan mereka, kaum Yahudi dan Nasrani berkata, sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi atau Nasrani. Demikian itu hanya angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaran kalian jika kalian adalah orang-orang yang benar.

tidak demikian. Bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang ia berbuat kebaikan, maka baginya pahala pada sisi Rabb-nya, dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati.

Dan orang-orang Yahudi berkata, ajaran orang-orang Nasrani itu tidak benar. Dan orang-orang Nasrani berkata, ajaran orang-orang Yahudi tidak benar. Padahal mereka sama-sama membaca Alkitab, yaitu Taurat dan Injil. Demikian pula orang-orang yang tidak mengetahui dari kalangan musyrikin, mengatakan seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili di antara mereka pada hari kiamat tentang apa-apa yang mereka perselisihkan. Tindakan-tindakan menghalangi beribadah.

dan hanya kepunyaan Allah lah timur dan barat. Maka kemanapun kalian menghadap untuk sholat, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui.

Mereka, orang-orang kafir berkata, Allah mempunyai anak. Maha suci Allah. Bahkan apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah semata. Semua tunduk kepadanya.

Dia pencipta langit dan bumi, dan jika dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka dia hanya cukup mengatakan, "Jadilah," maka terwujudlah apa yang dia kehendaki.

Dan orang-orang yang tidak mengetahui dari kaum musyrikin berkata kepada Nabi Muhammad, "Mengapa Allah tidak langsung berbicara dengan kami atau mendatangkan tanda kekuasaannya kepada kami tentang kebenaran risalahmu?" Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka dari kalangan Yahudi dan Nasrani telah mengatakan seperti ucapan mereka itu. Hati-hati mereka serupa. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada kaum yang yakin. Larangan mengikuti kaum Yahudi dan kaum Nasrani.

Sesungguhnya kami telah mengutusmu Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang penghuni-penghuni neraka.

Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Dan sungguh jika kamu mengikuti hawa nafsu mereka setelah datangnya ilmu kepadamu, maka kamu tidak akan mendapat pelindung dan penolong dari Allah.

orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, lalu mengikuti semua perintah dan larangannya dengan sebenar-benarnya, mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya, dan barang siapa yang kufur kepada kitab itu, maka mereka itulah orang-orang yang rugi.

Dan ingatlah, ketika Ibrahim diuji oleh Rabbnya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan dari Allah, lalu Ibrahim menunaikannya dengan sempurna. Allah berfirman, "Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia." Ibrahim berkata, "Dan saya mohon juga dari keturunanku." Allah berfirman, "Janjiku ini tidak akan didapat oleh orang-orang yang zalim."

Dan ingatlah ketika kami menjadikan Baitullah, yaitu Ka'bah, sebagai tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah tempat berpijak Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah sebagai tempat sholat setelah selesai melakukan tawaf. Dan kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku dari segala najis untuk orang-orang yang tawaf, i'tikaf, yang ruku' dan sujud.

Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Rabbku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rizki berupa buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka, kepada Allah dan hari kiamat." Allah berfirman, "Dan siapa yang kafir, aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali."

Ya Rob kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepadamu, dan jadikanlah di antara anak cucu kami sebagai umat yang tunduk patuh kepada engkau. Dan ajarkanlah kepada kami tata cara manasik haji kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang.

Ya Rob kami, utuslah seorang Rasul dari mereka, keturunan Ismail, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, yaitu Al-Quran, dan Al-Hikmah, yaitu As-Sunnah, serta mensucikan mereka dari kesyirikan dan akhlak yang buruk. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Agama Nabi Ibrahim alaihissalam.

Dan tidak ada orang yang benci kepada milah agama Ibrahim, melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh kami telah memilihnya di dunia sebagai seorang rasul. Dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang soleh.

ketika Rabb-nya berfirman kepadanya, "Tunduk patuhlah." Ibrahim menjawab, "Aku tunduk patuh kepada Rabb semesta alam."

dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, "Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagi kalian. Maka janganlah kalian mati, kecuali dalam memeluk agama Islam."

0: ataukah kalian hadir tatkala datang tanda-tanda kematian kepada Yakub saat ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kalian sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Robmu dan Rob nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Rob yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya.
1: Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum

itu adalah umat yang telah lalu. Bagi mereka balasan amal yang telah mereka kerjakan, dan bagi kalian balasan amal yang sudah kalian kerjakan. Dan kalian tidak akan ditanya tentang apa yang telah mereka kerjakan.

dan mereka berkata, "Jadilah kalian penganut agama Yahudi atau Nasrani, niscaya kalian mendapatkan petunjuk." Katakanlah, "Tidak, melainkan kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan ia bukanlah dari golongan orang-orang musyrik."

katakanlah hai orang-orang mukmin kepada orang Yahudi dan Nasrani, kami beriman kepada Allah dan Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul kami dan lembaran yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan Taurat yang diberikan kepada Musa dan Injil yang diberikan kepada Isa, serta kitab-kitab dari Rabbnya yang diberikan kepada para nabi. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dalam beriman, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya.

Maka jika mereka, kaum Yahudi dan Nasrani beriman, sebagaimana kalian telah beriman kepada Nabi Muhammad, maka sungguh mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling dari kebenaran, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu. Maka Allah akan menjagamu dari kejahatan mereka, dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

katakanlah hai Rasulullah kepada ahli kitab, apakah kalian memperdebatkan kepada kami tentang kewajiban mentauhidkan Allah, padahal Dia adalah Rabb kami dan Rabb kalian, dan bagi kami amalan kami dan bagi kalian amalan kalian, serta hanya kepada-Nya kami mengikhlaskan ibadah.

Ataukah kalian mengatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya adalah penganut agama Yahudi atau Nasrani? Katakanlah, apakah kalian lebih mengetahui ataukah Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan syahadah dari Allah yang ada padanya? Dan Allah sekali-kali tiada lengah dari apa yang kalian kerjakan.

itu adalah umat yang telah lalu. Bagi mereka balasan amal yang telah mereka kerjakan, dan bagi kalian balasan amal yang sudah kalian kerjakan, dan kalian tidak akan ditanya tentang apa yang telah mereka kerjakan. Keesaan Allah lah akhirnya yang menang. Sekitar pemindahan kiblat.

orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka umat Islam dari kiblatnya yaitu Baitul Maqdis, yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya? Katakanlah, kepunyaan Allah lah timur dan barat, Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus.

Dan demikian pula kami telah menjadikan kalian umat yang adil dan pilihan agar kalian menjadi saksi atas manusia di akhirat nanti bahwa para nabi telah menyampaikan risalahnya dan agar Rasulullah menjadi saksi atas kalian bahwa beliau telah menyampaikan risalahnya. Dan tidaklah kami jadikan Ka'bah sebagai kiblat yang sekarang kamu menghadap kepadanya, melainkan supaya kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang murtad dari agamanya. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian, yaitu sholat kalian selama menghadap Baitul Maqdis. Sesungguhnya Allah, Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang kepada manusia.

Sungguh kami sering melihat wajah-Mu menengadah ke langit sambil berdoa agar kiblat dialihkan ke arah Ka'bah. Maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kalian berada, apabila hendak sholat, maka palingkanlah wajah-wajah kalian ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, yaitu Taurat dan Injil, memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Rabb-nya. Dan Allah sekali-kali tidak pernah lengah dari apa yang mereka kerjakan.

Dan sesungguhnya, jika kamu mendatangkan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, yaitu Taurat dan Injil, semua ayat keterangan tentang pengalihan kiblat, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu di Masjidil Haram, dan kamu pun tidak akan mengikuti kiblat mereka di Baitul Maqdis. Dan sebagian mereka pun tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain. Dan sesungguhnya, jika kamu mengikuti hawa nafsu mereka, setelah datang ilmu kepadamu, sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk golongan orang-orang yang zalim.

0: orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab, Taurat, dan Injil mengenal sifat-sifat Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Dan sesungguhnya sebagian kelompok mereka menyembunyikan kebenaran risalah Nabi Muhammad, padahal mereka mengetahui.
1: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.
0: Risalah yang kamu bawa, wahai Muhammad, merupakan suatu kebenaran yang datang dari Rabbmu, maka janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu.

dan bagi setiap pemeluk agama ada kiblatnya tersendiri yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kalian dalam amal kebaikan. Di mana saja kalian berada, pasti Allah akan mengumpulkan kalian semua pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: ربك وما الله بغافل عما تعملون.
1: Dan dari mana saja kamu keluar untuk safar dan hendak melakukan sholat, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan sesungguhnya perintah ini benar-benar sesuatu yang hak dari Rabbmu, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kalian kerjakan.

dan dari mana saja kamu keluar untuk safar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di bumi mana saja kalian berada, apabila hendak sholat, maka palingkanlah wajah-wajah kalian ke arahnya, agar tidak ada hujah bagi ahli kitab atas kalian, kecuali orang-orang yang zalim dari kaum musyrikin. Maka janganlah kalian takut kepada mereka, dan takutlah kepadaku saja. Dan agar kusempurnakan nikmatku atas kalian, dan supaya kalian mendapatkan hidayah.

karena itu ingatlah kalian kepadaku dengan mengerjakan amal soleh. Niscaya aku ingat kepada kalian dengan memberikan pahala dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kalian mengingkari nikmatku. Cobaan berat dalam menegakkan kebenaran.

Hai orang-orang yang beriman, mintalah tolong kepada Allah dalam melakukan ketaatan dengan sabar dan solat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.

Dan janganlah kalian mengatakan terhadap orang-orang yang gugur karena berjihad di jalan Allah adalah orang-orang yang mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kalian tidak menyadarinya.

dan sungguh akan kami berikan cobaan kepada kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dengan meninggalnya keluarga atau kerabat yang tercinta, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan hanya kepadanya kami akan kembali.

Mereka itulah yang mendapatkan pujian dari Rob mereka dan rahmat yang besar. Mereka itulah orang-orang yang mendapat hidayah. Manasik Haji.

Sesungguhnya Bukit Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar-syiar Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah dan berumrah, maka tidak ada dosa baginya, bahkan wajib mengerjakan sa'i atau lari-lari kecil sebanyak 7 kali antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebaikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri kebaikan, lagi Maha mengetahui. Laknat Allah terhadap orang-orang yang menyembunyikan ayat-ayat Allah terhadap orang-orang kafir.

Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas tentang kenabian Muhammad dan hidayah. Setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab, mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, dan semua makhluk juga ikut melaknatnya.

kecuali mereka yang telah taubat dan mengadakan perbaikan amal soleh dan menerangkan kebenaran, maka terhadap mereka itulah aku menerima taubatnya, dan akulah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang.

sesungguhnya orang-orang kafir, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Mereka itulah yang mendapat laknat dari Allah, para malaikat, dan seluruh manusia.

Mereka kekal di dalam laknat dan neraka. Tidak akan diringankan azab mereka, dan tidak pula mereka diberi tangguh. Allah yang berkuasa dan yang menentukan.

dan ilah kalian adalah ilah yang Maha Esa. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi yang begitu luas, silih bergantinya malam dan siang, perahu-perahu yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, apa yang Allah turunkan dari langit berupa air hujan. Lalu dengan air itu, Dia hidupkan bumi yang sudah kering dengan berbagai macam buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan. Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan juga perubahan angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang berakal.

dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan sembahan selain Allah sebagai tandingan-tandingan. Mereka mencintai sembahan itu sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman, amat sangat cintanya kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang zalim mengetahui ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa semua kekuatan itu hanya milik Allah, dan bahwa Allah amat berat azabnya, niscaya mereka tidak akan berbuat syirik.

Ketika pemimpin-pemimpin yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, dan mereka melihat azab, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus sama sekali,

dan berkatalah orang-orang yang mengikuti, "Seandainya kami dapat kembali ke dunia, pasti kami akan berlepas diri dari mereka, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami." Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amalan-amalan buruknya yang menjadi penyesalan bagi mereka, dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka.

Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian.

sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kalian kepada perbuatan jahat dan keji, dan menyuruh kalian agar berkata-kata terhadap Allah apa yang tidak kalian ketahui.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah berupa Al-Quran. Mereka menjawab, kami tidak akan mengikuti agama kalian, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapatkan hidayah?

dan perumpamaan orang-orang yang menyeru orang-orang kafir kepada keimanan adalah seperti penggembala yang memanggil binatang yang tidak mendengar selain suara panggilan dan seruan saja. Mereka tuli, bisu, dan buta. Maka oleh sebab itu mereka tidak mengerti. Makan yang halal dan yang haram.

Hai orang-orang yang beriman, makanlah dari makanan halal yang telah kami berikan kepada kalian. Dan bersyukurlah kepada Allah jika kalian hanya beribadah kepadanya saja.

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan yang membahayakan bagi kalian, seperti bangkai, darah yang mengalir, daging babi, dan binatang yang disembelih untuk selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedang ia tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas kebutuhan, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan sifat kerasulan Muhammad yang telah Allah turunkan dalam Taurat dan menukarnya dengan harga yang sedikit dari kenikmatan dunia, mereka itu sebenarnya tidak memakan ke dalam perut mereka, melainkan harta yang haram yang menyebabkan mereka memasuki api neraka. Dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat karena murka, dan tidak mensucikan mereka dari dosa, dan bagi mereka siksa yang amat pedih.

0: Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan hidayah dan membeli azab dengan ampunan. Maka alangkah beraninya mereka menentang api neraka.
1: ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ

Mereka berhak mendapatkan azab itu karena Allah telah menurunkan Al-Kitab kepada Rasul-Nya dengan kebenaran, kemudian mereka mengingkarinya. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang kebenaran Al-Kitab itu benar-benar dalam penyimpangan yang jauh dari kebenaran. Pokok-pokok kebaikan.

bukanlah kebaikan itu menghadapkan wajah-wajah kalian ketika sholat ke arah timur dan barat, apabila bukan karena ketundukan terhadap perintah Allah. Akan tetapi sesungguhnya kebaikan itu adalah beriman kepada Allah. Hari kemudian, malaikat

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berlaku adil dalam kisos, yaitu membalas orang-orang yang dibunuh secara sengaja. Orang merdeka dibunuh karena membunuh orang merdeka. Hamba sahaya dibunuh karena membunuh hamba. Dan wanita dibunuh karena membunuh wanita. Maka barang siapa yang mendapatkan suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan menagih diat dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Rob kalian dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.

Dan dalam hukum kisos itu, ada jaminan kelangsungan hidup bagi kalian, wahai orang-orang yang berakal, supaya kalian bertakwa. Wasiat.

diwajibkan atas kalian apabila salah seorang di antara kalian kedatangan tanda-tanda maut. Jika ia meninggalkan harta yang banyak agar berwasiat untuk ibu bapa dan karib kerabatnya secara ma'ruf, ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

maka barang siapa yang mengubah wasiat itu setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Akan tetapi barang siapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu, berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan antara mereka dengan mengubah wasiat itu secara benar, maka tidaklah ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Puasa.

kewajiban puasa itu dalam beberapa hari yang ditentukan. Maka barang siapa di antara kalian ada yang sakit, atau dalam keadaan safar, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya mengqada puasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang bersusah payah menjalankan ibadah puasa, seperti orang yang sudah lanjut usia, membayar fidyah, yaitu memberi makan setengah sok kepada seorang miskin pada tiap hari yang ditinggalkannya. Barang siapa yang melebihkan dari kadar fidyah itu dengan kerelaan hati, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa di bulan Ramadan dalam keadaan berat lebih baik bagi kalian daripada membayar fidyah atau mengqadanya jika kalian mengetahui.

beberapa hari yang ditentukan itu adalah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai hidayah bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai hidayah itu, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kalian yang hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa. Dan barang siapa sakit atau dalam keadaan safar, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya mengqada puasa sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Keringanan yang diberikan itu karena Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesukaran bagi kalian. Dan sempurnakanlah jumlah puasa Ramadan itu. Dan apabila puasa itu telah sempurna, hendaklah kalian bertakbir atas petunjuknya yang diberikan kepada kalian, supaya kalian bersyukur.

Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat dengan mereka. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu mendapat petunjuk.

dihalalkan bagi kalian pada malam hari di bulan puasa, bercampur dengan istri-istri kalian. Mereka adalah laksana pakaian bagi kalian, dan kalian pun laksana pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kalian dahulu berkhianat dengan makan dan berjima setelah Isya. Karena itu Allah mengampuni kalian dan memberi maaf kepada kalian. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang Allah tentukan bagi kalian dari keturunan. Dan makan minumlah hingga jelas bagi kalian benang putih dan benang hitam ketika waktu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Tetapi janganlah kalian campuri mereka itu sedang kalian beriktikaf dalam masjid. Setelah itu hukum-hukum Allah, maka janganlah kalian melanggarnya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya tentang hukum puasa kepada umat manusia supaya mereka bertakwa.

0: dan janganlah kalian memakan harta sebagian yang lain dengan cara yang batil. Dan janganlah kalian membawa urusan harta yang haram itu kepada hakim dengan menyuapnya, supaya kalian dapat memakan bagian dari harta orang lain dengan jalan berbuat dosa, padahal kalian mengetahui. Berjihad dengan jiwa dan harta di jalan Allah.
1: Yas'alunaka 'anil ahillah.

Mereka para sahabat bertanya kepadamu tentang bulan-bulan sabit. Katakanlah, bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dalam ibadah mereka, seperti puasa dan ibadah haji. Dan bukanlah kebaikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebaikan itu adalah kebaikan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya. Dan bertakwalah kepada Allah, agar kalian beruntung.

dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. Tetapi janganlah kalian melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam. Zikir pagi. Membaca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal

0: kemudian membaca:
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'dah wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzu bika min al-kasali wa su'il kibr. Rabbi a'udzu bika min 'adzabin fil nar wa 'adzabin fil qabr.
0: Kemudian membaca:
1: Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nushur.
0: Kemudian membaca:
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta.
0: Kemudian membaca sebanyak 3 kali:
1: Allahumma 'afini fi badani, Allahumma 'afini fi sam'i, Allahumma 'afini fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqri wa a'udzu bika min 'adzabil qabri, la ilaha illa anta. Allahumma 'afini fi badani, Allahumma 'afini fi sam'i, Allahumma 'afini fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqri wa a'udzu bika min 'adzabil qabri, la ilaha illa anta. Allahumma 'afini fi badani, Allahumma 'afini fi sam'i, Allahumma 'afini fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqri wa a'udzu bika min 'adzabil qabri, la ilaha illa anta.
0: Kemudian membaca:
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti.
0: Kemudian membaca:
1: Allahumma 'alimal ghaibi wash shahada fatiras samawati wal ard rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa shirki wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Kemudian membaca sebanyak 3 kali:
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwa sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwa sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwa sami'ul 'alim.
0: Kemudian membaca sebanyak 3 kali:
1: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wabil islami dina wabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wabil islami dina wabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya.
0: Kemudian membaca,
1: ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghif aslih li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Kemudian membaca,
1: asbahna 'ala fitratil islam wa 'ala kalimatil ikhlas wa 'ala dini nabiyyina muhammadin sallallahu 'alaihi wasallam wa 'ala millati abina ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin.
0: Kemudian membaca 10 kali,
1: la ilaha illallah wahdah la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Kemudian membaca sebanyak 3 kali,
1: subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata 'arsyih wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata 'arsyih wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata 'arsyih wa midada kalimatih.
0: Kemudian membaca,
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
0: Kemudian membaca 100 kali,
1: subhanallahi wa bihamdih.
0: Kemudian membaca 100 kali,
1: astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Kemudian membaca 10 kali,
1: Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wasallam.
0: Atau dalam bentuk salawat yang lain yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
3: أخي يا مقيما شمال الجنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهتي.
4: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6,

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
1: Bersedekah dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahalanya diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
2: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
3: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional 5 Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak, sedekah dan wakaf Anda melalui BSI 7068790268, 7068790268 atas nama Yayasan Peduli Fajar Imani.
4: Dengan selalu mendengarkan Radio Fajri, saya sudah bertambah ilmu, bertambah banyak ilmu.
5: Dosiah yang ada di Radio Fajri cocok dan sesuai dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah.
6: Dengan adanya Radio Fajri ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Radio Fajri is the best. Radio Fajri is the best.
3: Info dan konfirmasi 0852 1820-8707. Yayasan Peduli Fajar Imani, bersama menebar hidayah.
7: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajar FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
8: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله الله سبحانه وتعالى memberikan kepada kita kesempatan untuk melanjutkan dan meneruskan sisa usia kita yang tentunya marilah kita isi nikmat yang sangat besar ini dengan berbagai macam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mudah-mudahan tentunya dengan ketaatan itu bisa menjadikan bekal kita nanti untuk bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan dengan hal itu juga mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi kita, mencintai kita, yang pada akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan kita ke dalam jannah Allah subhanahu wa ta'ala yang penuh dengan kenikmatan. Kita akan saling bertausiah, saling mengingatkan tentang sebuah tema, yaitu sedih hati dan penawarnya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dirundung kesedihan, dirundung kesusahan, senantiasa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan contoh tauladan untuk kita semua, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengantisipasi rasa sedihnya, rasa susahnya, rasa lemahnya, rasa malasnya, pengecut dan kikirnya sebagai sifat manusia yang senantiasa merekat dalam setiap jiwa kita masing-masing. Beliau senantiasa berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni wa minal ajzi wal kasali wa minal jubni wal bukhli. Beliau berkata, wahai Allah, aku mohon dan aku berlindung kepada Engkau dari rasa sedih. Kemudian aku berlindung kepada Engkau pun dari rasa susah, dari rasa malas, dari rasa lemas, dan dari sifat pengecut serta sifat kikir. Ini disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang merupakan tauladan bagi umatnya, bagi kita semua. Karena memang manusia hidup di dunia ini pasti akan merasakan sedih, akan merasakan payah, akan merasakan pilu dan susah. Sebab ini sifat dan menjadi naluri manusia itu sendiri. Dan ini tanpa terkecuali, berimankah atau kafirkah, itu akan mengalami sifat-sifat tadi. Karena ini bagian dari karakteristik manusia. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tuntunan kepada umatnya dengan doa tadi, agar kita diberikan solusi dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita diberikan ujian yang berdampak dengan kesedihan. Ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala cobaan yang berdampak menjadi sebuah kemalasan. Diberikan ujian harta oleh Allah Subhanahu wa taala yang berdampak dengan kekikiran kita. Maka tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah, meneladankan kepada kita dengan doa yang tadi. Dan tentunya doa ini pun harus senantiasa kita lantunkan, kita bacakan, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terlindung dari sifat-sifat yang jelek seperti tadi. Dan bahwa setiap orang di dalam hidupnya itu sekali lagi pasti akan mengalami ujian dan cobaan. Manusia tetaplah manusia. Suatu ketika pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti itu tiada mungkin tidak, pasti diuji. Karena kita hidup di dunia ini penuh dengan cobaan dan ujian. Dan fungsinya adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji di antara kita semuanya siapa amal yang paling baik di antara seluruh manusia ketika berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan suatu ketika, ketika itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya hal ini untuk menguji kita, apakah kita dengan ujian tadi akan bersabar, apakah justru sebaliknya berputus asa, sehingga kita ketika kita bersabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita pun bersabar, itu akan mendatangkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala malah putus asa, kita akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, karena berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala merupakan sifat atau karakter orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diuji, memang demikianlah manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan ujian dalam hidupnya. Kita lihat misalkan di surat Al-Insan ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali faj'alnahu sami'an basira. Sungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami akan menjadikan dia mendengar dan melihat. Ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji dengan setiap perintah dan larangan. Jadi kalau kita sebagai manusia siap harus menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar mentaati segala aturannya, dan siap taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sekali lagi menjadi sifat karakteristik manusia di alam dunia ini. Kemudian dalam surat Al-Balad, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah dan payah. Maksud dari ayat ini
9: Al-Hasan Al-Basri dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan bahwa manusia akan senantiasa menanggung kesulitan hidup. Senantiasa akan menanggung kesulitan hidup di dunia ini dan akan memikul beban besar nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apabila manusia tidak mau taat di alam dunia ini, tidak mau tunduk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mengikuti perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, di dunia dia akan menghadapi kesulitan hidup, kesedihan, kesusahan dan yang lainnya. Dan nanti di akhirat dia akan memikul beban besar ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Hal itu sebagaimana dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri dalam tafsir Ibnu Katsir. Kemudian ketika kita memahami bahwa sejak lahir manusia, sejak lahirnya kita sudah keluar dari rahim ibu dengan menangis, dengan berurai air mata, bukan dengan tertawa tentunya. Ini merupakan pertanda bahwa di dalam hidupnya dia harus menjawab segala macam ujian, segala macam cobaan. Sehingga tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dengan doanya dibacakan terus kepada Allah Subhanahu wa taala, dilantunkan terus kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang Allah Subhanahu wa taala tempat berlindung, dan karena memang Allah Subhanahu wa taala itu adalah tempat setiap orang-orang yang beriman bersandar 100% kepadanya. Jadi apapun cobaan dalam hidup ini, apapun ujian dalam hidup ini berupa rasa sakit, kesedihan, penyakit yang tidak pernah kunjung sembuh, ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah fungsinya untuk meningkatkan level atau mutu kita sebagai manusia. Apabila diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dia sabar, kemudian tawakal, tentunya inilah bagian dari rizkinya, rizki dia dari Allah Subhanahu wa taala, akan dihapuskannya sedikit demi sedikit dosa-dosa yang telah lalu. Karena kita tahu dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yusibuhu musibatun fa yaqulu ma amarahullahu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa akhlafallahu lahu khairan minha." Ketika seorang hamba ditimpa musibah, kesedihan, rasa sakit dan yang lainnya, kemudian membaca doa tadi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang muslim yang tertimpa musibah lalu mengucapkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ucapan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian dia membaca Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khaira minha. Sesungguhnya kami adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan kepadanya lah kami akan kembali. Ya Allah, berilah pahala kepadaku dalam musibahku ini, dan berilah untukku ganti darinya yang jauh lebih baik dari sisi engkau, melainkan Allah akan memberikan untuknya ganti yang jauh lebih baik dari musibah yang tadi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, agar kita tidak menjadi karakter-karakter seperti orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Diuji sedikit, ya dicoba sedikit dengan berbagai macam ujian dan cobaan hidup, dia putus asa, lantas mengakhiri hidupnya, naudzubillah min dzalik. Kita lihat misalkan fenomena saat ini, kalau kita lihat berita-berita bagaimana orang-orang Korea yang bergelimang harta, popularitasnya tinggi, kemudian di Swedia juga seperti itu, yang konon katanya negaranya sangat maju, tingkat pendapatan masyarakatnya pun begitu tinggi, tapi ternyata di sana manusianya tidak tahan terhadap ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada mereka. Kenapa? Inilah perbedaannya. Kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbagai macam tuntunan agar bersabar dari berbagai macam bala, ujian, cobaan dan yang lainnya. Sedangkan orang-orang kafir ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berputus asa, lantas mengambil jalan pintas untuk mengakhiri ujiannya tadi. Berupa apa? Bunuh diri, naudzubillah min dzalik. Padahal ketika bunuh diri itu bukan menghilangkan masalah, bukan menyelesaikan masalah, tapi justru itulah awal mula untuk diungkap seluruh macam masalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa sedih, merasa pilu, merasa resah, merasa payah. Ini sifat manusia dan ini wajar. Tapi jangan sampai semua itu menyebabkan kita putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin diuji, semakin dekatlah kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin sedih rasa hati kita, semakin payah rasa jiwa kita, maka semakin dekatlah kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah merupakan sumber dari solusi setiap permasalahan yang kita hadapi. Kita lihat dalam sebuah ayat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-155, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُعِ وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan sungguh ini meyakinkan kita setiap hamba Allah subhanahu wa ta'ala, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepada kalian dengan sedikit ketakutan, dengan sedikit kelaparan, dengan sedikit kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan beritakanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Beritakanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Di dalam kehidupan kita di dunia ini, banyak hal-hal yang datangnya secara spontanitas, dan mungkin kita sebagian besar sudah mengalaminya. Tidak terduga sebelumnya, terkadang kita harus kehilangan orang yang kita hormati, kehilangan orang yang kita cintai, dipaksa kita harus rela, dipaksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita harus ridho. Ketika kita rela dan ridho dengan takdir yang telah Allah berikan kepada kita, maka kita akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika terkadang kita kehilangan harta, bahkan kehilangan keluarga, kehilangan anak, kalau tidak sabar, ini kita bisa melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam. Berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, mencari jalan pintas untuk menyelesaikan berbagai macam problema hidupnya. Bahkan harus meninggalkan tanah air yang mungkin kita cintaiin. Kita lihat misalkan sebagian kaum muslimin di Suriah, di Palestina, di Afghanistan, di Irak, ataupun di negeri-negeri yang lainnya. Cobaan datang silih berganti, kepiluan datang, kesusahan datang, kesedihan datang, dan yang lainnya. Mereka harus bukan hanya meninggalkan tanah air, mereka kehilangan harta, mereka kehilangan anak, mereka kehilangan istri, mereka kehilangan suami, mereka kehilangan ibu dan bapa, atau bahkan mereka harus meninggalkan tanah airnya. Ketika semua itu dihadapi dengan lapang dada, dihadapi dengan penuh kesabaran dan tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, suatu ketika kita akan mendapatkan apa yang telah kita lakukan dari berbagai macam ujian dan cobaan tadi. Dan tabiat kehidupan di dunia ini sama pula dengan tabiat manusia itu sendiri.

diciptakan. Karena tadi ujian itu bukan hanya kesempitan hidup, kekurangan harta, kematian dan yang lainnya. Tinggi jabatan, paras cantik, harta banyak, anak banyak, itu pun adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kulluhu khairun, wa laisa dzaaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syaqara fa kana khairan lahu, wa in asabathu dharra'u sabara fa kana khairan lah. Amat menakjubkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkara orang-orang yang beriman itu. Sungguh semua perkaranya baik bagi dirinya, dan hal itu tidak dimiliki seorang pun kecuali oleh orang-orang yang beriman. Bila kemudahan berpihak kepadanya, diberikan kelapangan rizki, banyak anak, tinggi jabatan, parah cantik ataupun rupa ganteng, ini adalah berbagai macam kebaikan, maka dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kata Rasulullah SAW, itu kebaikan baginya. Dan bila kesusahan menimpanya, maka ia pun bersabar. Bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala berarti itu pun kebaikan pula baginya. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sifat ini kecuali dimiliki oleh orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi berbagai macam problema hidup, keresahan, kesusahan, sedih hati, pilu dan yang lainnya, ini adalah obatnya dengan sabar, syukur dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian akan datang silih berganti, bukan hanya kepada orang-orang yang beriman, tapi sifatnya umum. Dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia, orang kafir dan orang yang beriman. Orang kafir ketika diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian dari Allah Subhanahu wa taala, lantas dia mencari jalan pintas untuk keluar dari problema hidupnya. Dengan apa? Salah satunya adalah dengan bunuh diri, naudzubillah min dzalik. Atau minum pil penenang agar bisa lepas dari berbagai macam problema hidupnya. Yang tentunya pil penenang tadi adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada yaumul kiamah, kepada Rasulnya, maka ketika diberikan ujian dan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan totalitas tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sambil mereka mencari solusi yang terbaik sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah, apa yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yatawakkal 'alallah fa huwa hasbu." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala totalitas, "fa huwa hasbu," maka dia akan diberikan solusi yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ujian hidup, cobaan hidup diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya kepada orang-orang yang kafir saja. Dan begitulah kita ketika kualitas keimanan kita sedikit demi sedikit naik, sedikit demi sedikit terus menaik, maka Allah Subhanahu wa taala akan semakin kencang memberikan ujian dan cobaan kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyadun nasi bala'an al-anbiya'u thumma amthalu wa amthalu. Yubtala rajulu ala qadarin dinihi, fa in kana dinuhu salban ishtadda bala'an, wa in kana fi dinihi riqqatun, yani dha'fun, ibtala ala qadarin dinihi. Wa mazalul bala'u yanzilu bil 'abdi hatta yamshi ala ardi wa ma 'alaihi khati'atun." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling hebat cobaannya adalah para nabi. Kita tahu bagaimana cerita Nabi Musa alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Yusuf alaihissalam. Berbagai macam ujian cobaan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tetap sabar, tetap istiqomah melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang paling sepadan dengan para nabi, kemudian orang-orang yang sepadan dengan generasi setelah para nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila seorang dicoba sesuai dengan kadar agamanya, semakin kita beriman, akan siap-siaplah kita dengan ujian dan cobaan Allah Subhanahu wa taala. Jika agamanya kuat, hebatlah cobaannya. Jika dalam agamanya lemah, dia akan dicoba sesuai dengan ukuran agamanya.

0: Maka kalau kita saat ini diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekurangan harta sedikit saja, itu menunjukkan gambaran kepada kita bahwa itulah level agama kita, level pemahaman agama kita. Dicoba sesuai dengan ukuran agamanya. Anak kita meninggal, anak kita jauh dari pelukan, anak kita jauh dari hati kita, jauh karena terbatas oleh wilayah ataupun teritorial tertentu. Ini sesuai dengan kadar keimanan kita. Belum lagi kita diuji ini dan itu. Ini adalah sesuai dengan kadar agama yang dia amalkan selama ini. Kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa sakit yang tidak pernah kunjung sembuh misalkan. Inilah ujian yang sesuai dengan kadar agama kita. Kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang sedikit saja, itu menunjukkan itulah amalan agama kita. Ketika kita akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala levelnya hidup dalam kehidupan kita, keimanan kita, maka akan diberikan ujian yang lebih berat sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Ketika sabar lulus dalam ujian, dia akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan masih kata beliau sallallahu alaihi wasallam, cobaan selalu saja menimpa seorang hamba sehingga dia berjalan di atas bumi ini tanpa menanggung sebuah dosa pun. Ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata ini bagian dari kafarat dosa-dosa yang pernah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara tadi, diberikan ujian, diberikan cobaan, diberikan kesedihan, diberikan kepayahan, diberikan kepiluan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersabar dan bersabar dan terus bersabar, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dibersihkan dari berbagai macam dosa dan kesalahan selama hidup. Dan sepanjang hidup kita di alam dunia ini, tentunya kita tidak akan pernah lepas dari ujian dan cobaan. Setiap ujian dan cobaan janganlah membuat pilu dan sedih hati kita. Hadapi semuanya dengan kesabaran, terima semua dengan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas carilah solusi sesuai dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sudah merasa orang yang beriman, tapi justru kita tidak mau menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini pernah disindir oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asiban nasu ayutraku ayyakulu amana wa hum la yuftanun." Apakah manusia itu mengira? Apakah kita itu mengira bahwa mereka dibiarkan mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kita sudah mengikrarkan diri sebagai orang-orang yang beriman, maka siap-siaplah kita akan menerima cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ingat para pendengar, ketika ujian datang, rasa sakit jangan membuat pilu hati kita lantas kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Problema hidup kita, justru jangan melepaskan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, malah harus semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Cobaan akan selalu datang, hadapi dengan penuh kesabaran, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semuanya itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan ketika kita bersabar atas musibah yang Allah berikan kepada kita, kita akan menjadi hamba yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itulah Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kita semuanya di dalam jannah Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Wallahu taala alam.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: أخي يا مقيما شمال الجنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهتي.
3: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, barokallahu fiik.
1: Kenapa, ah?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri, belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda, update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video Islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993, 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa ah, pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, baik nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat rezeki yang begitu berlimpah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan juga salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Semoga di hari ini Anda bersama keluarga tercinta dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk Anda yang hari ini sedang beraktivitas, semoga harinya berjalan dengan baik dan lancar, dan semoga Allah memberikan keberkahan dan Allah memberikan sesuai harapan. Dan untuk Anda yang hari ini sedang diuji dengan sakit, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesembuhan, dan tentu yang terpenting mudah-mudahan Allah meningkatkan kesabaran Anda. Semoga Allah angkat penyakitnya dan dijadikan sebagai penambah pahala juga penggugur dosa. Untuk Anda yang punya hutang, semoga Allah segera memberikan kemudahan untuk melunasinya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik pendengar yang berbahagia, saya di sini akan menemani Anda dengan beragam acara menarik dan penting untuk diikuti. Berikut kami akan sajikan ke ruang dengar Anda penjelasan tentang prinsip-prinsip utama dalam berislam dalam rubrik Ahlus Sunnah Wal Jamaah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibrahim Bafadol. Kemudian setelahnya akan dilanjutkan dengan ceramah kuliah Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Fatih Haidaril Iltizam. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba' hudah, amma ba'd. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang satu masalah yang sangat penting, yaitu bahaya kaum munafikin terhadap kaum muslimin. Nah, siapakah kaum munafikin ini? Munafik secara bahasa ini dari kata nifaq. Dan nifaq itu artinya menyembunyikan sesuatu yang berbeda dengan penampilan luarnya. Dia menyembunyikan sesuatu dalam hatinya yang berbeda dengan apa yang tampak secara lahiriahnya. Atau bisa dikatakan, kemunafikan ini adalah menyembunyikan keburukan dan menampakkan kebaikan. Dan nifaq, kemunafikan ada dua. Ada nifaq asghar, kemunafikan kecil, dan ada nifaq akbar, kemunafikan besar. Nah, yang hendak kita bahas di kesempatan kali ini adalah tentang nifaq akbar, kemunafikan besar. Kemunafikan yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Kemunafikan yang diancam oleh Allah Ta'ala dengan azab neraka kekal selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, surat Al-Baqarah, di antara keistimewaan surat Al-Baqarah, surat ini membagi manusia seluruhnya menjadi tiga golongan besar. Kalau kita baca surat Al-Baqarah di awal-awalnya, kita dapati ya, Allah SWT membagi manusia dalam tiga golongan besar. Yang pertama adalah kaum mukminin, orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Dan yang ketiga adalah orang-orang kafir. Dan yang ketiga, kaum munafikin, orang-orang munafik. Ini. Dan tiga tipe atau tiga golongan manusia ini akan senantiasa ada pada setiap zaman, pada setiap era, ya, akan didapati orang-orang beriman yang sejati, yang benar-benar beriman, yang jujur dalam keimanannya, yang mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua termasuk di dalam golongan ini. Dan ada golongan orang-orang kafir yang telah jelas kekafirannya. Mereka terang-terangan menyatakan Yahudi atau Nasrani, ya, atau agama lain, terang-terangan dan tidak menyamarkan jati dirinya. Dan yang ketiga ini yang hendak kita bahas, yaitu golongan orang-orang munafik, yakni mereka yang menyatakan sebagai kaum muslimin, menyatakan dirinya sebagai umat Islam, bagian dari umat Islam, tapi di dalam hatinya ada penyakit hati yang sangat kronis, yaitu membenci kejayaan Islam dan menginginkan kejayaan orang-orang kafir. Ini orang-orang munafik yang tidak jelas jati dirinya, karena secara lahiriah mereka menampakkan diri sebagai kaum muslimin. Mereka mungkin memiliki nama-nama muslim dan ikut melaksanakan salat, ikut berhari raya bersama kaum muslimin. Jadi secara atributnya mereka muslim. Tapi dalam hati, di dalam batinnya, terdapat penyakit-penyakit yang berat, yang diantaranya adalah memberikan loyalitas atau kesetiaannya kepada orang-orang kafir dan tidak suka jika pemimpin dari kalangan orang-orang mukmin. Ini orang-orang munafik yang dekat terhadap orang-orang kafir tapi berpaling menjauh dari kaum mukminin. Nah, karena berbahayanya kaum munafikin ini, maka Al-Qur'an merinci dan menjelaskan sifat-sifat mereka di dalam banyak ayat-ayat, di dalam beberapa surat, ya, khususnya di surat Al-Baqarah, Ali Imran, dan An-Nisa, juga di surat At-Taubah. Allah merinci dengan jelas, dengan detail sifat-sifat orang munafik ini agar kita tidak terkecoh, tidak terkelabui oleh sikap mereka yang suka berpura-pura, yang menampakkan diri sebagai pemikir-pemikir muslim atau pembela muslim, ya, tapi secara sebenarnya mereka musuh dalam selimut. Musuh yang sangat berbahaya bagi kaum muslimin. Bahkan bahaya mereka bagi kaum muslimin lebih dahsyat daripada bahaya kaum kafir, ya. Jadi bahaya yang ditimbulkan oleh orang-orang munafik ini lebih dahsyat, lebih berbahaya, lebih buruk daripada ancaman atau bahaya yang terang-terangan ditimbulkan oleh orang-orang kafir. Kenapa? Karena mereka menyamar sebagai kaum muslimin. Orang-orang munafik ini menyamar sebagai seolah kaum muslimin, berbaur di tengah-tengah kaum muslimin, sehingga mengetahui titik-titik kelemahan kaum muslimin, rahasia-rahasia kaum muslimin mereka mengetahui, kemudian membocorkan rahasia-rahasia kaum muslimin kepada musuh-musuh mereka. Bahayanya kaum munafikin terhadap kaum muslimin. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan ada setidaknya 30 ciri-ciri munafikin sebagaimana diterangkan di dalam Al-Qur'an. Kenapa dipaparkan dengan jelas oleh Al-Qur'an? Supaya kita tidak terkelabui, tidak terkecoh oleh tutur manis kata-kata mereka, sikap mereka yang mengesankan sebagai muslim. Kita tidak terkecoh oleh penampakan luar atau penampilan luar mereka. Tapi kita melihat sepak terjang, perilaku, statement-statement, pernyataan-pernyataan yang mereka ucapkan, ya, sikap-sikap mereka, ini bisa membuktikan bagi kita, ya. Kita bisa mengetahui dari sikap-sikap, ya, perilaku, kedekatan mereka, dan loyalitas yang mereka berikan. Dari situ kita bisa menilai. Nah, di dalam surat Al-Baqarah, ketika merinci sifat-sifat orang mukmin, Al-Quran hanya menyebutkan 5 ayat saja. Karena sangat jelasnya orang-orang mukmin ini. Dan ketika menyifati orang-orang kafir, Al-Quran hanya menyebut dalam 2 ayat saja. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunthirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim al-ayah. Tapi ketika merinci dan menyebutkan sifat-sifat orang munafik, Al-Qur'an menyebutkan dalam 13 ayat. Ini baru dalam surat Al-Baqarah, ya, 13 ayat. Ciri-ciri spesifik, ya. Bagaimana kriteria orang-orang munafik diterangkan dengan jelas dalam 13 ayat di surat Al-Baqarah dan nanti dirinci lagi dalam surat-surat yang lain. Ini karena saking bahayanya mereka terhadap kaum mukminin. Karena mereka ini memiliki dua wajah. Orang-orang munafik ini memiliki dua wajah. Satu wajah kepada kaum muslimin, wajah satunya kepada kaum kafir. Jika mereka bertemu dengan orang-orang mukmin, berbaur, bertemu dengan kaum muslimin, mereka berkata, kami muslim seperti kalian. Ya. Tapi mereka ketika bertemu dengan orang-orang kafir, ya, tokoh-tokoh mereka, panutan-panutan mereka, ya, yang mereka kagumi, yang mereka jadikan idola, mereka berkata, sebenarnya kami bersama kalian. Hati kami bersama kalian, wahai tuan-tuan besar kami. Adapun kami bersama kaum muslimin, kami hanya mengolok-olok mereka sebenarnya. Kami hanya menipu mereka. Ini dua wajah orang munafik. Ini satu wajah kepada kaum muslimin, wajah satunya kepada kaum kafir. Nah, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-14, وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. Jika orang-orang munafik ini bertemu dengan orang-orang mukmin, orang yang beriman, mereka berkata, "Inna ma'akum." Ya. Mereka berkata, "Qalu amanna." Mereka berkata, "Kami telah beriman. Kami beriman sama dengan kalian." Wa idza khalau ila syayatinihim, jika mereka berkumpul dengan setan-setan mereka, ini tokoh-tokoh besar mereka, pemimpin-pemimpin mereka yang kafir, mereka berkata kepada orang-orang kafir itu, "Inna ma'akum." Sebenarnya kami bersama kalian. Kami hanya mengolok-olok orang mukmin saja. Ini dua wajah orang munafik, ya, seperti ini. Dan contoh orang-orang munafik di masa silam adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Pentolan orang-orang munafik di Madinah. Salah seorang dari suku Khazraj. Ya. Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang ketika Islam masuk ke Madinah, Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Nah, Abdullah bin Ubay merasa terdesak, ya, terkalahkan oleh kemuliaan dan kewibawaan kaum muslimin, sehingga dia bermunafik. Dia bersama pengikutnya bermunafik, berpura-pura muslim. Jadi Abdullah bin Ubay salat bersama kaum muslimin, ikut keluar berjihad bersama kaum muslimin. Tapi mereka membuat kelemahan di tengah-tengah barisan kaum muslimin. Jadi mereka menampakkan diri seolah-olah muslim. Ikut salat bersama mereka, ikut berbaur bersama kaum muslimin, tapi dalam hatinya mereka membenci Islam dan kaum muslimin. Oleh karena itu, bahaya mereka sangat luar biasa. Mereka menyamar sebagai kaum muslimin dan berbaur di tengah-tengah kaum muslimin. Tetapi mereka menikam umat Islam dari belakang. Jadi mereka benar-benar musuh dalam selimut. Duri di dalam daging. Menikam dari belakang. Ini permusuhan orang-orang munafik terhadap kaum muslimin. Di antara sikap-sikap dan ciri-ciri mereka seperti diungkapkan di dalam Al-Quranul Karim, ya, bahwa mereka ini terkadang mengolok-olok sebagian dari syariat Islam. Gemar atau tidak ragu-ragu, tidak takut mengolok-olok sebagian dari syariat Islam. Ya. Mungkin masalah hijab, mungkin masalah yang lain. Ya. Mereka mencibir, ya, mencibir dan merendahkan sebagian dari syariat Islam. Padahal mereka tahu itu bagian dari syariat Islam. Atau mereka merasa keberatan jika syariat Islam ini diterapkan. Mereka orang yang paling pertama menolak dan sangat antipati, sangat keberatan jika umat Islam memperjuangkan dan menerapkan syariat Islam. Mereka yang paling keberatan. Kemudian ciri yang kedua adalah mengolok-olok dan merendahkan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi manusia yang terbaik, generasi terbaik di kalangan kaum muslimin itu para sahabat. Mereka tidak segan-segan mencibir, merendahkan dan mengolok-olok para sahabat. Memandang buruk futuhat, penaklukan-penaklukan yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan mereka menganggap hal itu sama dengan penjajahan. Jadi mereka tidak memuliakan para sahabat dan menganggap prestasi besar para sahabat, jihad para sahabat, mereka pandang dengan pandangan buruk. Dan mereka sifat itu adalah penjajahan yang zalim. Kemudian di antara ciri-ciri mereka atau statement mereka yang bisa kita tangkap dengan jelas adalah loyalitas yang mereka berikan kepada orang-orang kafir, kesetiaan, simpati, dan dukungan terhadap orang-orang kafir. Mereka suka jika yang naik sebagai pemimpin di kalangan kaum muslimin adalah orang-orang non-muslim. Mereka suka dan mendukung hal itu. Bahkan terkadang mereka menyusun fatwa, membuat-buat fatwa yang membolehkan non-muslim naik sebagai pemimpin. Dan tentang ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ke-138, "Basyiril munafiqina bi anna lahum 'adzaban alima. Alladzina yattakhidhuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin." Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang munafik bahwa untuk mereka telah disediakan azab yang sangat pedih. Kabarkan kepada orang-orang munafik bahwa untuk mereka telah disediakan azab yang sangat pedih. Siapa mereka itu? Alladzina yattakhidhuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Yaitu orang-orang yang mengangkat orang-orang kafir sebagai pemimpin dan bukan dari kalangan orang-orang mukmin. Jadi mereka memberikan loyalitas dan akrab serta dekat dengan orang-orang kafir dan berpaling dari orang-orang mukmin. Nah, Allah bertanya tentang sikap mereka. Ayabtaghuna 'indahumul 'izzah fa innal 'izzata lillahi jami'a. Apakah orang-orang munafik ini menginginkan kemuliaan dan kekuatan di sisi orang-orang kafir? Mereka cari dukungan, ya, cari perlindungan di sisi orang-orang kafir. Maka Allah menegaskan, fa innal izzata lillahi jami'a. Sesungguhnya kekuatan, kewibawaan itu di sisi Allah seluruhnya. Nah, ini menunjukkan kebodohan orang-orang munafik. Mereka orang-orang yang sufaha, orang-orang yang bodoh. Karena mereka mencari kemuliaan, dukungan dan pembelaan dari selain Allah. Mereka menyangka bahwa orang-orang kafir bisa melindungi mereka, mengangkat mereka, memuliakan mereka, ya. Jika mereka dekat dengan orang kafir, mereka akan terangkat pamornya, akan terangkat nama baiknya. Padahal seluruh kemuliaan, kekuatan itu hanya di sisi Allah Ta'ala. Juga tentang cibiran mereka kepada para sahabat diterangkan dalam surat Al-Baqarah, ya. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Jika dikatakan kepada mereka, kepada orang-orang munafik, berimanlah kalian sebagaimana berimannya manusia. Ini maksud manusia di sini adalah para sahabat. Nah, ketika kaum munafikin diseru untuk beriman dengan sejati, ya, untuk beriman dengan benar-benar, dengan jujur, sebagaimana keimanan para sahabat yang keimanannya terang-terangan dan jelas serta teguh dari hatinya, ya, keimanan yang sejati, bukan pura-pura dan bukan setengah hati. Apa jawab mereka? Jawab orang munafik. Apakah kami akan beriman sebagaimana berimannya orang-orang bodoh itu? Yang mereka maksud orang-orang bodoh adalah para sahabat Nabi. Allah menjawab, ala innahum humus sufaha walakinnahum la ya'lamun. Ketahuilah, sesungguhnya mereka lah as-sufaha, orang-orang yang bodoh. Orang-orang munafik inilah orang-orang yang bodoh. Hanya saja mereka tidak mengetahui. Jadi mereka mencibir para sahabat dan mencibir orang-orang mukmin yang teguh memegang keislamannya dan memperjuangkan Islam, ya, mereka cibir, mereka rendahkan. Kemudian juga di dalam surat yang sama, surat An-Nisa ayat yang ke-141, Allah merinci lagi, mengungkapkan sepak terjang orang-orang munafik. Allah berfirman, "Alladzina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathun min Allahi qalu alam nakum ma'akum." وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَسِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Yaitu orang-orang yang menanti-nanti bencana yang menimpa kalian. Orang-orang munafik ini menunggu-nunggu keterpurukan kalian, wahai kaum muslimin. Dan jika kalian meraih kemenangan dalam peperangan, kalian meraih kemenangan, kejayaan, mereka, orang munafik, berkata kepada kaum mukminin, أَلَمْ نَكُمْ مَعَكُمْ. Bukankah kami bersama kalian? Kami ikut mendukung kalian. Kami ikut berpihak bersama kalian. Nah, jadi ketika orang-orang mukmin menang, berjaya, kaum munafikin berkata, bukankah kami bersama kalian? Kami bagian dari kalian. Kami telah membela kalian. Ya. Tapi jika orang-orang kafir mendapat kemenangan, orang-orang kafir meraih kemenangan dan kejayaan, mereka, orang munafik, berkata kepada orang-orang kafir, alam nastahwid alaikum. Bukankah kami telah memenangkan kalian? Wa namna'kum minal mu'minin, dan melindungi kalian dari orang-orang mukmin ini. Jadi giliran orang mukmin yang kuat, yang berjaya, mereka mencari muka kepada kaum mukminin. Jadi mereka prinsip adalah maslahat, mencari kemaslahatan, mencari kepentingan saja. Prinsip mereka mencari kepentingan. Jika mereka melihat kepentingannya itu mereka dapatkan di pihak kaum mukminin, mereka akan setia dan akan berkata, kami bagian dari kalian, wahai kaum mukminin. Kami saudara-saudara kalian, kami seagama, sesaudara dengan kalian. Tapi jika kepentingan mereka ini, mereka lihat ada di pihak kaum kafir, mereka akan berkata, kami bagian dari kalian. Kami setia dengan kalian. Dan kami yang memenangkan kalian, ikut memenangkan kalian. Dengan cara membocorkan rahasia-rahasia kaum mukminin kepada kalian. Dan kami ikut melemahkan kaum mukminin dari dalam. Ini prinsip mereka, ya, mencari kemaslahatan. Kemana kemaslahatan ada, mereka akan berpihak ke situ. Allah berfirman, "Fallahu yahkumu bainakum yawmal qiyamah." Maka Allah akan memutuskan perselisihan di antara kalian. Sikap-sikap kalian, perbuatan kalian, itu nanti akan dituntaskan hukumnya, pengadilannya di hari kiamat oleh hakim yang maha adil yang mengetahui semua rahasia hati. Jadi dalam ayat ini ada peringatan Allah terhadap orang-orang munafik.
3: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
6: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah syada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa syada anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita, dan insyaallah kita akan membahas tentang satu ayat yang kemudian kita beri judul menguji rasa dan sensitivitas dakwah, menguji rasa dan kepekaan dakwah. Ayat yang akan kita bahas yaitu surat Al-Ahzab ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullahi alaihi faminhum man qada nahbah wa minhum may yantazir wa ma badalu tabdila. Di antara sebagian orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur syahid, dan ada pula di antara mereka yang menunggu-nunggu, selalu siap siaga di dalam berjihad fi sabilillah. Dan mereka sedikit pun tidak merubah janjinya, selalu siap siaga, siap sedia untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini turun, atau asbabun nuzul daripada ayat ini adalah peristiwa yang dialami oleh seorang sahabat yang mulia, yaitu Anas bin Nadr. Anas bin Nadr ini adalah paman dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya. Anas bin Nadr radhiyallahu anhu. Beliau di perang pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu perang Badr, beliau Anas bin Nadr tertinggal. Kenapa tertinggal? Bukan karena Anas bin Nadr radhiyallahu anhu ini menolak untuk ikut berperang atau meninggalkan kewajiban perang, tapi memang saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mewajibkan semua sahabat untuk ikut, karena memang di awal tujuan daripada penghadangan kafilah Quraisy itu bukan untuk berperang, tetapi untuk mengambil hak kaum muslimin yang tertinggal di Makkah yang dikuasai oleh orang-orang Quraisy itu. Untuk itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin sebuah pasukan atau para sahabat yang berjumlah 313 untuk menghadang kafilah Quraisy. Tidak sengaja untuk berperang, tapi ternyata di kemudian waktu, di kemudian hari terjadi perang. Karena ternyata Abu Sufyan, pemimpin daripada kafilah dagang tersebut, mengutus seorang utusan untuk berangkat ke Makkah dan mengabarkan bahwa diri mereka terancam, harta mereka terancam, dagangan mereka terancam. Maka kemudian Quraisy mengirimkan 1000 prajurit, 1000 pasukan untuk menghadapi kaum muslimin yang dari awal tidak ada niat sama sekali untuk berperang. Karena ketertinggalan ini, maka Anas bin Nadr radhiyallahu anhu menyampaikan janjinya untuk Allah Subhanahu wa taala di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Ya Rasulullah, aku tertinggal perang pertama kali menghadapi orang-orang musyrik. Sungguh apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepadaku, ya, untuk menghadapi kaum musyrikin, orang-orang musyrik tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan tahu apa yang akan dilakukan oleh saya, oleh Anas bin Nadr radhiyallahu anhu." Oke, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengijabah apa yang dijanjikan Anas bin Nadir radhiyallahu anhu ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampailah Anas bin Nadir radhiyallahu anhu berkesempatan untuk mengikuti perang Uhud, ya, perang Uhud. Kemudian terjadilah perang antara kaum mukminin dengan kaum kafir Quraisy, terjadi kecamuk yang sangat sengit. Di tengah pertempuran yang tadinya kaum muslimin sudah sempat mengungguli medan pertempuran, ternyata karena adanya kesalahan dari sebagian pasukan kaum muslimin, yaitu meninggalkan pos yang telah diamanahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasukan pemanah di atas bukit, maka kemudian pasukan Khalid bin Walid yang saat itu belum masuk Islam kemudian memutar dan menempati posisi yang tadinya posisi tersebut ditempati oleh para pemanah kaum muslimin. Akhirnya kaum muslimin terdesak. Di saat terdesak, ada hoax yang tersebar di antara pasukan kaum muslimin yang memang sengaja disebarkan oleh orang-orang kafir. Hoax apa itu? Yaitu terbunuhnya, wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu tidak sedikit di antara pasukan kaum muslimin kemudian kehilangan semangat untuk berperang. Tamengnya, kemudian pedangnya, tombaknya ditaruh di tanah. Seakan-akan sudah tidak mau melanjutkan peperangan kembali. Maka melihat itu Anas bin Nadir radhiyallahu anhu menunjukkan menepati janji yang telah dia sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Nadir kepada para sahabat yang saat itu sudah mulai kehilangan semangat, apa-apaan kalian? Ya. Kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam mati, maka Allah Tuhan Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah mati. Terus untuk apa kalian hidup? Ya, untuk apa kalian hidup kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, wafat? Maka berperanglah karena sesuatu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang karenanya, dan matilah kalian, syahidlah kalian dengan sesuatu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mati karenanya, yaitu atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat karenanya, yaitu karena agama Allah Subhanahu wa taala. Setelah menyampaikan pesan yang sedemikian menggugah kepada para sahabat yang sudah mulai kendur semangatnya, Anas bin Nadir kemudian melesat maju menghadapi barisan kaum musyrikin. Di tengah perjalanan bertemu dengan Sa'ad bin Mu'ad. Ditanya, wahai Abu Umar, ini sebutan kunyah daripada siapa? Anas bin Nadir. Apa yang akan engkau lakukan? Maka Anas bin Nadir radhiyallahu anhu menjawab, aku mencium aroma surga di balik bukit Uhud. Lalu kemudian beliau menerjang maju, satu lawan ratusan daripada pihak musuh, yaitu kaum musyrikin. Sampailah syahid beliau dengan tidak kurang 80 luka, baik itu sayatan pedang, hunjaman anak panah, ataupun tusukan tombak. Sampai-sampai jasad beliau tidak dikenali. Begitu selesai perang usai, semua jenazah dikumpulkan dan diidentifikasi, ya. Kemudian ditemukan salah seorang sahabat yang terkena luka sampai 80 kali. Ya, 80 luka karena sayatan pedang, karena tusukan tombak, ataupun karena hujaman anak panah, tidak dikenali. Kemudian satu-satunya orang yang mengenal beliau itu adalah adiknya, yaitu Rubai binti An-Nadir, yaitu bibi daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari mana Rubai mengenal Anas bin Nadir radhiyallahu anhu ini? Dari ruas-ruas jari yang dimiliki oleh Anas bin Nadir radhiyallahu anhu. Hanya itu tanda pengenal yang dikenali oleh saudarinya, yaitu Rubai binti An-Nadir. Dari sini kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, kami yakin, kami tahu bahwa ayat yang berbunyi minal mu'minina rijalun sadaku ma'ahadullaha alaihi faminhum man qadha nahbah wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila ini berkenaan dengan Anas bin Nadir radhiyallahu anhu. Beliau telah berjanji untuk Allah Subhanahu wa taala di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berbuat sesuatu, yaitu memberikan jiwanya untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala kalau diberikan kesempatan untuk menghadapi kaum musyrikin. Dan saat perang Uhud, beliau Anas bin Nadir radhiyallahu anhu telah membuktikan apa yang telah beliau janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ikhwan fillah rahimanillah wa iyyakum. Tentunya setiap zaman, setiap waktu, setiap makan, setiap tempat jihad berbeda-beda. Apabila dulu di awal Islam, ya, jihad berupa qital, yaitu perang dengan membawa pedang, dengan membawa tombak, dan membawa anak panah, ya, ini tentunya jihad di saat itu sesuai dengan kondisinya. Karena sebelum itu pun ada sebuah jihad yang bukan jihad perang, yaitu jihad apa namanya, mendakwahkan Al-Quran. Wajahidhum bihi jihadan kafiro. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjihadi kaum kafir, falatutil kafirina wajahidhum bihi jihadan kafiro. Janganlah kalian mengikuti orang-orang kafir, janganlah engkau mengikuti orang-orang kafir, dan jihadilah mereka bihi dengan Al-Quran, dengan jihad yang besar. Itu sebelum diperintahkan untuk jihad dalam bentuk perang. Dan demikian pula ketika kita ada di sebuah negeri yang damai seperti yang kita alami sekarang, negeri kita tercinta, ya, Indonesia, di mana tidak ada yang harus diperangi. Yang kita perangi adalah sebuah kejahilan, kebodohan daripada masyarakat tentang Islam. Maka jihad kita kembali kepada jihad bagaimana kita membumikan Al-Quran, bagaimana kita membumikan kandungan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Quran. Pun demikian sekarang, ketika kita telah menyatakan diri setiap saat membaca doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ya, sholatku, nusukku, sembelihan, ya, ataupun ibadah-ibadah yang lain seperti haji dan umroh, kemudian hidupku, matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, buktikan. Kemudian juga ketika Allah Subhanahu wa taala telah memilih diri-diri kita dengan kalamnya, innallaha ashtara minal mu'minina amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul jannah, Allah Subhanahu wa taala sudah membeli diri-diri kita dengan surga, yaitu kita harus membayarnya dengan fayaktuluna wa yuktalun. Kita kemudian berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, antar terbunuh ataupun membunuh. Sekali lagi, konteks kita sekarang adalah konteks dakwah. Ini kita berikan, kita buktikan. Dan ini yang kita harus berikan kepada agama Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai digambarkan fayaktuluna wa yuktalun. Ini menunjukkan bahwa kita melakukan pembelaan, kita melakukan pengawalan, kita melakukan penyebaran sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai berpeluh, berkeringat, berdarah-darah. Ya itu, jangan terlalu rehat. Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu itu pernah menyatakan, ya, bahwa rehatnya kaum muslimin itu adalah merupakan ghaflah. Rehatnya kaum muslimin, rehatnya para aktivis dakwah itu adalah merupakan ghaflah. Sampai Pak Ustaz udah dari pagi sampai sore, sampai Pak Ustaz sudah dari hari Senin sampai Sabtu, lah terus saya mau istirahat. Istirahat kita ini adalah merupakan ghaflah, kelalaian. Dibandingkan dengan PR yang sangat besar sekali yang ada di hadapan kita, di kanan kiri kita, tentang kejahilan ataupun keawaman atau kebodohan dari kaum muslimin tentang agamanya, tentang dasar-dasar Islam, tentang dasar-dasar iman. Masih banyak waktu dan tenaga yang bisa kita lakukan untuk umat kita. Untuk itu jangan sampai kita masuk dalam kategori orang-orang yang lalai, ghaflah, dan tidak menepati janji kita untuk Allah Subhanahu wa taala yang sering kali kita sudah ucapkan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, dan juga apa yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk kita, yaitu surga atas jual beli yang sudah kita lakukan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita berikan yang terbaik untuk Allah. Baik, wafillah rahmianul yakum, itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat memberikan penggugah dalam diri kita bagaimana seharusnya seorang muslim, seorang mukmin, seorang aktivis dakwah yang senantiasa memiliki kepekaan terhadap kebutuhan dakwah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Fajri, suara kebangkitan Islam.
4: Mutiara ayat. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi rizki dan kemudahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Talaq ayat 2 dan 3.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Apabila istri-istri yang diceraikan itu telah mendekati akhir masa iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kalian, dan hendaklah kalian tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan untuk orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada. Harapan kami tentunya acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi untuk Anda. Dan bagi Anda yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu. Baik pendengar, kali ini saya akan temani Anda dengan beragam rubrik pilihan. Yang pertama ada rubrik Akidah bersama Ustaz Abu Azam Hawari. Dilanjutkan dengan rubrik fikih yang akan disampaikan oleh Ustaz Firanda Andirja. Serta diakhiri nanti dengan rubrik yang tak kalah penting, yaitu Sirah Nabawiyah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudnilhu falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Para pendengar yang insyaAllah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang beriman dan benar keimanannya, dia akan membuahkan tauhid, ya, terbebas dari macam bentuk-bentuk kesyirikan. Maka dia tidak akan bersumpah kecuali dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak lagi percaya yang namanya ramalan-ramalan kebatilan. Karena apa? Karena yang memberikan manfaat dan madarat hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya seluruh manusia berkumpul untuk memberikan manfaat, maka tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga seandainya seluruh manusia dan jin berkumpul untuk memberikan madarat kepada kita, itu tidak akan bakal terjadi kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Keyakinan inilah yang ditancapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama puluhan tahun di Mekah dan di Madinah. Kemudian para pendengar yang insyaallah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, buah yang ketiga dari keimanan yaitu al-hubbu fillah, atau kecintaan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah salah satu buah dari keimanan bagi seorang muslim. Dia tidak mencintai saudaranya kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia tidak menjalin hubungan kepada saudaranya kecuali hubungan ukhuwah islamiyah, ya, ikatan persaudaraan yang dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya seluruh kaum mukminin itu adalah saudara. Maka wajib bagi mereka apa? Mencintai satu sama lain. Kemudian digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman dengan iman yang sempurna di antara kamu sekalian, sehingga kamu sekalian mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Betapa susah sekali kita mencintai saudara kita sesama mukmin atau muslim sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Saling berbagi, bahkan mengutamakan saudara kita walaupun kita membutuhkan. Kemudian diberikan permisalan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan buah dari keimanan di antara kaum muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kamatsalil jasad idza ishtaka minhu 'adwun tada'i lahu sa'iril jasad bisahr wal huma." Ya. Permisalan kecintaan di antara kaum mukminin, orang-orang yang beriman, antara satu dengan yang lain, kemudian saling mengasihi mereka dengan yang lain sebagaimana permisalan satu jasad. Ketika anggota badan yang lainnya merasakan satu sakit atau penyakit, maka seluruh badannya akan merasakan sakit pula, panas pula, ya, bahkan mungkin tidak bisa tidur. Inilah gambaran kecintaan yang merupakan buah dari keimanan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minunil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'dan." Seorang yang mukmin terhadap mukmin yang lainnya sebagaimana bangunan yang satu sama lain saling mengokohkan. Sudahkah keimanan kita berbuah kecintaan kepada saudara-saudara kita, kepada kaum muslimin? Maka perlu kita pertanyakan kepada diri kita sendiri, para pendengar yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak awal Islam telah menanamkan untuk saling berukhuwah, saling menjalin hubungan sesama muslim dengan landasan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal Islam mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor, maka di antara mereka ada Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat yang mulia. Kemudian dipersaudarakan dari sahabat ansor yaitu Sa'ad bin Rabi. Ketika itu ditawari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, "Wahai saudaraku, saudaraku fillah, saudaraku karena Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ya, aku mempunyai dua kebun yang luas, ya. Kemudian aku juga mempunyai dua istri. Jika engkau, maka akan aku bagi kebunku yang satu untuk dirimu dan yang satu untukku. Kemudian begitu juga istriku, ya. Jika engkau menginginkan menikah, maka akan kuceraikan yang satu untuk dirimu. Pilihlah yang paling engkau sukai, ya." Akan tetapi Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, beliau merupakan orang yang menjaga kemuliaan, ya. "Tunjukkan saudaraku di manakah pasar, ya." Maka ditunjukkan pasar Banu Kunaiqa, ya, sebuah kabilah di Madinah. Dan akhirnya beliau berdagang, ya. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, perdagangannya yaitu berkah. Kemudian setelah beberapa saat atau beberapa hari, dia bisa menikah, ya. Itulah fadilah dari ukhuwah Islamiyah, ya, yang didasari dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para pendengar insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buktikan keimanan kita apakah benar-benar telah membuahkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala atau belum. Kemudian buah yang keempat dari keimanan yaitu mendorong seorang muslim atau mukmin untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Kemudian di dalam keimanan mereka tidak ada sedikit pun rasa keraguan. Kemudian apa? Buah dari keimanan yang tidak ada keraguan tersebut adalah wajahadu bi amwalihim. Mereka berjihad dengan harta mereka, wa anfusihim, kemudian dengan jiwa mereka fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala.

0: Allah Subhanahu wa taala itulah yang kan memberikan keberuntungan dia di dunia dan di akhirat. Demikian, wallahu a'lam bissawab.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman sya'ni. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kita masih masuk dalam penyelenggaraan jenazah. Kita masuk pada tahapan yang berikutnya, yaitu mengenai dafnul mayyit, tentang menguburkan mayat. Kemudian di antara sunnah dalam penguburan adalah al-idja' fil qabr, yaitu dibuat tidur, dibuat al-idja'. Jadi berbaring di atas bahu kanan. Kemudian diarahkan ke arah kiblat seperti orang tidur menghadap ke arah kiblat. Kalau ternyata dia dikuburkan tidak menghadap kiblat, ketahuan kiblatnya keliru, maka boleh dibongkar lagi. Boleh dibongkar kuburan selama mayatnya belum rusak. 1-2 hari, tadi kemarin salah, ternyata kiblat sebelah sana, bongkar. Kata ulama Syafi'i apa? Dibongkar. Seakan-akan mereka menganggap bahwasanya menghadap kiblat hukumnya apa? Wajib. Harus dibongkar. Makanya ketika disebutkan tentang minimal mengkuburkan, mereka sebutkan tadi di awal ulama Syafi'i, yang penting dikuburkan yang tidak menimbulkan bau, tidak dibongkar oleh binatang buas, tetapi harus menghadap apa? Kiblat. Seakan-akan wajib. Oleh karenanya, jika ternyata dikuburkan belum menghadap kiblat, kata beliau, wajib nabsyul qabr, maka wajib dibongkar untuk menghadapkan mayat tersebut ke arah kiblat. Kalau sudah berubah lain cerita, sudah jadi hancur ya, tidak usah. Kemudian dianjurkan tadi diletakkan di atas lambung kanan seperti seorang yang tidur. Kalau diletakkan di lambung kiri menghadap kiblat, maka boleh saja, tetapi ini menyelisih yang lebih aula, yang lebih utama di lambung apa? Kanan. Kemudian dianjurkan juga kepalanya diletakkan labinah bata ya, atau batu yang semisalnya. Kemudian pipinya dibuka, jadi letakkan batu atau tanah ya, itu kafannya dibuka biar pipi kanannya apa, kan wajahnya dibuka, kafannya juga sebelah kanannya apa, dibuka sehingga pipinya mengenai apa, mengenai tanah. Allah alam, saya nggak tahu dalilnya, tapi ini kita bacakan perkataan apa para ulama. Kemudian disunahkan kalau sudah ditutup semuanya, maka disunahkan bagi orang yang hadir di situ untuk menghamburkan pasir sebanyak 3 kali atau tanah 3 kali ya. Sebagaimana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ili anna Nabi sallallahu alaihi wasallam hatha fi qabrin 3 hathayat min at-turab. Karena Rasulullah SAW melemparkan tanah ke kuburan 3 kali. Ulama Syafi'i mengatakan lemparan pertama mengucapkan minha khalaqanakum. Dari tanahlah inilah kami menciptakan kalian. Wa fiha nu'idukum, lemparan kedua, wa fiha nu'idukum, dan dari tanah ini kami akan mengembalikan, kami kembalikan kalian mati di situ. Lemparan ketiga, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah ini kami akan bangkitkan kalian. Tapi saya juga tidak temukan dalil, tapi kalau melempar tanah 3 kali maka ada dalil. Adapun lemparan pertama bacanya minha khalaqnakum, dari tanahlah kami menciptakan kalian. Lemparan kedua, wa fiha nu'idukum, kepada tanahlah kami kembalikan kalian. Lemparan ketiga, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dari tanah kami kebangkitkan kalian, itu di hari kebangkitan. Maka bacaan doa ini saya tidak menemukan dalilnya, tapi melemparkan tanah 3 kali hukumnya apa? Sunnah. Ini kadang-kadang ditinggalkan orang habis kuburan, kemudian apa? Pergi. Yang hadir sempatkan tanah. Ini kita ingat, kita akan meninggal seperti ini, ditimpa dengan tanah seperti ini pada kemudian hari. Kemudian disukai orang-orang yang menguburkan tidak langsung pergi, tapi berdiam di kuburan beberapa waktu, mendoakan sang mayat, ya, mohonkan ampunan baginya, dan mohonkan agar dia bisa tegar dalam menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Karena Nabi SAW, idza faraga min dafnil mayyit waqafa alaihi, adalah sunnah Nabi SAW, kalau Nabi selesai menguburkan mayat, Rasulullah berdiri di kuburan. Faqala, Nabi SAW berkata, istaghfiru li akhikum, mohonlah ampunan bagi saudara kalian ini. Was'alullaha lahu tathbita, dan mohonlah kepada Allah agar mengkokohkan dia
3: Kenapa fa'in?

0: Nahul ana yus'al, karena dia sekarang sedang ditanya oleh malaikat. Jadi kita masing-masing berdoa, angkat tangan berdoa kepada Allah, ya Allah, Allah maghfirlah, ya Allah ampunilah, ampunilah. Doa bebas, tapi diantaranya minta ampunan dan agar dia bisa dikokohkan untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut. Yaitu sunnahnya demikian. Dan ini adalah ijtihad Amr bin Al-As juga. Amr bin Al-As ketika dia akan wafat, dia mengatakan, فَإِذَا دَفَنْتُمُونِي فَسُنُّ عَلَيَّ تُرَابَ سَنَّنْ ثُمَّ أَقِيمُ حَوْلَ قَبْرِ قَدْرَ مَا تُنْهَرُ جَزُورُ وَيُكْسَمُ لَحْمُهَا حَتَّى أَسْتَأْنِسَ بِكُمْ وَأَعْلَمُ مَاذَا أُرَاجِعُ رُسُلَ رَبِّي. Kata Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, kalau saya meninggal, kalian kuburkan saya, maka lemparkan tanah kepadaku, kemudian jangan dulu pergi, tinggallah di kuburan, seukuran di kuburanku seukuran onta disembelih dan dibagi dagingnya. Cukup lama ya, onta disembelih cukup lama. Saya ingin berteman dengan kalian, ya, sampai aku tahu bagaimana aku bisa menjawab utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini ijtihad Amr bin As. Dia meminta, tapi intinya tidak langsung pergi mendoakan, itu sunnah Nabi, ya. Tapi dia beri syarat, dia mengatakan, jangan, saya masih ingin bersama kalian. Karena disebutkan bagaimana ketika dalam hadis, ketika para musyayyin, orang-orang yang mengantar jenazah pergi, maka mayat mendengarkan apa? Derap langkah kakinya. Sehingga nanti dulu, jangan dulu pergi. Gampangnya gitu. Ini sihat. Ini sihat sahabat. Nah, menurut mazhab Syafi'i, disunahkan untuk mentalkin mayit. Mentalkin mayit itu maksudnya apa? Yaitu setelah mayit dikuburkan. Bukan, kalau tadi kan doa Imam Syafi'i. Ini enggak, ini setelah mayit dikuburkan. Kalau tadi sunnah mendoakan, itu sunnah ya. Jadulnya ada. Tapi mazhab Syafi'i mandang bahwasanya disunahkan, yusannu, saya bacakan. Yusannu talqinul mayit al-mukallaf ba'da dafan. Disunahkan untuk mentalkin mayat yang dewasa ketika setelah dikuburkan. Fayuqalu lahu, maka dikatakan. Mentalkin maksudnya apa? Gini, kita ngomong, ya Abdullah ibn Amatillah, wahai hamba Allah, putranya hamba Allah wanita, anak dari, maksudnya dari wanita ciptaan Allah. Uzkur ma kharajta alaihi min dari dunia. Ingatlah, apa yang kau keluar darinya, apa yang kau ucapkan keluar dari dunia, yaitu maksudnya, asyhadu alla ilaha illallah, syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah. Jadi ditalkin, yang lupa asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah wa anna jannata haqqun, yaitu akidah yang kau tinggalkan ketika keluar dari dunia ini. Ingat akidah tersebut, syahadatain, surga itu ada, annara haqqun, neraka itu ada, hari kebangkitan itu ada, wa anna sa'at atiyatun la rayba fiha, bahwasanya hari kiamat akan tegak tidak diragukan, wa anna allaha yab'atsu man fil qubur, Allah akan bangkitkan orang dari kuburan, wa annaka radita billahi rabban, dan kau ridha Allah sebagai Tuhanmu, wa bil islami dinan, kau ridha Islam sebagai agamamu, wa Muhammadin nabiyan sallallahu alaihi wasallam, kau ridha nabi sebagai Nabi Muhammad sebagai seorang nabi, wa bil qur'ani imaman, kau ridha Al-Qur'an sebagai imammu, wa bil ka'bati kiblatan, kau ridha Ka'bah sebagai kiblatmu, wa bil mu'mina ikhwanan, dan kau ridha orang-orang beriman sebagai saudara-saudaramu. Ini ada khilaf di kalangan para ulama, ya, tentang talqin mayat. Ada hadis tapi hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif, bahkan sebagian ada yang mengatakan hadisnya sampai derajat maudhu. Tapi Allah alam bisa. Tapi intinya ada hadis dhaif yang menyampaikan akan hal ini. Ketika Imam Ahmad ditanya tentang talqin mayit, Imam mengatakan tidak ada dalilnya, cuma dilakukan oleh orang-orang Syam. Jadi ini khilaf di kalangan para ulama. Maksudnya masalah-masalah begini, kalau selama masih ada tertulis dalam fikih klasik, tidak perlu kita ribut. Ya, ini masalah fikih, masalah bukan masalah akidah ya. Sampai sini saja kajian kita. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam. Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Nabiyallah Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pendengar rahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, seluruh sahabatnya, serta umatnya yang istiqamah hingga akhir zaman. Pada kesempatan rubrik Sirah Nabawiyah kali ini, kita akan membahas salah satu peristiwa penting dalam sejarah hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa yang terjadi di Gua Thur. Peristiwa ini bukan hanya menunjukkan kebijaksanaan Rasulullah dalam menyusun strategi, tetapi juga bukti nyata akan perlindungan Allah terhadap hambanya yang taat. Kisah ini penuh hikmah dan pelajaran yang bisa menguatkan iman kita dalam menghadapi cobaan. Pendengar yang budiman, hijrah dari Mekah ke Madinah adalah peristiwa penting dalam sejarah Islam. Ketika tekanan dan ancaman dari kaum kafir Quraisy makin berat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan perintah bagi Rasulullah untuk berhijrah ke Madinah. Kota Madinah telah menerima Islam dan siap menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang ikut berhijrah. Namun kaum kafir Quraisy tidak tinggal diam. Mereka menyadari bahwa jika Rasulullah sampai di Madinah, Islam akan semakin kuat dan sulit mereka hadapi. Oleh karena itu mereka menyusun rencana jahat untuk membunuh Rasulullah. Di malam ketika mereka berencana melaksanakan niat pembunuhan tersebut, Allah melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memerintahkan beliau untuk meninggalkan rumah dan memulai hijrah. Dengan penuh kebijaksanaan, Rasulullah meminta Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidurnya agar kaum kafir Quraisy tidak menyadari kepergian beliau. Sementara itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat setianya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an bergerak menuju sebuah tempat persembunyian di sebuah gua yang dikenal dengan nama Gua Thur. Pendengar yang rahmati Allah, Gua Thur terletak di sebelah selatan Mekah, berjarak sekitar 5 km dari pusat kota Mekah. Rasulullah dan Abu Bakar memilih gua ini sebagai tempat persembunyian sementara untuk menghindari pengejaran kaum kafir Quraisy yang segera menyadari bahwa Rasulullah telah pergi. Perjalanan menuju Gua Thur bukanlah perjalanan yang mudah. Mereka harus berjalan pada waktu malam hari dan melewati rute yang sulit agar tidak terlacak. Sesampainya di Gua Thur, mereka memutuskan untuk bersembunyi selama 3 hari, menunggu hingga keadaan lebih aman. Di dalam gua inilah peristiwa luar biasa yang menggambarkan keteguhan iman, keberanian dan pertolongan Allah terjadi. Di dalam gua, Abu Bakar merasakan ketegangan yang luar biasa. Ketika ia mendengar langkah kaum kafir Quraisy yang mencari mereka hingga mendekati pintu gua, Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, seandainya mereka melihat ke bawah, mereka pasti akan melihat kita." Dalam kondisi yang genting ini, Rasulullah tetap tenang dan menjawab dengan penuh keyakinan. "Janganlah engkau bersedih, wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kita." Jawaban Rasulullah menunjukkan betapa besar tawakal dan kepercayaan beliau kepada Allah. Beliau yakin bahwa Allah akan melindungi mereka dari segala mara bahaya. Perkataan Rasulullah ini diabadikan di dalam Al-Quran, dalam surat At-Taubah ayat 40, sebagai tanda bahwa Allah subhanahu wa ta'ala selalu bersama hambanya yang bersabar dan tawakal kepadanya. Pendengar dirahmati Allah, dalam kondisi genting ini, Allah menunjukkan perlindungannya dengan cara yang menakjubkan. Allah mengutus laba-laba untuk membuat sarang di pintu gua dan burung merpati yang bertelur di sana. Ketika kaum Quraisy sampai di depan gua, mereka melihat adanya sarang laba-laba dan burung merpati yang sedang mengerami telur. Melihat hal ini, mereka beranggapan bahwa tak mungkin ada orang yang masuk ke dalam gua tersebut karena sarang laba-laba dan telur burung pun masih utuh. Mereka pun akhirnya pergi tanpa memeriksa lebih lanjut. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta Abu Bakar selamat dari ancaman tersebut. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki cara-cara tak terduga untuk melindungi hambanya. Tak ada kekuatan yang mampu melawan kuasa Allah, dan siapapun yang bersandar kepadanya akan selalu mendapatkan pertolongan. Selama di Gua Thur, Abu Bakar menunjukkan ketulusan dan kesetiaannya sebagai sahabat Rasulullah. Dikisahkan bahwa Abu Bakar tidak tidur selama berada di gua karena ia terus menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau khawatir ada ancaman dari hewan berbisa ataupun ancaman lainnya. Bahkan Abu Bakar pernah menutupi lubang di dalam gua dengan kaki dan tangannya demi melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ia rela menahan sakit demi keamanan beliau. Ketulusan dan pengorbanan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an ini membuatnya mendapatkan kedudukan istimewa di sisi Rasulullah dan di sisi Allah. Ia adalah sosok yang senantiasa menjaga dan melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan segenap kekuatannya, menjadi contoh sahabat yang setia dan rela berkorban demi kebaikan bersama. Pendengar yang berbahagia, dari peristiwa di Gua Thur ini, kita bisa memetik beberapa hikmah berharga.